0: Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah dekat nih, kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya Ad dan Samud. Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, nih kayaknya ini nih, kata dia. Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam. 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya. Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasul SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah ini, kata dia, kalau Sa'ad masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena Sa'ad ini pemimpin dia. Ketika didakwain, masuk Islam Sa'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. Sa'ad mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung. Allahu Akbar. Ini barokahnya. Memang kita gak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam semua.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustaz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'al.

Afan Ustaz, suami ana ahwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rapornya bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da salat isya beliau seperti kecantuan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Nah, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'aridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya. Membuang-buang waktu, kalau waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya. Dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada aflahal mu'min alladzihum fi sholatihim khusyun. Terus walidnahum anillahu mu'aridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu,
Karena dengan ayat fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an salatihim sahun. An di sana maknanya lalai dari tujuan salat yang harus diaplikasikan seusai salat. Setelah salat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Yang sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya. Aduh.

0: Jangan itu banyak, karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi jangan berantem nanti ya di rumah.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: سورة الرعد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'an. Jamaah sekalian kami hormati. Betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi, ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang tidak menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya, suka menyendiri dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena langit-langitnya pendek. Ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar. Ya. Akan tetapi, orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid, sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa ishrina darajatan. Salatnya seseorang di masjid, itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan sholat di rumahnya. Atau sholat di tokonya. Atau sholat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فَلَمْ يَخْطُوا خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid, kemudian wudu, dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna, lalu dia berangkat ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga, dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga, satu langkah hapus dosa, langkah berikutnya derajat naik, langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh, moga-moga. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa idza dakhala al-masjid kana fi as-salati ma kanat as-salatu hiya tahbisuhu. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai salat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ki ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kurapa toh? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW melanjutkan, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Didongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat, doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah, sayangilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga mengenai ustaz itu, mengenai kiai ini. Enggak bawa gula, enggak bawa teh, enggak bawa kopi. Angel temen. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustaz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Kiai ustaz menungsa biasa. Oke? Dosa. Dan malah lebih oke. Ya. Malaikat, malaikat. Mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudunin jenengan nunggu suwe kue bunga. Orang. Dikin. Teman ya, cak cok boy. Jenengan ini sedang didoakan malaikat, ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah terima taubat dia, ya Allah sayangi dia, bolak balik sampai qomat dikumandangkan. tapi. Ada apa? Ada tapi, ada syaratnya. Apa syaratnya? Ma lam yu'dhi fihi wa lam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain, satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu. Ya, ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan. Nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan. Ya. Ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang. Ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis dinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi iku lho. Ya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Ana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Ya. Takbiratul ketika gini baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wong sapa? Bisa apa kisi mangan jengkol iki? Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwene kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi ini Arab ditokakan aja neng kene golek ngetokakan. Lu kebelet ya misalnya pengin buang angin, ya aja neng kene mundur disit ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine ya bubar engko malah. Ya. Ini dua syarat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun saya ini kadang-kadang ya bapak-bapak, ya ibu-ibu, tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Anak ibu mesti ngobrol bae. Kaya ora tau ketemu karo tanggane. Kaya wis setahun ora ketemu. Ya wong tanggane pinggir rumah pinggir ngobrol. Ngobrol kok bae. Apa kek? Dikir kek? Maca Quran kek? Donga kek? Ya. Aku bingung donga apa? Wis terserah lah robana atina apa-apa. Di bulan-bulan. Jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya. Apalagi lagi pengajian. Lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji. Sing manga. Kursi ji. Nah, sing manga. Kek kue jenani udu. Ngaji. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
3: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya lah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali shalihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada apa namanya fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan apa namanya hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak, di antaranya saya angkat satu aja, ya. Hadis saya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasul-Nya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan li'annal kadziba yahdi ilal fujur. Karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya. Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunat, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amarna ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat, kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpamanya di dalam masjid seperti Masjidil Haram, Umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10, datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang pas nanya jawab, kebagian di jalan, mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah, setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku di dalam menunggu di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang, perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh, hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustaz-ustaz dari kalangan salafin biasa bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya, ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis, hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayat oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu. Ya, adapun yang lain, ni ayatnya menurut saya ayat ini begini, begini, begini. Dia beristihad sendiri. Ni ada hadis, ya, berkata Nabi SAW, tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz bukan ahlinya, maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu a'lam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi, dan ekstar merupakan jenis tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala yang dinukil dalam kitab Syarah Usul Salasa ya. Menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu ya ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi, apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu ya,

0: seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi taghut, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa Abdul Dinar, ta'isa Abdul Dirham, ta'isa Abdul Khamilah, ta'isa Abdul Khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia. Hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taghut, ya, termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, afa raaita dalam surat Al-Jasiyah, ya. Afa raaita man ittakhadha ilahu hawahu fa adallahu Allah 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu, maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai taghut-taghut di antara taghut-taghut yang ada.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
3: Halo Ustaz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustadz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya, di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur,

0: Karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran. Kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur, bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap Muslim. Tapi Muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka, kecuali satu. Yaitu al-jamaah. Ditanya, "Wama al-jamaah?" Apa jamaah itu? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa. Ternyata adalah mereka yang Muslim. Masih Muslim, maka disebut Sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam. Tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah. Seperti umpama Al-Maturidiyah. Seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih Muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir. Tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan benar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibnas sayyi'at. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya, ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah. Untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid ya ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
0: Salah satu di antara hadis yang menerangkan orang dengan amalan yang dibenci oleh Allah adalah diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, innallaha yardha lakum thalatha wa yasqatu lakum thalatha. Sungguhnya Allah ridha kepada kamu dalam tiga hal dan benci atau murka kepada kamu dalam tiga hal. Karena kita sedang membahas orang-orang yang dibenci oleh Allah, kita akan membahas bagian kedua dari hadis ini. Innallaha yasqatu lakum thalasan. Allah membenci kamu tentang tiga hal. Pertama adalah qila wa qal. Kedua wa kasratus su'al. Ketiga, wa idha'atul mal. Biasanya ketiga-tiganya dimiliki oleh orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah. Pertama adalah qila wa qala. Qila wa qala ini bahasa kitanya sekarang penyebar hoax, berita bohong. Kalau dahulu hanya secara lisan, kalau sekarang melalui media sosial. Melalui Facebook, melalui YouTube, melalui WhatsApp atau media sosial lain. Ada berita datang, nggak dicek benar atau tidaknya, langsung disampaikan lagi. Seringkali berita ini menebar rasa takut kepada masyarakat. Sehingga berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud qila wa qal, yakni al-iksar minal kalam wal-irjaf. Memperbanyak menyebar berita dan menebar ketakutan yang membuat orang-orang takut ketika mendengar berita ini. Jadi Nabi SAW menyatakan salah satu orang yang menyebabkan dia itu dimurkai, dibenci oleh Allah adalah qila wa qal. Menyebar berita, terlebih berita itu membuat orang-orang takut. Padahal berita itu sekedar berita bohong yang belum tentu kebenarannya. Dan ini perbuatan yang jelas dosa. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i isman idza haddatsa kullama sami'a. Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia membicarakan, menyampaikan semua berita yang dia dengar. Dosa itu. Makanya tak heran dibenci, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah sudah wanti-wanti itu dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu
4: In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, selidiki dulu, cek dulu kebenarannya, jangan langsung disebar. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah, agar kalian tidak menimpakan musibah kepada orang lain karena kebodohan kalian. Fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin, lalu kalian menyesal karena apa yang sudah kalian lakukan. Ini dilarang oleh Allah. Ketika larangan Allah dilanggar, ya dosa. Makanya Nabi mengatakan kafa bil mar'i itsman idza haddatsa kulla ma sami'. Cukup seorang itu dianggap berdosa kalau dia membicarakan apa saja yang dia dengar dari orang lain sebelum dicek kebenaran dari berita ini. Oleh karena itulah, maka wajib kita hindarkan karakter buruk seperti ini, selalu membicarakan apa yang kita dengar, terlebih kalau yang kita dengar ini keburukan, kejelekan tentang orang lain. Akhirnya kita terjerumus ke dalam ghibah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah amal pertama yang menyebabkan pelakunya dibenci. Yang keduanya, wa kasratus su'al, memperbanyak su'al. Dijelaskan oleh para ulama ada dua makna su'al. Makna yang pertama, banyak bertanya dengan pertanyaan yang bila dijawab itu tidak berfaedah, tidak manfaat bagi kita, atau pertanyaan yang bila dijawab menyulitkan kita, seperti firman Allah Azza wa Jalla, la tas'alu syai'an in tubdalakum tasukum. Jangan kamu bertanya tentang suatu, bila dijawab, diterangkan kepada kalian, itu memberatkan kalian. Apalagi bertanya-bertanya yang tidak ada maknanya, tidak ada artinya, dan itu merusak kebaikan Islam seseorang. Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya, termasuk bertanya. Adapun kalau bertanya itu tentang suatu ilmu yang wajib kita ketahui, yang wajib kita fahami, bagus itu mah. Allah menyuruh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya oleh kalian ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Bagus, wajib kita bertanya tentang perkara yang wajib kita ketahui tapi kita belum tahu, wajib bertanya. Dan termasuk di antara bertanya yang terpuji adalah bertanya dalam rangka belajar. Ketika guru menerangkan, ustadz menjelaskan, ada yang kita tidak paham, maka boleh bertanya. Pertanyaan itu tidak tercela. Itu bagus, itu terpuji. Jadi yang tercela itu pertanyaan yang sia-sia, yang tidak ada makna dan faedahnya, atau pertanyaan yang kita apabila dijawab memberatkan kita. Ini makna soal yang pertama, bertanya. Kedua, makna soal ini meminta. Kasratu soal artinya banyak meminta. Meminta adalah hal yang tercela, sehingga oleh para ulama, di antara Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu menetapkan satu bab yang diberi judul Dhammus Su'al, tercelaknya meminta. Meminta apa? Meminta untuk kepentingan sendiri dalam rangka menambah atau memperkaya diri. Ini yang tercela. Kita punya, tapi kita ingin tambah. ingin lebih dari apa yang kita punya lalu kita meminta, itu yang tercela. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Wala yazalu ar-rajulu yas'alu an-nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhi muz'atan lahmin." Ada orang yang selalu meminta kepada orang lain, tapi tidak terdesak, tidak kepepet dengan keperluan. Enggak. Kalau toh meminta, menjelaskan dirinya kepepet sekedar modus. Sering disebutkan bahwa, aduh saya kepepet, istri saya sakit, anak saya kelaparan, oh saya mau diusir dari kontrakan, akhirnya minta. Padahal bohong, sekedar menarik rasa iba orang kepada dirinya. Maka itu termasuk ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang selalu minta kepada orang lain sampai pada hari kiamat dia datang dalam keadaan wajahnya ini enggak berdaging sama sekali, cuma tengkorak saja. Dan itu bukti kehinaan dia pada hari kiamat. Dicela oleh banyak orang, orang-orang lain mah utuh daging di wajahnya, ini mah habis tidak ada. Berdasarkan hal itulah, maka meminta yang seperti ini tercela dan dibenci oleh Allah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan poin yang kedua yang menyebabkan seseorang dimurkai, dibenci oleh Allah, banyak meminta atau banyak bertanya ya sesuatu yang enggak ada faedahnya. Wajib kita hindarkan dua hal ini agar apa? Agar kita terhindar dari murka dan kebencian Allah azza wa jalla. Semoga Allah menuntun kita, memberikan kita hidayah sehingga kita bisa menjauhi apapun yang menjadi penyebab murkanya Allah kepada kita, baik dunia sampai ke akhirat nanti. Amalan ketiga yang akan menyebabkan seseorang dimurkai oleh Allah adalah wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ada beberapa bentuk menyia-nyiakan harta. Yang pertama adalah tentu saja membelanjakan harta untuk sesuatu yang haram, untuk sesuatu yang Allah larang. Harta dipakai umpamanya untuk membeli sesuatu yang haram, untuk mabuk-mabukan, untuk berjudi, untuk berzina, untuk membangga-banggakan diri di hadapan orang-orang yang tidak mampu, untuk yang seperti itu. Padahal dia tidak butuh-butuh amat terhadap barang mahal bagus yang dia beli, tapi demi kebanggaan, demi pujian orang, demi bisa pamer ke banyak orang, dia beli. Itu termasuk menyia-nyiakan harta. Yaitu membelanjakan harta untuk hal yang haram. Apapun yang diharamkan. Membeli umpamanya makanan yang diharamkan, membeli rokok untuk kemudian dihisab, termasuk idha'atul mal. Dibuang, dibakar begitu saja. Untuk meraih penyakit dan racun yang memperlemah kondisi tubuhnya. Rokok yang dihisab mengandung ribuan racun, racun kimia selain juga nikotin, membakar paru-paru, jantung dan organ-organ vital dalam tubuh kita, rusak dengan uang yang kita keluarkan. Uangnya enggak seberapa, mungkin satu batang 2.000, rusak. Enggak ada manfaat, ada madarat. Itu idha'atul mal. Kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah ketika menghisab, ya Allah, benci dan murka. Dan kelak akan dihisab dan hasil hisabnya melahirkan azab yang sangat pedih. Itu termasuk idha'atul mal. Yang pertama, membelanjakan harta untuk hal yang haram. Yang kedua, termasuk juga menyia-nyiakan harta adalah membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak melahirkan pahala bagi dia, walaupun tidak dosa. Contohnya apa? Ya, contohnya tadi membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan, tapi dia beli. Yang ada masih bagus, dia ganti dengan yang baru. Ada manfaat enggak? Enggak ada, selain kebanggaan dan kesenangan. Ada pahala di sana? Enggak ada pahala di sana. Adapun kalau umpamanya uang itu dipakai untuk membelikan makanan, untuk menafkahi keluarga, anak, istri, menyenangkan teman-teman, ada manfaatnya? Ya, ada manfaatnya. Untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kawan-kawan, jelas ada manfaatnya. Dan itu tidak termasuk di antara menyia-nyiakan harta, bahkan ibadah. Ada tamu datang disuguhi, itu tanda keimanan, itu ibadah, ada pahala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Dan cara memuliakan tamu yang paling umum di setiap tempat dengan menjamu mereka dengan makanan. Ada manfaat? Ada. Mereka menjadi senang, menjadi akrab, menjadi manfaat bagi semua pihak, dan ini bukan menyia-nyiakan harta. Berdasarkan hal itu, maka perhatikan hartamu setelah kamu memperoleh harta dengan cara yang halal. Kemana harta itu dibelanjakan? Harta itu yang halalnya tetap dihisab. Ketika kita menggunakannya untuk sesuatu yang haram, maka akan menjadi azab. Walaupun harta yang kita belanjakan itu harta yang halal. Ketika diperiksa dari mana harta ini halal, oke, selamat. Terus yang kedua, untuk apa harta ini dipergunakan? Oh, untuk sesuatu yang haram, maka diazab. Wujud kebencian Allah yang nyata di akhirat atas perbuatan itu adalah ditimpakannya azab yang dahsyat kepada orang seperti itu. Inilah tiga hal yang dibenci oleh Allah dan tiga hal yang buruk yang dilakukan oleh seseorang ini menjadi indikator buruknya hati dia, menjadi tanda buah jeleknya kondisi jiwa dia disebabkan mungkin karena dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari semuanya yang tadi disebutkan.
5: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah _media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
6: Masyal muslimin rahamanallahu wa iyyakum. Marilah kita senantiasa terus memperjuangkan hidup kita yang di dunia yang sebentar ini untuk beramal, untuk melakukan kebajikan, untuk kita istiqomah, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hidup yang sebentar ini ternyata menjadi penentu nasib abadi kita di yaumil qiyamah. Dan terdekat adalah di alam kubur kita. Oleh karena itu, kita akan banyak dapatkan penjelasan baik dari ayat maupun hadis tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang mencurahkan hidup mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kerugian-kerugian atau ancaman-ancaman orang-orang yang kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan urusan dunia mereka dan bergelut dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa mereka sampai akhirnya mereka wafat dalam keadaan seburuk-buruk keadaan, na'udzubillah min dzalik. Berdasarkan hal itulah, maka menjadi harapan pertama dan yang paling utama dari seorang mukmin adalah agar Allah Subhanahu wa taala mencabut, mewafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati, kul nafsin dha'iqatul maut, maka seorang mukmin memiliki harapan yang tertinggi dan yang paling utama agar ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, dia dalam keadaan sebaik-baik keadaan atau yang kita kenal dengan nama husnul khatimah. Dan para ulama menjelaskan ada beberapa sebab mengapa seseorang itu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini sekaligus bila kita mengetahui sebab husnul khatimah, maka kita akan bisa mengetahui kebalikannya. Apa yang menjadi sebab husnul khatimah? Salah satu sebab husnul khatimah adalah adamul istiqamah fid din. Yaitu apa? Tidak istiqamah dalam agamanya. Tidak beramal lurus terhadap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang detik-detik di saat malaikat mencabut nyawa seseorang dan ternyata nyawa tersebut, ruh yang menempati badan ya sang calon mayit tersebut adalah ruhnya orang-orang soleh, ruhnya orang istiqomah, maka kabar gembira segera terngiang di telinga-telinga calon-calon mayit ini yang akan kemudian disampaikan oleh para malaikat ketika akan mencabut nyawanya. Mari kita lihat hal itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, lalu kemudian mereka istiqamah. Istiqamah di sini tentu merupakan konsekuensi dari imannya kepada Allah, merupakan konsekuensi pernyataannya secara lisan bahwa Rabbnya, sesembahannya adalah Allah. Lalu kemudian mereka istiqamah dengan amalan-amalan soleh, ketaatan-ketaatan mereka. Maka ketika di saat-saat atau di detik-detik wafatnya, para malaikat turun kepada mereka. Lalu kemudian menyampaikan perkataan-perkataan yang ini merupakan impian setiap mukmin. Apa itu perkataannya adalah alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di berkata, alla takhafu maksudnya alla takhafu ala ma yastaqbilu min amrikum. Artinya janganlah engkau takut terhadap perkara yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Maksudnya setelah kematianmu di alam kuburmu. Wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Maksudnya wala tahzanu ala ma madha. Janganlah engkau sedih terhadap perkara yang telah berlalu dari hadapanmu. Termasuk janganlah engkau sedih terhadap keluarga yang engkau tinggalkan. Baik berupa istrimu, anak-anakmu, jangan sedih. Maka ayat ini menggambarkan tentang apa? Seorang mukmin ketika dia wafat, Allah cabut rasa ketakutan di dalam hatinya terhadap perkara yang akan datang dan Allah hilangkan kesedihannya terhadap perkara yang akan berlalu. Berhentikah sampai di situ? Bahkan malaikat kemudian menyampaikan kepada orang ini, wa abshiru bil jannah, tentang hari kiamat. Dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Coba, bila di detik-detik kematian kita, kita dikelilingi oleh malaikat yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, maka itu adalah kebahagiaan. Itu awal Allah akan memanjangkan, mengabadikan, dan melestarikan kebahagiaan kita. Dan ternyata tahukah kita, ya, itu tidak terjadi semerta-merta. Apakah kita mengira bahwa itu akan didapatkan oleh orang-orang yang maksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, bergelimang dengan dosa-dosa mereka, yang amalan mereka sedikit, tidak ikhlas lagi, dipenuhi dengan hura-hura, dipenuhi kelalaian, lalu kemudian mereka berharap kondisi seperti mereka dapatkan, tidak jauh. Tapi didapatkan bagi orang-orang yang istiqomah dengan amalan-amalan ketaatan mereka. Melihat besarnya, ya, besarnya keutamaan berupa ayat yang kita bacakan tadi, doa-doa malaikat kepada orang yang akan wafat dengan doa, jangan mereka takut untuk perkara di alam kubur mereka. Jangan mereka sedih pada keluarga atau harta yang mereka tinggalkan. Dan mereka mendapatkan berita kabar gembira berupa surga buat mereka. Maka tentu ini sekaligus menunjukkan bahwa amalan istiqomah itu amalan yang hebat. Dan tidak diberikan kecuali pada orang-orang yang hebat-hebat saja. Tinggal kita memilih, kita ingin diposisikan menjadi orang hebat dengan amalan hebat atau tidak, itu saja. Di antara sebab seseorang akan mendapatkan nikmat alam kubur dan nikmat surganya di hari kiamat, yaitu berupa istiqomah, maka sesungguhnya ya dia merupakan amalan besar. Oleh karena itulah besarnya, hebatnya amalan ini itu menjadi target utama musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Syaitan. Yaitu siapa? Iblis. Orang-orang yang istiqomah itu adalah target utama. Mungkin top target gitu. Target utama ya dari tujuan mereka. Jangan sampai ada pun satu manusia yang istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala yang nanti tidak akan menemani mereka di neraka. Maka mereka akan menggunakan berbagai macam sarana untuk melalaikan manusia dari istiqomah. Mungkin dengan melalui gadget Android ya, pakai HP, lalai manusia dari ketaatan ibadah kepada Allah. Mungkin melalui teman-teman pergaulan, mungkin melalui jenis pekerjaan, karena orang beralasan ekonomi sempit akhirnya berbuat maksiat. Banyak orang yang korupsi karena dengan alasan ekonomi, banyak orang kemudian menipu karena alasan ekonomi, banyak orang berzina alasan ekonomi, masuk dari pintu ekonomi untuk tidak istiqomah. Banyak pintu. Masuk dari pintu fitnah wanita, masuk dari pintu fitnah pasangan, masuk dari pintu anak-anak dan seterusnya. Karena setan iblis tahu betul bahwasanya bila seorang manusia ini dia istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesedihan yang akan mereka dapatkan nanti di hari kiamat berupa mereka tidak ditemani oleh manusia-manusia di alam nerakanya. Tentu kita sebagai mukmin yang berakal, yang memiliki keimanan yang benar kepada hari kiamat kita, kepada hari kebangkitan kita, kepada alam kubur kita, tentu tidak akan membiarkan musuh-musuh kita ini leluasa ingin mengambil nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya berdoalah kita kepada Allah agar Allah menampakkan perangkap-perangkap setan itu di hadapan mata kita sehingga kita bisa mewaspadai jerat-jeratnya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik sehingga hati kita hati yang mau beribadah dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mendampingkan kita dengan orang-orang yang mengelilingi kita dengan kesolehan mereka. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mewafatkan kita di saat kita sedang istiqomah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengabulkannya. Amin Allahumma amin.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
7: Iya.
8: Tentang kebid'ahan. sangat banyak di media sosial.
7: Iya.
8: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
7: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, enggak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan celah cacian, celaan, serangan sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal, sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur, mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong. Gak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Gak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh. Resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim, dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal, atau diam membaur menjadi bagian mereka, bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut, kita akan menjadi bagian syubhat, kita akan menjadi bagian tadi itu pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini ustaz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang, masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia, seperti Haji Rasul, bapaknya Buya Hamka itu. Dia, Masya Allah, bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
9: Terus ini juga, Ustaz, ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu, kadang-kadang di kalangan umat, bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga agak alergi juga menggunakan kata itu.
7: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini. Saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya, seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah. Itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut, tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Qur'an. Syirik apalagi, Masya Allah. Istilah yang berkah yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir. kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini, insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya, cukup.
10: Terlahir Ustaz, terlahir pesannya dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
7: Awam ini gimana Ustaz? Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat. Bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat, Tauciyat Islamnya Syekh Jamil Zaino, Al-Firqatun Najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa da'i harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun enggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam Sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu, oh ya oke lah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok gak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. hadir sedikit juga alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah, makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika syadu adla ilahi lanta suruh watu bulaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
12: Halo Ustadz.
11: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca sir, dan sholat fardu berjamaah dibaca sir? Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada sholat berjamaah. Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana Rasulullah SAW yamuddu qira'atahu ayatan-ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Thumma qal alhamdulillahirrabbilalamin. Thumma qal ar-rahmanirrahim. Ila akhiri surah. Kata Ummu Salamah, Nabi SAW membaca Al-Quran dengan panjang. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat. Beliau memanjangkan Bismillah, memanjangkan Ar-Rahman, memanjangkan Ar-Rahim. Lalu Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahman, secara tartil sampai akhir dari surah itu. Dua hadis ini dua-duanya sahih, yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh, dibaca jahar juga boleh, tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi gak boleh saling menyalahkan. Saya mah gak mau imamnya bismillah na tarik teing tenyunah. Kata siapa tenyunah? Ada sunnah. Yang lain menyatakan, saya mah gak mau di imam ini tara bismillah. Kata siapa tara bismillah? Tapi mungkin sir. Kalau enggak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji. Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan tidak? Tidak. Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Loh, gimana imamnya tidak dikeraskan? Sok selama di sana kumaha? Ah, saya mah sholat aja sendiri di hotel. Atuh, gak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
0: Boleh enggak beribadah ingin mendapatkan pahala? Bukan boleh, itu yang dimotivasikan oleh Quran dan hadis yang sahih. Dan itu tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Jangan sampai kebablasan. Siapa orang yang beribadah karena ingin surga, dia syirik. Dari mana omongan itu? Quran dan hadis banyak mengiming-imingi

0: Ya. Jadi makna ikhlas adalah meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Meraih pahalanya, ampunannya, keriduannya, rahmatnya, surganya, dan yang sejenisnya. Karena itu yang Allah iming-imingkan. Juga itu yang menjadi motivasi yang diberikan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya untuk beramal soleh, ya. Boleh, dan itu tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Itu masuk ke dalam zona ikhlas, yaitu meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati. Bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jariah itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah, keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan, dan bila tidak kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah

0: lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia.
2: Tilawatun مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: بسم الله الرحمن الرحيم
4: ألف

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، hadirin jamaah Masjid Babus Salam yang Allah muliakan, para emak, para abah, para nini, para aki, para lansia, para manula, para calon-calon ahli surga. Amin. Kembali kita berjumpa. Bulan yang lalu, terakhir dua bulan yang lalu ya, kita berbicara tentang hisab, beberapa kaidah dalam menghisab. Kita lanjut dengan apa yang kita alami selanjutnya di akhirat, yaitu siroto. Wajib meyakini di akhirat ada yang namanya siroto, yaitu jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Semua orang pasti akan menyeberanginya. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Maryam 71-72, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajil ladhina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jithiya. Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan warid ke dalam neraka jahannam. Kita tidak terjemahkan dulu makna warid. Dan ini sebuah ketetapan Allah yang pasti teralami. Lalu kami menyelamatkan orang-orang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim secara terhina di dalamnya. Ketika menafsirkan ayat ini berkata Qatadah, wa in minkum illa wariduha huwal mamaru 'alaiha. Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali warid kepada neraka, mananya murur alaiha, yaitu lewat di atas neraka, di atas jembatan. Berkata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, wurudul muslimin al-murur alal jisr baina dhuhrihaina, wa wurudul musyrikin ayadkhuluha. Wurudnya kaum muslimin ke dalam neraka dalam ayat tadi, maknanya lewat di atas jembatan yang terbentang di atas neraka. Adapun waridnya orang-orang musyrik masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menafsirkan wa in minkum illa wariduha, tak ada seorang pun di antara kalian kecuali warid, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaridun nas kulluhum thumma yasduruna anha bi amalihim. Manusia semua warid ke atas ke dalam neraka, kemudian mereka menyeberang di atas neraka sesuai dengan amal mereka masing-masing. Lalu
Berkata Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim, yaridun nasu jami'an ala sirata bi'amalihim, faminhum mayyamuru mislal baraka waminhum mayyamuru mislal rih. Kata Rasulullah SAW, seluruh manusia lewat di atas shirath berdasarkan amal mereka masing-masing. Di antara mereka ada yang secepat kilat, cek sudah sampai di seberang. Di antara mereka ada juga yang menyeberang secepat angin. Ketika menjelaskan hadis ini, para ulama menyatakan fahadha alal qawli bi anna wurudan nas bin nisbah lil mu'minin wal murur alaiha ala sirata. Hadis ini mendukung pendapat yang menyatakan waridnya manusia ke dalam neraka bagi orang-orang mukmin maksudnya lewat di atas neraka di atas jembatan. Ini makna wurud atau warid yang pertama, waridnya kaum muslimin ke dalam neraka maknanya lewat di atas jembatan. Jembatan itu terbentang di atas neraka. Ini makna yang pertama. Makna kedua, ada lagi warid dengan makna masuk ke dalam neraka. Semua orang termasuk mukmin masuk ke dalam neraka. Karena Allah menyatakan wa in minkum illa wariduha. Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan warid. Warid itu maksudnya masuk ke dalam neraka. Tapi begitu masuk neraka itu dingin bagi mereka. Sebagaimana hadis dari Abu Samiyah, dia berkata ikhtilafna fil wurud. Kami ikhtilaf tentang makna wurud. Faqala ba'duna la yadkhuluha mu'minun. Sebagian kami menyatakan tak ada seorang pun mukmin yang masuk ke dalam neraka. Tapi sebagian lagi menyatakan yadkhulunaha jami'an thumma yunajjillahu alladhina taqaw. Kami semua akan masuk ke dalam neraka. Kemudian Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Itu perkataan Abi Saimah. Orang tabi'in yang berdiskusi sesama tabi'in ikhtilaf. Falaqitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Suatu saat aku ketemu Jabir. Jabir ini seorang sahabat. Faqultu lahu inna ikhtalafna fil wurud. Aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah, kami ikhtilaf tentang makna wurud. Apakah wurud itu masuk atau hanya sekedar lewat? Apa kata Jabir? Yaridunaha jami'an, mereka akan masuk semuanya ke dalam neraka. Tapi orang-orang yang beriman merasakan api neraka itu dingin. Seperti dinginnya neraka, dinginnya api bagi Ibrahim ketika di dunia. Lalu dikutip beberapa ayat yang menyatakan bahwa wurud itu masuk. Bukan hanya lewat di atas jembatan. Seperti dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan ada ayat dalam Al-Qur'an yaitu surah Hud 98, yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah fa auraduhumun nar. Di Fir'aun menggiring kaumnya pada hari kiamat lalu auraduhumun nar. Mereka, Fir'aun memasukkan para pengikutnya ke dalam neraka. Aurad, wurud, di sini maknanya masuk. Kedua, dalam surah
Maryam ayat 86 wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Kami giring orang-orang durhaka ke dalam neraka jahanam wirda. Wirda itu masuk ke dalam neraka jahanam. Ada lagi yang menafsirkan wirda itu kondisi sangat amat kehausan para ahli neraka di neraka. Hati-hati kalau punya anak, jangan dinami wirda. Karena ini wirda itu masuk ke dalam neraka. Atau wirda itu kondisi ketika kehausan di neraka. Juga dalam Al-Quran surah Al-Anbiya 98 Allah menyatakan innakum. وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمْ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ. Kalian, ini ucapan kalian ini kepada orang-orang musyrik di akhirat nanti. Kalian beserta apa saja yang kalian sembah selain Allah akan menjadi kayu bakar neraka jahannam. Kalian akan warid. Warid itu masuk ke dalam neraka jahannam. Nah, warid wurud di dalam ayat-ayat tadi maknanya adalah masuk. Jadi makna wa imminkum illa wariduha

ada seorang pun di antara kalian kecuali wurud atau warid ke dalam jahannam. Ada dua makna. Makna pertama, nyebrang di atas jembatan, jembatannya di atas neraka. Ada makna kedua, masuk ke dalam neraka. Tapi bagi orang-orang mukmin, api neraka itu dingin, lalu diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Yang jelas ayat tadi berbicara tentang salah satunya adanya siropo di atas neraka berupa jembatan yang menuju ke arah surga. Ayat kedua terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 12 dan ayat 13. Allah berfirman di kedua ayat tadi. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al anhar khalidina fiha dhalika huwal fawzul 'adzim. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. Pada hari kiamat nanti engkau lihat orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan ada cahaya di depan mereka, di kanan mereka. Ini kondisi ketika nyebrang sirat. Sirat itu nanti dijelaskan. Gelap. Kata orang Sunda, kan ini daerah Jawa Barat, Cibubur, teh Sunda. Kan? Dekat tinggali curuk-curuk acan. Telunjuk sendiri pun tidak kelihatan. Saking apa? Gelapnya. Selain gelap, mudhidah mudhillah, licin, bikin kepleset, leer, matak disirele, disoledat, dikosewad, terus dikusruk. Bahasa Sunda mah kaya. Terus kecil, lebih kecil daripada rambut. Lebih tajam daripada bagian tajam dari sebuah pedang. Jembatannya jangan dibayangkan flyover di kita. Atau jembatan gantung agak mending. Atau jembatannya kalau di gunung-gunung gitu ada sungai, jembatannya paling dari pohon kelapa. Itu gede itu. Ini mah lebih kecil dari rambut, lebih tajam daripada pedang, gelap lagi. Itu aja sudah kebayang susah ya dilalui ya. Terus leer tadi, licin, bikin kepleset. Agak susah, bukan agak, super susah. Selain itu, ada gangguan. Apa gangguannya? Dari dalam api neraka ada besi-besi panjang, ujungnya tajam, ngait, apa berkait, hidup seperti tentakel gurita raksasa gitu. Itu nyamber orang-orang yang nyebrang. Tanpa itu aja sudah susah ya, apalagi ditambah setiap orang yang nyebar dikait, robek-robek masuk ke dalam neraka. Begitu tuh kondisi sirat, sangat mengerikan. Sebagaimana nanti ada keterangan tentang masalah tersebut. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ketika Ibnu Mas'ud menafsirkan yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Jadi ada cahaya terang benderang bagi orang mukmin mukminat di depan dan di belakang mereka. Kata Ibnu Mas'ud, qal ala qadri a'malihim yamurruna ala sirat. Minhum man nuruhu mithlal jabal, wa minhum man nuruhu mithlan nakhlah, wa minhum man nuruhu mithlar rajulil qa'im, wa adnahum nuran
man nuruhu fi ibhamihi. Kata Ibnu Mas'ud, orang-orang mukmin mukminat punya cahaya ketika nyebrang di atas shirath. Kadar cahayanya tergantung kualitas dan kadar amalnya di dunia. Ada orang mukmin yang cahayanya sebesar gunung, terang benderang. Ada orang mukmin cahayanya setinggi pohon kurma. Ada juga yang setinggi orang berdiri. Dan yang paling kecil adalah orang yang cahayanya sebesar jempol. Kadang nyala, kadang parem. Parem teh padam. Kadang padam. Dan itulah orang-orang munafik. Orang-orang mukmin melihat orang-orang munafik kadang-kadang padam. Takut mereka juga padam. Lo bernah Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya kami. Ketika orang-orang munafik cahayanya padam, kalau toh hurung menyala, nyalanya kan sebentar sebesar jempol, ngetetet. Ngetetet itu cahayanya kecil dan hanya bisa menerangi remang-remang dengan radius cahaya yang sangat pendek gitu. Lihat orang mukmin cahayanya terang benderang. Mereka bilang, tunggu, nek, kami mau nebeng terhadap cahayamu. Ikut gitu. Allah menjelaskan itu dalam Al-Quran. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu dhuruna naqtabis min nurikum. Pada hari itu, munafik laki-laki dan perempuan, awat juga ada yang munafik tuh. Yang perempuan munafiqat. Mereka berkata kepada orang-orang yang beriman, unduruna naqtabis min nurikum. Tunggu kami, kami nebeng kepada cahayamu. Qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Dijawab, sana pergi jauh-jauh ke Sabrang, ke Palembang. Balik-balik mawam pempe. Ini mah tambahan dari saya. Here ya itulah sekali-kali. Qila rji'u wara'akum. Sana kamu mundur ke belakang. Faltamisu nura. Cari cahayamu sendiri. Jadi tidak diizinkan. Si munafik teh protes di ayat yang berikutnya. Alam nakum ma'akum. Bukankah dulu kami bersama-sama kalian ketika di dunia orang munafik kan gaul sama orang-orang mukmin tuh. Suka ikut ngaji, suka. Suka sholat, suka. Suka ngariung begitu, suka. Alam nakum ma'akum. Bukankah dulu kami bersama-sama kalian, kenapa sekarang enggak boleh nebeng? Dijawablah. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Betul, dulu kita bersama-sama. Walakinnakum fatantum anfusakum. Tapi kalian adalah orang-orang yang memfitnah diri-diri kalian sendiri. Makna memfitnah, fitnah ini banyak maknanya. Bisa bermakna azab, bisa bermakna ujian, bisa bermakna al-wuku fil ma'asi. Terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Kalian ketika bersama-sama kami beramal, beramal soleh, beribadah, di belakang kami kalian bermaksiat. Ini karakter munafikin. Ketika bersama-sama dengan sama mukmin, mereka menampakkan kesolehan. Ketika jauh dari komunitas kaum muslimin,
mereka menampakkan kemaksiatan, kefasikan, kedzaliman. Itu yang dimaksud walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum, kalian menunggu-nunggu kesempatan dalam kesempitan, wartabtum, kalian enggak yakin, ragu, wa ghurratkumul amaniyu, kalian sudah tertipu dengan angan-angan dunia. Itu munafikin begitu. Ibadah iya, amal soleh iya, ketika gaul sama-sama mu'min, di belakang itu mereka siga kuda lepas tina gedogan. Artinya kayak kuda lepas dari kandang, bebas berbuat apapun yang mereka inginkan. Nah jadi ayat yang terdapat dalam surah Al-Hadid, ayat yang ke-12 dan 13, orang mukmin punya cahaya. Ternyata itu ketika nyebrang di atas sirat. Dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ini hiburan bagi siapa? Bagi orang yang pernah ditinggal wafat oleh anaknya ketika masih kecil. Ketika bayi. Kalau bayi baru lahir meninggal agak mending, si anaknya belum kacau, belum ngurus lama gitu. Tapi ketika anak itu sudah setahun dua tahun lucu-lucunya jadi kembang buruan, terus mati. Tadi apa tidak? Bingit sedihnya. Nangis apa tidak? Nabi SAW menangis ditinggal wafat oleh siapa? Ibrahim. Sampai digalentoran gitu. Mayatnya digalentoran, diciumi sambil nangis gitu. Nah ini ada hiburan. Kata Nabi SAW, la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal walad fatamassuhun nar illa tahillatal qasam. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang kaum muslimin ditinggal mati oleh tiga orang anaknya lalu tersentuh oleh api neraka. Tidak akan ada seorang muslim ditinggal mati tiga anaknya kena neraka, enggak ada. Alias pasti akan ke surga. Illa tahillatal qasam. Kecuali tahillatal qasam. Tahillatal qasam itu keharusan yang memang semestinya, sudah semestinya. Kata Ibnu Mas'ud, qasaman wajiban, yaitu kepastian yang memang wajib. Apa maknanya? Maknanya kata Imam Az-Zuhri, ka'annahu yuridu hadhil ayah. Mungkin maksudnya adalah ayat ini, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, tak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti masuk ke dalam neraka. Ini ketetapan yang pasti dari Allah. Nah jadi termasuk orang yang ditinggal mati tiga orang anaknya pasti juga masuk neraka, tapi kemudian thumma nunajjil ladzina taqaw, kami selamatkan orang-orang bertakwa. Niscaya api itu terasa dingin bagi mereka. Jadi bagi yang kehilangan anak tiga orang, berbahagialah. Gak akan tersentuh api neraka. Gimana kalau dua orang? Seorang sahabat bertanya, gimana kalau dua orang? Ya, dua orang juga. Sayang tidak ada yang bertanya, bagaimana kalau seorang? Cuma ada dalam riwayat lain, ya seorang juga. Nabi dan para sahabat sedang ngumpul, tiba-tiba di balik punggung seorang sahabat nongol anak kecil. Dipangku, dicium, terus dilahun. Dilahun tadi apa? Dipangku beda, dipangku mah. Dikini sambil jalan-jalan, dilahun mah. Si orang tuanya duduk, anaknya didudukan di atas pahanya, eta dilahun, beda dengan dipangku. Jadi dalam bahasa Sunda ada dipangku,
ada di Ais, ada di Akod, ada di Punggu, ada di Suhun. Beda itu. Kalau di Pangku dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau di Pangkunya pakai kain, disebut di Ais. Kalau di Pangkunya di belakang punggung, di Gandong atau di Akod. Kalau di Pangkunya di atas pundak, di Punggu, bukan di Suhun, di Punggu. Kalau di atas kepala, di Suhun. Dalam bahasa Indonesia semua apa? Digendong. Kaya bahasa Sunda mana. Jadi ada seorang anak Noah diambil, dicium, diusap, ditatap, dilahun. Kata Rasulullah SAW, hal tuhibbuh, kamu mencintai anakku? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallah kama ahbabtuhu, wahai Rasulullah. Semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya apa? Bingit gitu loh cintanya itu. Besoknya kembali Nabi dan para sahabat ngariung. Ngariung teh berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak tidak ada, mana dia? Kata para sahabat, ya Rasulullah, anak yang engkau lihat kemarin mati. Bapaknya sekarang sedang berduka. Akhirnya Nabi celegedeg berdiri. Celegedeg itu ya kata pengantar untuk berdiri. Bring, pak abring-abring, pak iring-iring, ngalit, ngabandalit. Artinya berangkat bersama sahabat ke rumah sahabat yang ditinggalkan mati oleh satu anak itu. Dilihat sedang sedih, nangis, dihibur. Bukan ngelawak. Hiburannya, kalimatnya pendek tapi bisa merubah perasaan orang tersebut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mana yang kamu lebih ayyuhum ahabbu ilaik? Mana yang kamu lebih sukai? Anakmu panjang umur, kamu bersenda guru dengan waktu yang lama dengan dia, atau anakmu pergi mendahuluimu, menunggumu di pintu surga lalu menuntunmu masuk ke dalam surga? Ting mening mana? Akhirnya sahabatnya, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahuluiku, menungguku di pintu surga, kemudian menuntunku ke surga, lebih aku sukai daripada panjang umur. Kalau panjang umur, anak itu apakah akan kecil terus, lucu terus? Enggak, pasti ngegedean. Kalau sudah gede, lucu lagi enggak? Enggak. Masuk SD, dia main sama teman-temannya, panas-panasan, gosong itu. Gak lucu lagi. Tidak taat lagi. Bandel gitu ya. Nakal terpengaruh oleh pergaulan teman-temannya. Ditambah nakalnya memang turunan. Dan itu sudah gak menyenangkan lagi punya anak kayak gitu ya. Banyak orang tua anaknya sudah gede dikit kesel. Sampai teriak-teriak terus gitu kan. Ibunya banyak-banyak istighfar tapi salah penempatan. Kalau anaknya bandel, istighfar dulu sebelum mengambek. Astagfirullahaladzim, ini anak bandel kayak bapaknya. Bapaknya disalahkan. Sehingga anak memahami istighfar itu mukaddimah sebelum marah. Karena setiap marah istighfar bunuh ibunya. Ada yang begitu? Rata-rata. Astagfirullah, pasti rek marah. Kalau sudah istighfar, pasti marah. Apakah istighfar yang kayak begitu menghapus dosa? Mungkin ini yang kata Imam Ibnu Qayyim. Beliau menyatakan, istighfaruna yahtaju ilal istighfar.
istighfar kita itu perlu diistighfari lagi. Karena salah satunya mungkin salah penempatannya. Jadi orang tadi memilih, ya udah lebih saya sukai anak itu pergi mendahului, menunggu di pintu surga, menuntun saya ke surga. Jadi satu juga ternyata bisa menyebabkan orang tuanya ini tertuntun masuk surga oleh anaknya yang mati ketika kecil. Ini menghibur apa tidak? Ya menghibur, kesedihannya itu minimal berkurang, bahkan bisa hilang. Jadi yang ditinggal mati oleh anaknya berbahagialah. Tapi gak boleh dicekekan, nah biar mati kecil cekek, gak boleh. Itu konyol itu. Itu dosa besar itu ya. Dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an secara marfu dalam sebuah hadis yang panjang. Tapi kita peringkas khusus pada penjelasan tentang sirat aja. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa yudrabu sirat baina dhahri jahannam. Fa akunu ana wa ummati awwala mayujiz wa la yatakallamu yawma idzin illa ar-rusul wa da'wa ar-rusul yawma idzin Allahumma sallim sallim. Lalu dihamparkanlah sirat di atas neraka jahanam. Aku dan umatku yang pertama kali nyebrang. Tak ada seorang pun pada hari itu yang berbicara kecuali para rasul. Doa para rasul menyatakan, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku, gitu tuh. Mereka itu peduli ke umatnya, khawatir ada umatnya yang nyemplung ke bawah, ke neraka. Nah, coba lihat gambaran berikutnya. Wa fi jahannama kalalib mithla syauqis sa'dan. Hal ra'aitum syauqis sa'dan? Qalu na'am ya Rasulullah. Qal fa innaha mithlu syauqis sa'dan ghairu annahu la ya'lamu ma qadru 'azmiha illa Allah. Takhtifun nas bi amalihim. Faminhum al-mubaq bi amalihi wal muthaq bi amalihi wa minhum al mukhradal au al mujaza au nahwiha. Di dalam dari dalam neraka jahanam ada besi-besi pengait. Ujungnya runcing dan mengait seperti syauqus sya'dan. Duri-duri dari pohon sa'dan. Apakah kalian pernah melihat duri-duri pohon sa'dan? Mereka menjawab, ya, ya Rasulullah. Seperti itu. Kecuali ukurannya tak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Besi-besi itu menyambar orang-orang berdasarkan amal-amal mereka. Ada yang celaka karena amalnya. Ada juga yang terkoyak tapi kemudian selamat. Menyeberang sampai ke seberang dan yang sejenisnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim ini juga masih berbicara tentang masalah sirat yang wajib diyakini ada dengan kondisi yang demikian. Masih dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau tadi dari Abu Hurairah, ada dari Jabir, ini dari Abu Sa'id Al-Khudri. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yu'ta bil jisr fayuj'alu baina dhahri jahannam." Lalu didatangkan jisr, jembatan. Lalu dibentangkan di atas dua tepi neraka jahannam. Faqulna ya Rasulullah, "Ma jisr?" Kami bertanya, "Bagaimana jisr itu kondisinya? Jembatan itu gimana?" Maka beliau menjawab, mudhidatun muzillah alaihi khatatif wa kalalib wa hasakah muftalitahah laha syaukah aqifa takunu bin najr yuqalu laha sa'dan yamurul mu'minu alaiha qattarfi
وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركب فناج مسلم وناج مخدوس ومقدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب السحاب. Bagaimana kondisi jembatan itu ya Rasulullah? Beliau menjelaskan mudhidoh muzillah, licin, bikin tergelincir orang. Nanti di dalamnya ada besi-besi dengan ujung yang runcing dan mengait, dan ada duri-duri di ujungnya yang di Najd disebut sa'dan. Ada orang mukmin nyebrang itu secepat kilat, sekejap mata, katorf, hanya sekejap sudah keseberang, nggak sempat terkait oleh besi tadi. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin bertiup, ada yang secepat kuda berlari, ada yang selamat, ada yang selamat tapi sempat terkoyak, ada juga yang tergelincir masuk ke dalam neraka jahanam. Sampai yang terakhir, mereka ada yang nyebrangnya sambil merangkak. Itu semua tergantung amalnya. Makanya orang yang terbiasa bersegera di dalam melakukan kebaikan, mereka juga akan bersegera nyebrangnya. Wassabiqunas sabiqun ulaika muqarrabun. Atau di dalam ayat yang lainnya lagi Allah menyatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardhis samawati wal ardh. Dalam surah Ali Imran, dalam surah Al-Hadid, wasabiqu ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi sama'i wal ard. Bersegera menuju ampunan Allah dan menuju surga. Nanti siapa yang bersegera dalam beramal soleh akan disegerakan juga ketika apa? Menyeberang shirath. Tapi kalau di dunianya lelet, lambat, kaleket, lenglek, talangke, hararese, kudu diteke, bikin bete, lemot, bikin kesel. Coba kita buka internet, terus lemot, loading, terus kesel enggak? Kesel. Ada wifi ini. Connect, passwordnya masuk, terung muter, harap tunggu 2 jam tah. Kadang-kadang HP-nya, laptop-nya ada yang dibanting saking kesel. Itu respon orang kepada yang lemot kayak gitu tuh. Ibu-ibu anaknya tuh. Tolong tuh sapu tuh di halaman nih sapunya. Siap. Baru yang anggar kikian. Ayo sapu, tenang. Lemot, kesel gak? Kesel. Akhirnya diambil sapu, beletak. Baru lari dia. Makanya jangan lemot, bikin kesel tuh. Nanti nyebrang siratnya juga bakal sambil merangkak. Sampai disebutkan di dalam hadis ini, hatta yamurru akhiruhum yashabus sahaba. Sampai orang yang terakhir nyebrang itu nyebrangnya sambil merangkak. Kebayang tegangnya ya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Anas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhiru man yadkhul jannata rajulun fahuwa yamshi marrah wa yakubu marrah wa tusfihun nar marrah fa idza ma jawazaha التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. Orang yang paling akhir masuknya ke dalam surga, orang ini tidak ke neraka dulu, tapi ketika nyebrang lemotnya luar biasa.
Orang yang paling akhir masuknya ke dalam surga adalah seseorang yang ketika nyebrang sirat, kadang dia berjalan, kadang dia merangkak. Kadang dia tersambar oleh api neraka. Tapi tidak jatuh. Tidak masuk ke dalam neraka, bertahan. Tapi ya panasnya. Kadang terkait oleh besi tadi sampai terkoyak sebagian dari dagingnya. Sampai selamat tiba ke seberang, dia berbalik arah melihat lagi ke arah neraka lalu berkata, Tabarakalladzi najjani minki. Maha barokah Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau. Laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalina wal akhirin. Sungguh Allah telah memberikan kepadaku pemberian yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun dari awal sampai akhir. Jadi dia diselamatkan setelah tersambar api, terkoyak oleh besi tadi, tapi selamat merasa mendapatkan pemberian paling besar yang tidak diberikan kepada orang lain. Padahal orang-orang telah lebih dahulu masuk ke surga. Ada yang berlari, ada yang secepat kilat, ada yang sekejap mata gitu. Tapi dia merasa sayalah yang paling besar diberi oleh Allah dengan pemberian yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Dalam Sahih Muslim berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah dan Hudzaifah radhiyallahu anhuma, wa tursalul amanat war rahim fatakumani jambatay sirat yaminan wa shimalan fayamurru awwalukum kalbarq qal qultu bi abi wa ummi ayyu shay'in ya kamaril barq qal alam tarau ilal barq kaifa yamurru wa yarji fi tarfati ain thumma kamuril rih thumma kamurit tayr. Kata Hudzaifah, Nabi SAW menyatakan, dilepaskan amanah dan rahim,

Kemudian ada lagi secepat angin. Ada lagi secepat burung terbang. Jangan ditanya burung apa. Saya jawab sekarang, enggak tahu. Karena burung terbangnya kan beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Contoh burung yang lambat apanya? Kupu-kupu, bukan burung itu mah. Burung apa yang lambat? Merpati gitu. Tahu gak burung apa yang paling cepat? Elang bukan, kalah elang. Konon katanya, gak terlalu besar, kecil. Falcon. Itu elang aja bisa disamber gitu. Dipukul kepala, bisa mati itu. Dengan sambaran yang cepat kilat. Kan konon sebenarnya mungkin ada seperti itu, burung tercepat, burung falcon itu sangat-sangat cepat. Lalu wa nabiyukum sallallahu alaihi wasallam qaimun ala shirath. Nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas shirath lalu berkata, Rabbi sallim sallim, ya Allah selamatkan selamatkan, hatta ta'jizu a'malul ibad hatta yaji'ur rajulu fala yastati'u sayra illa zahfa. Sampai ada orang yang berat karena amalnya ketika di dunia cetek. Amalnya ala kadarnya. Amalnya asal-asalan. Membuat dia berat tidak bisa melangkah kecuali hanya dengan merangkak. Lalu Nabi melanjutkan, wa fi hafatay syarat kalalib mu'allaqah ma'murah bi akhdhi man umirat bihi. Dari balik syarat itu ada besi-besi yang diperintahkan untuk mengait orang-orang tertentu. Fa makhdusun najin wa makhdusun finnar. Ada orang yang terkoyak, tersambar oleh besi-besi pengait, tapi dia selamat. Ada juga orang yang terkait lalu terjungkal masuk ke dalam neraka. Walladhi nafsu Abi Hurairah biyadih inna qa'ra jahannam lasab'una kharifa. Demi Allah yang jiwa Abu Hurairah ada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya dasar api neraka itu sedalam 70 tahun perjalanan. Itu dasarnya itu. Kebayang kapasitas neraka jahanam. Disebutkan beberapa gambaran tentang besarnya kapasitas neraka jahanam. Pertama, jumlah yang masuk ke neraka dari kalangan manusia dan jin lebih banyak daripada yang ke surga. Ada berapa triliun manusia dari mulai awal sampai hari kiamat, wallahu a'lam. Kedua, ukuran manusia ahli neraka raksasa. Tempat duduknya aja satu orang ahli neraka menghabiskan antara Mekah dan Madinah. Gigi satu ahli neraka, satu giginya sebesar gunung Uhud. Satu giginya, gimana mulutnya? Gimana kepalanya? Dan jumlah ahli neraka banyak ya, gede bingit segedenya. Nyaris tak ada makhluk ukurannya segede itu di dunia sekarang ya. Dinosaurus juga kalah. Ada gak dulu dinosaurus, kalau benar ada, segede itu menghabiskan tempat dari Mekah dan Madinah? Satu tempat duduknya tuh. Gak ada makhluk yang sebesar itu sekarang ya. Itu ahli neraka satunya segera itu. Ketebalan kulit ahli neraka 3 mil tebalnya. Kalau kita sekarang kan paling mimilian ya. 1 mili, 2 mili. Ini 3 mil. Jumlahnya banyak. Muat semuanya ke dalam neraka. Ketiga, selain jin dan manusia ahli neraka ada para malaikat. Jumlahnya pasti lebih banyak daripada jumlah ahli neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis sahih riwayat Imam Muslim, yu'ta bi jahannama sab'una

datangkan di ke dalam neraka tusabuna alf zimam, 70.000 zimam. Zimam itu rantai besi. 70.000. Dan masing-masing zimam digusur oleh 70.000 malaikat. Satu rantainya digusur oleh 70.000 malaikat. Ini ada 70.000 rantai. Malaikat yang ngagusur rantainya aja 70.000 kali 70.000 berapa tuh? 7 kali 7? 4. 70.000 kan nolnya 4, 8. 49 dengan nolnya 8. Berapa tuh? 4,9 miliar malaikat. Dan pasti ukuran malaikatnya lebih gede daripada orangnya. Itu hanya malaikat yang memegang rantai. Belum malaikat yang lainnya. Belum binatang, ada ular, ada kalajengking yang pasti ukurannya tidak mungkin sebesar yang di kita. Orangnya gede dicubit sama ular gak kerasa atunya. Kalau ularnya kecil pasti ularnya gede. Selain itu matahari dan bulan juga dimasukkan ke dalam neraka. Muat. Setelah semuanya masuk, ahli neraka masuk, matahari bulan masuk, terus ada para malaikat, ada rantai-rantai, ada ular kalajengking, terus ukurannya gede-gede. Allah bertanya, yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal fataqulu hal mim mazid. Kata Allah, kamu sudah penuh belum? Kata neraka, masih ada enggak tambahan? Masih ada kapling kosong. Jangan khawatir neraka itu gede. Itu tapi justru itu yang bikin kita khawatir. Kapasitas neraka sangat-sangat besar. Ya. Dalam salah satu riwayat yang diterima dari Abu Sa'id radhiyallahu rahimahullah, berkata Sa'id, balaghani anna jisr adaqu minas sya'rah wa ahaddu minas saif. Telah sampai riwayat kepadaku bahwa jembatan tersebut lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Tapi enggak ada keterangan bahwa jembatan Sirat itu sekecil rambut dibelah 7. Enggak ada keterangan itu. Tapi yang ada bahwa jembatan itu lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Dalam hadis yang diterima dari Abu Zubair, dia mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma ditanya tentang wurud. Terus nanti Allah Azza wa Jalla akan menampakkan dirinya dengan cara-cara yang Allah kehendaki. Disebutkan dalam hadis itu, fayatajalla lahum yadhhak. Allah menampakkan diri kepada mereka dalam keadaan tertawa. Fayantaliqu bihim wa yatba'unahu wa yu'ti kulla insan munafiq aw mu'min nuran thumma yatba'unahu wa 'ala jisri jahannam kalalib wa hasaq ta'khuduna man syaa Allah ta'ala thumma yadfa'u nurul munafiqin thumma yanjul ladina thumma yanjul mu'minun fatanju awwalu zumratin wujuhum kalqamari lailatul badr sab'una alfan la yuhasabun. Lalu orang-orang mengikuti Allah Azza wa Jalla. Semua orang mukmin munafik diberi cahaya. Lalu mereka mengikuti cahaya itu menuju jembatan. Dan dari dalam neraka jahannam ada besi-besi pengait menyambar orang-orang yang Allah kehendaki. Lalu padamlah cahaya orang munafik. Bayangkan lagi di atas sirat ada cahayanya sebesar jempol, padam.
Areumeun obor. Artinya obornya padam, gelap, teka tinggali curug-curug acan. Harus melangkah, nyebrang. Jembatan yang diinjaknya lebih kecil daripada apa? Rambut, licin, bikin kepleset, ada besi pengait. Gimana bisa selamat? Maka orang-orang mukmin selamat. Orang yang pertama kali selamat, satu rombongan wajah mereka sumringah seperti bulan pada malam purnama. Ini ekspresi apa? Kebahagiaan. Bahagia menderita yang seorang bisa dilihat dari ekspresi wajah. Termasuk di dunia sekarang, kalau orang itu manyun, cemberut, kayak sakit gigi, ini orang lagi sedih. Mungkin lagi bokeh, kanker, yang paling parah dikejar-kejar debt collector. Atau penyebabnya mungkin habis ngelamar akhwat ditolak. Sedih, kasihan, kelihatan. Tapi kalau wajahnya sumringah, kelihatan seneng ya. Mungkin banyak uang. Atau mungkin ada 10 akhwat menawarkan diri kepadanya. Bingung, sumringah. Jadi ekspresi wajah cermin dari kondisi hati. Nanti mereka sumringah seperti bulan pada malam purnama. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau melihat mereka itu pada wajahnya cerah. Karena apa? Kenikmatan yang Allah berikan. Salah satu kiat agar kita dibahagiakan nanti di akhirat ya. Coba ngaji, ajarkan, belajar, mengajar dakwah. Belajar Al-Quran dan Sunnah. Nabi SAW menyatakan, Nadharallahu imratan sami'a maqalati faballaghaha ghairahu. Nadharallahu imran, Allah pasti mencerahkan wajah seseorang yang mendengar hadis dariku lalu disampaikan kepada orang lain. Orang yang belajar hadis lalu mengajarkannya, mendakwahkannya, dijamin. Nadharallahu imran, Allah pasti akan mencerahkan wajah. Kepastian itu dilihat dari penggunaan fi'il madi, nadharallah, untuk sesuatu yang belum terjadi. Nadharallah akan, tapi diungkapkan dengan fi'il madi, bentuk pasen. Maknanya pasti. Nadharallahu imran, pasti Allah akan mencerahkan wajah orang yang mendengar hadis dariku, kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Di mana? Dunia dan akhirat. Dibahagiakan orang itu. Jadi kata Nabi SAW, orang yang pertama kali nyebrang sirat, golongan orang yang wajahnya seperti bulan pada malam purnama, alias sangat amat bahagia bingit. Saking bahagianya seperti bulan pada malam purnama. Maksudnya bulan yang terlihat dari kejauhan indah, jangan dari kedekatan, dari dekat. Konon katanya bulan dari dekat jeleknya. Ini mah sudut pandang orang zaman baheula, lihat bulan di malam purnama cerah, secerah itu wajah orang tersebut pada hari kiamat nanti. Jadi jelaslah bahwa sirat itu ada dan semua kita pasti melewatinya dan semua kita akan melewati sesuai dengan amal kita waktu di dunia. Sekarang bagaimana caranya agar kita bisa menyeberang sirat dengan selamat, tidak nyemplung ke neraka. Bahkan kalau bisa nyebrangnya secepat kilat atau sekejap mata, jangan sampai ngesot, jangan sampai merangkak ya. Nah inilah amalan-amalan yang bisa menyebabkan kita selamat dari syirat. Pertama,
bulan depan kita bahas. Waktunya sudah habis dan kertas pertanyaan sudah. Jadi judul bulan depan, agar selamat menyeberang Siropo. Jadi panitia nanti gak perlu nanya lagi, Ustaz materi nanti apa? Sudah saya kasih tahu ya. Siapa yang ingin selamat di Sirat nanti, datang bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, Ustaz, kalau dasar neraka jaraknya 70 tahun perjalanan, bagaimana gambaran memaknai 70 tahun tersebut? Apakah seperti berjalan kalau selama 70 tahun apa bagaimana? Maknanya dengan kendaraan tercepat waktu itu. Tercepatnya apa? Kuda, ya. Belum ada pesawat. Berapa jarak yang bisa ditempuh oleh kuda dengan kecepatan konstan selama 70 tahun? Wallahu a'lam. Yang jelas pasti jauh, bingit gitu jauhnya itu. Selama ini saya merasa diteror oleh orang-orang yang dulu suka saya beri sedekah. Itu terjadi saat saya masih dalam kondisi lapang. Sekarang tidak lapang lagi gitu. Lapangannya sekarang sudah jadi perumahan. Sempit. Ini lapang apa lajang ya? Itu terjadi saat saya masih dalam kondisi lapang apa lajang? Lapangnya. Bisa dua-duanya. Sekarang kondisi saya sudah tidak seperti dulu, bukan lajang lagi atau bukan lapang lagi. Saya masih sedekah, namun jumlahnya disesuaikan dengan kondisi saya sekarang. Namun orang itu seperti tidak peduli dengan saya, terus diteror. Hanya karena diberinya kecil, dulu mah diberinya 1 juta, sekarang 10 ribu gitu. Saya beri sebagian dari yang diminta. Oh, mintanya 1 juta, dikasihnya 900 ribu gitu ya. Karena saya juga ada kebutuhan lain. Orang tersebut terus memaksa saya untuk sedekah kepada dia. Mohon nasihatnya. NB. Orang ini adalah ikhwan. Jangan-jangan ada di sini. Saya kenal di pengajian sunnah. Jadi orang ini tahu cara meminta yang islami. Saya aja gak tahu gimana cara minta yang islami. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu gitu. Salawat. Minta gitu. Saya gak tahu gimana minta yang islami. Saat ini saya sudah tidak seperti dulu lagi dalam masalah harta. Kumaha tuhnya. Saya lebih suka menasihati ikhwan tersebut yang ada di sini. Mungkin ada di sini, mungkin ada di rumah, tapi semoga dengar kajian ini secara live gitu ya. Ada di kitab-kitab akhlak seperti umpamanya Riyadhus Shalihin, bab yang diberi judul Dzammus Su'al, tercelanya meminta. Hukum asal meminta haram, kecuali bagi
Orang-orang tertentu seperti dapat musibah walaupun kaya raya gitu. Seperti orang punya uang di bank miliaran tapi kena musibah gempa atau tsunami waktu di Aceh. Tapi gak bisa diambil uangnya, kan semua bank juga kena musibah. Terus dia juga gak bisa ke kota gitu. Satu boleh meminta-minta. Orang yang terkena gempa bumi semua harta kekayaannya musnah, boleh meminta-minta di jalan. Orang yang memang terdesak ya. Tapi orang yang punya hanya untuk menambah kantong apa namanya pundi-pundi uangnya, minta itu tercela. Siapa yang meminta untuk memperkaya diri, maka kelak nanti di apa ada kotoran nemplok di apa nah di ininya. Dalam riwayat lain nanti akan daging dari wajahnya itu hilang, cuma tulang belulangnya aja di hari kiamat, dan itu kehinaan. Jadi kalau tidak amat sangat terdesak, jangan meminta, berusaha. Itu yang pertama. Terus kita yang kedua, kalau kita yang diminta gimana? Kalau kita ada, kasih sesuai dengan kemampuan. Kalau dia umpamanya tidak suka, nah itu disebut abdud dinar, abdud dirham. Oleh Nabi SAW didoakan ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, abdul khamisah, in u'tia radia fa'ilam yu'ta sakhita. Celaka tuh hamba dinar, hamba dirham. Apabila diberi dia senang, suka. Apabila tidak diberi marah, neror kayak tadi. Terkena doa Nabi SAW. Sebagian ulama bukan doa, tapi itu ikhbar. Pasti orang itu celaka. Hamba dinar, hamba dirham, ciri-cirinya kalau dikasih senang, ridho. Kalau enggak dikasih, marah dia. Ingatkan dengan hadis itu ya. Itu yang pertama. Kedua, kalau memang kita punya silakan kasih semampunya. Kalau tidak punya ya sudah, maaf. Kalau dia marah sudah, doakan. Jangan bergaul, rugi dia kalau marah, nanti gak akan dikasih-kasih. Ini ada kesan yang suka ngasih takut kepada yang dikasih. Biasanya kan sebaliknya ya. Yang dikasih takut, takut gak dikasih lagi. Tapi kok ini terbalik. Memang dunia sudah terbalik kayaknya ya. Jadi mestinya dia yang takut. Udah, jangan kasih-kasih lagi ya. Nah, tapi tetap dianjurkan dikasih. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Seorang dermawan, ada muhajirin kerabat dibantu sejak dari Mekah sampai hijrah ke Madinah dibantu. Pokoknya jasa Abu Bakar kepada orang-orang itu gede, bingit. Suatu saat ada kasus hadithul ifki. Fitnah terhadap siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Alih-alih orang ini membela Aisyah, kehormatan keluarga Abu Bakar dan istri Nabi SAW. Dia malah ikut menyebarkan isu tersebut. Siapa yang tidak gemes air susu dibalas dengan air tuba. Ada yang tahu apa itu tuba? Racun? Bukan. Tuba itu getah. Putih seperti susu, tapi beracun. Jadi ngasih seperti susu, orang menyangka susu, padahal itu racun. Itu yang kenapa disebut air susu dibalas dengan air tuba. Karena air tuba putih seperti susu gitu. Sepintas gak kelihatan bedanya, padahal itu racun. Jadi sudah dibaik-baikin malah berbuat buruk. Seperti orang tadi, neror kalau gak dikasih ya. Ternyata turun ayat Aisyah bersih dari tuduhan. Setelah Abu Bakar yakin putrinya ini bersih dari tuduhan, mangkelkan ke orang tadi lalu berkata, demi Allah saya tidak akan bantu-bantu lagi mereka. Bersumpah demi Allah untuk tidak melakukan kebaikan atau untuk melakukan keburukan haram, tidak boleh. Nah sampai Abu Bakar itu ditegur,
Turun Al-Quran surah An-Nur ayat 25. Wala ya'tali ulul fadli wassa'ah. Jangan sampai orang yang punya kelapangan, punya kekayaan, bersumpah untuk tidak memberi. Kata Allah, fa'fu wasfahu. Maafkan mereka, toleranlah kepada mereka. Terus Allah menyatakan, apakah kamu tidak suka? Afala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Apa kamu tidak suka kalau Allah mengampuni kamu dosamu karena kamu mengampuni dosa mereka? Abu Bakar merasa ini turun berkaitan dengan dirinya, lalu berkata, bala uhibbu ayaghfirullahu li. Ya, aku suka kalau Allah mengampuni aku. Lalu diberilah lagi orang-orang tadi. Walaupun orang itu jahat, akhirnya oleh Abu Bakar diberi lagi. Jadi tidak boleh kita bersumpah untuk dua hal. Untuk tidak mau melakukan kebaikan, atau untuk melakukan keburukan. Seperti contoh, karena keselnya kepada seseorang, sampai berkata, demi Allah saya gak akan nyapa dia lagi, gak akan ngomong lagi sama dia. Ngomong sama dia kebaikan bukan? Kebaikan. Gak boleh. Atau saking keselnya, kalau saya ketemu dia, saya jitak dia. Menjitaknya baik apa buruk? Buruk. Gak boleh. Tapi kehadung diucapkan gimana? Langgar sumpahnya dan bayar kifaratnya. Apa kifaratnya? Kasih makan 10 fakir miskin atau kasih pakaian 10 fakir miskin. Kalau gak mampu, saum 3 hari berturut-turut. Itu kifarat sumpah ya. Jadi tidak boleh bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan atau untuk melakukan keburukan. Langgar sumpahnya, bayar kifaratnya. Nah, jadi kalau ada orang kita berbuat baik, dia membalas dengan keburukan, maka tetaplah berbuat baik. Kalau tetap mandarat, maka boleh dihentikan. Sudah, biar dia berubah. Kalau kita hentikan, dia terus meneror dengan lebih ini lagi, ya sudah kita diam. Nanti dia menyesal, minta maaf. Gak pernah lagi dapat bantuan apa-apa dari kita. Kalau itu maslahat, lakukan. Kalau tidak diberi berakibat maslahat, lakukan. Apa maksud orang beriman masuk neraka terasa dingin? Apakah setelah sirat masuk nerakanya? Iya, tapi nanti diselamatkan. Tsumma nunazzil ladzina ittaqau wa nadzaru dzalimina fiha jithiyya. Kami selamatkan mereka. Jadi kami masukkan mereka ke dalam surga. Mohon penjelasan tentang alam kubur. Apakah orang sudah meninggal dan dikuburkan dapat mendengar suara manusia yang masih hidup? Setelah masuk ke alam kubur, tidak. Tapi ada riwayat begitu dibangunkan, dia masih mendengar suara langkah awal aja. Kedua, dalam kasus tertentu ya. Tapi tidak dalam semua kasus. Seperti setelah perang Badar, usai Nabi selesai beberapa hari kemudian datang lagi ke Badar. Lalu berkata, wahai fulan-fulan, disebut tokoh-tokoh orang kafir yang mati di medan perang. Lalu Nabi menyatakan, qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Fahal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa. Wahai fulan-fulan, kami telah memperoleh, mendapatkan bahwa apa yang Allah janjikan kepada kami itu benar. Apakah kalian mendapati bahwa apa yang Allah janjikan itu benar? Umar berkata, bukankah mereka tidak mendengar? Apa kata beliau? Kata Nabi SAW, ma antum bi asba minhum walakinnahum la yujibun. Kamu tidak lebih mendengar daripada mereka. Artinya mereka lebih mendengar daripada kamu. Tapi mereka tidak bisa menjawab. Jadi mereka di alam kubur, kata Nabi, mendengar.
Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, sahih riwayat Imam Muslim, menyatakan saat itu Allah kembalikan pendengaran mereka untuk bisa mendengarkan perkataan taubihan lahum. Itu untuk sebagai celaan bagi mereka. Sehingga tambah menyesal, aduh kenapa dulu tidak beriman. Tapi hanya di momen itu, tidak di seluruh momen dan tidak bagi setiap orang. Adapun orang lain setelah umpama dia masuk ke alam kubur, kalau dia mukmin, dia merasakan nikmat kubur, enggak akan peduli lagi dengan kehidupan dunia. Tapi kalau dia orang yang durhaka apalagi kafir dapat azab kubur, mereka sibuk dengan azab, tak akan lagi memiliki kesempatan mendengar atau peduli kepada orang yang masih hidup. Jadi kalau sudah dia masuk ke alam kubur, tidak mendengar, tidak melihat, tidak mengetahui. Jika tidak, mengapa kita dianjurkan untuk mengucapkan salam ketika ziarah kubur? Taib barakallahu fiik. Itu karena adab yang Allah perintahkan, salam. Mau ada orang, mau tidak, orang itu mendengar atau tidak, salam. Kalau kita masuk ke rumah kosong, yang kita yakin di dalamnya enggak ada orang, salam apa tidak? Salam. Gimana bunyinya? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sunnah. Sekarang ada orang pada tidur semua, kita masuk, salam tidak? Salam. Gimana salam? Assalamualaikum. Tapi mereka enggak dengar. Ya enggak masalah. Bagi mereka wajib kalau dengar jawab. Kalau enggak dengar ya udah, kalau tiba gitu. Tapi bagi kita sunnah menyampaikan salam. Ini pertanyaan dari anak SD kelas 3. Manusia dan jin diciptakan untuk ibadah. Kalau manusia amalnya baik masuk surga. Kalau jin masuk mana? Sama masuk surga, berdasarkan pendapat yang lebih rajih. Kalau ingin tahu alam jin, dengar setiap hari Senin subuh melalui channel Tarbiyah Sunnah Radio atau YouTube live. Kita sedang membahas alam jin. Dan pertanyaan tadi sudah kebahas. Apakah ada jin mukmin yang masuk surga? Itu dibahas, ada ikhtilaf para ulama. Tapi yang lebih rajih adalah ya jin juga masuk surga. Sama dengan kita kalau mereka mukmin. Nanti manusia dan jin sama-sama di surga? Iya, sama-sama. Apa saling melihat? Kalau saling melihat, apakah bentuk jin seperti sekarang jelek? Gitu ya. Nah, nanti dengar pembahasannya, ada insya Allah. Jika kita sakit, apakah boleh memakai obat supo, apa obat yang dimasukkan lewat dubur, apakah membatalkan puasa? Ya, secara syar'i tidak ada larangan berobat dengan cara memasukkan lewat mulut, lewat telinga, lewat hidung, lewat dubur, kalau memang itu harus. Membatalkan saum tidak? Tidak. Kalau tidak lewat mulut, kedua, tidak menggantikan fungsi makan, maka tidak membatalkan. Seperti disuntik. Suntik memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kan? Kalau yang dimasukkan itu pengganti fungsi makan seperti vitamin, seperti suplemen, atau darah transfusi. Darah itu kan sari makanan, batal. Sebelum disuntik, lemes, lapar. Setelah disuntik, seger, kenyang, batal. Karena menggantikan fungsi makan. Adapun kalau yang dimasukkannya obat, Sebelum disuntik lapar, haus. Setelah disuntik tambah lapar, tambah haus. Karena kan harus nahan sakit gitu. Maka itu tidak membatalkan. Kenapa? Pertama tidak lewat mulut, yang kedua tidak menggantikan fungsi makan. Nah, apa termasuk yang dimasukkan ke dalam dubur tergantung apa suplemen, vitamin berefek enggak setelah dimasukkan jadi seger, jadi kenyang.
tadinya haus, tadinya lapar, tadinya lemas, jadi segar. Maka itu batal, berarti menggantikan fungsi makan. Tapi kalau tidak, ya maka tidak membatalkan. Apakah menyeberang sirat berdasarkan manusia yang meninggal dulu atau berbarengan? Enggak berbarengan, enggak akan cukup berbarengan mantu. Kan kecil bingit. Tapi yang pertama yang paling bagus amalnya, paling bagus imannya. Makanya tadi sebutkan orang yang pertama kali nyebrang serombongan orang yang wajahnya seperti bulan pada malam purnama. Nah yang terakhir orang yang lelet itu kan, yang merangkak tadi. Ya. Jadi bukan berdasarkan senioritas dalam hal kematian, enggak. Lebih dulu mati, lebih dulu nyebrang, enggak. Ya. Terkait bahasan hari ini tentang siroto, dalam mengisi kehidupan dengan ibadah dan amal soleh agar hidup ini tenang berkah. Apakah bekerja di pabrik yang melanggar resolusi pemerintah? Contoh pemakaian bahan baku yang dikurangi dan ada praktek rishwah, apakah sebaiknya resign saja Ustaz? Kalau pabrik itu melanggar resolusi pasti ditutup atau merenyah. Nah sekarang banyak yang melanggar tetap jalan, gak punya izin juga jalan asal ada sesuatu gitu. Kalau di dalam sebuah perusahaan banyak penyimpangan, ada rishwah, ada ini dan itu, tapi jenis produk yang diproduksinya halal umpamanya, semuanya halal, cuma banyak penyimpangan, ada korupsi macam-macam, tidak menjadikan bekerja di sana menjadi haram. Paling nanti ada kewajiban kalau kita tahu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau kita bekerja sungguh-sungguh sesuai dengan fak kita, job kita, dan kita mendapatkan gaji sesuai dengan pekerjaan kita, ya gaji kita halal. Kalau resign terus masuk ke perusahaan lain, sama gitu juga, tambah parah. Semuanya sama, pasti ada penyimpangan, nganggur kita nantinya. Ya, jadi selama pekerjaannya halal, kita dapat bayaran sesuai dengan job kita, maka boleh tetap, walaupun di sana pasti banyak penyimpangan. Jangankan itu, gimana pertanyaan gini, gimana hukumnya hidup di sebuah negara? Negara itu korup, negara itu jahat, negara, apakah harus pindah ke negara lain? Semua negara kayak begitu. Pindah ke bulan, bikin negara sendiri. Saya adalah ibu yang kehilangan putri yang berumur 6 tahun. Mohon nasihatnya. Tadi sudah saya kasih nasihat tuh. Putar ulang lagi. Saya masih ada perasaan mengganjal dan bersalah selama dititipin amanah selama 6 tahun. Saya merasa belum maksimal dalam merawatnya. Jangankan 6 tahun, sampai punya cucu semua orang tua merasa belum maksimal. Semuanya begitu. Saya sudah bercucu, sama rasanya dulu anak saya tidak maksimal, saya didik. Itu tuh, semua orang begitu. Dan itu berlaku tidak hanya dalam hal punya anak. Dalam semua ibadah. Haji. Rasanya haji dulu saya, aduh banyak kurangnya. Haji yang kedua. Sama gitu. Sudah 10 kali haji, sama gitu juga. Umrah juga begitu ya. Jadi yang penting doakan anak kita di sana. Apakah harus didoakan? Bukankah pasti kesulitan? Tetap saja ya. Terus minta pahala dan kesabaran dari musibah tersebut. Terakhir, bagaimana yang 3 kali keguguran, apa sama dengan anak yang meninggal, apakah akan masuk surga juga? Tergantung berapa usia kandungan. Kalau usia kandungan melebihi 4 bulan,
sudah ditiupkan roh, berarti sudah jadi anak. Kasih nama. Dan hukum fikih, sholat, saum untuk orang itu berbeda dengan keguguran di bawah 4 bulan. Kalau di bawah 4 bulan, maka belum menjadi anak dan pendarahan yang keluar bukan darah nifas. Dia tetap wajib sholat, tapi darah istihadhah. Karena tidak dianggap melahirkan. Dia tetap wajib sholat, wajib saum kalau itu di bulan Ramadan gitu ya. Karena sekali lagi bukan darah nifas, tapi darah istihadhah. Tapi kalau sudah lebih dari 4 bulan sudah ditiup, sudah terasa uyek. Uyek itu apa? Ada gerakan sedikit. Apalagi sudah ke dokter, sudah di USG, di RSG. USG, udah hidup, udah jutek. Nah, udah ternyata keguguran. Maka itu sama dengan melahirkan. Darah yang keluar dianggap darah nifas. Tidak boleh sholat. Tidak boleh saum, baik wajib ataupun sunnah. Tidak boleh hubungan suami istri. Nah, dan anaknya atau apa yang keguguran walaupun berupa darah, kuburkan, kasih nama. Itu sudah menjadi anak. Nah, maka hukumnya sama dengan hukum kehilangan anak. Adapun kalau keguguran di bawah 4 bulan masih belum punya anak, maka tidak disebut kehilangan anak karena belum hidup. Tapi apakah menggugurkan dosa? Iya, menggugurkan dosa karena itu musibah. Segede apa dosanya? Sesuai dengan kadar penderitaannya, kesedihannya ataupun kadar rasa sakit yang dialaminya. Keguguran sakit apa tidak? Iya gitu, bapak-bapak tahu. Yang paling sakit itu ketika dikuretnya ya. Harus dikuret, kalau enggak nanti kandungannya kotor gitu, busuk, bisa berbahaya. Itu katanya si sakitnya bingit. Itu menggugurkan banyak dosa ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Pas waktunya habis, insyaallah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
0: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, di antaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mukmin hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh, menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat, ya. Maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat. Seperti memeluknya ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Gak ada berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah maka pertama, terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
4: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati ya.
5: Pertama
4: adalah menjaga lisan, dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada sesuatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian, dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi SAW tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini yang keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas, dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Delapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, harap dihafal, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

0: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altum, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altum, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya. Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah nyunnah merenah.
2: Apakah sholat taubat itu ada ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat, para ulama ikhtilaf.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita atau dengan yang lebih tua usianya dari kita atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih

Mu'ad mengatakan, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallama bih. Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Maka Rasulullah, takilat ka umu ka ya Mu'ad, bahli kubun nasa ala manakhirihim, illa hasa idu al-sinati. Berapa banyak, wahai Mu'ad, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara agar ia tidak tersakiti, karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati, dan tujuannya adalah merupakan memuaskan, ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, yaqutu iman azami Allah wa yakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira, ya, menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, man arada an yatakallam falyufakkir. Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu, ya, berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita, lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf itu. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum. Kemudian juga, ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus segera kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini. Ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya, ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, gak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah, yaitu
idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang.

Muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akal Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan nggak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu ala nar, haram atas api neraka, kullu hayyin, layyin, sahlin, qarib minan. Haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh. Layyin, lembut. Sahlin, mudah. Qarib, dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Itu ini bukan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pula di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabat. Dimana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepada dia. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita, dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara, saudaraku, dengan teman kita, dengan saudara kita ya akan Islam azami Allah, pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya nggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Nah, sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, ya, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan, karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibn Qayyim, berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup
pembicaraannya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum. Satu di antara sekian pondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi kita hingga akhir zaman. Dan bila kita mau sedikit melihat lebih rinci bagaimana Al-Quran itu Allah membukanya, maka ternyata ada sebuah pesan yang sangat jelas yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quran sebagai petunjuk. Dan ternyata itulah yang kita minta kepada Allah di setiap sholat-sholat kita. Di surah Al-Fatihah Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus. Dan permohonan yang lurus ini kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an setelahnya. Itu dengan kalimat alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, Al-Qur'an ini di dalamnya tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lihatlah ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu petunjuk bagi kita. Dan sesungguhnya berapa banyak petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya ini yang bisa kita petik dan bisa kita raih. Sebagian ulama bahkan ada yang membuat semacam mengklasifikasikan pesan-pesan petunjuk di Al-Qur'an ini dalam bentuk kaidah-kaidah. Di antaranya salah seorang penulis Qawaid 50 Qawaid fil Qur'an, yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil, membuat sebuah kaidah dalam Al-Qur'an yang berjudul 50 kaidah yang merupakan prinsip ajaran Al-Qur'an. Dan salah satu prinsip akidah atau prinsip yang merupakan petunjuk dari Al-Qur'an tersebut, yaitu bahwa ya dinukil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di awal surah Al-Ankabut juga di bagian akhirnya. Allah berfirman di awal surat ini, alif lam mim, ahsibannas ayusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falana'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan atau dibebaskan untuk mengucapkan kami telah beriman tanpa sebelumnya mereka diberikan ujian? Padahal telah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, sampai akhirnya Allah mengetahui mana mereka yang jujur dengan keimanannya dan mana mereka yang berdusta. Dan luar biasanya, surat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang ujian keimanan mereka itu akan ada, Allah tutup surat ini dengan firman-Nya, yaitu di Ali surah Al-Kabut di ayat yang ke-9-nya, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya kepada kami, maka kami akan berikan petunjuk untuk dirinya. Apa kaitannya antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan pengujian keimanan? Ini menunjukkan bahwasanya ya keimanan yang benar akan kemudian melahirkan lulusnya ujian itu dari mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk tersebut kepada mereka. Dan ternyata petunjuk Allah itu tidak datang sendiri saja secara otomatis. Dia membutuhkan apa yang disebut dengan syarat yang Allah sebutkan di awal dari ayat tadi, di akhir surat Al-Ankabut tadi, itu walladzina jahadu fina, itu mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami. Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang paling berbahagia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang paling tinggi kesungguh-sungguhannya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala disyaratkan yaitu dengan satu, kesungguhan. Yang kedua, pada lafaz fina, yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang merupakan modal dasar kita untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sempurnakan usaha kita. Bersungguh-sungguhlah kita yang kemudian didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita lihat banyak para ulama menulis kitab-kitab tauhid maupun akidah yang mengukuhkan dua hal tersebut, yaitu pada aspek keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan mereka yang sungguh-sungguh dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Maka kita lihat banyak pandangan-pandangan para ulama kita tentang bahwa barang siapa yang kemudian ya mengamalkan amalan-amalan dengan keikhlasan, maka Allah akan bukakan baginya amalan-amalan yang baru. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan memiliki atau memiliki saudara-saudaranya. Bila seseorang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan datangkan saudara-saudara jadi kebaikan-kebaikan tersebut. Maka darinya di kesempatan saat ini kita ingin mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah yang kita minta dalam sholat-sholat kita itu juga akhir kembalinya kepada kita. Itu apa? Siapkan hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan itu. Karena sesungguhnya hati menunjukkan atau menjadi ya, menjadi modal dasar untuk Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar, kemudian tunjukkan bahwa hati kita itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita dari amal. Karena apalah artinya hati yang tidak bekerja dikuatkan dengan anggota badannya, sebaliknya apalah artinya sebuah amalan anggota badan yang tidak memiliki hati yang bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kali ini kita berikan judul 2K, yaitu keikhlasan dan kesungguhan merupakan sebab terbesar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikhlas beramal kepadanya dan menunjukkan amal kita sebagai bukti nyata kita betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus, enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku ya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci, Kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpah dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, gak ada kelemahan, gak ada kendala. Manusia mah ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia, yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhir, yang membuat kita bahagia. Jangankan itu di dunia, kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya, tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh ngebelehem. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun munkar. Faragha ila ahli faja'a bi'ijlin samin. Faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya. Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak. Tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaihi alaihim alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan enggak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali udah dua aduh tega enggak tega yang bisa begitu tuh ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihissalatu wassalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rizki. Doa orang-orang soleh mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah, Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'anna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَا وَهُوَ مُؤْمِنْ. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit. 40 ribu hektar. Ya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek. Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalaluh. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ. Barang siapa yang ambisinya akhirat. وَسَعَ لَهَا سَعِي. Dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu. Dengan dunia dia mungkin. وَهُوَ مُؤْمِنْ. Dan dia orang yang beriman. كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْفَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz orang ini enggak pernah sholat Ustaz, tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di soft pertama terus Ustaz, Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan, kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min al. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah jalla jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang Ustaz? Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz dia? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada ha di namanya. Mungkin. Orang beribadah cari dunia mungkin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata, antum pakai kacamata. Bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla. Urusannya dicerai beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kala gak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunia. وَمَنْ كَانَتِ الْأَخِرَ حَمَّ. Barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin, tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
2: Alhamdulillah salatu wassalamu Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya. Kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya. Tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, Masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apalagi Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfud. Tidak hilang di Lauhil Mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya, nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang, kata Nabi SAW, adalah fuqara'ul muhajirin, orang-orang fuqara' dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihuna al-mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara'ul muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya, jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak, ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke. Kalau ngelamar ditolak, ya kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini, yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengingatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga yaitu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi. Bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi, sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya, pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, tetap bukan. Ah, walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha, wa li hasabiha, wa li maliha. Fadfar walidiniha, fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet, ya. Begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa, ya. Tidak bertolak belakang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui sanad hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan tiga poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Berdakwah hanya dengan 20.000 rupiah. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
8: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 8 Syaban 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 12 April 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam dari Kitabul Jami' karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Juga para pemirsa Yufi TV, Niaga TV dan Surau TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis nomor 31. Mulai hari ini kita akan mengkaji hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 32. Hadis tersebut berbunyi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Hurairah. Sinten? Abu Hurairah. Semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa 'abdud dinari wad dirhami wal qatifah. Celaka, merugi, dan binasa hamba dinar, hamba dinar. Apa dinar? Uang emas. Wad dirham, dan hamba dirham. Napa dirham? Uang perak. Wal qatifah, busana. Apa? Busana. Ya baju, ya celana, ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, in u'tiya rodiya. Budak, harta ini kalau dia dikasih harta, maka dia akan ridho. Wa illam yu'ta lam yardha. Seandainya tidak dikasih, maka dia tidak ridho, alias dia akan protes. Akhrajahul Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini tadi kita sebutkan sahabat yang meriwayatkan siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini tidak akan kita bahas biografinya karena kita telah menyampaikan biografi Abu Hurairah pada beberapa pertemuan yang lalu. Sehingga kita akan langsung masuk kepada kandungan dari hadis ini. Kita akan bagi penjabaran dari hadis ini menjadi dua pertemuan insyaallah. Hari ini dan pertemuan yang akan datang. Hari ini kita akan membahas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdud dinari wad dirhami wal khatifah. Sampai di sini kita akan bahas insyaallah. Ta'isa. Ta'isa kata para ulama artinya rugi. Artinya celaka. Artinya binasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata para ulama sedang mendoakan atau sedang mengkhabarkan kenyataan. Nabi SAW kata para ulama dalam hadis ini sedang mendoakan atau mengkhabarkan tentang kenyataan. Kemungkinan yang pertama, Nabi sedang mendoakan bahwa para budak dunia didoakan oleh Nabi SAW untuk rugi, celaka, binasa. Siapa yang mendoakan? Nabi SAW. Kira-kira mustajab atau tidak? Rasul SAW. Beliau yang mendoakan. Celaka, rugi, binasa. Nabi SAW katakan rugi. Padahal dia menjadi budak dunia, pengennya untung. Dia jadi budak dunia, budak harta kan pengennya mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Tapi Nabi SAW katakan ta'isa, rugi. Ini kemungkinan yang pertama, maksud dari sabda Nabi SAW ta'isa adalah mendoakan. Nabi mendoakan. Berarti Nabi mendoakan kebaikan atau keburukan? Keburukan. Padahal Rasulullah SAW adalah orang yang sangat sayang kepada umatnya. Betul? Bahkan Rasulullah SAW ketika ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala doa yang mustajab untuk beliau gunakan di dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam simpan doa tersebut. Beliau ingin doa itu diganti dengan syafaat yang bisa diberikan untuk umatnya nanti di hari kiamat. Saking sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Tapi dalam hadis ini Nabi SAW mendoakan budak dunia dengan kebaikan atau keburukan? Keburukan. Berarti memang budak dunia ini sudah terlalu. Makanya layak untuk didoakan keburukan oleh manusia yang paling kasih, yang paling sayang, yang paling pemurah di muka bumi ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan yang pertama doa. Kemungkinan yang kedua, Nabi SAW sedang mengkhabarkan tentang realita bahwa para budak dunia itu realitanya mereka binasa. Dan fakta membuktikan hal itu. Sekaya apapun manusia, ketika dia jadi budak dunia, maka dia akan binasa. Contohnya siapa? Qorun. Orang yang terkaya sedunia saat ini, gak ada apa-apanya sama Qorun. Gak ada apa-apanya sama Qorun. Buang kekayaannya saja disimpan di gudang, gudangnya dikunci. Kunci-kuncinya ini kalau dibawa oleh 10 orang gak kuat. Dan 10 orang inilah orang-orang kuat. Mereka gak kuat bawa apanya? Kuncinya tok, kunci. Kuncinya gudang. Jenengan kuat gak bawa kuncinya jenengan? Nanti kelalen Ustaz. Karena saking ringannya kunci. Kunci gudangnya saja dibawa oleh 10 orang, gak kuat 10 orang itu gotongan. Gak ada apa-apanya orang kaya. Orang paling kaya menurut majalah Forbes di zaman gak ada apa-apanya sama Qorun. Ternyata Qorun pun binasa. Seluruh hartanya ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sampai sekarang masih dicari-cari oleh orang sedunia. Harta karun. Hartanya Qorun. Wong Jawa angel ngomong Qorun. Gampangnya apa? Karun. Jadi ta'isa itu artinya apa tadi? Rugi, celaka, binasa. Siapa yang rugi, celaka, binasa? Abdud dinari wad dirhami wal khamisah. Yang celaka dan binasa, yang rugi adalah budaknya dinar, dirham, dan busana. Alhamdulillah, wong Indonesia orang nggo dinar, Ustaz. Wong Indonesia orang nggo dirham. Itu sampel, Mas. Sampel, contoh. Ini dinar, dirham, busana ini adalah perwakilan dari rupiah, dolar, real, apa maning? Peso, apa? Yen, ringgit, mlebu kabeh wis. Itu perwakilan saja. Perhatikan baik-baik. Nabi SAW menggunakan kata abdu. Abdu itu artinya hamba, budak. Yang tercela adalah hamba harta, budak harta. Nabi sama sekali bukan sedang membahas tentang pemilik harta, bukan. Nabi tidak gunakan kata ta'isa malikud dinari, misalnya. Malik itu pemilik, bukan. sehingga memiliki dinar dan dirham serta busana itu tidak tercela. Punya duit, punya tabungan, punya aset, itu tidak tercela. Yang tercela adalah menjadi budak harta tersebut. Karena tidak setiap orang yang memiliki harta, dia akan menjadi budak dari harta itu. Dan mau tidak mau orang yang hidup di dunia, dia perlu harta. Karena dia hidup di dunia perlu makan, perlu apa? Minum, perlu baju, perlu rumah, perlu kendaraan, perlu uang untuk menafkahi anak dan istri. Sehingga tidak ada yang salah ketika ada seorang bekerja untuk mencari harta. Enggak salah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan kau lupakan jatahmu di dunia ini. Jatahnya apa? Ya harta. Kebutuhan kita di dunia, makan, minum, nikah, rumah, pakaian, kendaraan, itu jatah kita di dunia. Allah Subhanahu wa taala sampai berpesan, "Wala tansa," jangan lupa kamu punya jatah. Gunakan itu, cari, manfaatkan. Jadi yang dibahas oleh Nabi SAW bukan pemilik harta, tapi yang dibahas adalah budak harta. Budak dunia. Ini label keren apa jelek? Budak dunia. Keren apa jelek? Jelek. Dan saya yakin gak ada orang yang mau dijuluki budak dunia. Ada? Saya pikir gak ada. Yang masih sehat ya. Yang masih sehat. Saya pikir gak ada orang yang mau dikatakan budak dunia. Walaupun barangkali realitanya dia memang budak dunia, tapi dikatakan budak dunia gak mau dia. Bahkan dia akan berusaha menepis anggapan tersebut. Tapi kita harus tahu apa sebenarnya ciri-ciri orang ketika sudah jadi budak dunia. Apa sebenarnya tanda-tanda kalau orang sudah menjadi budak rupiah? Apa indikatornya ketika seorang sudah menjadi hamba dari mobil, dari rumah, dari busana? Kita akan sebutkan ciri-cirinya. Di hadapan kami ada 4 cirinya. Setelah itu, silakan kita koreksi diri kita masing-masing. Jangan-jangan,

0: Saya kasih ilustrasi. Buktinya dia menuhankan Allah apa? Buktinya hatinya selalu tergantung kepada Allah. Budak dunia menuhankan harta. Buktinya apa? Buktinya hatinya selalu tergantung dengan harta. Berarti harta sudah jadi Tuhan. Terus bertambah. Dia berpikir bagaimana toko ini jadi miliknya.
1: Sudah punya toko.
0: Setelah kontra. Jadi miliknya.
1: Dia berpikir bagaimana.
0: Samping jadi miliknya. Dia berpikir bagaimana cara membeli toko yang ada di depan rumahnya. Lama-lama bagaimana toko
1: yang ada di depan rumah semua. Lama-lama bagaimana toko satu kabupaten milik dia semua.
0: Seluruh harinya dia gunakan untuk memikirkan bagaimana supaya harta yang dimilikinya.
1: Seluruh harinya dia gunakan untuk memikirkan bagaimana supaya harta yang dimilikinya ini
0: saking
1: selalu bertambah dan bertambah.
0: Sampai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla
1: saking si
0: undur-undur. Tanggung. Dilamaning. Ini lagi ada meeting. Kalau ditinggal, nanti rekan bisnisnya bisa enggak jadi untuk berbisnis. Selalu menunda-nunda sholat. Karena hatinya bukan bergantung kepada Allah, tapi bergantung kepada harta yang dia miliki. Seandainya sholat pun, ketika sholat yang dipikirkan bukan Allah.
1: Yang dipikirkan adalah bisnis dia.
0: Sudah ketika sholat yang dipikirkan bisnisnya, sholatnya pun secepat-cepatnya karena habis sholat dia dikejar dengan bisnis yang lainnya.
1: Ini bukti bahwa hatinya tergantung dengan harta.
0: Dan ketika dia sedang mengejar suatu tender, maka dia berdoa kepada Allah. Salah? Salah atau tidak? Tidak salah. Tapi ketika dia minta tender ini, doanya khusyuk melebihi khusyuknya dia minta surga. Ketika dia minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan tender ini jadi, ya Allah, ya Allah. Tapi begitu. Baca, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Biasa aja. Malah mungkin cuma mulutnya yang ngomong, hatinya entah kemana. Ini adalah tanda yang pertama. Budak dunia, hatinya selalu tergantung dengan harta. Yang kedua, ciri budak dunia, segala cara. Ketika kita ngomongin dunia, itu tidak selalu identik dengan harta. Bisa saja jabatan masuk di situ. Betul? Iya. Para budak dunia ini untuk mendapatkan harta dan jabatan sudah tidak peduli dengan halal dan haram. Para pemburu harta, dia enggak peduli lagi apakah harus nyebur kepada riba supaya dapat modal sebanyak-banyaknya. Atau harus nyogok supaya dapat proyek. Atau harus menipu supaya barangnya bisa dibeli dengan harga yang tinggi.

0: Mas ki asli temenan, asli utuh kawe temenan. Mas ki motor anyar, anyar gres. Padahal nembe metu sekang apa kayak magic apa ketok apa? Ketok magic. Baru keluar dari ketok magic bilang baru. Baru, iya baru. Baru keluar dari bengkel. Segala cara dihalalkan untuk mendapatkan harta. Ini ciri yang kedua, budak dunia. Tadi dunia saya katakan tidak identik, hanya identik dengan harta. Tapi juga termasuk jabatan. Ciri penghamba jabatan adalah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan. Tidak peduli walaupun harus curang. Walaupun harus melakukan serangan fajar. Gak peduli. Walaupun harus menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, gak peduli. Walaupun harus melontarkan hoax dan fitnah kepada pesaingnya, gak peduli. Yang penting dapat jabatan. Inilah indikator budak jabatan. Agamanya rusak, akhlaknya rusak, akidahnya rusak. Sebagaimana yang sudah diprediksikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi'afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi. Efek kerusakan yang ditimbulkan dari kerakusan terhadap harta dan jabatan, efek kerusakan agama seseorang yang diakibatkan dari kerakusan dia kepada harta dan jabatan lebih parah dibandingkan efek kerusakan yang ditimbulkan dari dua serigala yang sedang kelaparan lalu dibiarkan untuk memangsa sekelompok domba-domba yang tidak dijaga oleh penggembalanya. Serigala itu tidak lapar pun rakus. Apalagi lapar. Apalagi di hadapan dia ada domba-domba sing ginuk-ginuk yang enggak dijaga. Wah, hancur sudah domba itu. Begitulah Nabi kita SAW menggambarkan efek dahsyat kerusakan yang ditimbulkan dari kerakusan terhadap harta dan jabatan. Saya kupas hadis ini dalam kajian judulnya Serakus Serigala. Cari aja nanti. Serakus Serigala. Ini ciri yang keberapa? Yang kedua. Ciri yang ketiga, budak harta. Tidak menunaikan kewajiban harta. Apa? Tidak menunaikan kewajiban harta. Kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan ada beberapa kewajiban yang harus ditunaikan dari harta. Contoh, kalau sudah sampai nisab, apa? Harus dikeluarkan zakatnya. Kalau sudah mampu, wajib menunaikan ibadah haji. Ini contoh kewajiban-kewajiban. Para budak dunia Saking cintanya kepada harta yang dia kumpulkan, begitu datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan zakat dari hartanya atau menggunakan hartanya untuk berhaji, maka dia akan sangat berat sekali. Lebih milih manut kepada setan dibandingkan manut kepada Allah. Berarti dia jadi budak dunia plus. Plus apa? Plus budaknya setan. Allah sebutkan itu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Surat apa? Al-Baqarah. Ayat 268. Surat Al-Baqarah ayat 268. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan ngajak kalian untuk berbuat kejahatan. Ini siapa ini? Setan. Lalu ayat ini dilanjutkan, "Wallahu, adapun Allah, ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Adapun Allah, maka dia menjanjikan untuk kalian ampunan dan karunia. Ada harta di hadapan kita. Ketika kita mau mengeluarkan, setan nakut-nakuti kita, jangan, eman-eman, kesel-kesel golet, penak temen kayak kurgari, nampani. Jangan, haji itu biayanya besar. Mendingan buat modal, buka toko yang satunya. Mau berangkat umroh, ada orang minta sumbangan buat masjid, ada anak yatim minta bantuan, jangan. Mendingan buat nikah lagi. Nikah kan ibadah, Ustaz. Jangan. Itu depan rumah mau jual aset, kapan lagi? Mendingan buat beli aset itu. Belum tentu akan terulang kesempatan ini. Terus setan membisik-bisikkan itu. Sampai lupa dengan janji Allah Azza wa Jalla. Lebih percaya setan dibandingkan Allah Azza wa Jalla. Ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Mudah-mudahan sampai sekarang belum ada ya. Baru satu. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang keempat. Yang keempat. Budak dunia itu cirinya, dunia akan melalaikan dia dari ibadah. Dunia akan melalaikan dia dari ibadah. Ibadah apa, Ustaz? Macam-macam. Ya sholat, ya baca Quran, ya zikir, ya ngaji. Ya. Kalau disuruh bekerja dari pagi sampai jam 5 kuat. Kalau suruh ngaji pada maghrib sampai isya, aduh, ngantuk saat. Tidak sedikit orang-orang yang melewati hari-harinya tanpa membaca Al-Quran satu halaman pun. dengan alasan sibuk bekerja. Bahkan tidak sedikit orang yang lewat seminggu tidak baca Al-Quran seayat pun. Bahkan ada orang yang tidak tahu Qurannya di mana. Karena terakhir megang Qur'an ketika nikah. Al-Qur'an dan seperangkat alat sholat. Dan sampai sekarang masih dibungkus rapi. Apalagi sholat, tadi sudah saya katakan. Sholat diundur, diundur, meeting, rapat, jaga toko, jaga manuk, sawah. Padahal Allah di dalam Al-Quran berpesan apa? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Orang yang beriman adalah mereka yang tetap berbisnis, tetap berniaga, tetap berjual beli, tapi ini semua tidak melalaikan dia dari mengingat Allah, wa iqamis salati dan menunaikan salat, wa itaiz zakati dan mengeluarkan zakat. Jadi orang yang beriman itu bisnis. Orang yang beriman itu berdagang. Akan tetapi perdagangan, bisnis, niaga dia tidak membuat dia lalai dari ibadah kepada Allah. Jaga toko, tapi zikir tidak lupa. Dagang-dagang, tapi waktunya sholat-sholat. Ini Allah sampaikan dalam surat An-Nur ayat 37. Berarti ciri-cirinya tadi berapa? 4. 1. Hatinya selalu tergantung dengan dunia. Yang kedua, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Yang ketiga, tidak menunaikan kewajiban harta. Yang keempat, dunia melalaikan dia dari ibadah kepada Allah. Ustaz, tadi sudah disampaikan dunia itu tidak hanya identik dengan harta, tapi juga identik dengan jabatan. Apakah kesimpulan pengajian ini, kita orang Islam harus jadi orang miskin dan tidak boleh menduduki jabatan? Apakah itu kesimpulannya? Jawabannya tidak. Karena memiliki harta dan menjadi pejabat itu bukan sesuatu yang tercela. Jadi orang kaya dan jadi pejabat itu bukan sesuatu yang tercela. Dia akan tercela kalau caranya tidak benar. Dan penggunaannya juga tidak benar. Kapan akan tercela? Kalau cara apa? Mendapatkan jabatan dan harta itu enggak benar, atau penggunaannya tidak benar. Berarti kalau benar, enggak masalah, malah bagus. Nanti kita akan jelaskan habis azan dalilnya insyaallah. Silakan.
1: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd.
0: Orang Islam
1: boleh jadi orang kaya dan boleh jadi pejabat. Yang penting apa tadi? Caranya benar dan penggunaannya juga benar. Ketika seorang menjadi orang kaya dengan cara yang benar, yakni cara yang halal, gak ada masalah. Para nabi pun sebagian orang kaya. Contohnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebagian sahabat pun saudagar-saudagar kaya. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Uthman, Abdurrahman bin Auf. Mereka saudagar-saudagar kaya. Bahkan beberapa ahli sejarah menyebutkan bahwa ketika wafat Abdurrahman bin Auf itu meninggalkan warisan berupa bongkahan-bongkahan emas yang untuk membagi-baginya perlu dibelah dengan kapak. Dan yang belai itu tangannya sampai melepuh. Padahal semasa hidup beliau, beliau infaknya tidak terhitung, saking banyaknya. Tapi beliau mendapatkan kekayaan itu dengan cara yang benar. Begitu pula jabatan. Ketika didapatkan dengan cara yang benar, tidak ada masalah. Bahkan orang-orang yang beriman harus menduduki jabatan-jabatan tersebut. Sebagaimana dahulu Nabi Yusuf alaihi salam, beliau menghendaki untuk menduduki jabatan sebagai menteri keuangan, bahasa kita sekarang. Karena beliau orang yang amanah, beliau orang yang kuat di dalam menjaga amanah tersebut. Begitu pula penggunaannya. Seandainya harta itu digunakan di jalan yang benar, bisa jadi bahkan harta ini akan menjadi tunggangan dia ke surga Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana jabatan ketika digunakan di jalan yang benar, maka jabatan ini akan menyebabkan orang tersebut bisa masuk ke dalam surga Allah. Bahkan di padang mahsyar, dia sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan naungan di saat orang-orang sedang kepanasan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Di saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Dari 7 golongan itu yang nomor 1 yang disebutkan Nabi SAW, imamun adilun. Pemimpin yang adil. Berarti jabatan dia gunakan untuk kebaikan. Bukan untuk memperkaya diri pribadi, bukan pula untuk memperkaya kroni-kroni, bukan pula untuk memperkaya backing-backing. Sehingga tidak ada kesimpulan yang bisa kita ambil dari keterangan barusan bahwa orang Islam itu harus jadi miskin dan tidak boleh jadi pejabat. Yang penting cara mendapatkannya dan penggunaannya. Ustaz, bagaimana hukum ketika kita membelikan rokok untuk tukang bangunan yang membantu bangun rumah kita, padahal kita tahu rokok itu haram? Solusinya bagaimana? Karena ini sudah jadi kebiasaan di kampung. Kalau kebiasaan buruk itu tidak ada yang merubahnya, maka kebiasaan itu akan terus membudaya. Kalau seandainya yang sudah ngaji pun tidak mau merubah kebiasaan buruk,
0: Terus siapa yang diharapkan untuk merubah kebiasaan buruk? Sing orang ngaji. Ya. Ustadz, nanti gimana? Ya enggak gimana-gimana. Saya punya saudara. Kalem orangnya. Ngomongnya halus. Tapi ketika dia bangun rumah, sama sekali dia tidak kasih tukang-tukangnya rokok. Padahal di situ umum merokok. Kok bisa Ustaz? Sebelum bangun, dia sudah ketemu sama tukang-tukangnya. Dengan halus dia mengatakan, ini kita mau bangun rumah, mudah-mudahan diberkahi Allah. Saya pengin rumah yang akan saya tinggali ini berkah. Sehingga cara bangunnya, dananya pun juga saya hati-hati sekali. Dan salah satu hal yang saya khawatirkan bakalan mengganggu keberkahan rumah ini adalah ketika saya gunakan sebagian dari duit ini untuk hal-hal yang tidak diridhoi sama Allah. Contohnya rokok. Maka kalau jenengan pengen bangun di sini, saya tidak akan menyediakan rokok. Pripun? Nggih mboten napa-napa. Di awal. Kelihatannya kan kayak selesai masalah ya. Begitu mulai bangun, sepet banget ya. Dia ada di situ. Saudara saya ada di situ. Dia santai aja. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, lama-lama biasa, selesai. Bahkan kalau perlu, Anda bisa kasih stimulus kayak gini. Saya tidak kasih rokok, tapi saya kasih uang. Ini bukan uang rokok. Saya kasih uang bonus. Saya enggak kasih rokok, saya kasih uang. Masalah dia kemudian menggunakannya untuk beli rokok, itu urusan dia sama Allah. Tapi kita tidak ngasih dalam bentuk rokok, kita kasih uang dia. Ya. Ayah kami Allah yarham, itu ketika bikin bangunan, ada tukang-tukang itu, untuk mengurangi budaya merokok, beliau mengatakan seperti ini, bapak-bapak, tolong ya kalau kerja di sini, ketika kerja jangan di samping rokok. Ketika kerja, saya nggak pengin jenengan itu kerjanya terhambat gara-gara ngerokok. Karena orang yang bekerja sambil ngerokok itu tidak seproduktif orang yang kerja sambil ngerokok. Saya ulangi, orang yang bekerja sambil ngerokok, pekerjaannya tidak seproduktif orang yang bekerja tanpa merokok. Ngelepa, tahu ngelepa? Plok. Berapa persen waktu yang hilang untuk mendingan kalau disedot ditelan. Disedot, dikeluari. Sedot, keluari. Habis satu, ngeluarin. Rokok, buka. Tiga-tiga akan disin. Setelah itu kemudian dilinting lagi. Ya. Berapa waktu yang terbuang? Gak efektif. Maka Abi, Allah yarham, Ustaz Zaini Muhayyad, rahimahullah, mengatakan, kalau pas kerja di sini jangan ngerokok. Kemudian pas lagi istirahat ngerokok, yang penting sudah dinasihati sebelumnya. Dan sesekali diadakan pengajian. Sebelum mulai pekerjaan, dikasih nasihat kultum. Ya. Iya. Si kultum. Kadang-kadang kalau mau pulang, waktunya sholat berhenti. Ya. Dan mereka suka bekerja di pondok. Alhamdulillah kami itu kalau waktunya sholat, sholat berhenti. Ya. Jam tengah 12 sudah berhenti. Mulai lagi jam 1. Jam tengah 3 berhenti lagi. Mulai lagi habis sholat asar. Tergantung asarannya jam berapa. Nanti pulang jam 4:30. Enak banget, istirahatnya banyak. Nanti istirahat ada lagi jam tengah 10 sampai jam 10. Berarti berapa kali istirahat? Ora rugi urusan ora. Orang kan berpikir nanggung teman sholat asar. Iya kan? Makanya kan banyak orang yang wislah sholatnya kok baik. Diajukan saja pulangnya jam 4. Kira-kira sholatnya jam pira? Malah ora sholat. Saya gak pengen pondok itu gak berkah karena tukang-tukangnya gak sholat. Sehingga waktunya sholat-sholat. Dan mereka nyaman karena banyak istirahatnya. Tapi saya syarati kerja gak boleh ngerokok. Dan alhamdulillah mereka konsisten walaupun kadang-kadang nyolong-nyolong pas lagi istirahat. Tapi enggak, kalau lagi kerja enggak. Mereka sudah tahu aturan. Jadi kita bikin SOP terlebih dahulu.
2: Waktunya habis. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangnya, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما

وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين.

وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين.

وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما

ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم

0: Kan kepada kaum muslimin di kota Bandung melalui radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita atau dengan yang lebih tua usianya dari kita atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi SAW sabda kepada Mu'ad bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'ad mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Maka Rasulullah, "Sakilat ka ummuka ya Mu'ad, fahal yakubbun nasa ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'ad, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara. Agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati dan tujuannya adalah merupakan memuaskan, ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, ya qatul iman anzalni Allah ayakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira, ya, menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. sedangkan sabetan pedang mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan dua bulan, tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu ya berat, bisa berpengaruh di hati orang yang kita lukai hatinya, bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya, kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf tentunya. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azan wa nawaitu. Kemudian juga ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus saudara kita jawab di HP tersebut, ya, maka kita minta maaf dulu terlebih kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini, ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita, ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, gak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwat Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu ala nar, haram atas api neraka, kullu hayyin, layyin, sahlin, qarib minan. Haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin, lembut, sahlin, mudah, qarib, dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin lah, di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabat. Dimana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepada. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara saudaraku dengan teman kita, dengan saudara kita ya akan Islam azami Allah. Pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya nggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun? Seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu. Sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya, agar iman bertambah adalah pertama belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya. Ya, ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, Al-Hifdz, menghafal. Hafalkan. Dan memurojaah hafalan, ya. Dari mulai juz amma. Setelah juz amma, juz ketiga ke-29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan. Ya, maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka. Ya, insyaallah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku bagaimana persangkaan hambaku kepada diriku. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa tatkala kita selalu membangun persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh apapun kehidupan kita, apapun keadaan kita, maka seperti itulah Allah akan memperlakukan itu kepada diri kita. Salah satunya adalah bagaimana kita menggantungkan seluruh apapun yang ingin kita raih dari manfaat ataupun mudarat yang ingin kita hindarkan hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita putuskan apapun yang menghalangi ketergantungan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah tentang rezeki kita. Seorang mukmin adalah seseorang yang menyadari betul bahwa hati yang dia miliki adalah hati yang tidak ada boleh satupun tempat kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagai pemiliknya. Inilah hati yang sesungguhnya diidam-idamkan oleh seseorang yang memiliki iman, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi seluruh pikiran dan kehidupannya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang bagaimana mestinya kita bergantung seutuhnya, percaya seutuhnya kepada Allah akan rezeki kita. Dalam sabdanya Rasul bersabda alaihi salatu wassalam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakumullahu kama yarzuqu at-tayr yaghdu khinasan wa yaruhu bitanan." Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal seutuhnya hanya kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan dan membuktikan itu kepada seekor burung, di mana seekor burung itu keluar dari sangkarnya, pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan tentang bagaimana hakikatnya sebuah bergantung itu kepada Allah Subhanahu wa taala seutuhnya, digambarkan dengan seekor burung. Sebuah penggambaran sangat indah. Yang mana burung dalam keadaan lapar, dia tetap berusaha. Berusaha untuk mencari rezeki walaupun dia tidak tahu kemana dia akan dapatkan, tapi dia tetap berusaha. Dan ternyata rezeki yang memang Allah jamin pada setiap orang, maka itu akan Allah datangkan. Demikianlah kita. Kita harus yakin bahwa setiap apapun yang kita usahakan, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezeki yang kita cari. Maka sandarkan itu semua hanya kepada Allah, ikhwan sekalian. Jangan pernah kita bergantung persen Allah dalam hal ini. Ambil misal, barangkali kita dihadapkan pada suatu keadaan, kita membutuhkan dana yang besar. Ya, kita butuh biaya ini dan itu untuk biaya berobat. Barangkali bersamaan itu pula banyaknya mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain diminta penyelesaian dan jawabannya pada hari itu. Sementara bila melihat dari apa kekuatan yang kita usahakan, kita memiliki batas dan ternyata dalam ukuran kita itu tidak bisa memenuhi setiap apa yang terjadi pada kita dari tuntutan-tuntutan tadi. Maka ikhwan sekalian, ya, ketika kita sudah berusaha maksimal, seluruh jalan barangkali semua sudah tertutup, maka sandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah pasti akan mendatangkan itu kepada kita. Jangan kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu terjadi. Tidakkah kita mengambil pelajaran berharga dari kisah Nabi Yunus? Yang kita semua paham betul bagaimana Nabi Yunus itu berada dalam keadaan dalam perut ikan, tentu gelap, pengap, sulit bernapas. Dan pada saat itu tentu tidak ada satupun barangkali solusi. Apa yang kemudian yang Nabi Yunus lakukan? Itu menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil kalimat tauhid dengan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Tidak ada satu sesembah pun sesembahan yang benar kecuali Engkau ya Allah. Ini ada kaitannya bahwa ketika kita berdoa dan beribadah, maka tujukan semua, utuhkan semua itu untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan akui kelemahan kita dari banyaknya kekurangan-kekurangan kita kepada Allah atas maksiat-maksiat yang kita lakukan. Serahkan semua itu kepada Allah Ta'ala. Akui kelemahan kita, akui dosa kita, dan sampai itu semua hanya untuk satu, yaitu Allah saja. Hanya kepada Allah kita mengaku itu dan minta ampunan darinya, dan hanya kepadanya lah kita memohon dan meminta. Maka ikhwan sekalian, kita lihat hasilnya. Bagaimana Allah tunjukkan kepada Nabi Yunus keselamatan untuknya. Itu pun buat kita semua. Bahwa ketika kita menyandarkan seluruh harapan kita hanya dan hanya kepada Allah, setelah kita memaksimalkan usaha kita dan barangkali seluruh jalan sudah tidak bisa kita tempuh lagi, maka berikutnya adalah pekerjaan hati kita yang paling besar, yaitu apa? Sandarkan semua itu hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menyandarkan itu kepada seseorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada sesuatu yang sama sekali tidak memiliki kemampuan, ya, dari makhluk-makhluk Allah misalnya, ya, barangkali karena ya sudah berbeda waktu dan tempat, karena beda alam atau benda-benda benda mati dan segala macam yang memang barangkali tidak memiliki peran apapun dalam kehidupan kita, maka itu lebih pantas lagi untuk tidak kita bergantung kepada hal-hal tersebut. Ikhwan sekalian, rahmanallahu wa iyyakum, maka bila kita bertawakal seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikanlah kita akan mendapatkan manisnya rasa tawakal dan percaya seutuhnya kita kepada Allah itu berupa pemberian kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman langsung dalam Al-Qur'annya kepada kita, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bergantung hatinya utuh hanya kepada Allah saja, maka Allah pasti akan cukupkan untuk dirinya. Apapun yang dia perlukan, Allah akan datangkan itu untuk dirinya. Maka yakinlah itu, insya Allah kita akan berbahagia. Kita akan mendapatkan solusi dari semua persoalan kita. Dan janji Allah pasti benar. Ingat ikhwan sekalian, janji Allah pasti benar. Yakin itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi merekalah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u, wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malu, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
4: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.

0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Apakah sholat taubat itu ada? Ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat? Para ulama ikhtilaf.
2: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya ketika menyanyikannya. Khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan, tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu gabung dalam halaqah, halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar, jadi suka. anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itu adalah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadida. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kita hanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri, atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan sejadahmu. Kau katakan, Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun, laji'a ila salat. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir.
Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia. Itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apakah dosa besar dapat dihapus dengan kebaikan? Jumhur ulama menyatakan ayat yang menyatakan bahwa innal hasanat yudhibna sayyiat, kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa, maksudnya dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar wajib dihapus dengan tobat. Kecuali berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, kebaikan yang berupa salat, saum Ramadan, Jumatan dan umrah. Itu bisa juga menghapus dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bagaimana menurut pendapat kalian bila di hadapan rumah salah seorang di antara kalian ada sungai besar, lalu dia mandi sehari berapa? 5 kali. Masih adakah kotoran yang menempel? Para sahabat menyatakan tidak, bersih. Jangankan dari kotoran yang besar, bahkan juga yang kecil. Kata Nabi SAW, demikian juga sholat, menghapus semua dosa-dosa. Kata Syekh Al-Albani, termasuk dosa-dosa besar. Nah, adapun yang lain-lainnya, kebaikan-kebaikan yang lain hanya menghapus dosa-dosa kecil, dan dosa besarnya harus dihapus dengan tobat. Adapun sholat yang bisa menghapus dosa-dosa besar adalah sholat yang diterima oleh Allah. Ya dia ikhlas dalam sholatnya, ya dia khusyuk di dalam sholatnya, ya dia mutaba'ah terhadap sunnah ketika sholatnya. 3 gabungan ini diaplikasikan dalam sholat, terhapuslah seluruh dosa, termasuk dosa-dosa besar. Tapi jumhur ulama menyatakan itu hanya menghapus dosa-dosa kecil saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. 2 hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah, maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah

0: من أذكار المساء
1: Zikir-zikir di sore hari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahada, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin wa alihi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد حاضرين جماعة مسجد أجون الأخوة بندون يا الله مليكن. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja di beberapa kota, dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, para netizen di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian khusus muslimah yang diadakan oleh radio dan TV Roja tapi bertempat di Bandung setiap hari Kamis kedua. Tapi tidak terlarang bagi ikhwan untuk menghadirinya. Kitab yang kita bahas adalah Nasihati Lin Nisa. Wah, nasihatku untuk para wanita. Salah satu yang harus diperhatikan oleh para wanita dan juga para laki-laki adalah bahaya dari berkhalwat. Berkhalwat maknanya berdua-dua antara laki dan perempuan yang bukan mahram. Dan ini terlarang dengan larangan yang ditekankan. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Imam At-Tabrani dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin fa inna syaitana thalithuhuma. Janganlah salah seorang di antara kalian berkhulwat dengan seorang wanita, karena setanlah yang ketiganya. Ini larangan yang ditekankan karena ada huruf nun taukid thaqilah di akhirnya. Asalnya la yakhlu ahadukum bi imra'atin, masuk huruf nun taukid, jadi la yakhluwanna ahadukum. Benar-benar jangan sampai berkhulwat salah seorang di antara kalian. Dan larangan yang ditegaskan ini menunjukkan kepada keharaman yang sangat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi illat, memberi sebab terlarangnya hal itu dengan mengatakan fa inna syaitana tsalitsuhuma, karena setan yang ketiganya. Makna setan yang ketiganya adalah setan itu akan menggoda, membujuk, merayu mereka berdua sehingga terjerumus ke dalam larangan yang

yang jauh lebih besar sampai kepada perzinahan. La taqrabu zina innahu kana fahishata wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina. Mendekatinya terlarang, apalagi berbuatnya. Salah satu bentuk mendekati zina adalah khalwat. Ini larangan dari Quran yang menekankan terlarangnya mendekati zina termasuk khalwat. Innahu kana fahishata wa sa'a sabila, karena hal itu merupakan perbuatan fahisyah, keji, dan gaya hidup yang sangat buruk. Berkhulwat termasuk salah satu tanda minimal berkurangnya iman, bahkan bisa hilang keimanan. Kalau orang itu beriman, imannya akan mendorong dia untuk menjauhi khulwat. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diterima dari Jabir radhiyallahu an, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bi imra'atin laisa ma'adhu mahramin minha fa inna tharithahuma syaitan." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia berkhulwat dengan seorang wanita tanpa adanya mahram, karena syaitanlah yang ketiganya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dan sanadnya sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam kitab Irwaul Ghalil. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan berkhulwat. Menunjukkan salah satu wujud dari iman kepada Allah dan hari akhir adalah menjauhi berkhulwat. Menunjukkan khulwat mengurangi keimanan. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "La yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa ma'adhi mahramin." Janganlah seseorang laki-laki berkhulwat berdua-dua dengan seorang wanita kecuali ada mahramnya. Faqala rajulun, ada orang yang berkata, "Ya Rasulullah, imra'ati kharajat hajah waktu tabtu fi ghazwati kada wa kada." Ya Rasulullah, istriku mau keluar untuk menunaikan haji, sedangkan aku sudah mencatatkan diri, mendaftarkan diri untuk ikut dalam sebuah peperangan. Aku perang, istriku haji. Apa kata Nabi SAW? Irji fahajja ma'a imra'atik. Kamu pulang, hajilah kamu bersama istrimu. Lihat, jihad fi sabilillah yang amat sangat agung, dahsyat kemuliaannya, keutamaannya harus dibatalkan untuk mencegah istrinya keluar sendiri walaupun untuk haji. Karena itulah maka keharusan menemani istri untuk menghindarkan khulwat atau safar juga sendirian, maka

Ya, langsung masuk ke dalam hati, ke dalam pikiran tanpa ada suara apapun di telinga, ujug-ujug tiba-tiba. Terlebih bahwa kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab Nailul Autar, disebabkan karena laki-laki menyenangi wanita dan sebaliknya wanita diciptakan untuk memiliki kecenderungan-kecondongan kenyamanan terhadap laki-laki. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Dihiasi hati laki-laki dengan hubbus syahawat, mencintai syahwat terhadap para wanita. Wal banin, dan kepada anak-anak. Terus disebut kepada harta, emas, perak dan seterusnya. Dari kesenangan dunia, orang laki-laki semuanya suka. Tapi didahulukan wanita. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Didahulukan, disebutkan wanita, menunjukkan kecintaan syahwat terbesar laki-laki adalah wanita. Semua yang lainnya, baik harta kekayaan, jabatan, pangkat, popularitas, itu dikejar untuk mendukung ikhtiar dia untuk memikat kaum wanita. Dan wanita disebut sebagai sesuatu yang lebih dahulu di dalam ayat tadi, yang memiliki fitnah terbesar. Berkata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki dibanding kaum wanita, dibanding fitnah terhadap wanita. Bahkan usia tua pun tidak menghalangi fitnah tersebut. Sebagaimana Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullahu ta'ala, usianya sudah sepuh, sudah tua, sudah lebih dari 80 tahun. Beliau menyatakan, laqad balagtu thamanina sanah wa ana akhwafu ma akhafu 'alan nisa. Usiaku sudah sampai 80 tahun, tapi hal yang paling aku takutkan adalah para wanita. Sehingga dalam riwayat lain Sa'id bin Al-Musayyib menyatakan, ma khiftu 'ala nafsi syai'an makhafatan nisa. Aku tidak pernah merasa takut atas diriku terhadap sesuatu pun seperti takutku kepada para wanita. Maksudnya fitnah yang ditimbulkan oleh para wanita. Ada sahabat-sahabatnya yang bertanya, ya Aba Muhammad, inna mithlaka la yuridun nisa wala turiduhun nisa. Wahai Abu Muhammad, orang sepertimu, sudah tua, sudah renta, sudah 80 tahun lebih, kan tidak memiliki keinginan kepada wanita, dan wanita pun tidak juga berhasrat kepadamu. Nyaris tak ada wanita yang punya hasrat syahwat kepada aki-aki yang usianya sudah 80 tahun. Tapi kenapa Sa'id bin Al-Musayyib ini amat sangat takut terhadap fitnah wanita? Beliau menyatakan, huwa ma'akulu lakum. Seperti yang sudah aku katakan kepada, paling takut. Sampai seorang yang amat sangat menjaga diri, namanya
Imran.

Dan Aba Atha bin Abi Rabah berkata, lawi tumintu ala baiti malin lakuntu aminan wala amunu nafsi ala ala amatin syuha. Seandainya aku diamanati untuk menjaga baitul mal, harta umat, aku yakin bisa amanah. Tapi aku tidak akan merasa aman kalau aku harus menjaga seorang budak wanita yang cantik. Berkata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala ketika mengomentari perkataan Atha ini, shadaqa rahimahullahu ta'ala. Fil hadith, ala yakhluwanna rajulun bi imra'atin fa inna thalithahuma syaitan. Benarlah Atha rahimahullah. Karena dalam hadis Nabi selesai menyatakan tak boleh laki-laki berdua-dua dengan wanita karena yang ketiganya adalah syaitan. Berkata Ahmad bin A'som Al-Antaqi rahimahullah, man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Siapa orang yang lebih mengenal Allah maka dia akan lebih takut kepada Allah, takut terhadap larangan, termasuk larangan berdua-dua dengan wanita. Sampai Atha pun seperti itu. Atha itu lebih baik diberi amanah berupa baitul mal dengan harta yang sangat banyak, tak ada orang yang tahu apabila dia mau mengambil di luar sepengetahuan orang lain, tapi dia yakin aku bisa amanah menjaga ada harta haram yang masuk ke dalamnya, ke dalam badannya. Tapi ketika diamanati menjaga wanita yang cantik, maka aku tidak merasa aman dari fitnahnya. Siapa Atha? Atha ini disebut oleh Imam Ibn Jurayj, kanal masjid firasyu Atha 20 sana wa kana min ahsanin nasi solatan. Atha itu orang yang tinggal di masjid sampai selama 20 tahun dan dia orang yang paling bagus solatnya, paling rajin. Kenapa dia tinggal di masjid? Ingin memperbanyak solat. Tidak hanya yang fardu, yang sunnah pun dia lakukan. Orang yang menjaga solatnya disebut min ahsanin nasi solatan, orang yang paling bagus solatnya dari segala segi, ya rajin dari segi kuantitas, semua solat ditataan, artinya dilaksanakan, tak ada yang kelewat solat sunat apalagi yang fardu. Dan kualitas dari solatnya diakui sebagai orang yang paling bagus kualitas solatnya, kekhusyuannya sesuai dengan sunnahnya dan lain-lain. Orang yang amat sangat menjaga solatnya, menjaga agamanya, menjaga iman, otomatis akhlaknya juga mulia. Dia menyatakan, kalau saya diberi amanah menjaga baitul mal, maka saya akan bisa amanah. Tapi ketika saya diharuskan di menjaga wanita yang cantik, maka saya tidak yakin merasa aman akan fitnahnya. Karena itu maka enggak boleh seseorang merasakan kepedean terhadap imannya. Saya mah imannya terjaga, enggak akan tergoda dengan wanita. Enggak boleh. Enggak akan tergoda dengan fitnah. Semua jenis fitnah wajib dijauhi, baik fitnah syahwat ataupun fitnah syubhat. Kalau fitnah syahwat tadi terhadap wanita, dilarang berkhulwat, nanti ada pembahasan ikhtilat dan seterusnya, termasuk fitnah syubhat. Artinya syubhat itu kerancuan dalam agama. Jaga kemurnian kebenaran pemahaman agama kita, jangan sampai terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran yang membuat
pemahaman agama, keyakinan agama kita melenceng dengan cara bergaul dengan orang-orang yang agamanya menyimpang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum ayy khalil." Seseorang itu agamanya amat sangat akan dipengaruhi oleh agama kawannya, termasuk pemahamannya dipengaruhi, termasuk pengamalan dari agamanya dipengaruhi. Kalau bergaul dengan orang yang agamanya buruk, baik pemahamannya menyimpang ataupun pengamalan agamanya buruk, melalaikan sholat, melalaikan ibadah, melanggar larangan, bergaul dengan dia, bisa terpengaruh kita kebawa lalai, kebawa menyimpang. Apalagi berguru kepada orang yang agamanya, pemahamannya menyimpang. Oh, ini luar biasa. Para ulama menyatakan, al-ilmu dinun fanduru min aina akhaltum dinakum. Ilmu ini adalah agama. Maka perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Termasuk kata Nabi SAW, nanti kelak ketika Dajjal keluar, ada pemuda yang teramat sangat kepedean atas imannya dan pemahamannya. Ketika mendengar Dajjal keluar, dia mencari untuk bertemu dengan Dajjal untuk dilawan, dan dia ingin menjadi orang yang mati syahid dengan syahid yang paling agung, memerangi Dajjal biar Dajjal membunuhnya. Apa yang terjadi? Dia menyimpang dari wasiat Nabi SAW. Siapa yang mendengar berita tentang Dajjal lari menjauh. Ini malah mencari. Setelah ketemu yang tadinya awalnya mau memeranginya agar dia terbunuh di tangan Dajjal, ternyata akhirnya menjadi pengikut setia Dajjal. Ada dulu pemuda yang menjadi ulama. Dia ahli di dalam membongkar penyimpangan kaum Khawarij. Berdebat dengan kalangan Khawarij tak pernah kalah, menang sampai banyak yang bertaubat. Sampai ada seorang wanita masih ada kerabat Khawarij, dia ingin meluruskan dengan cara menikahinya. Karena dia yakin ilmunya lebih tinggi daripada istri nanti perempuan tersebut. Akhirnya dinikahi dengan niat yang bagus. Niatnya mau meluruskan penyimpangan akidah dia. Apa yang terjadi setelah dinikahi? Dia berubah lebih Khawarij daripada istrinya. Jadi enggak boleh merasa aman dari fitnah, baik syubhat ataupun syahwat. Jangan merasa saya sudah tua, sudah loyo, baterainya sudah soak, enggak akan terfitnah oleh fitnah wanita. Enggak. Termasuk Atha tadi, termasuk Sa'id bin Al-Musayyib yang usianya sudah 80 tahun, Syekh Al-Albani rahimahullah 90 tahun, beliau menyatakan, di usiaku ini aku tidak merasa aman dari fitnah wanita. 90 tahun lebih. Karena itu wajib dijauhi semua hal yang bisa menyeret kita kepada perzinahan. La taqrabu zina, salah satunya berkhulwat dengan wanita berdua-dua, termasuk bersalaman. Saya sudah tua, sudah sepuh, sudah aki-aki, boleh bersalaman, bersentuhan dengan para wanita. Maka hati-hati, ini hal yang terlarang. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau berdua-dua dengan wanita karena ada keperluan tapi di hadapan orang banyak, orang-orang melihat. Apakah itu termasuk khalwat yang dilarang? Ngobrol, agar obrolan, isi obrolan kita tidak terdengar oleh yang lain tapi yang lain melihat kita. Karena melihat kita bisa jaga diri. Karena melihat tidak mungkin melakukan sesuatu yang terlarang di hadapan
pandangan banyak orang. Apakah dibolehkan hal tersebut? Seperti mungkin di rumah makan berdua gitu ya, sambil makan sambil ngobrol, orang banyak ada. Ada CCTV segala macam. Dengan tetap menunduk, tidak menatap. Dengan wanita itu tetap menutup auratnya. Dengan nada bicara yang normal, wajar, tidak digenit-genitkan. Tidak, isi omongannya tidak sesuatu yang terlarang secara syariat. Konsul, apakah itu dibolehkan? Ya, itu boleh dan itu termasuk kepada khalwat yang dibolehkan. Dan pernah itu dilakukan oleh Nabi SAW. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, ja'at imra'atun minal ansar ila Nabi SAW fakhala biha faqal wallahi innakum la ahabun nasi ilayya. Ada seorang wanita bangsa Ansor datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkhulwat dengan wanita ini. Makna berkhulwat bukan berdua-dua tanpa ada orang lain. Minimal Anas yang meriwayatkan hadis ini melihat, orang-orang melihat, tapi agak jauh. Isi pembicaraannya tidak tahu. Ini hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya ketika membahas hadis ini memberi judul dengan bab ma yajuzu ayyakhluwar rajul bil imrah indan nas. Bab bolehnya seorang laki-laki berdua-dua di hadapan banyak orang. Kalau di hadapan banyak orang bukan berdua-dua lagi lah. Ya artinya berdua memisahkan diri dari orang, tapi semua orang melihat kepada mereka berdua. Berkata Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, ketika mensyarah hadis ini beliau memberikan komentar bahwa kata Imam Ibn Hajar, disebutkan Nabi berdua-dua dengan wanita itu di hadapan orang banyak, maknanya di sebuah jalan yang disebut dengan sebutan sukak. Sukak itu jalan tempat lalu lalang orang. Orang-orang semuanya lewat ke sana. Maka di jalan itulah Nabi berdua-dua dengan wanita dan para sahabat banyak yang melihatnya. Ada lagi hadis riwayat Imam Muslim masih dari Anas radhiyallahu an, anna imra'atan kana fi aqliha syai. Faqalat ya Rasulullah inna li ilaika hajah. Ada seorang wanita yang pikirannya agak terganggu. Lalu berkata, wahai Rasulullah, aku punya keperluan kepadamu, ingin curhat, ingin konsul, ingin ngobrol. Tapi orang lain jangan tahu, jangan melihat, jangan mendengar isi obrolannya. Apa kata Nabi SAW, ya umma fulan unduri ayyus sukak syi'ti hatta aqdialak laki hajatak. Wahai ummu fulan, terserah di jalan mana kamu inginkan pertemuan kita, aku akan penuhi keinginanmu. Makna sukak di jalan ramai, tidak mungkin berdua-dua. Orang lalu lalang di sana. Fa khalla ma'aha fi ba'di turuq hatta faraghat min hajatiha. Lalu Nabi berkhulwat bersama wanita itu di pinggir jalan sampai hajatnya, curhatnya, konsulnya terpenuhi. Anas melihat dan meriwayatkan hadis ini, para sahabat juga melihat. Kata Imam Ibnu Hajar, hadis ini riwayat Imam Muslim,
Dan beliau mencantumkan hadis ini dalam bab tadi, bab dibolehkannya berkhulwat dengan wanita di hadapan orang ramai. Beliau menyatakan Nabi dan wanita itu tidak berkhulwat yang tersembunyi dalam pandangan manusia, karena itu tidak dibolehkan di sebuah ruangan berdua orang gak lihat, atau mungkin di tempat terbuka tapi gak ada orang lain di sana, hanya berdua, maka ini tidak dibolehkan. Adapun di bawah pengawasan dan penglihatan banyak orang, maka itu dibolehkan. Imam Ibnu Hajar menerangkan ada khalwat yang diharamkan dan ada khalwat yang dibolehkan. Kata beliau, amma al-khalwatul mubahah. Adapun khalwat yang dibolehkan adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, yaitu berdua suaranya tidak terdengar oleh orang lain, tetapi semua orang yang ada di sana melihat kepada mereka berdua. Suaranya tidak terdengar karena jauhnya, dan ini aman bagi rahasia yang ingin dipegang oleh wanita tersebut, dengan syarat tidak ada syariat yang dilanggar berupa saling menatap. Karena Allah menyatakan qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. An-Nur ayat 30. Katakan kepada wanita mukmin, kepada laki-laki mukmin, tundukkan pandangan. Ayat 31-nya qul lil mu'minati yaghudna min absarihinna. Katakan kepada wanita mukminat, tundukkan juga pandangan. Dua-duanya saling menundukkan. Ini syariat, tidak boleh dilanggar ketika berkhulwat di hadapan orang banyak. Saling menunduk atau saling melihat ke arah yang lain, tidak saling melihat antara keduanya. Kedua, nada bicara wanita itu tidak boleh digenit-genitkan, yang menarik perhatian laki-laki yang mendengarnya. Ini juga larangan syariat. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab 33, kata Allah Azza wa Jalla, fala takhdha'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Janganlah kalian hei para wanita menggenit-genitkan suara kalian, sehingga lelaki yang dalam hatinya ada penyakit merasa terpesona dengan suaramu. Gak boleh dimanja-manjakan, digenit-genitkan, ada desahannya, ada yang lain-lainnya yang memikat, menggoda kaum laki-laki, maka itu diharamkan. Adapun kalau bicaranya normal, wajar, boleh. Allah menyatakan setelah mengatakan falatakhdha'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Jangan kalian genit-genitkan suara kalian sehingga lelaki yang ada penyakit di hatinya merasa terpesona. Wa qulna qawlan ma'rufa, tapi berkatalah kalian dengan perkataan yang ma'ruf, yang baik. Menunjukkan wanita boleh ngobrol dengan laki-laki. Wanita di zaman Nabi ngobrol bersama Nabi, para sahabat ngobrol dengan istri-istri Nabi, gitu ya. Dan ini tidak terlarang selama rambu-rambu syariat ketika ngobrol diperhatikan. Seperti tidak bertatapan, seperti omongannya normal, nada bicaranya boleh, maka dibolehkan. Boleh enggak laki dan perempuan saling telepon? Ya boleh, apalagi telepon lebih aman, karena tidak mungkin saling bertatapan. Tidak mungkin saling melihat kecuali kalau video call ya. Bisa saling bertatapan. Tapi ini mah tidak saling bertatapan. Jauh boleh bicara. Dan isi pembicaraan yang baik, yang bagus, tidak ada penyimpangan suara. Nada bicaranya juga tidak digenit-genitkan, lumrah, wajar, maka dibolehkan. Jadi berkhulwat di hadapan banyak orang dengan memperhatikan rambu-rambu syariat dibolehkan, dan Nabi SAW melakukan itu. Itu yang dibolehkan.
Kedua, amal khalwatul muharramah. Adapun berkhalwat yang diharamkan antara laki-laki dan perempuan adalah khalwat yang tidak ada orang lain yang melihat, baik di sebuah ruangan tertutup atau di ruangan terbuka tapi tak ada orang lain di sana. Tak ada yang melihatnya, tak ada yang memperhatikannya. Maka ini tidak boleh. Syekh Saleh Al-Syekh menyatakan wal khulwatul muharramah hiya ma kanat ma ighlaqin lidarin au hujratin au sayyarah au nahwi dhalik au ma istitari anil a'yun fa hadhi khulwah muharramah wa kadha dhawatuhal ufuqaha. Adapun khulwat yang diharamkan adalah khalwat dengan ditutupnya ruangan tempat mereka bertemu, atau di dalam mobil kendaraan hanya berdua-dua, atau di tempat terbuka tapi diturunkan shutter. Shutter itu penghalang gorden. Shutternya bisa berupa gorden kain atau berupa kayu gitu berdua-dua. Orang-orang tidak melihat, seperti umpamanya di masjid ini. Di masjid ini banyak orang, tapi dua orang mojok dihalangi oleh hijab umpamanya. Orang tidak melihat, maka tidak boleh. Laki dengan perempuan berdua-dua di sana. Karena itu termasuk khulwat di luar pengawasan banyak orang tentang hal itu. Nah, ini semuanya merinci rincian dari kalangan para ulama. Fahadhi khalwah muharramah wa kadha dhawabatuhal fuqaha. Ini khalwat yang diharamkan dan ini dhawabit atau batasan keharaman berkhalwat yang ditetapkan oleh para fuqaha berdasarkan nas hadis-hadis yang ada tentang hal itu. Jadi kita melihat ada khalwat yang dibolehkan dan ada khalwat yang dilarang, ya. Jadi umpamanya kalau umpamanya seorang laki perempuan ada pembicaraan berdua, terus umpamanya bertemu di sebuah restoran makan, tapi orang banyak ada, dua-duanya bertemu untuk konsul, untuk curhat yang ada solusi, untuk membicarakan kegiatan tertentu dan tidak memungkinkan banyak orang, maka selama di hadapan banyak orang maka boleh jaga pandangan, jaga sikap, jaga pembicaraan. Itulah yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun khalwat berdua-dua di suah ruangan tak ada orang lain haram dan dosanya besar, walaupun tidak sampai berlanjut kepada perzinahan. Tapi larangan awal perzinahan saja sudah terlarang, dan itu adalah khalwat yang terlarang. Lalu Nabi menyatakan ketiganya adalah setan. Maknanya setan masuk kepada hati kedua-duanya, menghiasi kedua-duanya. Awalnya orang yang dilihat dari pasangan di pertemuan itu tidak terlihat istimewa, tapi setan memasukkan kecenderungan kepada lawan jenis yang lebih besar daripada sebelumnya, sehingga terlihat menjadi indah. Laki-laki memandang, aduh wanita ini kok jadi cantik banget, tadinya biasa-biasa aja. Demikian juga wanita melihat laki-laki ini gak ada istimewa, tapi setelah ngobrol kok menjadi menarik, ya. Nah, itu adalah keterlibatan setan untuk lebih mendorong mereka melangkah kepada yang lebih terlarang lagi daripada sebelumnya. Maka ini yang disebut dengan saddud dari'ah atau menutup pintu-pintu keburukan. Dari awal langkah yang menuju kepada keburukan sudah dilarang secara tegas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satunya berkhulwat karena bisa menjerumuskan orang kepada penyimpangan yang lebih jauh lagi.
Makanya beliau menyatakan la yakhluwanna rajulun bi imra'atin. Benar-benar jangan sampai berkhulwat seseorang laki-laki dengan seorang perempuan, fa inna syaitana tsalitsuhuma, karena setanlah yang ketiganya. Ingat, jangan sampai dijadikan bahan guyonan. Kita enggak berdua, ada orang ketiga kok setan jadi aman. Dia husnudzan kepada setan, setan menemani untuk memberi keamanan. Bukan, wajib suudzan kepada setan. Setan ada pasti untuk menggoda. Sama dengan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika shaf salat rapat, jangan renggang karena nanti setan nyelip-nyelip. Jangan sampai husnudzan, biarkan setan datang nyelip ikut salat ibadah. Ini ada kasus nyata suatu saat dulu, mungkin lebih dari 10 tahun lalu sebelum COVID. Saya diundang oleh sebuah kantor untuk memberi tausiah ba'da sholat duhur sampai jam 1. Pas datang panitianya ngomong, Ustaz tolong bahas keutamaan merapatkan saf. Kenapa? Ustadz yang kemarin, hari kemarin datang ke sini, bilang kalau sholat jangan rapat, biarkan renggang. Karena kata Nabi, setan datang nyelip di antara renggang itu. Jadi biarkan sholat, biarkan tempat renggang agar setan datang ikut sholat bersama-sama kita. Dan ada banyak orang terpengaruh dengan omongannya. Benar juga ya. Nah itu kan keliru besar. Husnudzan kepada setan. Kata Nabi, jangan renggang, rapatkan. Kata dia, renggang, jangan rapat, biar setan ikut sholat. Dia mengira setan datang nyelip di tengah-tengah shaf yang renggang itu untuk sholat. Keliru, setan datang bukan untuk sholat, tapi untuk mengganggu orang di dalam sholat. Makanya Nabi SAW melarang merenggangkan, menyuruh merapatkan biar setan tidak nyelip untuk mengganggu, biar sholat kita lebih bagus, lebih berkualitas tanpa godaan setan. Dengan tanpa godaan setan aja susah khusyuk, apalagi dengan adanya godaan setan. Jadi jangan husnudzon kepada setan. Wajib kita suudzon kepada setan, karena setan musuh yang nyata bagi kita dan sangat amat ingin menjerumuskan kita. Inilah larangan pertama yang kita bahas hari ini, larangan berkhulwat berdua-dua antara laki dan wanita di tempat yang tidak ada orang lain yang melihatnya. Adapun kalau ada orang lain melihat atau wanita itu ditemani oleh mahramnya, atau umpamanya boleh enggak seorang laki-laki bertemu dengan wanita tapi beberapa orang, ya tentu saja lebih boleh lagi. Atau seorang wanita bertemu dengan beberapa laki-laki dengan menjaga pandangan, tidak berkhulwat dan seterusnya, ya itu juga dibolehkan karena ada beberapa riwayat tentang hal itu. Di mana seorang wanita datang kepada Nabi yang sedang berkerumun dengan laki-laki yang banyak. Di antaranya Asma binti Yazid. Dia seorang pemberani. Wanita lain pemalu. Dia sering disuruh oleh wanita-wanita untuk datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang ngumpul dengan para sahabat, datang Asma. Asma binti Yazid, bukan Asma binti Abi Bakar. Lalu berkata, ya Rasulullah, inni rasulu mawwaroi minan nisa liyakul nabi qawli. Ya Rasulullah, aku utusan para wanita yang ada di belakangku tuh. Mereka berbicara dengan pembicaraanku, aku mewakili omongan mereka. Lalu bertanya, innallaha ba'athaka ilal rijali wan nisa fa'amanna bik wa taba'naka.
Allah mengutus engkau kepada laki juga wanita. Kami para wanita juga beriman dan mengikuti engkau. Wa innar rijala fuddilu bisolatil jum'ah wa syuhudil janazah wal jihad fi sabilillah. Para laki-laki diberi kemuliaan dengan disyariatkannya sholat Jumat, mengurus jenazah sampai ke pemakaman, jihad fisabilillah. Tiga ini tidak disyariatkan bagi laki-laki. Bagi wanita, wanita enggak sholat Jumat, wanita enggak boleh ngurus sampai ke pemakaman, wanita juga tidak disyariatkan jihad. Para tiga-tiganya amalan utama. Wa idza jahadu fi sabilillah rabbaina amwalahum wa auladahum. Ketika para wanita laki-laki jihad di jalan Allah, kami para wanita yang menjaga anak mereka, harta mereka. Afanusyarikum fil ajr? Apa kami memiliki pahala yang sama dengan para laki-laki yang jihad? Itu Asma datang sendirian ke kerumunan Nabi dan para sahabat. Nabi tidak mengusirnya, sana. Enggak. Dilayani, didengarkan dan direspon. Kata Nabi, hal sami'tum maqalata imra'atin tas'alu an amri diniha ahsan min hada? Apakah kalian, hei para sahabat, pernah mendengar enggak pertanyaan seorang wanita yang bertanya tentang agama yang lebih baik daripada pertanyaan wanita ini? Para sahabat menjawab, tidak. Lalu beliau menjawab, insarifi ya Asma, pulang kamu Asma. Wakhbari mawaraik minan nisa, kabarkan, beritahukan kepada wanita di belakangmu bahwa usaha bagusnya sikap kalian kepada suami-suami kalian dan ikhtiar kalian di dalam mencari keriduan suami kalian, tak dilukulama dzakarti, itu sebanding dengan keutamaan amal-amal yang kamu sebutkan tadi pahalanya. Lalu Asma pun pergi dan menyampaikan. Dan ini menjadi dalil kalau ada seorang wanita bertemu dengan banyak laki-laki, ya ini dibolehkan, asal sekali lagi rambu-rambu syariat berupa ghadul basor, kemudian menjaga nada bicara dan sikap selama bertemu tetap dijaga. Ya, inilah pembicaraan kita di sore hari tentang khalwat, nanti tentang ikhtilat. Ada pembicaraan khusus yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sore hari ini cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walaupun ini kajian roja, tapi pertanyaan khusus hari Kamis dipersilakan untuk jamaah yang hadir, tidak melalui host yang ada di sana. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau kita berfoto berdua dengan lawan jenis, apakah berdosa? Bagus, boleh, asal suami istri. Kalau bukan suami istri ya jangan, nanti fitnah. Tapi ketika difotonya orang-orang melihat, ya ketika itunya dibolehkan. Tapi setelah jadi foto kan cuma berdua. Dan itu bisa digoreng oleh orang-orang yang tidak suka untuk menjadi bahan fitnah, ya. Hindarkan. Apa hukumnya berkhulwat? Saya sering naik Gojek kalau ke kajian, sedangkan datang ke kajian dianjurkan. Yang jadi masalah bukan berkhulwatnya, tapi Pak Antolnya. Pak Antol itu apa? Nempel ya antara si sopir dengan penumpangnya. Itu yang harus dihindarkan, ya, tidak boleh. Atau mobil, nah, kalau mobil khulwat karena orang-orang tidak melihat.
kacanya ditutup gitu. Kemudian kalau toh dibuka terlalu cepat orang tidak melihat jelas. Maka tadi termasuk khulwat kalau dalam mobil berdua-dua. Kalau motor tidak dianggap berkhulwat yang diharamkan karena semua orang melihat, cuma nempelnya itu. Nah sekarang kan ada ojek online yang supirnya wanita ya, pilih saja. Kalau di Jakarta ada komunitas supir ojek online yang khusus wanita, aplikasinya ada. Di Bandung wallahu alam saya belum tahu apakah ada apa tidak. Tapi khusus sudah ada aplikasi ojek online khusus wanita dengan sopir wanita ada ya. Semoga di Bandung nanti ada. Bagaimana hukumnya seorang ojol laki-laki membawa penumpang perempuan tadi? Bukan masalah khalwatnya. Kalau khalwatnya tidak, karena dilihat oleh banyak orang. Tapi tadi adek Pak Anto. Dan bagaimana sebaliknya wanita sopirnya laki-laki penumpangnya dan tidak ada pilihan lain? Ah, banyak pilihan lain. Ada sopir ojol yang laki, ada yang perempuan, ada angkot. Bisa juga jalan sendiri ya. Saya kadang dari jalan jurang ke sini jalan kaki, dan sebaliknya dari sini ke jalan jurang jalan kaki. Ada banyak pilihan, tapi lebih memilih jalan kaki karena ada unsur geraknya, olahraganya dan seterusnya. Jalan aja sudah sehat lah ya. Bolehkah saudari akhwat membuka kaos kakinya di depan saudara ikhwan yang bukan mahram seperti sepupu? Enggak boleh. Kaki tumit aurat. Berdasarkan nas ayat dan hadis yang banyak. Di antaranya Al-Qur'an surah An-Nur ayat 31. Di kalimat terakhir Allah menyatakan wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Janganlah para wanita menghentakkan kaki-kaki mereka ketika berjalan untuk diketahui perhiasan yang ada di kakinya. Para wanita kadang memakai perhiasan juga di kaki, gelang kaki. Bahasa Arab namanya khalkhal, bahasa kitanya mungkin gengge ya. Gelang kaki itu tertutup oleh pakaian, oleh jilbab, agar diketahui bahwa di sana ada perhiasan dihentak-hentakan ketika berjalan. Itu aja terlarang. Wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihinna. Kalau memberitahukan bahwa di sana ada perhiasan terlarang, apalagi memperlihatkan perhiasannya, apalagi memperlihatkan tempat perhiasannya yaitu kakinya. Kaki adalah aurat. Itu ayat. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ketika Nabi SAW menyatakan man jarra thawbahu khuyala lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah wala yukallimuhum wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Siapa orang yang mengulurkan pakaiannya karena sombong? Karena sombong nih ada lafaz sombongnya. Dia akan memperoleh empat sanksi. Allah tidak akan berbicara kepadanya, tidak akan memandangnya, tidak akan mensucikannya, dan baginya azab yang pedih. Jadi kalau laki-laki mengulurkan pakaiannya menutupi dua mata kaki karena sombong, empat azabnya. Kalau tidak ada sombong, cuma satu, yaitu neraka aja.
Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Di sini enggak ada lafaz sombong. Semua pakaian yang diulurkan melebihi dua mata kaki itu tempatnya di dalam neraka. Enggak ada lafaz sombong. Itu hadis Nabi yang sahih riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat Imam Abu Daud, Nabi memanti-wanti, iyyakum wal isbal fa innal isbala minal makhilah. Hindari oleh kalian isbal karena isbal itu bentuk kesombongan. Sombong menurut Nabi itu isbal. Jangan dibantah, menurut saya mah tidak isbal. Jadi menurut saya mah tidak sombong, jadi isbal. Perkataan Nabi dibantah oleh menurut saya. Saya mah tidak ada sombong dalam hati gitu. Kata Nabi, fa innal isbala minal makhilah. Isbal itu salah satu bentuk kesombongan. Sombong menurut Allah dan Rasulnya dalam hal berpakaian ya gitu, jangan dibantah gitu. Ketika mendengar hadis ini, Ummu Salam berkata, fa kaifa tasna'un nisa'u bidhuyulihin. Lalu apa yang harus dilakukan oleh para wanita dengan ujung-ujung pakaian mereka? Disangkanya isbal juga untuk wanita, tapi ini khusus laki-laki. Kata beliau, yurkhina shibron, ulurkan sejengkal agar tertutup. Idzan tankashifa aqdamuhunna. Kata Musal, kalau begitu tumit-tumit mereka masih kelihatan. Yurkhina dhira'an falam yazidna 'alaih. Ulurkan lagi satu hasta, jangan lebih. Tetap harus tertutup itu kaki, tumit. Karena itu, maka tumit termasuk bagian dari aurat yang tidak boleh terlihat. Sepupu, sepupu itu kan anak paman ya. Anak paman, anak uwa gitu. Itu bukanlah mahram. Boleh nikah? Boleh. Karena itu tidak berlaku kebolehan yang diperuntukkan untuk mahram. Gak boleh berkhulwat, gak boleh membuka aurat gitu ya. Sama dengan orang lain, bahkan boleh menikah dengan sepupu walaupun tidak afdol, tapi boleh. Karena itu maka wajib menutup aurat di hadapan sepupu termasuk kaki. Maka gak boleh buka kaos kaki di hadapan itu sehingga kakinya terlihat, apalih tolong bukain. Oh, lebih tidak boleh lagi ya. Wallahu a'lam. Kalau berdaun dengan berduaan. Kalau berduaan dengan perempuan yang seperti laki-laki, tomboy, itu bagaimana? Dan membuka aurat atau terbuka aurat di depan perempuan tomboy, apakah itu boleh? Iya. Pertama, tomboy disebut dengan sebutan al-mutarajjilah birrijal, wanita yang menyerupai laki-laki. Dan itu terlaknat. Pertama untuk si tomboynya itu sendiri ya. La'anallah al-mutarajjilah minar rijal. Allah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dan juga laki-laki yang menyerupai laki-laki. Istilahnya sekarang boti, laki-laki tapi melambai-lambai. Laki-laki tapi kemayu gitu ya. Berperilaku seperti wanita. Pertama itu terlaknat. Yang kedua, wanita tomboy tersebut ada dua jenis. Ada yang memang penyuka sesama jenis. Dia sukanya kepada sesama laki-laki. Dia wanita tapi penyuka sesama wanita gitu ya. Tidak suka kepada laki-laki. Ada juga wanita yang hanya tomboy dari segi penampilan, tapi dia masih suka kepada laki-laki dan tidak suka kepada sesama wanita. Ya.
Nah sekarang boleh enggak kalau ada wanita yang seperti itu boleh membuka aurat? Tidak boleh, karena syahwat. Justru itu yang membuat syahwatnya menjadi bergejolak melihat aurat sesama jenis. Kalau memang betul dia itu orang yang memiliki penyakit psikis seperti itu, menyakiti sesama jenis, maka tidak boleh berkhulwat berdua-dua, tidak boleh menampakkan aurat, karena bisa mengobarkan syahwat dia kepada sesama jenis tersebut. Jadi kalau dia wanita itu penyuka sama jenis, jauhi, tidak boleh. Adapun kalau wanita itu masih normal, hanya penampilannya aja jalingkak kata orang Sunda, tomboy seperti laki-laki, tapi masih dia itu kalau melihat orang laki-laki ganteng masih merinding, gemes gitu, suka dan tidak suka kepada wanita, maka dihukumi sama dengan wanita pada umumnya. Boleh menampakkan aurat, boleh berdua-dua gitu ya. Kalau wanita tomboy itu masih normal, hanya potongan rambutnya sependek laki-laki dicukur gitu, suka pakai kemeja laki-laki kalau di hadapan sesama wanita, tapi kalau begitu keluar pakai jilbab biasa menutup auratnya dan masih suka kepada laki-laki secara normal, maka dia dihukumi wanita biasa ya. Apa pendapat Pak Ustadz terkait mutawif saat umroh yang memegang lengan dan memeluk erat jamaah perempuan dari belakang dengan alasan membantu untuk bisa mencium Hajar Aswad? Apa ini diperbolehkan? Tidak boleh. Apakah ini? Karena mutawif merasa bahwa yang dilakukannya benar dan merasa bukan pelanggaran. Ini talbis iblis. Pertama, al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan yang baik, caranya harus baik. Memegang wanita yang bukan mahram haram secara mutlak. Dan itu tidak baik untuk tujuan apapun, tidak boleh kecuali kalau darurat yang mengancam nyawa. Mbak seorang wanita mau nyebur ke kolam yang dalam dan wanita itu tidak bisa berenang, kita ada boleh kita langsung samar, itu mah nyawa taruhannya. Atau wanita mau jatuh dari atas, kalau jatuh ke bawah bisa mati, kita ada di sana disamar. Gak mungkin mengandalkan wanita lain di sana. Boleh kalau itu darurat, karena taruhannya nyawa. Adapun ketika tawaf pertama mencium Hajar Aswad sunnah. Yang sunnah tidak boleh diraih kalau caranya haram. Seperti untuk mencium Hajar Aswad sampai nyikut orang, ngedorong, mukul, didorong sampai terjengkang, itu gak boleh. Untuk mengejar yang sunnah sampai melanggar yang haram, maka tetap dosa, tidak boleh. Wanita tak perlu memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad, karena dipastikan melanggar yang haram, berkholwat, berikhtilat, berdesak-desakan dengan kaum laki-laki, padahal itu bisa dihindarkan. Kecuali yang tidak bisa dihindarkan seperti selama tawaf bareng-bareng sama laki-laki, kadang bersentuhan tak sengaja. Pertama tak sengaja, kedua itu memang tidak bisa dihindarkan. Adapun mencium Hajar Aswad bisa kita hindarkan, gak perlu mencium kalau karena itu sunnah. Tidak menjadi bagian rukun, wajib, syarat sahnya tawaf, tidak, sunnah saja. Kalau bisa menyentuh tanpa madarat silakan, menyentuh, cium, kalau enggak sentuh dengan tangan, cium tangannya, kalau enggak isyarat dari jauh, sudah. Kalau isyarat dari jauh enggak perlu dicium tangan yang berisyarat. Itu yang pertama. Kedua, aneh kalau ada mutawif menyempatkan jamaahnya untuk mencium Hajar Aswad. Pertama lama, kedua susah, ketiga kan banyakan.
Dia mencium Hajar Aswad satu orang, yang lain apa? Dia menunggu atau ngantri semua. Gak mungkin kalau ngantri, bisa jam-jaman dan belum tentu berhasil. Jadi fokus saja tawaf sudah, setelah itu sa'i, setelah itu tahallul, gitu. Sudah, besoknya kalau wanita boleh tawaf di tempat di areal Ka'bah. Kalau laki-laki harus memakai kain ihram sekarang. Tapi jangan pura-pura umroh agar bisa tawaf di areal Ka'bah, gak boleh. Membohongi diri sendiri, membohongi para petugas, mengambil hak orang-orang yang sedang tawaf umroh, maka tidak boleh. Ya, sudah, pasrah dengan kondisi yang ada, dengan mematuhi aturan yang ada, sudah. Jadi gak boleh mutawif memegang jamaah wanita untuk mencium Hajar Aswad yang hukumnya sunnah tapi melanggar syariat dengan alasan darurat. Enggak, itu enggak darurat. Apakah kalau enggak mencium Hajar Aswad mati? Kan enggak. Kecuali kalau begitu, saya kalau enggak mencium Hajar Aswad mati, ah itu mau beda lagi. Tapi enggak mungkin ada kasus itu. Tidak boleh ya mutawif memegang tubuh wanita yang bukan mahramnya hanya karena ingin mencium Hajar Aswad. Apalagi ada suaminya atau mahramnya yang menyertai. Kalau mau mahramnya aja, jangan si mutawifnya. Jadi tidak ada alasan bagi mutawif untuk memeluk jamaahnya hanya karena agar bisa mencium Hajar Aswad. Tetap dosa dua-duanya ya. Mutawif merasa benar yang dilakukannya itu benar, bukan pelanggaran. Ini talbis iblis. Iblis itu setelah menggoda manusia untuk berdosa, tidak dibiarkan. Dibisiki argumentasi yang membenarkan kesalahannya tersebut. Akhirnya tidak tobat. Akhirnya terus menerus. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat tentang ciri-ciri orang bertakwa dalam surah Ali Imran, orang bertakwa salah satunya adalah alladzina walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang bertakwa orang yang apabila mereka berbuat perbuatan keji atau zalim kepada diri sendiri, mereka cepat ingat kepada Allah dan minta ampun atas dosa-dosanya. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus-menerus di atas dosa itu padahal tahu itu dosa. Ini orang bertakwa. Begitu terjerumus ke dalam dosa langsung tobat. Kata Imam Ibnu Katsir, ada satu riwayat Nabi menyatakan qala iblis, iblis berkata, ahlaktu an-nas bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Aku binasakan manusia dengan dosa-dosa, digoda agar manusia berdosa, dengan itu mereka binasa. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar, tapi sayang manusia menghancurkan upayaku dengan mengatakan la ilaha illallah dan istighfar. Setelah berdosa, tobat, terhapus dosanya, dapat pahala dari tobatnya. Falamma ra'aitu dzalik, ketika aku melihat hal itu, ahlaktuhum bil ahwa, aku binasakan mereka dengan hawa nafsu, aku bisikan kepada mereka hawa nafsu yang membenarkan apa yang sudah dilakukannya, fayahsabuna annahum minal muhtadin, lalu mereka menyangka bahwa mereka itu melakukan kebenaran sesuai dengan petunjuk. Jadi menganggap benar terhadap kesalahannya itu jebakan iblis. Akhirnya tidak bersalah, tidak tobat, terus menerus. Modus itu. Akhirnya ditawari, ayo siapa yang bisa, yang mau mencium Hajar Aswad, saya pegangin. Modus itu. Memanfaatkan kesempitan dalam kesempatan. Terbalik. Memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Enggak boleh ya, jangan. Terakhir, Ustaz, apakah perbuatan nusyuz istri kepada suami seperti tidak taat,
bernada tinggi bisa menjadi penyebab doa-doa suami tidak diijabah oleh Allah? Iya. Ada hadis yang sahih hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsatun idza da'a Allah lam yastajib lahum." Tiga golongan manusia

Salat seorang itu urusan Allah, jangan sotoy Ustaz, ada yang gitu. Padahal saya bilang itu kata Nabi, dan Nabi mengatakan itu atas wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW menyatakan salasatun idza da'a Allah lam yastajib lahum. Tiga golongan manusia bila mereka berdoa tidak akan diijabah. Salah satu di antaranya adalah rajulun lahu imra'atun sayyatul khuluq wa lam yutalliqha. Seorang lelaki yang punya istri sayyatul khuluq, akhlaknya bejat. Nusuz durhaka wa lam yutalliqha, tapi tidak diceraikan juga. Maka selama itu doanya tidak akan dikabul oleh Allah SWT. Makanya kalau ada istri yang akhlaknya buruk, ada tiga tahapan dalam Al-Quran. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan akan berbuat nusuz durhaka, didik mereka, bina nasihati. Kalau sudah dibina, dinasihati tidak berubah, wahyuruhunna fil madaji, tingkatkan lagi pembinaannya. Pisah tempat tidur, jangan tidur bareng. Kata Ibn Abbas, la yukallimuha wa la yuhadditsuha, tidak ditanya, tidak diajak bicara, dibiarkan. Itu namanya hajar. Hajar itu bukan dihajar, hajar itu didiamkan, dibiarkan. Wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur, tidak tidur bareng dan biarkan, jangan ajak ngomong. Itu tahapan kedua. Kalau tahapan kedua ini juga tidak berubah, si wanita itu durhaka, malah lebih keenakan, asik, sekarang gak ada yang bawel, apapun yang dilakukan istri dibiarkan. Maka tahap ketiga, wadribuhunna, pukul mereka. Al-Quran membolehkan suami memukul istrinya, asal tahapannya terakhir ini, jurus-jurus pamungkas. Setelah dididik dengan dua tahapan pendidikan sebelumnya, dibina, dinasihati, diajari durhaka, pisah tempat tidur, dibiarkan gak ditanya, masih begitu selama berapa lama baru pukul. Tapi gak boleh pukul wajah, gak boleh pukul kepala, gak boleh meninggalkan bekas, ada tapak jari di pipinya atau di ini. Maka itu bisa kena undang-undang KDRT. Wanita itu ke polisi, mana buktinya? Nih ada. Nah, bisa diproses. Tapi kalau gak ada bekas gak bisa. Nanti polisi itu kalau mau bertanya, mana buktinya? Ayo divisum. Gak ada bekas apa-apa. Naik ke pengadilan, hakim bertanya, mana buktinya kamu dipukul? Ada bukti visum? Gak ada. Gak bisa diproses langsung. Kalau ternyata setelah tiga tahapan begitu dipukul, dia nangkis, terus pasang kuda-kuda, wah ini sudah bejat. Maka ini wanita bejat, lebih utama cerai. Kalau dipertahankan awet tapi rajin, dan selama itu doanya tidak akan dikabul. Ini yang menyebabkan Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya. Padahal Ibnu Umar itu masih sayang ke istrinya. Ibnu Umar bingung, ini bapak yang nyuruh, wajib birrul walidain, ceraikan istrimu, tapi masih mencintainya. Bingung dia, datang kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Ati' abaka, taati bapamu, ceraikan istrimu. Dan Nabi yakin Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya pasti alasannya syar'i, bukan sentimen pribadi. Pasti ada sisi-sisi syariat yang menjadi alasan, lebih baik diceraikan. Ceraikan istrimu, diceraikan. Jadi kalau alasannya syar'i, ya setelah dididik, dibina, enggak berubah-ubah, maka silakan. Selama istrinya bejat, nusyuz, durhaka, selama itu
doa suami tidak dikabulkan. Thalathatun idza da'a Allah lam yastajib lahum. Tiga golongan manusia bila berdoa maka Allah tak akan kabulkan doanya. Salah satunya rajulun lahu imra'atun sayyi'ah.

0: tul khuluq wa lam yutalliqha. Laki-laki yang punya istri yang durhaka, nusuz, akhlaknya buruk, tidak diceraikan juga. Adapun kalau wanita itu tidak nusud, nurut, kemudian tiba-tiba diceraikan, zalim, ini enggak boleh ya. Kalau tidak ada alasan syar'i untuk menceraikan lalu diceraikan, maka itu zalim, maka tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali besok di tempat yang sama, waktu yang sama, membahas masalah tauhid yang disiarkan oleh radio dan TV Roja secara nasional. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatul Islam azakumullahu wa iyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah, apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya salat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang ya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk salat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang salat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumakninah dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan kita untuk bisa salat, kita pergi bisa salat alhamdulillah, itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan salat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk salat kecuali dengan izin dari Allah. Subhanahu

0: wa ta'ala. Dan ini sebetulnya sangat ya sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa ya Allah mengatakan setelah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika ya seorang muadzin berkata hayya 'alas shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita ya meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ya, ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah. Makanya akhul Islam, azakumullah wa iyakum, ucapan la haula wala quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru, ya, melepas diri daripada haul, ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa ya karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat senin, puasa Senin dan Kamis. Kemudian dia merasa dirinya wah, ya. Merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya. Merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa ya bahwasannya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhul Islam azakumullah wa iyakum. Betapa sepadan sekali ya ucapan kita la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita ya akhul Islam azakumullah wa iyakum ya faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'ad bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, la tada'anna tuburu kulli sholatin antaqul. Jangan kamu tinggalkan di setiap, di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku. Ya, untuk senantiasa mengingat dirimu, ya Allah. Untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah, ya, sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yang pertama dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah, kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan. Ya, di dalam ibadah-ibadah kita. Di dalam sholat kita, puasa kita. Demikian pula dalam seluruh ibadah kita, terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah menyelesaikan suatu urusan, maka berpindahlah engkau kepada urusan yang lain, dan kepada Rabbmulah engkau berharap. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti pada satu aktivitas ibadah dan melupakan pada aktivitas ibadah yang lain. Hal ini banyak kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan ya syariat ini dengan beberapa ibadah yang saling bersambung. Mari kita lihat tentang ya ibadah Ramadan. Ketika selama sebulan penuh seorang muslim itu beribadah dengan saumnya, beribadah dengan sholatnya, beribadah dengan sedekahnya, maka di penghujung bulan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan ya mensyariatkan yang kita kenal dengan nama sholat Id. Ini menunjukkan bahwasanya ya Islam mengajarkan kepada kita hendaklah seorang muslim ketika telah menyelesaikan satu ibadah dia tidak kemudian bersantai lalu tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas ibadah yang lain. Contoh yang lain adalah ketika ya kita dapati pelaksanaan ibadah haji yang itu menguras banyak tenaga dan seterusnya, maka kita dapati bahwasanya setelah adanya saum Arafah, di esok harinya kemudian seorang muslim itu disyariatkan untuk melakukan sholat Idul Adha. Setelah sebelumnya mereka melaksanakan ibadah kurban dan seterusnya. Maka dari sini kita lihat bahwasanya di antara pesan dari agama kita adalah bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti untuk terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga perintahkan di dalam ayat yang lain, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai kematian itu tiba kepada dirimu. Maka oleh karena itu para jamaah sekalian, bahwa sebagai seorang muslim tidak boleh ada kamus bosan di dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teruslah kita bersabar untuk mentaati Allah, melaksanakan perintahnya. Teruslah kita bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Teruslah kita bersabar atas musibah-musibah yang Allah takdirkan kepada kita sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa kita dalam keadaan Allah ridha kepada kita, mengampuni dosa kita dan memasukkan kita ke surganya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: تلاوات مرتلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.

ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه

مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah yang kami hormati, pernah melihat pohon pelem dilempari batu oleh anak-anak? Pernah? Apa jenengan mian sing? Oh, wis tahu. Berarti pengalaman ya. Biasanya pohon yang dilempari batu, pohon mangga yang dilempari batu, itu biasanya pohon yang buahnya banyak, ranum, kuning-kuning, apa pohon yang kurus, kering, tidak ada buahnya? Yang mana? Yang ranum. Pohon yang buahnya banyak, ranum, kuning-kuning, itulah yang dilempari. Pernah enggak njenengan tumon ana bocah mataki wit ora ana buahe? Wonten? Urung tahu. Ya. Tapi lihat bagaimana baik hatinya pohon yang ranum tersebut. Ketika buahnya banyak, dilempari. Bagaimana pohon itu membalas perbuatan anak-anak kecil tadi? Bagaimana membalasnya? Pria balasnya? Peleme anjlok. Dipatake karo watu, balasnya apa? Pelem. Inilah luar biasanya pohon mangga yang baik hati. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari? Banyak manusia-manusia yang kayak pohon pelem. Semakin baik seorang manusia, maka akan semakin banyak sing mataki. Dan semakin tidak baik manusia, tidak punya kebaikan, semakin jarang sing mataki. Ki arep milih sing endi? Arep dadi wong sing apik apa sing ora apik? Milih sing endi? Sing apik ora dipataki, ora anak. Lho Ustaz, wong semakin baik kok malah banyak orang yang mataki, memfitnah. Itu sudah sunnatullah. Sudah hukum alam. Yang namanya orang baik itu sering difitnah. Sering dirasani. Sering dituduh yang tidak-tidak. Itu sudah sunnatullah. Kenapa? Karena kebaikannya. Karena kebaikannya itulah banyak orang yang iri, banyak orang yang hasad, banyak orang yang dengki. Kenapa orang yang tidak baik, orang nanasing mataki, arep diireni apane? Lah wong orang nana abike. Orang enggak akan iri karena yang biasanya dihasati, diireni, dibenci adalah orang-orang yang punya kebaikan yang banyak. Maka beruntunglah orang-orang yang baik. Beruntung kepriwe dipataki kok beruntung. Beruntung karena dia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Dan dia mendapatkan manfaat. Apa untungnya? Memberi manfaat kepada orang lain dan dia sendiri dapat apa? Manfaat. Memberi manfaat kepada orang lain tadi sudah kita contoh nih. Semakin banyak buahnya, semakin banyak orang menikmati. Pohon yang kurus kering tidak ada buahnya, cuma bisa bikin sampah. Ngrogoli, ngrogoli, ngrogoli terus buahnya ora nana. Maka pohon mangga yang banyak buahnya, dia akan memberi manfaat kepada orang lain walaupun dipataki. Dan saking baiknya dipataki malah balas dengan kebaikan. Orangnya ceritane pelem dipatak anggo watu semene, baline apa? Watu sing gedhe ana ana. Itu saking baiknya orang yang baik. Dia selalu memberi manfaat kepada siapa? Orang lain. Dan dia sendiri mendapatkan manfaat. Apa manfaatnya? Usahung dipataki koli manfaat. Manfaatnya di dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirah. Di dunianya, perhatikan. Pohon itu semakin dikasih batu jatuh. Tahun depan apa? Berbuah lagi. Tahun depan berbuah lagi. Tahun depan berbuah lagi. Semakin subur malah. Semakin sering difitnah, akan semakin banyak kebaikan yang dia berikan. Maka dia untung. Karena bukan semakin kering, tapi semakin subur dan semakin baik. Ini keuntungan di dunia. Di akhirat napa Ustaz keuntungannya? Pahala. Apa? Pahala. Semakin banyak orang yang memfitnah, semakin banyak orang yang menyakiti, maka pahala yang didapatkan oleh orang yang baik itu akan semakin besar. Dan dosanya akan semakin berkurang. Kok enak banget gue, tabungan pahalanya tambah akeh, tabungan dosanya tambah entah, hebat, senang sekali. Ada seorang ulama namanya Imam Al-Hasan Al-Basri. Sinten namine? Imam Al-Hasan Al-Basri. Suatu hari ada orang datang ke beliau. Nek janane dhewek siki ya, Ustaz, Ustaz. Wahai Imam, saya tadi dengar ada orang ngerasani jenengan. Apa? Ngerasa. Kira-kira nek ana wong gawa berita meng dhewek kaya kuwe, kira-kira bagaimana respon kita? Sapa wonge? Bedi sisan. Itu kalau kita ya, itu kalau kita. Lihat apa responnya Imam Al-Hasan Basri. Oh, Masya Allah, siapa gue? Oh, si Fulan. Tunggu sebentar. Terus masuk rumah, jukut kurma sekeranjang. Jukut kurma apa? Sekeranjang. Dia tulung ya, tulung banget dia. Tulung dia dikirim makan menganah. Duh,
3: dirasani malah aweh kurma sih kepriwe. Apa alasannya? Dia titip pesan ya, tolong ucapkan matur nuwun. Dirasani malah matur nuwun. Matur nuwun nyong wis dikirimi pahala. Aku ora bisa bales ngirimi pahala. Aku bisane bales apa? Kurma. Nyong pahalaku eman-eman nek dibagi-bagi nganang-anak. Maksudnya apa? Saya tidak akan membalas ngerasani dengan ngerasani. Kalau saya balas ngerasani, pahalaku kurang, moh. Aku pengen pahalaku tambah akeh. Maka saya tidak akan balas keburukan dia dengan keburukan. Saya balas keburukan dia dengan apa? Kebaikan. Itulah sifatnya orang yang beriman. Orang yang beriman semakin dicelekkan, semakin difitnah, dia akan semakin membalas keburukan dengan kebaikan. Garis siapa sing arep kesel? Garis siapa sing arep kesel? Sing arep kesel sing memfitnah apa sing berbuat kebaikan? Sampun fitnah muwai, padahal sesuai kesel ndi? Ya. Nek padane sing difitnah kesel ya mandeg, sing memfitnah kesel ya mandeg. Garis siapa sing arep mandek disit. Maka jadilah orang yang baik fid dunia wal akhirah. Karena sungguh orang-orang yang baik itulah manusia-manusia yang dicintai oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi keberadaan pondok ini mudah-mudahan bisa mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang bisa kami berikan, maka berusaha akan kami berikan. Pondok ini cuma tempat lewat ya. Cuma tempat apa? Lewat. Kayak kemarin kita bagi kurma sedesa itu anu anak kurma liwat mengpondok, maka kita alokasikan. Kemarin sebelumnya ada bakso, ada baju, ada telur, ada beras, ada minyak, itu juga lewat. Ada orang ye tulung dilewatkan, dibagikan kepada orang lain, akhirnya lewat pondok. Jadi jangan dipikir, wah pondok sugih banget gue. Saya sampai sekarang belum punya rumah. Saya sampaikan ini bukan karena minta belas kasihan jenengan orang, tapi ini untuk menggambarkan bahwa banyak orang yang ingin berbuat kebaikan. Kami di sini cuma jadi agen, ya, bukan 007 ya. Cuma agen untuk mengantarkan kebaikan orang-orang lain. Ya mudah-mudahan kecipretan pahala nih. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Aspal juga sama. Ini juga ada orang peduli. Saya kirimi foto. Ini masjidnya apik tapi jalannya pada rusak. Karena memang kami juga punya andil untuk merusakkan jalan. Ya, karena kemarin banyak truk lewat rusak. Ya tanggung jawab. Ya diperbaiki lagi. Ya semampu yang bisa kami lakukan. Ada satu yang belum sempat atau belum terrealisir Pak Lurah, itu adalah bikin saluran. Ya, bikin saluran di samping jalan. Karena saya pikir kalau salurannya bagus, airnya juga insya Allah akan lebih bagus lagi. Kalau Pak Lurah berkenan. Karena itu kan nanti kan berarti ngambil tanah lagi. Ya, ngambil tanah buat bikin apa? Ininya apa namanya? Talutnya, ya sampingnya jalan ada selokan, pasti akan bikin talut lagi.

0: Bukan cor, kalau cor nanti airnya enggak maksimal, pakai kayak lah ya besi kayak sing nutupi apa jenane? Nutupi kalen yang kayak di mana? Kayak di pom bensin itu kan kalau ada selokan lewat kan ada besinya itu. Itu kalau diperkenankan. Pripun parno mboten parno. Boleh. Alhamdulillah. Tapi saya enggak janji Pak Lurah kapan ya. Jadi embok ya, embok nanti. Waduh, kangka naman. Dongane bae Pak Lurah ya. Mudah-mudahan dari apa namanya? Pak kontrol ya. Jadi memang banyak keluhan dari para petani, terutama yang garap tanah ini, sampahnya itu na'udzubillahi min zalik. Ya. Sampah plastik, sampah nggih Pak Kamdang nggih. Sampah popok, ana popok seplastik bayangkan. Aduh, masyaallah. Ya sing abdi salah kan endi wong nyatane dhewek nang ngisor, wong buange Kang. Dur, ya. Tapi ya mudah-mudahan dengan seperti itu nanti bisa kita kurangi. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong. Tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
2: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan. Ini saya ada yang ngasih hadiah ini. Gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso. Kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu. Boleh dimakan. Seperti itu. Wallahu'alam.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah yang kami hormati. Ada sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita fahami dengan baik, maka hati kita akan tenang, akan bahagia sekalipun kita kehilangan sesuatu. Sekalipun sesuatu yang kita sukai dicuri sama orang. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu warsan aw yazra'u zar'an." Setiap muslim yang menanam pohon atau menanam tetumbuhan. Jadi yang ditanam itu entah itu sesuatu yang berbuah ataupun yang tidak berbuah. Terus setelah itu apa? Fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun. Kemudian pohon yang dia tanam itu buahnya atau daunnya dimakan oleh toirun. Apa toirun? Burung. Au insanun atau manusia. Au bahimatun atau hewan ternak. Kita punya pohon, kita tanam. Kita punya tetumbuhan, kita tanam. Ternyata tetumbuhan kita, entah buahnya, entah daunnya, dimakan oleh burung atau manusia atau hewan ternak. Illa kana lahu bihi sadaqah. Maka yang dimakan oleh makhluk-makhluk tadi dari tetumbuhan yang kita tanam, kita seperti sedang bersedekah. Alias kita bakalan dapat apa? Pahala. Ini hadis membuat hati kita tenang. Ketika kita nanam pohon jambu misalnya, mulai berbuah pentil, seneng banget. Tambah gede diberongsong, tambah kuning, insya Allah ngesuk bakal cepet. Jebule hilang. Ada beberapa kemungkinan hilang. Bisa dimakan oleh yang bernama kampret. Bisa dimakan oleh codot. Bisa dimakan oleh manusia, bocah nyolong. Ya. Siapapun yang makan, entah itu burung, entah itu codot, entah itu kampret, entah itu bocah, kita dapat pahala. Sehingga enggak perlu kita marah-marah. Muka-muka si nyolong tangane tukul. Gua ngapa? Ya. Sudah, kita ikhlaskan saja. Dapat apa? Pahala. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Nawawi mengatakan pahalanya itu selama pohon itu tumbuh dan selama pohon itu menumbuhkan pohon yang lain. Kebetulan menumbuhkan pohon yang lain. Trubus, misalnya nih ya, jambu kita dipangan codot, sama codot kan dibawa kemana-mana itu. Bisa saja witen nang gedung wulu digigale nang babakan padane. Di babakan tumbuh. Itu pahalanya buat kita. Anak-anaknya pohon yang kita tanam. Ya kayak kan anaknya ya. Anaknya nang di nang babakan. Itu kita yang dapat pahala, kita yang pertama kali nanam. Makanya gak usah sedih ketika kita punya pohon dimakan atau nandur kembang ditotoli pitik, ya wis. Pitik orang mikir temen, ya orang mikir. Mau pitik kon mikir. Pitik itu enggak punya. Yang punya otak siapa? Manusia. Berarti orang digusa, ya orang apa-apa digusa. Tapi masa enggal, enggane saben dina kerjane gusahi pitik bae. Ya digusa enggak apa-apa, silakan disuruh pergi. Tapi kalau kemudian ada yang dimakan, biasa saja, anggap saja itu sedekah. Lah nek pari kepriwe Ustaz? Nek pari wis lagi nguning ya, sedang menguning, masa ora di ditunggoni? Engko ya bisa entong. Ditunggoni bentong jere. Boleh. Siapa yang melarang? Boleh. Ditunggu ndak apa-apa. Tapi sing memper kule nunggu. Apa sing memper maksudnya? Wayahe salat ya salat. Seberapa jam Ustaz engko bisa entung temenan? Ora. Kayak manuk kuwi ora kaya menungsa. Nek menungsa kuwi madai. Nggawa kresek. Kuwi menungsa nggawa karung. Manuk ora bakal nggawa karung ora. Dia cuma punya apa? Telih ya, tembolok yang kecil-kecil. Mungkin jempol tangan kita ini. Enggak habis enggak. Ya tapi kan berkurang ora apa-apa. Ketika jenengan tinggal seberapa jam, kemudian burung itu makan padi Anda, Anda itu untung dunia akhirat. Akhiratnya di situ. Apa akhiratnya? Tadi pahala sedekah. Untung akhirat untung. Aja mikir dunia baik. Akhiratnya kita untung. Tahu-tahu kita nanti di akhirat tuh, kita ini pahala kayak temen. Aku perasaan jarang sedekah. Kita ini kayak temen pahala sedekah. Jebule. Anu manuk. Salat duhur kita tinggal, salat asar kita tinggal. Manuknya pada pesta. Oh. Coba berapa burung yang akan makan dan kita dapat pahala sedekah. Itu keuntungan apa? Akhirat. Duniawi ini apa? Burung itu enggak cuma makan padi. Burung juga memakan hama padi. Disingkat kadang-kadang pada kelalaian. Apa hama padi? Walang. Serangga-serangga yang merusak padi. Itu yang makan adalah burung-burung tersebut. Masa enggak ada dewek sing mangan wereng? Yang makan itu burung. Jadi burung itu tidak cuma makan padi, makan hama padi. Berarti kita untung atau tidak? Untung, karena hamanya dimakani oleh burung. Itulah yang namanya ekosistem. Bahasa kerennya apa? Ekosistem. Tikus. Kenapa merajalela? Karena sing mangani tikus diburu saben dina. Apa? Ula. Bukan berarti ketemu ula ngene. Enggak, kalau memang ulane wis mbayani ya bunuh. Tapi enggak usah kita golet ula saben dina. Itu memang pemangsanya apa? Tikus. Pernah kejadian di Cina. Republik Rakyat Cina. Saat itu presidennya Cina ya, yang namanya Mao Zedong. Namanya siapa? Mao Zedong. Itu pengen bagaimana rakyatnya itu tidak kelaparan. Bagus. Tapi caranya enggak benar. Makanan mereka gandum. Pohon gandum itu kata mereka habis dimakani oleh burung pipit, burung gereja. Jadi ya kadang-kadang mau masjid juga ya. Tapi jangan ini burung gereja, burung pipit. Katanya burung pipit ini menghabiskan jatah gandum. Maka dia keluarkan instruksi untuk membunuh seluruh burung pipit tahun itu. Diceritakan bahwa yang terbunuh dari burung pipit itu ada 600 juta ekor burung di pateni. Dia pikir dengan seperti itu tahun depan panen raya. Apa yang terjadi? Gagal panen. Kenapa? Tadi hama. Hama yang biasanya dimakani oleh burung pipit itu tidak ada pemangsanya. Akhirnya yang terjadi? Habis gandum yang mereka tanam dimakan oleh hama. Akhirnya tahun berikutnya mereka kelaparan. Tahu berapa yang mati karena kelaparan? 78 juta manusia mati. Gara-gara apa? Kencotan. Karena gak ada yang dimakan. Ternyata matinya bukan karena gak ada makanan. Sebagian dari mereka, 36 juta, itu matinya karena dimakan oleh manusia. Kepriwe gue? Kanibal. Jadi mereka kan gak ada makanan karena gandumnya gak panen. Akhirnya mereka makan manusia. Manusia yang dimakan oleh sesama manusia itu ada 36 juta. Totalnya yang mati 78 juta. Gue wong ora percaya Allah ku kayak gue. Kenapa? Komunis. Komunis gue ora percaya Allah. Ya. Maka kita orang Islam jangan berpikir seperti wong komunis. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kesimpulannya parine dipangan ya ora apa-apa. Sing penting mangsane salat, dijaga ya ora apa-apa. Ya. Digusah ya ora apa-apa. Tapi kalau misalnya ada yang ternyata tetap saja makan ya diikhlaskan, mudah-mudahan bisa dapat pahala, keuntungan dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan diantara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari. Kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah. Satu, dua, tiga. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'in asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahida, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran hampir di penghujung ayat itu kadang-kala ditutup dengan nama Allah. Dengan dua nama Allah. dengan satu nama Allah, maka kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM, agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها

اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال

كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي

ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى

ومن الناس والدواب والأنعام مختلف

ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن

ولن تجد لسنة الله تحويلا.

0: apakah menghabiskan waktu luang untuk main game juga termasuk lalai terhadap amalan muraqabah? Super iya. Otaknya bakal tumpul. Badannya rusak. Konsentrasinya terganggu dalam segala hal. Karena di benaknya hanya tergambar screen computer game. Umpamanya main catur. Azan, sholat dulu ditinggalkan. Allahu Akbar, papan catur kebayang. Tadi belum tuntas tuh sebelum azan tuh. Dalam sholatnya nanti menterinya ke sana tuh. Wali kota ke sana. Gubernur ke sana. Skakmat dia. Itu akan begitu dalam sholatnya. Ketika mau ngantuk, itu ngantuk. Iseng-iseng main game. Cenghar. Sampai subuh. Rusak badan, rusak akal, rusak pikiran, rusak segala-galanya. Itu bukan lagho lagi. Dan itu sudah merusak. Tidak boleh yang seperti itu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, selain merusak konsentrasi, pikiran, tubuh, mengabaikan kewajiban. Istrinya butuh perhatian. Tapi dia lebih asik dengan gamenya. Istrinya merasa menjadi istri kedua. Istri pertamanya game. Dia harus mencari nafkah sebagai seorang suami. Tuh atau jualan cendol, es gitu. Kayak lagi seru-serunya. Ini sudah level berapa tuh? Sudah 187. Tinggal 2 level lagi, tanggung. Tapi level 2 terakhir itu yang paling sulit, setahun baru selesai. Mati kelaparan anak istrinya nanti, ya. Tinggalkan yang seperti itu. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak. Tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man ata'ani dakhal jannah. Wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku, niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab, menampakkan wajah dan keindahan suara, meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabir." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala an la tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang, atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka, laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat, mailat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun, terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, banyak orang mengeluh karena lesu tubuhnya. Banyak orang mengeluh karena malas fisiknya. Diajak untuk bekerja awang-awangan. Dan ternyata sejak 14 abad yang lalu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan resep bagaimana agar kita bisa bersemangat di dalam bekerja, di dalam belajar, dan di dalam aktivitas yang lainnya. Resep tersebut disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'qidu asy-syaitanu 'ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad." Setiap manusia yang akan tidur, syaitan akan mengikatkan 3 ikatan di tengkuknya. Mana tengkuk? Tengkuk mana tengkuk? Sini. Apa bahasa Jawa nih? Cengel. Apa? Ki? Kitok. Cengel, kitok. Ya terserahlah namanya apa. Yang penting semuanya paham di sini ya. Syaitan akan mengikatkan 3 ikatan, 3 tali di tengkuknya. Yadribu kulla uqdatin. Tali itu dia ikat sekencang-kencangnya. Jadi bukan sekedar simpul hidup, tapi simpul mati. Ya. Diikatkan sekencang-kencangnya oleh dia. Alaika laylun tawil. Setan itu akan berkata, malam masih panjang. Dan itulah yang kita alami. Ketika kita mau bangun, wah, deleng jam, nembe jam, papat. Ya, masih ada waktu lumayan, setengah jam. Begitu kerasak-kerasak-kerasak azan, mau bangun, lah nembe azan, urung qomat. Begitu kita dengar qomat, mau bangun, loh, imamnya biasanya suratannya dawa. Ya. Insya Allah esi nyandak. Akhirnya bablas. Tidak sholat subuh. Kemudian, bagaimana cara supaya 3 simpul mati yang terikat erat tadi bisa lepas? Nabi SAW bersabda, fa in istayqadha fa dzakara Allah in hallat uqdah. Ketika seorang hamba dengar suara azan, bahkan sebelum azan dia segera bangun, lalu dia membaca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika dia bangun dan segera membaca doa tersebut, maka ikatan yang pertama lepas. Jadi cara melepas ikatan itu enggak perlu bawa gunting. Kenapa enggak perlu bawa gunting? Karena ikatannya enggak kelihatan. Mana yang mau digunting? Oh, enggak kelihatan kok. Melepas sesuatu yang gaib dengan yang gaib pula. Sesuatu yang gaib dilepaskan dengan yang gaib. Tali itu gaib, enggak kelihatan. Maka cara melepaskannya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tali yang pertama dengan apa tadi? Baca doa. Berarti masih sisa 2 tali. Fa in tawadda'an hallat uqdah. Seandainya dia setelah bangun membaca doa bergegas dia untuk berwudu. Jadi orang tangi maca donga, ngulet terus donga maning. Donga apa? Bismika Allahumma amutu ahya. Turu maning maksudnya. Enggak. Begitu dia bangun, dia segera berwudu. maka saat itu tali yang kedua akan lepas. Sisa satu. Tali yang terakhir, Nabi SAW katakan, fa in shalla in hallat uqdah. Tali yang ketiga itu dilepas dengan cara cepat sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Ya. Apa yang terjadi ketika tiga tali ikatan simpul kuat mati tadi lepas? Dengarkan baik-baik. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafs. Maka hari itu dia akan semangat. Awake seger bugar. Dibawa bekerja semangat, dibawa belajar semangat, dibawa ibadah semangat, dibawa ngaji semangat, dibawa amal soleh semangat. Thayyiban nafsi, dan hatinya bersih. Ora gampang kesuan, ora jengkelan. Kenapa? Karena tali-tali setan itu sudah lepas. Jadi kuncinya ternyata di pagi hari. Maka perhatikan, wong sing ra tau subuhan kaya ngapa rayine? Kusam. Ya. Males, lesu. Kenapa? Karena talinya enggak lepas. Wis pirang tahun taline ora ujul? 50 tahun ora tau subuhan. Taline pirang jajal kowe? Teluping 300 swidak ping 50 kayak gue ngitungi setiap malam itu talinya ya. Gue kira-kira bisa diujuli apa ora ya bisa, yang penting amalkan apa kata Rasul SAW. Wa illa, kalau tidak itu maksudnya tiga hal itu enggak dikerjakan. Apa tiga hal itu? Baca doa, wudu, salat. Kalau tiga hal itu tidak dilakukan, wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau itu tidak dilakukan, maka hari itu hatinya akan kotor, akan gundah, akan gulana, akan galau, gampang kesuh, kaslan. Kaslan gue artinya males. Jadi kenapa kok orang banyak yang malas untuk bekerja, untuk belajar, untuk ngaji? Salah satunya karena paginya tidak diawali dengan ibadah yang baik. Makanya awal yang baik akan menentukan akhirnya. Kalau pagi harinya sudah bagus, diawali dengan apa yang tadi diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka satu hari itu akan nyaman, akan enak. Makanya kan kadang kita mengalami tubuh ini rasanya ringan untuk dibawa ke masjid. Untuk bekerja enggak gampang apa? Capek. Untuk baca Quran ora ungap angup. Ya. Itu karena diawali dengan pagi. Maka pagi adalah waktu penentu untuk 24 jam kita. Maka amalkan. Kalau tadi pagi belum amalkan, maka besok pagi diamalkan sampai seterusnya, sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ato'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
7: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
2: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
3: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustaz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
4: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
1: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
2: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
3: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustaz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
4: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
1: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
2: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
3: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustaz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
4: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
1: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
2: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
3: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustaz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
0: Lillah, nyunnah, merenah.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Atas izin dan pertolongannya kita kembali dipertemukan dalam majlis ilmu. Meskipun kita berada di tempat yang berbeda-beda, tetapi mudah-mudahan hati kita dipertemukan di atas kecintaan kepada ilmu, kecintaan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan kepada kebenaran. Para pemirsa Radio Tarbiyah Sunnah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah yang kita telah sampai kepada hadis yang ke-39. Hadis ini termasuk hadis yang memberikan kepada kita sebuah kaidah besar dalam memahami syariat Allah Azza wa Jalla. Karena manusia adalah makhluk yang memiliki keterbatasan. Kita bisa salah, kita bisa lupa, dan terkadang kita berada di dalam keadaan terpaksa. Dan menariknya, syariat Islam tidak datang untuk memperlakukan manusia seakan-akan manusia tidak pernah salah dan tidak pernah lupa. Allah mengetahui kelemahan kita. Allah mengetahui keterbatasan kita, dan Allah mengetahui keadaan kita. Karena itu di antara bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya adalah adanya perkara-perkara yang dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawazali an ummati al-khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah memaafkan umatku karena kesalahan, karena lupa, dan karena apa yang mereka dipaksa untuk melakukannya. Hadis ini mengajarkan kepada kita semua bahwa rahmat Allah sangat luas. Tetapi pada saat yang sama, hadis ini juga mengajarkan kepada kita tidak lantas sembarangan memahami kata-kata dimaafkan. Jangan sampai seseorang menjadikan hadis ini sebagai alasan untuk meremehkan dosa. Ah, nanti juga dimaafkan. Bukan begitu. Kesalahan karena tidak sengaja berbeda dengan kesalahan yang disengaja. Lupa berbeda dengan meremehkan. Terpaksa juga berbeda dengan memilih dengan kesadaran. Maka

hadis ini bukan sekedar memberikan rasa tenang kepada seseorang muslim, tetapi juga mengajarkan kita bagaimana memahami rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sekaligus tetap menjaga ketakwaan kepadanya. Dan inilah yang insya Allah kita bahas pada kajian kali ini. Apa yang dimaksud dengan kesalahan yang dimaafkan itu? Bagaimana hukum orang yang lupa? Bagaimana kedudukan orang yang melakukan sesuatu karena dipaksa? Tiga masalah. Dan yang tidak kalah penting, bagaimana kita memahami rahmat Allah tanpa menjadikannya alasan untuk bermudah-mudahan di dalam agama. Mudah-mudahan kajian ini bukan hanya menambah pengetahuan kita, tetapi juga membuat kita semakin mengenal keluasan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, semakin hati-hati dalam beramal, dan semakin memahami keindahan syariat Islam. Marilah kita simak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dengan hati yang hadir, dengan niat mencari kebenaran, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat serta memberikan kemampuan untuk mengamalkannya. Hadisnya adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha sesungguhnya Allah tajawazali, memaafkan, tajawazali ala an ummati, memaafkan umatku, al khata'a, perkala kesalahan atau kekeliruan, wan nisyana, dan kelupaan, wa mastukrihu alaihi, dan apa-apa yang mereka dipaksa untuk melakukannya. Imam An-Nawawi menilai hadis ini adalah hadis hasan, dan hadis tersebut diriwayatkan antara lain oleh Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi. Makna tajawaza. Tajawaza itu Allah melewati. Tajawaza itu melewati. Dan memaafkan, tajawaza menunjukkan bahwa Allah tidak memperhitungkan perkara tersebut sebagai dosa ketika memang terjadi dalam keadaan yang disebutkan di dalam hadis. Ini merupakan bagian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa makna hadis ini benar dan dikuatkan oleh Al-Quran, diantaranya Rabbana la tu'akhidna innasina au akhto'na, wahai Rabb kami, janganlah engkau menghukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan, maksudnya kekeliruan. Dan Allah menjawab doa tersebut. Ini para sahabat berdoa demikian, qad fa'altu, aku telah mengabulkannya, aku telah melakukannya, mengabulkannya. Jadi ini bukan sekedar teori fikih, ini menunjukkan luasnya rahmat Allah terhadap hamba-hambanya. Tajawazali an ummati al khata'a, kesalahan, kekeliruan, ya, adalah seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu tapi ternyata hasilnya berbeda. Al khata itu berbeda dari apa yang ia maksudkan, maksudnya mah tidak begitu, ya. Seperti seorang ingin menembak binatang buruan, sudah ada burung atau ada apa saja atau ada kijang gitu, ya. Ya, ternyata pas ditembak, dipanah gitu, melesat dan tidak kena kepada binatang buruan tersebut, malah kena kepada orang yang lewat di sebelakang sana gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya, dosa kesengajaan tidak dibebankan kepadanya. Tetapi di sini ada

Aja merusaknya, menabraknya, atau memecahkannya. Tetapi hak orang lain juga tetap mesti diselesaikan. Yang disebut dengan hukum wad'i. Ada hukum taklifi. Taklifinya mah tidak berdosa. Tapi hukum wad'i yang bersifat apa? Tanggungan, pembayaran gitu. Seperti itu. Atau diat, kafaroh, dan lain-lain sebagainya. Maka di sini para ulama membedakan antara raf'ul ismi, yaitu terangkat dosanya, ya, dengan konsekuensi hukum yang berkaitan dengan hak manusia. Jadi hapunten katabrak, hapunten ke apa, kepecahkan dan sebagainya, maaf gitu. Iya, dihapunten, tapi tetap digantos, kan gitu, seperti itu. Ya, tetap diganti. Ya, maaf tidak sengaja. Iya, nggak apa-apa. Tapi ini tetap aja diganti, ya, gitu ya. Jadi tidak berdosa bukan berarti sama dengan tidak bertanggung jawab, gitu. Setelah al-khata, yang kedua adalah an-nisyan, lupa. Lupa adalah sesuatu yang sangat manusiawi, ya. Nabi juga lupa, ya, karena sebagai manusia, ya. Kalau seseorang lupa rokaat 4 jadi 3, Nabi mah lebih-lebih dari itu, pernah 4 rokaat menjadi 2 rokaat sehingga riuh, ya, di antara para sahabat, kan gitu. Ya, kemudian di ingatkan, kan gitu. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menambahnya, kan seperti itu. Dan di dalam lupanya Nabi terdapat hikmah, gitu. Hikmahnya jadi ada syariat sujud sahwi, kan seperti itu. Segalanya penuh hikmah. Kembali lagi, seorang sebenarnya mengetahui suatu perkara, tetapi pada saat melakukannya perbuatan dia itu dia lupa, ya. Allah tidak menghukum seseorang karena kelupaan yang memang tidak disengaja. Ya, contohnya dalam ibadah. Seseorang yang sedang puasa, kemudian dia lupa bahwasanya dia sedang berpuasa. Lalu dia makan, minum, kan gitu. Maka dia tidak berdosa. Karena apa? Karena makan dan minum tersebut dalam keadaan lupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nasiya," barang siapa yang lupa, "wa huwa shaimun," sedangkan dia saum, "fa akala aw syariba," lantas dia makan atau minum, "falyutimma saumahu," maka sempurnakanlah saumnya. Tetapi di sini perhatikan baik-baik. Dimaafkan karena lupa bukan berarti kita boleh sengaja melakukannya. Ini adalah penting, ya. Jadi masalah lupa, ya. Lupa juga berbeda, saya lupa dengan saya tidak peduli, artinya melupakan, kan seperti itu juga berbeda, ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, wa mastukrihu alaihi, yaitu dipaksa. Ini lebih menarik lagi, ya. Al-ikrah adalah seseorang dipaksa melakukan sesuatu yang sebenarnya dia tidak berkehendak, sementara dia berada dalam keadaan tidak mampu untuk menolak paksaan tersebut, ya. Jadi bukan sekedar terpaksa, saya terpaksa, tetapi memang harus benar-benar ada unsur paksaan yang nyata. Misalnya seseorang diancam dengan ancaman serius sehingga dipaksa mengucapkan sesuatu yang sebenarnya tidak dia yakini. Seperti yang terjadi pada para sahabat, gitu, yang dipaksa untuk mengucapkan kekafiran, kemusyrikan, tetapi dianya mah tidak meyakini, ya, atas hal itu. Tapi dia mengucapkan ucapan pengakuan terhadap Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Sehingga dikatakan illa man ukriha
wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tenang dengan keimanan.

0: Ya, ini menunjukkan bahwa kehendak dan pilihan manusia memiliki pengaruh besar dalam pertanggungjawaban syariat. Syekh Ibnu Utsaimin juga menjadikan ayat ini sebagai salah satu dalil yang menguatkan makna hadis yang kita bahas ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-khata ya, yaitu kekeliruan, kesalahan berbeda dengan kesengajaan. Orang yang sengaja meninggalkan kewajiban kemudian berkata saya kan manusia biasa, bisa lupa ya, tidak bisa menjadikan ini sebagai suatu pembenaran. Saya adalah manusia biasa kan, seperti itu ya, khilaf dan sebagainya. Begitu pula orang yang sengaja melakukan dosa kemudian ya, biar nanti saya istighfar. Ya, ini bukan sikap seorang mukmin. Hadis ini justru mengajarkan kepada kita dua sikap yang seimbang. Yang pertama, jangan berputus asa ketika kita benar-benar salah atau lupa, merasa berdosa, putus asa dan sebagainya. Tapi yang kedua, jangan menjadikan rahmat Allah sebagai alasan untuk sengaja berbuat maksiat. Ya, jadi antara dua kutub yang berbeda. Kemudian ya, hadis ini jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu landasan yang penting ya bagi kaidah rufi'a an ummati al-khata wal nisan wa mastukrihu alaihi. Diangkat atas umatku kesalahan, kekeliruan, lupa dan dipaksa. Ya. Ya. Namun konsekuensi hukum perlu dilihat satu persatu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu ya, jangan beralasan dengan bahwasanya ini adalah pura-pura lupa atau beralasan saya terpaksa, darurat, segala macam dimudahkan, merasa apa namanya memudah-mudahkan sesuatu ya. Dan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua tentunya pernah salah ya. Bila kita seorang ayah juga bisa salah di dalam mendidik anak. Seorang ibu juga bisa salah berbicara kepada anak. Seorang guru juga bisa salah dalam mengajar. Seorang murid juga bisa salah dalam memahami pelajaran. Seorang dai bisa salah menyampaikan sesuatu. Bahkan orang yang sangat berhati-hati pun tetap dia sebagai seorang manusia ya, yang tetap akan bisa salah. Maka ketika seseorang melakukan kesalahan tanpa sengaja, jangan langsung kita perlakukan seolah dia adalah orang-orang yang sengaja berbuat dosa ya. Allah sendiri membedakan antara al-khata, kekeliruan, kesalahan, dan mata amadat kulubukum, apa yang hati kalian itu menyengaja ya. Ini juga mengajarkan kita untuk bagaimana untuk memiliki rahmat kasih sayang kepada sesama manusia. Kalau Allah memberikan uzur kepada hamba-hambanya karena kesalahan dan lupa, maka jangan sampai kita menjadi manusia yang paling sulit untuk memberikan uzur kepada orang lain. Ya, sulit sekali. Tetapi memang sekali lagi, memberikan uzur juga bukan berarti membiarkan kesalahan terus menerus terjadi. Uzur lagi, berikan uzur lagi, berikan uzur lagi. Ya, kita maafkan orangnya, tapi kita perbaiki kesalahannya. Ini adalah keseimbangan yang sangat indah ya. jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang penuh rahmat. Allah mengetahui kelemahan manusia. Allah mengetahui bahwa manusia bisa salah, bisa lupa, dan bisa berada dalam keadaan terpaksa. Tetapi jangan kita pahami bahwa rahmat Allah itu dengan pemahaman yang keliru, ya. Jangan sengaja berbuat salah, sekali lagi. Jangan sengaja berlindung di balik kata manusiawi, ya. Ya. Jangan sengaja bermaksiat lalu berkata Allah Maha Pengampun gitu. Ya. Orang yang benar-benar memahami rahmat Allah justru akan semakin malu kepada Allah, ya, malu, ya. Kalau Allah begitu luas memberikan ampunan kepada kita, maka sudah sepantasnya kita semakin berhati-hati dalam menjalankan perintah-Nya. Dan ketika saudara kita melakukan kesalahan yang benar-benar tidak disengaja, maka jangan tergesa-gesa mencelanya. Demikian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita maafkan kesalahannya, nasihati kekeliruannya, dan bantu dia memperbaikinya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store.

0: Rukyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: A'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, bila engkau ditimpa musibah dari orang terdekat. Orang terdekat itu pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, saudara kandung kita, adik atau kakak kita. Atau tetangga sekitar, adok atau kawan. Tapi yang paling lebih memusingkan, paling membuat, mengguncangkan mental kita adalah orang terdekat. Maka solusi awal bertakwalah kepada Allah SWT. Karena apa? Karena semua yang kamu alami berupa problem, masalah dengan orang terdekat, azab yang Allah berikan kepadamu karena jauhnya kamu dari takwa. Karena mungkin kamu terjerumus dalam dosa dan maksiat, lalu Allah azab melalui orang-orang terdekat. Allah manage hati mereka, rubah hati mereka untuk nyebelin, untuk membuat masalah kepada dirimu. Dan itu membuat kita puyeng. Maka solusi pertama tobat, lalu bertakwa kepada Allah. Nanti Allah akan rubah hati orang-orang tersebut untuk berbuat baik kembali kepadamu. Lalu beliau membacakan ayat, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Maka seluruh masalah yang kita hadapi, jalan keluar pertama itu takwa. Dengan cara bertobat atas dosa, maksiat yang kita lakukan, jauhi, berhenti dan jauhi. Kemudian tingkatkan amal ibadah, kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sisanya biarkan Allah yang mengaturnya kembali. Para ulama saling berwasiat. Salah satu wasiatnya adalah, man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainannas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah. Memperbaiki hubungan dia dengan Allah, ya ibadah yang benar, jauhi dosa dan maksiat. Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia, terutama dengan keluarga.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Kaya atau miskin sama saja. Itulah tema tausiah kita kali ini. Kaya atau miskin sama saja.

0: saja. Apakah betul seperti itu? Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan, apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin? Kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan itu baik untuknya di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya kita nggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya atau miskin sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi SAW, يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِخَمْسِ مِئَةِ عَامٍ نِسْفِ يَوْمٍ. Kata Nabi SAW, orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya. Wah, biasa. Paling bedanya cuma sebentar. Oh, enggak, belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Ah, biasa setengah hari, enggak lama enggak. Sebentar, setengah hari di akhirat beda sama setengah hari di dunia. Kata Nabi SAW, bi khamsi mi'ata 'am. Setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi, ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh, kenapa Ustaz? Ya, karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. Dapat dari mana, buat apa, setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya gak ada, outputnya juga gak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, "Dhahab ahlud duthuri bil ujur." Wahai Rasul, orang-orang kaya wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia, tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Loh kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian? Kata orang-orang miskin mereka berkata, wahai Rasul, orang-orang kaya, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum. Mereka wahai Rasul, sholat sebagaimana kami sholat. Ya sudah imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka ya Rasul, yatasaddaquna bifuduli a'malihim, au bifuduli amwalihim. Mereka wahai Rasul bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah wahai Rasul. Bahkan tidak cuma bersedekah, mereka bisa berhaji, mereka bisa umrah, mereka bisa kurban, mereka bisa zakat, sedangkan kami tidak bisa wahai Rasul. Terus bagaimana wahai Rasul supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya. Apa wahai Rasul? Apa? Kata Nabi SAW, mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali setiap habis sholat. Oh, Masya Allah. Ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Mereka orang-orang miskin berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh, ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat, ternyata orang-orang kaya nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin, mereka penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang nguping, oh ternyata orang-orang miskin punya amalan baru. Apa itu? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap habis salat. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah, kalau kayak gitu, gimana kami bisa ngejar orang kaya? Akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngadu lagi, wahai Rasul, teman-teman kami orang kaya mendengar apa yang engkau nasihatkan kepada kami, akhirnya mereka melakukan hal yang serupa. Terus bagaimana, wahai Rasul? Apakah Rasul SAW akan memberikan amalan yang lainnya? Ternyata tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Wahai para sahabatku, orang-orang miskin, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya kalian tidak bisa ngejar orang miskin, kalian tidak bisa ngejar orang kaya. Itu artinya. Ini kelebihannya orang kaya. Jadi kaya dan miskin sama saja. Sama saja apa? Sama saja masing-masing punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Tapi jangan lupa bahwasanya masing-masing punya kelebihan, tapi juga masing-masing menghadapi ranjau perangkap yang sangat berbahaya. Ini yang harus terus diingat. Apa ranjaunya orang kaya? Apa ranjaunya orang miskin? Orang kaya ranjaunya banyak. Di antaranya adalah, satu, orang kaya itu bisa jadi dia mencari kekayaannya dari cara-cara yang haram. Ya. Mencari kekayaannya lewat tata cara yang dilarang di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama. Tidak pandang mana halal, mana haram. Sikat saja. Ini ranjau, hati-hati orang kaya. Ranjau yang lain apa, Ustaz? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya. Mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya, seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi, Ustaz? Ada lagi yang lain. Yang ketiga, ranjaunya orang kaya adalah banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Banyak di antara orang kaya tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram. Yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia, dia masukkan ke dalam perutnya. Inilah ranjau buat orang kaya. Dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus, orang miskin. Apa ranjaunya? Orang miskin juga punya ranjau. Nah, yang harus dia hindari. Apa? Satu, misalnya, orang miskin itu jangan gara-gara kemiskinannya kemudian dia merendahkan martabatnya untuk minta-minta tanpa ada kebutuhan. Orang-orang yang suka minta-minta pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Jadi hati-hati orang miskin. Ranjau yang lain. Di antara orang-orang miskin ada yang tidak ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berkata, Masya Allah, saya ini anaknya banyak. Masa dari dulu sampai sekarang miskin saja? Sedangkan itu anaknya cuma satu. Masa jadi orang kaya? Allah ini tidak adil. Oh, hati-hati, ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya atau kepada orang kaya. Hati-hati, jangan sampai Anda terjerumus kepada karakter iri dan dengki. Berarti kesimpulannya sama dong antara kaya dan miskin. Betul. Antara kaya dan miskin sama saja. Sama-sama punya ranjau atau kekurangan. Dan juga sama-sama punya kelebihan. Maka sekarang tidaklah kita
1: memperpanjang permasalahan. Lebih baik jadi orang kaya atau jadi orang miskin? Lebih baik kalau Anda termasuk orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi. Wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan, dan bila tidak kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikan khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian, terikat ketagihan, tidak gampang untuk bisa melepaskan. harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musyrik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, rajak kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaih. Ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian. Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz, wali kelas, anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru itu. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh, itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahualam.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Iya.
5: Tentang kebidahan. sangat banyak di media sosial.
1: Iya.
5: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya, Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
6: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, enggak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan cacian, celaan, serangan sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal, sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur, mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong. Gak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Enggak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh, resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim, dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal, atau diam membaur menjadi bagian mereka. Bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini Ustaz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang. Masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen, tidak lekang, tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
5: Terus ini juga Ustaz, ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu. Kadang-kadang
7: sekarang di kalangan umat, bahkan juga sebagian para ustadz-ustadz juga ada alergi juga menggunakan kata itu. Pendapat ustadz gimana?
6: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini, saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya, seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah, itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah, caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir, kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien gak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya, cukup.
7: Terlahir Ustaz, terlahir pesannya dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
6: Awam ini gimana, Ustaz? Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat. Bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat, taujiyat islamnya Syekh Jamil Zaino, al-firqatun najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa dai harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun enggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu. Oh ya oke lah, kasih cerat-cerat hawa nafsu oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah. Ya rumahku taman surgaku oke. Jadi boleh insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok gak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah. Makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
9: Bandung yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan senja hari ini kita akan bersama-sama menyimak pengajian tentang sifat serta karakter lelaki yang sejati. Perlu kita ketahui bersama bahwa sifat kelelakian, sifat lelaki sejati itu adalah sifat yang teramat sangat terpuji. Dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tema tentang sifat dan karakter lelaki sejati ini perlu untuk senantiasa diangkat dan disampaikan, karena mengingat banyak sebagian kaum muslimin mengalami degradasi, penurunan, dan banyak di antara kita yang kehilangan sifat serta karakter lelaki yang sejati ini. Adapun kelelakian itu secara bahasa artinya adalah al-quwwah. Secara bahasa lelaki bermakna al-quwwah, yaitu kekuatan. Wa minhu sumiyatir ar-rijlu liquwwatiha 'alal mashy. Maka dari itu kaki di dalam bahasa Arab itu disebut dengan ar-rijlu, yang masih satu akar kata dengan ar-rajulu. Ar-rajulu seorang lelaki, ar-rijlu adalah kaki. Kenapa kaki itu dinamakan dengan ar-rijlu? Liquwwatiha 'alal mashy. Karena dengan kaki seseorang akan kuat melakukan aktivitas berjalan. Sehingga kaki itu adalah merupakan salah satu unsur kekuatan pada diri seseorang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang sifat dan keutamaan dari kelelakian ini, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, para lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Disebutkan di dalam kitab Aisarut Tafasir jilid yang pertama halaman 213, takriru siyadatir rajuli 'alal mar'ah. Ayat ini menjadi penetapan atas kepemimpinan lelaki bagi wanita. Lima wahabahullahu min mizatir rujulah, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengistimewakan lelaki dengan sifat dan karakter lelaki sejati. Al-mafqudati fil mar'ati, di mana sifat dan karakter lelaki sejati ini tidak didapatkan pada diri para wanita. Kemudian di dalam surat Yusuf ayat 109, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa ma arsalna min qablika illa rijalan, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau hai Muhammad melainkan para lelaki sejati. Jadi para nabi dan para rasul, mereka seluruhnya adalah para lelaki yang menghiasi dirinya dengan akhlak, dengan sifat, dengan karakter lelaki yang sejati. Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas di dalam Majmu' Fatawa mengatakan, wa a'ta nabiyahu sallallahu alaihi wasallam fi dhalika min kamalir rujulah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada nabinya sifat kelelakian yang sempurna. Wal quwwati 'alal qiyam bi amri zawjat, dan Allah menganugerahkan kekuatan kepada nabi agar mampu melaksanakan tugas sebagai seorang suami terhadap istri-istri beliau. Wa huquqihinna, dan untuk menjalankan, untuk memenuhi hak-hak istri beliau. Malam yu'tihil kathir mimman qablahu, yang tidak diberikan kepada banyak orang sebelum beliau. Walaysa hadza bimustankarin fil anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Sifat karakter lelaki sejati yang Allah berikan kepada nabi dan rasul ini tidak diingkari. Fa innahum akmalur rijali rujulatan, karena para nabi, para rasul, mereka adalah para lelaki yang paling sempurna sifat kelelakiannya. Sifat dan karakter lelaki sejati ini dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an menggunakan bahasa rajul, lelaki sejati, dalam konteks-konteks yang positif dan baik. Jadi kalau disebut kata-kata rajul atau rijal, itu ayat mesti sedang berbicara dalam konteks yang positif. Ya, dalam konteks agama, akhlak yang baik. Tetapi saat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hak-hak warisan yang berkaitan dengan urusan keduniaan, Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah dzukur, sama-sama lelaki. Atau kalau boleh kita terjemahkan, dzukur itu lelaki, kalau ar-rajulu lelaki yang sejati. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah, dan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus senantiasa memupuk sifat kelelakian di dalam diri kita dan menghindari segala perkara, sifat, hal-hal yang bisa menciderai sifat kelelakian kita. Di dalam kitab Dirasah Maudhu'iyah Lil Ha'iyati wa Lum'ati Li'tiqad jilid yang ke-6 halaman ke-6, penulis mengatakan, al-adabut tasi', adab yang ke-9, at-tamattu'u bi khisalir rujulah, adab dan akhlak yang seharusnya dimiliki oleh para penuntut ilmu adalah at-tamattu bi khisalir rujulah, menghiasi diri dengan sifat-sifat kelelakian. Tamattu'un bi khisalir rujulati minasyaja'ah, menghiasi diri dengan sifat kelelakian berupa sifat pemberani. Jadi pemberani itu merupakan ciri khas para lelaki yang sejati. Wa syiddatil ba'si fil haqqi, dan dia kuat, teguh, kokoh di dalam membela kebenaran. Wa makarimil akhlak, serta akhlak yang mulia. Wal badli fi sabilil ma'ruf, dan mengerahkan segala daya dan upaya, semua potensi yang dimiliki untuk merealisasikan kebaikan. Hatta tanqati adunaka amalur rijal, sampai musuh-musuhmu itu merasa berputus asa dari menjatuhkan engkau. Sehingga sebagai seorang penuntut ilmu, kita harus mengetahui mana yang menjadi karakter lelaki yang sejati, mana perkara-perkara yang bisa menciderai kelelakian kita. Ini sifat lelaki, ini bukan sifat lelaki, patokannya bukan perasaan, tapi yang jadikan standar itu adalah dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti kita akan menyaksikan ada satu perkara yang disangka itu menjadi simbol kelelakian, simbol kejantanan, padahal hakikatnya perkara ini kalau kita lakukan justru lama kelamaan dia akan menciderai sifat kelelakian dalam diri kita. Dan sifat lelaki ini tidak hanya terbatas pada sifat-sifat fisik semata, kuat, kemudian suka berteriak, ya, suka memukul, bukan seperti itu sifat seorang lelaki. Seorang bijak mengatakan kalau kelelakian itu diukur dengan suara yang lantang, dengan suara yang senantiasa membentak, maka anjing adalah pemimpinnya para lelaki sejati. Karena anjing kalau menyala itu nomor satu. Dan seandainya kecantikan seorang wanita itu diukur dengan ketelanjangan, maka kera itu adalah makhluk paling cantik. Tapi bukan itu ukurannya. Kita tidak boleh menyikapi sifat kelelakian, mengukurnya dengan hati dan perasaan kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Berikutnya kita akan menyimak bersama beberapa sifat kelelakian yang selainnya kita menghiasi diri dengan sifat-sifat tersebut. Yang pertama adalah, dan yang utama, yang pertama dan yang utama, al-istiqamatu ala tauhid, yaitu istiqomah, eksis, senantiasa berpegang teguh dengan ajaran tauhid. Karena tauhid adalah merupakan inti sari ajaran Islam. Tauhid menjadi sebab diciptakannya dunia dengan seluruh isinya. Untuk merealisasikan tauhid ini, Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab dari langit. Semuanya dilakukan oleh Allah agar tauhid ini menjadi tegak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Minal mu'minina rijalun." Di antara orang-orang yang beriman itu terdapat para lelaki sejati. "Shadaqu ma 'ahadullah 'alaihi." Mereka jujur, mereka setia terhadap perjanjian yang Allah ambil dari mereka. Faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadhir. Di antara mereka ada yang sudah wafat, ada juga yang masih menunggu. Di dalam kitab Aisarut At-Tafsirul Qur'ani lil Qur'an, itu di antara metode menafsirkan Al-Qur'an adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Di dalam kitab At-Tafsirul Qur'ani lil Qur'an, tulisan Syekh Abdul Karim Yusuf Al-Khatib, jilid ke-11, halaman 680, beliau mengatakan, wa fi qawlihi ta'ala rijalun, di dalam firman Allah Ta'ala disebut kata-kata rijal, Di antara orang-orang yang beriman itu ada para lelaki yang sejati. Isyarah ini merupakan bentuk isyarat. Ila annahum unasun qad kamulat rujulatuhum. Bahwasanya mereka yang disebut oleh Allah sebagai para lelaki sejati adalah para lelaki yang telah sempurna sifat kelelakian mereka. Wasalimat lahum insaniyatuhum. Sifat kemanusiaan mereka selamat. Fakanu rijalan haqqan. Sehingga mereka adalah para lelaki yang sesungguhnya. Lelaki yang tulen. Lelaki yang sejati. Lam yantaqis min insaniyatihim syai'un. Di mana sifat kemanusiaan mereka tidak berkurang sedikit pun. Fal kufru wasyirku wan nifaqu wadda'ful iman. Maka kekufuran, kesyirikan, kemudian kemunafikan dan lemahnya keimanan, kulluha amradun khabithah, seluruhnya adalah merupakan penyakit yang buruk, yang busuk, taghtalu insaniyatal insan, yang bisa menghilangkan sisi kemanusiaan manusia, wa tafqiduhu ma'nar rujulati fihi, dan bisa melenyapkan sifat serta karakter lelaki sejati pada diri seseorang. Kesimpulannya adalah para lelaki yang sejati adalah orang-orang yang setia, bersumpah di hadapan Allah, bersumpah setia, beribadah kepada Allah semata, dan meninggalkan seluruh sesembahan selain Allah. Kemudian mereka setia terhadap ajaran tersebut sampai ajang datang menjelang. Dan makna kesyirikan, taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Kesyirikan adalah menyamakan Allah dengan selain Allah di dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ini sebagai Rabb memiliki sifat-sifat ketuhanan yang tidak boleh disematkan kepada makhluk. Di antara sifat ketuhanan adalah menerima peribadahan makhluk. Sehingga kita hanya beribadah kepada Allah semata. Peribadahan kepada selain Allah ditinggalkan semua. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, ibadahku, hidupku dan matiku seluruhnya aku pasrahkan. Aku persembahkan untuk Allah semata, sang penguasa alam raya. Itulah orang yang bertauhid, para lelaki sejati. Maka kita perlu mengetahui apa itu ibadah. Disebutkan di dalam kitab Al-Ubudiyah oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Satu ungkapan yang lengkap yang digunakan untuk menyebut seluruh perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Minal aqwali, berupa ucapan, wal af'ali, dan perbuatan, adh-dhahirati wal batinah, yang lahir maupun yang batin. Dan ibadah yang paling penting adalah doa. Barang siapa di hari ini berdoa kepada Allah, kemudian besok hari dia meminta rizki, meminta kesembuhan, meminta panjang umur, meminta diangkat musibah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik dan akan runtuhlah sifat-sifat kelelakian pada dirinya. Dan kelak dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Demikian pula ibadah yang lain. Tawakal, ya, pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian takut yang mengakibatkan ketundukan. Innama dzalikum syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya itu adalah setan yang menakuti wali-walinya. Fala takhafuhum. Jangan kalian takut kepada setan. Wa khafuni, takutlah kalian kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Jadi boleh enggak kita takut kepada setan? Al-jawabullah, tidak boleh kita takut kepada setan. Apalagi kita ini kalau sudah berbicara setan, kreatifnya luar biasa. Kebablasan kita kalau bicara setan ini. Sehingga kita menciptakan varian-varian setan yang beraneka macam. Apa nama setan di Bandung ini? Tiap wilayah kita memiliki setan-setan khusus, setan endemik yang tidak dimiliki di tempat lain. Benar apa tidak? Ada jurik kalau di sini. Ada jurik, ada pocong. Teman-teman perlu tahu bahwa saya pernah diberitahu. Teman-teman perlu tahu bahwa saya pernah diberi tahu oleh seseorang yang memberitahu. Di tahun 1950-an ada berita seorang bule, dia mengadakan sensus hantu di negeri kita ini. Dengan cara apa? Dia mewawancara orang-orang. Di Pulau Jawa ditanya, apa nama hantu di Pulau Jawa ini? Di absen satu. Ada namanya kuntil anak, cirinya seperti ini, suaranya seperti ini. Ada wewe, gombel. Wewe itu dibagi menjadi beberapa varian. Ada wewe gombel, ada wewe putih. Terus didata demikian juga di luar Jawa. Di tahun 50-an itu didapatkan ada 120 spesies hantu di tempat kita ini. Dan 100 spesies hantu ini bertambah terus seiring waktu berjalan. Benar apa tidak? Adakah hantu-hantu milenial yang dulu tidak ada, sekarang menjadi ada? Ada tidak? Ajibu, jawablah. Jangan pura-pura tidak tahu ya. Ada kolor hijau. Dulu tidak ada. Waktu saya kecil, hantu kolor hijau tidak ada. Ada suster ngesot. Itu harusnya Persatuan Suster Indonesia menggugat orang yang menciptakan hantu suster ngesot. Pelecehan itu namanya. Kalau tidak, nanti lama-lama ada hantu dokter ngesot. Nanti lama-lama ada ustadz ngesot. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa hantu ini awalnya tidak ada, sekarang menjadi ada? Karena diada-adakan oleh kita. Dan itu tidak menambahi apa-apa kecuali hanya rasa takut. Maka hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi para lelaki yang sejati. Ada seorang suami yang gagah perkasa, tinggi besar. Dia sudah punya cucu, usianya menjelang 50. Itu kalau mau pipis di malam hari, dia minta diantar sama istrinya. Takut dicegat sama jurik. Na'udzubillahi min dzalik. Ada tidak yang seperti itu? Ada. Orangnya kesini gak ini? Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dan urgensi tauhid pada diri seseorang. Namun teramat sayang, beribu-ribu kali sayang, ada sebagian oknum umat Islam yang mentah dari sisi ilmu, mentah dari sisi usia, memahami ketauhidan dan kesyirikan ini dengan pemahaman yang muhdats, pemahaman bid'ah yang tidak pernah dikenal oleh para ulama ussalaf. Mereka mengatakan bahwa kesyirikan jimat, kesyirikan berupa dukun, kesyirikan berupa ketakutan terhadap angka-angka tertentu, takut terhadap kejadian-kejadian tertentu, rumus-rumus tertentu, hari-hari tertentu, itu adalah kesyirikan jadul, kesyirikan kuno yang tidak ada wujudnya di zaman sekarang, kata para pemuda ini. Tapi kesyirikan yang ada di era sekarang yang menggurita di berbagai negeri adalah kesyirikan hakimiyah. Dan mereka menggembar-gemborkan tauhid hakimiyah. Setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah orang-orang musyrik. Adapun dukun sudah tidak ada. Pesugihan sudah tidak ada, kata mereka. Padahal para ulama kita tidak ada satupun yang mendefinisikan adanya tauhid hakimiyah, tauhid kekuasaan. Sehingga doktrin ini hanya muncul pada diri para pemuda yang mentah usianya, mentah ilmunya, dan ujung dari dakwah yang mereka

Inilah belati ke hadapan Syekh. Lalu mengatakan, wahai Syekh, saya sudah bertaubat dari pemikiran sesat ini. Belati ini di pagi hari saya pakai buat motong bapak saya. Di sore hari saya pakai buat memotong ibu saya. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa engkau melakukan itu? Karena aku membaca firman Allah Ta'ala. La tajidu qauma yu'minuna billahi wa malaikatihi wa rasulihi. Yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum. Engkau tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka ini berkasih mesra kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Meskipun mereka itu ayahnya sendiri. Ayah saya itu orang kafir. Maka saya potong lehernya. Demikian pula ibu saya di sore hari saya potong. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan doktrin yang hanya 5 menit, 10 menit, 15 menit. Seorang pemuda itu bisa berubah menjadi pemuda yang brutal. Dengan membaca satu ayat, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang-orang kafir. Lihatlah negara kita tidak berhukum dengan hukum Allah. Kalau ada orang mencuri tidak dipotong tangannya. Kalau ada orang berzina tidak dirajam. Berarti negara kita ini negara kafir yang harus diruntuhkan. Itu kata mereka. Dan doktrin ini tidak hanya berhenti sebatas teori semata. Tetapi mereka benar-benar terjun untuk merealisasikan akidah mereka. Dan meledakkan diri mereka di berbagai kota, di berbagai wilayah. Semua bermula karena mereka menyimpang dari manhaj salaf. Dari akidah ahli sunnati wal jamaah. Mengambil potongan ayat, lalu difahami secara global, dan diyakini bahwa itulah jaminan surga yang harus dilakukan. Syekh Ali bin Hasan pernah berdialog dengan seorang pemuda yang mengkafirkan kaum muslimin. Ditanya, apa dalilnya? Firman Allah Ta'ala, barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang kafir. Kata Syekh, tetapi di sana ada ayat mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang zalim, tidak kafir, tapi zalim saja. Kata pemuda ini, seluruh kata zalim di dalam Al-Quran maknanya adalah kesyirikan dan kekufuran. Jadi kalau ada kata-kata zalim di dalam Al-Quran sama dengan kafir dan syirik. Ditanya sama Syekh, mana dalilnya? Dia membaca ayat, inna syirka ladzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Sehingga zalim sama dengan syirik. Syirik sama dengan zalim. Lalu Syekh membacakan ayat lagi. Lantas bagaimana dengan ucapan Nabiullah Yunus saat beliau ditelan oleh ikan? Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan engkau wahai Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Tadi kamu mengatakan zalim sama dengan syirik, sama dengan kafir. Nabi Yunus menyebut dirinya, inni kuntu minadh-dhalimin. Saya ini termasuk orang-orang yang zalim. Apa kata pemuda tadi? Memang Nabi Yunus sudah murtad ketika itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ada para pemuda yang masih muda belia, ingusan usianya, ingusan ilmunya, mengkafirkan secara serampangan, bahkan yang dikafirkan adalah para nabi. Bahkan ada di antara mereka tuh mengkafirkan diri mereka sendiri. Gimana ceritanya? Kalau negara ini negara kafir, masyarakatmu masyarakat yang kafir, umat Islam itu dilarang hidup di tengah orang-orang kafir. Kenapa kamu masih hidup di Indonesia? Astagfirullahaladzim. Karena untuk sementara ini saya belum punya kekuatan untuk meninggalkan negeri ini. Jadi untuk sementara ini saya kafir dulu. Nanti kalau sudah saya jadi orang kaya, saya akan hijrah meninggalkan ini, gabung kepada ISIS. Coba bayangkan, ngeri apa tidak itu? Para pemuda yang jauh dari bimbingan para ulama, mereka memahami Al-Quran dengan pemahaman yang gharib,
yang asing

0: seluruh kitab tafsir yang ada di dunia Islam saat menafsirkan firman Allah Ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Makna al-kafirun di sini adalah kufrun duna kufrin, kufrun la yanqulu anil millah. Siapa yang menafsirkan itu? Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Dan penafsiran Ibnu Abbas ini dinukil oleh seluruh kitab tafsir yang ada di dunia Islam, kecuali satu kitab tafsir, yaitu tafsir fi dhilalil Quran, tulisannya Syed Qutb. Kita ingin mengikuti seluruh ulama ahli tafsir yang ada di era dulu sampai era sekarang, atau kita ingin mengikuti satu kitab tafsir yang ditulis di zaman sekarang, di mana penafsirannya itu menyimpang dan berbeda dengan seluruh kitab tafsir yang ada. Gitu. Jadi jangan memahami Al-Quran hanya berbekal terjemahan saja. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada para ulama jika tidak mengetahui. Dan kita perlu mengetahui, mempelajari prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah, agar tidak mudah diombang-ambingkan oleh syubhat, kemudian doktrin-doktrin sesat yang di era sekarang ini dia menyebar di internet secara masif dan tidak terkendali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Adapun kenyataannya yang namanya kesyirikan itu tetap ada sampai hari kiamat. Kalau dikatakan kesyirikan jimat sudah tidak ada, dia kurang piknik. Kesyirikan berupa ketakutan terhadap angka-angka tertentu itu tidak ada, dia kurang piknik. Di hotel-hotel, ya orang-orang kaya yang punya hotel itu takut memberi angka 13 di kamarnya. Sebagian hotel seperti itu. Karena saya pernah dapat jatah kamar nomor 213. Dikasih kuncinya. Saya naik ke atas. Karena liftnya penuh. Naik tangga 1, tangga 2, tangga 3. Ini kunci nomor 213. Ini kamar 211, 12, terus 14. Nah, ini kuncinya yang gua poi. Saya bilang ini. Akhirnya saya turun lapor ke resepsionis. Malah saya dimarahi. Kan bapak udah dikasih kuncinya, kan tinggal buka apa? Kamarnya ora ono dul. Saya bilang gitu. Kamar 13 gak ada. Oh iya, saya lupa pak. Mohon maaf ya pak. Coba. Ini para pemilik hotel yang mereka bertitel tinggi, harta banyak, tetapi takut dengan angka 13. Takut dengan bulan suro. Takut dengan hantu-hantu hasil kreativitas yang sebenarnya gak ada itu. Ya. Buktinya di luar negeri itu gak ada. WW gak ada. Apakah di Inggris ada WW gombel atau kuntil children? Enggak ada. Di Eropa hanya ada dua hantu, Dracula dan Casper. Kita saja yang terlalu kreatif menciptakan berbagai macam ragam hantu. Sehingga tugas kita adalah mempelajari tauhid serta memperingatkan diri dan keluarga kita dari berbagai macam kesyirikan yang menyebar luas di tengah masyarakat kita. Bahwasannya kita hanya beribadah kepada Allah, takut, harap, cemas, berdoa, pasrah, beribadah, seluruhnya kita pasrahkan kepada Allah semata. Maka akan menjadi tentramlah kehidupan kita. Dan kita akan menjadi para lelaki yang sejati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, sifat serta karakter lelaki yang sejati adalah senantiasa menjadi pembela dakwah ahli sunnati wal jamaah. Memposisikan diri kita sebagai pengawal dan pembela dakwah Islam. Itu merupakan ciri dan karakter lelaki sejati. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Yasin nomor 20 ayat 20. Waja'a min aqsal madinati. Yang sering yasinan hafal surat Yasin. Benar tidak? Waja'a dan datanglah min aqsal madinati dari ujung kota. Rajulun, seorang lelaki sejati. Kalau sekedar lelaki, dzukur. Tapi di sini disebutkan rajulun. Yas'a, dia berlari. Kola dan mengatakan, ya kaum, wahai kaumku, Tabi'ul mursalin, ikutilah ajaran para rasul salawatullahi alaihim ajma'in. Imam Ibnu Asyur di dalam tafsir Ibnu Asyur jilid ke-22 halaman 366 mengatakan, wa wusifar rajulu bisda'yi, sang lelaki sejati yang disebut di dalam surat Yasin tadi diberi sifat oleh Allah bisa'i, dia itu lari. Yufidu, itu memberikan petunjuk, memberi faedah. Annahu ja'a musri'an, bahwasanya itu dia datang dengan cepat, tidak lambat. Wa annahu balaghahu hammu ahlil madinati, dan sang lelaki sejati ini mendengar kabar bahwa penduduk kota memiliki keinginan birrajmir rusuli wa ta'dhibihim. Para penduduk kota itu memiliki keinginan untuk merajam rasul dan menyiksa rasul. Fa arada an yansahahum. Kemudian sang lelaki sejati ini berlari cepat ingin menasihati penduduk kota. Khasyatan 'alaihim wa 'alar rusuli, karena sang lelaki sejati ini khawatir, mengkhawatirkan nasib penduduk kota dan mengkhawatirkan nasib para rasul. Kenapa penduduk kota yang ingin merajam rasul kok dikhawatirkan nasibnya? Apa sebabnya? Bagaimana nasib orang yang ingin membunuh rasul, ingin menyiksa rasul, sedangkan penduduk Taif yang mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam, melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan batu sampai berdarah saja. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dengan membawa Malakul Jibal, malaikat penunggu gunung. Ya Muhammad, wahai Muhammad, inna rabbaka qad alima ma fa'ala qaumuka laka. Sesungguhnya Allah telah mengetahui perbuatan kaummu kepada engkau. Wa qad ba'athani, dan Allah mengutus aku Jibril. Wa ma'i malakul jibal, dan datang bersamaku malaikat penunggu gunung. Lita'murahu bima syi'ta fihim, agar engkau memerintahkan kepada malaikat penunggu gunung ini untuk memusnahkan penduduk Taif. Lalu malaikat penunggu gunung memberikan usulan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, kalau engkau ingin, dua gunung yang besar ini akan aku cabut dari akarnya, akan aku pukulkan ke negeri Taif agar mereka musnah dari dunia ini. Itu mereka baru mengusir Nabi. Ini penduduk Madinah ini yang disebutkan di dalam surat Yasin, mereka berbondong-bondong ingin membunuh rasul yang diutus kepada mereka dan mengazab mereka. Sehingga sang lelaki sejati mengkhawatirkan keselamatan penduduk kota dan juga mengkhawatirkan nasib para nabi dan rasul. Sang lelaki sejati diberi gelar oleh Allah sebagai lelaki sejati karena dia menghibahkan jiwa dan raganya untuk membela dakwah ilallah. Senantiasa berbuat, berperilaku dengan perkara dan hal-hal yang bisa memuluskan dan melancarkan dakwah ilallah. Itu adalah ciri dan karakter lelaki yang sejati. Menolong dakwah sesuai dengan kemampuan kita, dengan suara kita, dengan lisan kita, dengan tenaga kita, dengan fikiran kita, dengan harta kita, dengan kedudukan kita. Seluruh potensi yang kita miliki, kita kerahkan untuk menolong dakwahnya para nabi dan rasul. Kalaupun kita ini termasuk orang yang bebal, karena 24 jam yang Allah anugerahkan kepada kita, semuanya digunakan untuk mengurusi anak istri, tidak pernah terbetik sama sekali keinginan untuk menolong dakwah. Minimalnya jangan pernah mengganggu dakwah ilallah. Kalau kita mengganggu jalannya dakwah, berarti kita sedang memposisikan diri sebagai musuhnya para nabi dan rasul. Man kana aduwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa memposisikan dirinya sebagai musuh Allah, musuh malaikat, musuh Rasul, musuhnya Jibril, musuhnya Mikail, maka Allah akan menjadi musuhnya dia. Dan dia termasuk orang-orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza tsana'un 'ala hadzal rajuli. Gelar lelaki sejati yang Allah berikan kepada lelaki dalam surat Yasin tadi adalah merupakan pujian Allah kepada lelaki ini. Yufidu memberi faidah annahu mimman yuqtada bihi fil isra'i ila taghyiril munkar. Memberi faidah dan pelajaran bahwa sang lelaki sejati ini patut dijadikan suri tauladan di dalam sikap beliau bersegera untuk merubah kemungkaran, bersegera untuk menolong dakwahnya para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka masing-masing kita hendaknya introspeksi diri, apa yang sudah aku persembahkan bagi dakwah Islam ini, tenaga apa, pikiran apa, ide apa, kedudukan apa, harta yang mana yang telah aku kerahkan untuk membantu menggelindingkan roda dakwah yang terasa semakin berat dari hari ke hari. Ataukah kita termasuk orang-orang yang justru menjadi duri di dalam dakwah ini? Na'udzubillahi min dzalik. Pada beberapa referensi yang lain dikisahkan bahwa lelaki sejati, sang lelaki sejati yang dipuji oleh Allah di dalam surat Yasin tadi bernama Habib An-Najjar. Bukan seorang pejabat, bukan seorang yang kaya raya. Seorang lelaki bernama Habib yang memiliki profesi sebagai seorang tukang kayu. Lelaki biasa. Min aqsal madinati. Dia berada di ujung kota. Dia itu orang yang berasal dari tempat yang jauh, tempat yang terpencil. Tetapi kemiskinannya, keterbelakangannya, kekurangannya tidak menghalangi dia untuk menjadi seorang lelaki yang sejati dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'a annahu laisa minal anbiya'i war rusul. Padahal beliau tidak termasuk nabi dan rasul. Tukang kayu pun bisa memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah kalau dia mengerahkan daya dan upaya yang dimiliki untuk menolong dakwahnya para nabi dan rasul, mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia berakhlakul karimah, mengajak manusia memberi manfaat kepada Islam dan kaum muslimin, bukan malah membunuh dengan cara ngawur. Jihad itu mas, ada aturannya. Kita harus minta izin kepada waliul amri, penguasa. Yang kedua, kita minta izin kepada kedua orang tua. Yang ketiga, kita minta izin kepada orang yang menghutangi kita. Ini tiga ini harus dan tidak bisa tidak. Itu aturan dalam jihad. Pak, kenapa? Saya pengen berangkat jihad. Lah kalau jihad terus gimana? Ya bisa jadi saya pulang lagi, bisa jadi saya mati. Bapak ini ngomong, lah kalau mati nanti utangmu gimana yang 10 juta? Lah itu masalahnya. Makanya saya datang ke sini. Ya, kalau saya mati ya sudah. Yang nyaur siapa? Yang enggak ada. Oh, enggak bisa. Kamu lunasi dulu utangmu, baru kamu mati. Itu syarat di dalam jihad fisabilillah. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inni uridul jihad ma'aka. Wahai Rasul, aku ingin berjihad bersama engkau. Satu pasukan jihad yang dipimpin langsung oleh Nabi. Namanya apa? Satu pasukan jihad yang dipimpin langsung oleh Nabi. Ada yang tahu? Ghazwah. Ya kalau Nabi tidak ikut di situ disebut Sariyah. Pasukan jihad yang dipimpin oleh Nabi langsung itu jaminan mesti jihad 100%. Kata Nabi, apa kamu masih punya orang tua? Masih, sudah tua. Kata Nabi, kembali kepada orang tuamu, berjihadlah kepada keduanya. Berbaktilah, urusi itu orang tuamu. Begitu. Dan jihad itu minta izin kepada penguasa kaum muslimin yang sah. Kalau penguasa melarang, tidak boleh berangkat jihad. Jihad itu tidak boleh membunuh orang tua, wanita, dan anak-anak. Itu aturan di dalam. Tidak boleh merusak tanam-tanaman. Itu aturan yang mulia di dalam jihad. membawa kemaslahatan dan kebaikan. Saya yakin tindakan terorisme itu tidak minta izin kepada orang tua. Benar apa tidak? Kalau minta izin ke orang tua, mak, saya mau meledakkan diri, mak. Kasih izin enggak mama kita? Oh, bocah stres. Mesti orang tua kita marah. Kemudian yang menjadi sasaran kematian siapa? Apakah dipilih? Laki, wanita, tua, muda menjadi korban pengeboman. Itu bukan jihad. Meskipun orang satu dunia mengatakan itu sebagai bentuk jihad. Tapi tidak ada Nabi mengatakan, memberikan aturan jihad seperti itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Meski akhirnya Habib An-Najjar ini harus kehilangan nyawa. Demi untuk mengawal dan membela dakwahnya para rasul. Dia tidak takut dan tidak gentar sama sekali. Itulah sifat dan karakter sang lelaki yang sejati. Senantiasa memposisikan dirinya sebagai pembantu dan pengawal bagi dakwah yang diusung oleh para nabi dan rasul. Salawatullahi alaihim ajma'in. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat lelaki yang sejati yang berikutnya adalah zikrullah. Senantiasa berzikir kepada Allah. Wa iqamus salah. Dan senantiasa menegakkan salat. Wa tarku ma yulhi anha. Dan meninggalkan seluruh perkara yang bisa melalaikan seseorang dari zikrullah dan dari salat. Terutama salat-salat yang wajib. Marra Amr bin Dinar. Amr bin Dinar pada satu hari pernah berjalan. Wa ma'ahu Salim bin Abdullah. Dia diikuti oleh Salim bin Abdullah. Qala, dia mengatakan, kuntu ma'a Salim ibni Abdullah. Dahulu aku pernah berjalan bersama Salim bin Abdullah. Wa nahnu nuridul masjid. Waktu itu kami sedang berjalan menuju masjid. Famararna bi suqil Madinah, lalu kami melewati pasar kota Madinah. Wa qad qamu ila shalah, dan seluruh penghuni pasar, pedagang-pedagang pasar itu mereka telah pergi menunaikan salat di masjid. Wa khammaru mata'ahum, kemudian mereka menutupi barang-barang dagangan mereka. Panadhara Salimun ila amti'atihim. Kemudian Salim bin Abdullah memandang kepada barang dagangan di pasar. Tidak ada satupun tersisa orang di pasar. Barang dagangan semua ditinggal. Pedagang semua melaksanakan salat. Laisa ma'aha ahadun. Tidak ada satupun yang menunggui barang dagangan itu. Fatala hadhil ayat. Kemudian Salim membaca ayat ini. Saat melihat barang dagangan di pasar ditinggal seluruhnya oleh penghuni pasar menuju masjid untuk sholat, Salim membaca ayat ini. Rijalun, mereka adalah para lelaki. La tulhihim tijaratun, yang tidak pernah dilalaikan oleh perniagaan. Wala bay'un, tidak pernah dilalaikan oleh jual beli. An zikrillah, dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada enggak waktu kita pergi ke pasar, kemudian adzan dikumandangkan, seluruh penghuni pasar meninggalkan barang dagangannya, semuanya sholat? Ada? Ada di negeri kita? Belum ada. Mari kita ciptakan keberadaan pasar tersebut. Nyicil, mencicil ya. Bukan mencicil. Kalau mencicil itu mau pingsan itu mencicil. Mencicil, mulai dari diri kita. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, dan adik-adik yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika memiliki toko kecil-kecilan di rumah atau toko besar-besaran di luar rumah, saat adzan berkumandang, kita tutup sejenak. Wallahi itu tidak akan mengurangi jatah rezeki kita. Tidak akan mengurangi jatah rezeki kita. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jika azan dikumandangkan di hari Jumat, bersegeralah menuju salat Jumat dan tinggalkanlah jual beli. Tidak akan mengurangi jatah rezeki kita karena masing-masing kita sudah ditetapkan jatah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berkurang hanya gara-gara kita menutup toko untuk menghadiri sholat Jumat. Mereka adalah para lelaki yang sejati. Tidak dilalaikan oleh perniagaan. Tidak dilalaikan oleh jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak kondisi umat Islam dulu di saat hidupnya susah, ya makanya Senin sama Kamis, ya dia senantiasa diliputi kesedihan. Tidak doyan makan saking sedihnya kecuali nasi dan lauk pauk. Kemudian dia meminta berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kalau saya ini kaya, saya akan khusyuk beribadah kepada Engkau." Saat diberi kekayaan, janjinya itu hanya tinggal janji. Maka para ulama kita itu memperingatkan kita dari nazar orang-orang yang bakhil. Nazar orang-orang yang bakhil. Bagaimana nazar orang yang bakhil? "Ya Allah, kalau sawah saya ini laku dijual seharga 1 miliar, nanti saya akan puasa Senin Kemis sebanyak 1 pekan ya Allah." Ditunggu, karena sawah saya enggak jadi laku, ya sudah, saya enggak jadi puasa Senin Kemis. "Ya Allah, kalau kuliah saya lancar, lulus, saya mendapat nilai yang bagus, saya akan sholat duha 1 kali ya Allah. Tapi karena saya enggak lulus-lulus, ya udah, saya enggak jadi sholat duha." Itu nazarnya orang-orang yang bakhil. "Ya Allah, kalau si fulanah itu kelak jadi istri saya ya Allah, maka saya akan bersedekah kepada 1 anak yatim." Ternyata dia disamber orang lain. "Ah ya, sudah ya Allah, dia enggak jadi milik saya. Saya enggak jadi ngasih makan orang yatim, anak yatim." Itu namanya nazar orang yang bakhil. Jangan dilakukan itu. Tapi kalau sudah terlanjur, maka harus wajib untuk dipenuhi. Terus nazar yang baik itu bagaimana? Yaitu orang yang mewajibkan satu ibadah tertentu tanpa mengaitkan dengan rizki dan pemberian Allah. Insya Allah sebelum Ramadan ini, setiap bulannya saya akan khatam 1 kali. Syaratnya apa? Enggak pakai syarat. Nah itu nazar yang bagus, yang dipuji. Bukan nazarnya orang-orang yang bakhil. Sehingga kita menjadi para lelaki yang sejati. Para ummahat, mbak-mbak, adik-adik, remaja putri yang hadir di masjid ini, bantulah, tolonglah ya suami Anda sekalian, saudara ya, kemudian anak yang laki-laki untuk menjadi para lelaki yang sejati. Jangan malah menggembosi sifat kelelakian pada diri suami-suami Anda, pada diri ayah-ayah Anda, pada diri anak-anak Anda. Itu. "Pak, Bapak pulang kerja bawa duit berapa?" Enggak usah ngomong, udah kelihatan dari mukanya. Mesti 50 ribu lagi. Suami kok kayak gitu. Sehingga suaminya terdorong untuk melakukan apa? Perbuatan-perbuatan yang haram. Sehingga lunturlah karakter dan sifat lelaki yang sejati pada dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Itu beberapa sifat dan tidak semuanya, namun saya sebutkan beberapa yang terpenting. Tetapi ada juga sifat-sifat yang tampak secara lahiriah yang disebutkan oleh dalil. Di antaranya adalah al-lihyatu, yaitu memanjangkan jenggot. Menurut syariat Islam, ya memanjangkan jenggot itu merupakan salah satu sifat dan karakter seorang lelaki. Disebutkan di sini anna rajulal mu'fi dhaqanuhul muttasimu bisamtil anbiya'i, bahwasanya para lelaki yang memanjangkan jenggotnya dan dia menghiasi diri dengan sifat para nabi, seluruh para nabi, seluruh sahabat nabi, semuanya memanjangkan jenggot. Mana dalilnya di dalam Al-Qur'an? Nabi Harun mengatakan kepada Nabi Musa, "La ta'khudhu bi ra'si wa la bi lihyati." Wahai Nabi Musa, jangan kamu marah kepadaku lalu kamu menjambak jenggotku. Kata Nabi Harun kepada Nabi Musa. Seluruh para nabi dan rasul semuanya memanjangkan jenggot. Seluruh para sahabat nabi radhiyallahu ta'ala anhum memanjangkan jenggot. Dan itu merupakan sifat para nabi dan rasul. Begitu. Memang jenggot yang panjang itu tidak bisa menjamin kebaikan seseorang. Ada enggak perampok berjenggot? Ada. Ada enggak penipu yang berjenggot? Ada enggak penjual madu yang suka menipu berjenggot? Ada. Ada enggak orang sholat mencuri? Ada. Apakah kita enggak usah sholat? Percuma sholat juga mencuri. Lebih baik enggak sholat tapi tidak mencuri. Mana yang lebih baik? Tidak sholat tapi tidak mencuri, atau sholat tapi mencuri? Mana yang terbaik? Yang terbaik adalah sholat dan tidak mencuri. Kenapa pilihan kok tidak apple to apple? Ya. Sesuatu yang baik itu bandingannya kebaikan. Gitu. Huwa ar-rajulul 'aqilul 'akhidhu bisamtil karim. Para lelaki yang memanjangkan jenggotnya, mereka meneladani para nabi dan rasul. Mereka adalah para lelaki sejati yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Li'anna hadhihi lihyah. Karena keberadaan jenggot ini. Ya a'zamu ma yatamayyazu bihi dzakaru 'anil unta. Dia salah satu pembeda yang asas yang membedakan antara lelaki dan wanita. Fahalquha, maka membersihkan total. Wal firaru minha, dan melarikan diri dari jenggot ini. Firarun min karamir rujulati wa syarafidh dhukurah. Itu merupakan bentuk menjauhkan diri dari sifat lelaki sejati dan kemuliaan seorang lelaki. Ila unusatil khunutah, menjauh dari sifat lelaki kemudian lebih mendekat kepada sifat kewanitaan. Yuridu an yatashabbaha bil unta, sehingga sadar atau tidak sadar seseorang itu sedikit ataupun banyak dia mulai menyerupakan dirinya dengan para wanita. Wa hadza syaramun wa karamun wa jamalun fi wajhihi. Ya, jenggot itu merupakan kemuliaan, kemudian ketinggian dan keindahan yang bertengger di wajahnya. Wa mizatun li fuhulatihi wa dhukuratihi an khunuthatil unta. Dan dia merupakan pembeda yang asas yang membedakan dirinya dengan para wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya yang mulia, jazzus syawariba wa'ful liha khaliful majus khaliful yahud. Potonglah kumis dan biarkan jenggot, selisihlah orang Yahudi, selisihlah orang-orang Majusi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua adalah ta'adduduz zaujat, yaitu memiliki istri yang lebih dari satu, atau istilah kita sekarang adalah poligami. Khusus untuk poin kedua ini, saya tidak berani berbicara lebih banyak. Karena saya tidak lebih pandai, tidak lebih bisa mengamalkan jika dibandingkan dengan Pak Agus Gunawan. Ya. Tapi saya bacakan saja nukilan pernyataan dari para ulama di dalam kitab Sahihul Athar wa Jamilul Ibar min sirati khairil bashar. Pelajaran yang bisa dipetik dan keindahan-keindahan yang bisa kita jadikan pelajaran dari sirahnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Disebutkan di sana, katsratun nikah, banyak menikah itu sifatu madhin indal Arab, adalah sifat yang terpuji di kalangan bangsa Arab. Lidalalatihi ala kamalir rujulah, karena banyaknya istri itu menjadi salah satu indikasi kuat kesempurnaan sifat lelaki pada diri seseorang. Wa ma'a hadza lam yushghilhu dhalik an ibadati rabbih azza wajal. Di samping itu, di luar itu, banyaknya istri tidak menyibukkan seseorang dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga poligami yang terpuji, poligami yang menjadi sifat dan karakter lelaki sejati adalah poligami yang tidak melalaikan seseorang dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak melalaikan seseorang dari berbuat adil. Tidak melalaikan seseorang dari memberi nafkah kepada seluruh istri-istrinya sesuai dengan kebutuhannya. Adapun jika seseorang berpoligami menjadi acak-adut, enggak karu-karuan, maka itu tidak mencerminkan sifat dan karakter lelaki yang sejati. Sampai di sini saja, saya tidak berani berbicara lebih banyak berkaitan dengan hal ini. Karena saya tidak lebih baik daripada antumnya. Kulluna muwahhidun. Masing-masing kita ahli tauhid. Istrinya baru satu ya. Yang keberapa? Yang ketiga. Kana Umaru adalah Umar ibn al-Khattab. Idza masya, apabila beliau berjalan, asra'a, cepat. Seperti menuruni bukit. Wa idza takallama asma'a, jika beliau berbicara lantang. Wa idza daraba auja'a, dan jika beliau memukul, auja'a. Daraba memukul. Kul auja'a, pukul, jatuh. Itu namanya auja'a. Auja'a yuju. Jadi kalau memukul itu bertenaga. Ya, memiliki kekuatan. Itu siapa? Umar ibnul Khattab. Pernah ada seorang itu menampakkan dirinya sebagai ahli ibadah. Lalu dia berjalan pelan. Ya, berzikir ngomongnya lirih. Seolah-olah sedang khusyuk berzikir. Itu dibantah oleh seorang ulama salaf. Umar ibnul Khattab itu ahli ibadah. Tapi kalau berjalan dia cepat. Kalau bersuara lantang. Dan kalau memukul itu bikin kelenger. Terus jatuh kelibak itu. Apa namanya? Uppercut apa-apa? Saya kurang tahu. Ya. Itu diantara sifat dan karakter lelaki yang sejati. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah juga disebutkan Nabi itu kalau berjalan seperti menuruni bukit. Jadi kita para lelaki wabil khusus ya, diusahakan kalau sedang ingat itu jalannya yang tegap. Ya. Lalu cepat. Nyak gitu. Jangan toleh ya, diam ketika bergerak ngentekne kabeh. Jangan begitu ya. Tetapi masing-masing kita memiliki derajat dan apa ini namanya persentase yang berbeda di dalam mewujudkan sifat dan karakter lelaki yang sejati ini. Manusia yang paling sempurna sifat kelelakiannya adalah para nabi dan rasul. Dan mumpung Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan hidup, mari kita tumbuhkan sifat dan karakter lelaki sejati dalam diri kita. Ya, dia menjadi salah satu obat yang manjur untuk membentengi diri kita dari berbagai penyimpangan. Membentengi anak dan istri kita dari berbagai penyimpangan. Ya, Syekh Muhammad Said Raslan mengatakan, jika seorang suami itu menjadi lelaki, maka istrinya pun akan menjadi seorang wanita. Maksudnya, jika seorang suami menghiasi dirinya dengan sifat dan karakter lelaki sejati, istrinya pun akan menjadi wanita tulen. Tapi kalau para suami ini mengesampingkan sifat-sifat lelaki yang sejati ini, maka lambat laun istrinya akan berubah menjadi lelaki sejati. Lalu sang suami ini menjadi sapi perah. Ayo kerja, ATM-nya sini dulu. Lah nanti kalau saya beli bensin gimana? Tulis proposal sama aku. Nanti kalau tak AC saya tak kasih. 1 liter saja biar kamu gak kelayapan kemana-mana. Siap laksanakan tugas. Gitu. Suaminya. Ada suami begitu? Ada. Ada gak? Kesini orangnya. Seorang suami butuh berbakti kepada orang tuanya. Seorang suami dia butuh bersedekah tanpa harus minta izin kepada istrinya. Istri yang harus minta izin kepada suaminya saat dia ingin membelanjakan uang suami. Begitu, jangan kebalik. Begitu. Tetapi itu pun masih dilegalisasi dengan satu teori. Tidak ada Ustaz, suami yang takut kepada istri itu tidak ada. Yang ada adalah suami yang menghormati istri. Oke, saya bilang begitu. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'a dirah. Silahkan beralasan, silahkan beralibi. Dan manusia yang mengetahui jati dirinya masing-masing, meskipun lisannya mengemukakan alasan. Tidak usah kita memvonis orang lain, oh kamu bukan lelaki sejati. Bukan. Lelaki sejati itu enggak suka memvonis orang lain, tapi menilai dirinya sendiri. Kalau Anda mengatakan orang yang tidak takut dengan istri, silahkan. Yang tahu adalah diri kita dan juga Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang ingin saya sampaikan berikutnya adalah afatur rujulah. Perkara-perkara yang bisa merusak sifat kelelakian pada diri seseorang. Ya. Dzambul khutunati fi haqqir rijal. Islam itu teramat sangat membenci dan mencela sifat kewanitaan pada diri seorang lelaki. Disebutkan dalam satu riwayat, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannatina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Melaknat itu menjadi salah satu indikasi kuat bahwa satu perbuatan itu berstatus sebagai dosa besar. Di antara indikasi ini dosa kecil apa dosa besar? Jika perbuatan tersebut dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang dilaknat oleh Rasul? Al-mukhannathina minar rijal, yaitu para lelaki yang menyerupai wanita. Wal mutarajjilati minan nisa, dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Bapak-bapak, mas-mas, kalau keluar, ya, perkara yang menyerupai wanita itu banyak. Mulai dari perilaku, suara, kemudian baju, pakaian, termasuk sendal. Mosok karakter lelaki sejati kok sendalnya Hello Kitty. Warnanya pink. Atau apa namanya? Gambar apa itu namanya? Bunga-bungaan. Ya, sendalnya itu. Tidak boleh. Tetapi kalau kita ada di dalam rumah, boleh enggak kita pinjam sendal istri kita? Kata Syekh Masyur, boleh. Yang tidak boleh adalah saat kita keluar rumah, kita berdandan, berperilaku mirip, menyerupai kaum wanita. Maka kita akan menerima laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga perilaku. Sehingga kita hendaknya membiasakan diri, memaksa diri kita untuk bersikap dan berperilaku seperti layaknya lelaki. Ya, pembicaraan, gaya jalannya kita, ya, kemudian gerak-gerik tangan kita, ya begini. Termasuk megang golok saat kita menjadi jagal. Dalam dunia penjagalan, menggorok, apa namanya, menyembelih sapi itu ada dua metode. Metode tarik dan metode dorong. Jadi handle goloknya tuh pegangnya begini. Ini leher terus ditarik begini. Atau begini, ya. Tidak ada jagal megang goloknya begini. Itu jagal opong, wih. Jagal cap apa itu, ya. Ya, ditusuk gini. Jadi perilaku kita hendaknya juga menampilkan sebagai sifat lelaki. Kemudian baju, celana, kemudian aksesoris yang kita pakai. Saya termasuk orang yang lumayan beberapa kali mendaki gunung. Saat berada di gunung, matahari kan panas. Lalu kulit ini mengelupas. Sehingga mengelupas dan terasa perih. Kata teman saya, Ustadz, sampean pakai apa itu namanya seperti krim untuk melindungi dari sinar matahari. Oh iya, saya mau. Datang teman saya, jangan Ustadz, kenapa? Masuk kita kaum lelaki pakai pupur gitu. Oh iya bener, udah gak apa-apa. Wis. Naik gunung itu mangkat ganteng, mulih ireng, saya bilang gitu. Berangkatnya kita ganteng, pulangnya kita hitam meskipun kulit harus mengelupas. Gitu. Tapi saya tidak sedang mengatakan bahwa tabir surya itu hukumnya haram. Itu untuk saya sendiri. Kalau teman-teman mau pakai, boleh gak apa-apa. Asal jangan pakai bedak. Pakai bedak pemerah bibir, jangan. Itu adalah karakternya para wanita. Berikutnya, al-ikhtilat. Percampuran lelaki dan wanita dalam satu ruangan tanpa ada hijab yang memisahkan. Itu menunjukkan lemahnya sifat kelelakian pada diri seseorang. Kenapa? Karena para wanita yang keluar rumah tanpa memakai hijab dan mereka berikhtilat, itu menjadi tanggung jawab suami-suami mereka. menjadi tanggung jawab ayah-ayah mereka. Saat para suami membiarkan istrinya keluar tanpa hijab, saat para ayah membiarkan putri-putri mereka berikhtilat di ruangan tanpa dipisah, menunjukkan sang suami dan sang ayah itu telah kehilangan satu bagian di antara sifat dan karakter para lelaki yang sejati. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata dayyus, tidak akan masuk surga para lelaki dayyus, para lelaki yang membiarkan aurat istrinya dilihat oleh orang banyak, para lelaki yang membiarkan putrinya mengumbar aurat, membiarkan anak dan istrinya berikhtilat. Kalau di era salaf, yang belanja suami, yang nganter suami, bukan istrinya disuruh pergi keluar kota sendirian. La yadkhulul jannata dayyus. Kemudian karena waktunya hampir habis, saya lanjutkan lagi yang kedua, khusus bagi para lelaki. Tasrihus sya'ri kulla yawm, yaitu menyisir rambutnya setiap hari. Mau pengajian, sisiran. Pakai helm. Nanti naik motor, copot helm, sisiran lagi. Masukkan lagi. Nanti habis dari toilet, ada cermin, sisiran lagi. Jadi kemana-mana bawa sisir. Wa minal adillati ala annahu la yudawamu ala tarjil. Di antara dalil yang menyatakan tidak menyisir itu tidak dilakukan secara terus-menerus, hadithu An-Nasa'i, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam nahas sahabah, bahwasanya Nabi melarang para sahabat an yamtashitu kulla yaum, dari bersisir setiap hari. Terus bagaimana Ustaz kalau enggak disisir? Cukup pakai jurus harimau gini, Pak. Sudah cukup. Enggak usah pakai sisir. Kalau sesekali boleh. Tapi kalau setiap hari sisiran, itu merupakan sifat dan karakternya para wanita. Kalau lelaki enggak usah setiap hari sisiran. Ya. Nanti acak-acakan gimana? Malah keren. Ya, lelaki sejati begitu. Set gitu ya. Rambutnya. Makanya jangan panjang-panjang supaya enggak sisiran tiap hari. Ya. Dan belum ada ulama ahli sunnati wal jama'ah yang mengatakan bahwa menggondrong rambut itu sunnah. Belum ada. Saya belum nemu maksudnya. Tapi bukan berarti menggondrong rambut tidak boleh. Menggondrong rambut boleh jika masyarakat kita tidak memandang miring kepada lelaki yang berambut panjang. Selama dia mengurus rambutnya, ya, diminyai dan diurus, tidak dibiarkan seperti gerandong, ataupun menyisir setiap hari, maka itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika yanbaghi lil insan, maka dari itu selayaknya bagi seseorang idza kana walabut, jika dia itu memang harus bersisir, dia bersisir sehari dan meninggalkan sisir di hari berikutnya. Syarah Zadul Mustaqni li Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syinqiti, jilid 1 halaman 31. Yang ke berapa ini? 4. Lelaki menggunakan perhiasan dari emas. Itu juga menjadi salah satu hal yang menciderai kelelakian seseorang. Kata para ulama, karena emas itu memiliki sifat lembut. Kalau seorang lelaki menggunakan emas lama-kelamaan, itu akan berpengaruh kepada diri dan pribadi seseorang. Yang 4, fenomena para wanita yang memimpin lelaki, terutama tidak usah jauh-jauh di pemerintahan, di keluarga kita. Ya. Mana yang lebih dominan? Kita apa istri kita? Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Bukan dibalik, para wanita adalah pemimpin bagi lelaki. Tidak seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tato. Nah, tato ini adalah satu perkara yang tadi saya isyaratkan di awal. Di awal kali muncul, dia dianggap sebagai simbol kejantanan. Orang yang bertato itu kelihatan sangar, jantan, gentle. Dan seolah-olah dia menjadi lelaki sejati yang kuat. Padahal sejak ribuan tahun lalu, Nabi SAW menyatakan ya bahwasanya Allah melaknat ya para wanita yang bertato dan yang minta untuk ditato. Menunjukkan tato di zaman Nabi itu adalah pekerjaan para wanita. Itu pun dilarang dilakukan wanita, apalagi dilakukan oleh para lelaki. Dan ini berbeda dengan pacar. Apa namanya? Yang para wanita suka melukis tangannya itu namanya apa itu? Apa? Hah? Ina. Hena. Hena itu bukan macan itu ya? Yang seperti macan itu. Yang dia tinta dipakai untuk melukis. Itu kata para ulama boleh, syaratnya dia bukan tinta yang permanen. Kemudian yang kedua, tidak ada gambar makhluk hidup di dalamnya. Ya. Tidak ada melambangkan simbol-simbol kekufuran. Nanti kalau mau wudu dia bisa dihapus. Karena kalau tinta yang permanen, dia bisa menghalangi sampainya air di permukaan kulit seseorang. Dan beberapa hal lain yang bisa menciderai kelelakian seseorang. Terakhir, perkara-perkara yang disangka menciderai kelelakian padahal tidak sama sekali. Yang pertama adalah menawarkan anak wanita kita kepada lelaki yang soleh. Mas, saya punya putri cantik jelita, muda belia, solehah, sweet 17. Kamu mau gak jadi mantu saya? Saya itu kalau menawarkan anak saya malu saya. Di mana muka saya ditaruh? Saya kan seorang lelaki yang sangar, yang maksud saya menawarkan anak-anak saya kepada lelaki yang untuk dinikahi orang baik. Nanti kan menciderai kelelakian saja. Keliru itu. Karena syariat Islam membolehkan bagi seorang ayah untuk menawarkan anak wanitanya agar dinikahi oleh laki-laki yang baik. Kemudian menangis. Seorang lelaki yang menangis, kamu kok laki-laki kok nangis sudah kayak cewek saja. Keliru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pemimpinnya para lelaki sejati. Tapi beliau banyak sekali menangis. Tapi dilihat apa yang kita tangisi. Rasulullah menangis karena teringat negeri akhirat, ngerinya siksa neraka. Ya. Kalau kita ingin meneladani Nabi, maka kita memperbanyak menangis. Lau ra'aitum ma ra'aitu labakaitum katsiran wala dhahiktum qalila. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya, menggendong anak-anak, sayang kepada anak-anak dan menciumi anak-anak. Meskipun badan kita tinggi besar, sangar, brewok, serem, tetapi kita dituntut untuk sayang kepada anak-anak. Dan merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita menggendong anak-anak kita masih kecil. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari Al-Barra beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal hasanu salawatullah alaihi ala atiqihi wa huwa yaqulu Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah. Aku melihat Rasul dan cucu beliau Hasan ada di atas pundak beliau. Sembali menggendong cucunya, Nabi mengatakan, ya Allah, aku mencintai cucuku, maka cintailah ia. Ini menjadi sunnah yang banyak ditinggalkan oleh para ayah. Gendonglah anak-anak kita, ciumilah mereka. Nabi mencium anak cucunya. Lalu ada seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, atuqabbilu nasibyanakum. Wahai Nabi, apakah engkau menciumi anak-anakmu? Ama ana fala uqnuqabbiluhum. Adapun saya punya anak 10, tidak ada satupun yang saya cium. Faltafata ilaihi Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepadanya dan bersabda, awa amliku laka in naza'allahu min qalbika rahmah. Saya tidak punya daya apa-apa kalau Allah mencabut kasih sayang dari dirimu. Sehingga ramah, senyum kepada anak-anak, menggendong mereka, menyalami mereka, menciumi anak cucu kita adalah merupakan sifat asli dan karakter tulen dari para lelaki yang terjadi dan tidak sedikit pun menciderai sifat kelelakian pada diri seseorang. Wallahu ta'ala alam biswab. Itu yang bisa disampaikan. Dan ini ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana cara mendidik anak laki-laki sejak kecil agar menjadi laki-laki yang sejati? Ya, kita didik sesuai dengan arahan para ulama. Bacalah buku-buku tentang metode pendidikan anak yang sesuai dengan fitrahnya. Ya, sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak laki kasih mainan laki-laki, kalau anak wanita dikasih mainan layaknya anak wanita, ya, berikan dia kesempatan untuk berkreasi. Dan kalau kita mulai melihat tanda-tanda yang aneh dari anak kita, segera kita beritahu dan arahkan. Dan jangan lupa senantiasa mendoakan anak-anak kita di waktu yang mustajabah. Apakah seorang yang sudah terlahir Islam masih harus syahadat lagi? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Tidak. Seorang yang terlahir Islam, ya tidak usah mengulang syahadatnya lagi. Pun kalau kita sholat kan setiap hari kita bersyahadat, benar tidak? Saat kita membaca tasyahud, bukankah kita bersyahadat? Ya. Ini yang mengatakan kalau syahadatnya ini belum disaksikan oleh amir, belum disaksikan oleh alimamul a'zam, maka keislamannya tidak sah. Itu merupakan salah satu indikasi. Ya, ada orang-orang yang mendekati kita dan ingin menarik kita kepada pemikiran-pemikiran sesat. Ya, jadi makna amir, alimamul a'zam itu adalah pemerintah di negeri kaum muslimin. Bukan pemimpin sekte, bukan pemimpin aliran, bukan pemimpin ormas. Ya, makna amir itu dijelaskan oleh banyak para ulama. Di antaranya Syekh Abdus Salam Barjas di dalam kitab Al-Amru Biluzumi Jama'atil Muslimin. Bahwa yang disebut dengan amir, penguasa itu adalah penguasa kaum muslimin. Demikian juga Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin di dalam kitab Syarah Aqidah As-Sifariniyah. Beliau mengatakan, Al-imamatu naw'ani, kepemimpinan itu ada dua. Imamatun fit tanzimi wat tadbir wa imamatun fit dini. Kepemimpinan di dalam negara dan kepemimpinan di dalam agama. Kemudian beliau mengatakan, kepemimpinan di dalam negara itu adalah kal imamil a'zam. Kal imamil a'zam, seperti imam yang besar. Awil khalifah atau khalifah. Awil muluk atau kepemimpinannya para raja. Awil ru'asail jumhuriyah, kata beliau. Atau para presiden. Waman dunahum, dan orang yang ada di level bawahnya. Minal umara, dari kalangan gubernur-gubernur. Wal wuzara, dan para menteri-menteri. Itu bisa dicek di dalam kitab Syarah Aqidah As-Sifariniyah. Apakah Imam Ibnu Utsaimin tidak mengetahui sistem demokrasi? Beliau mengetahui. Meskipun begitu, beliau mengatakan bahwa kepemimpinan yang terlahir, ya, dari kepresidenan itu menjadi kepemimpinan yang sah. Gimana demokrasi tidak sesuai Islam, kok hasilnya kok menjadi sah? Bagaimana bisa seperti itu? Bisa. Karena memang dalil yang memerintahkannya. Dalil yang memerintahkannya. Pemberontakan itu boleh enggak? Seseorang merebut kekuasaan yang sah dari penguasa sebelumnya. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Dinasti Abbasiyah, ya, mengambil kekuasaan dari dinasti Umayyah. Kan itu tidak boleh. Tetapi saat berhasil, maka kepemimpinan mereka sah. Dan saya belum menemukan ada ulama mengatakan bahwa kekuasaan dinasti Abbasiyah itu tidak sah gara-gara dia mengambil kekuasaan dari pemerintah sah yang sebelumnya. Kita tidak mendukung pemerintah, tidak mendukung pemberontakan. Kita tidak mendukung cara-cara yang culas. Tapi manakala mereka berhasil, maka kepemimpinan mereka pun sah. Ya, berdasarkan apa yang difatwakan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Dan ada pembahasan lebih rinci berkaitan dengan hal ini. Saya menasihatkan untuk membaca kitab Thali'atul Hiwari Darij Baina Sunnati wal Khawarij, tulisan Syekh Abdul Malik Ramadhani, yang membahas tentang 75 syubhat tentang seputar kekuasaan, kekhalifahan, dan juga bai'at. Ada 75 syubhat yang dijelaskan oleh beliau di dalam kitab tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Petikan faedah memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan

Tapi adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan harus disuntik.
harus di apa lagi, kadang dioperasi, kadang diamputasi.

0: diinfus, itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
0: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran adalah surah Luqman. Allah menyatakan, wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi biqari ilm wa yattakhidaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin. Coba bayangkan. Di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadis itu musik dan nyanyian. Untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustaz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memvonis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya lalu ke surga, ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga, kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya, ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Qur'an atau hadis yang sahih tentang hal itu.
3: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'alamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Hayyakumullah ya ayyuhal ikhwah. Al-yawm yaumus sabt. Hari ini hari Sabtu tanggal 9 Jumadal Ula 1441 Hijriah, di tempat yang Allah muliakan, di Masjid Besar Cipaganti, Bandung, Jawa Barat. Semoga Allah memberikan manfaat dalam majelis ini. Bersyukur kita kepada Allah yang dengannya ya Bandung bebas dari banjir ya. Kecuali mungkin beberapa titik yang sudah menjadi adat. Adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, seutama-utama orang yang beriman adalah dia yang memiliki akhlak yang baik. Orang yang memiliki akhlak baik itu tempat duduknya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Nanti di hari akhirat. Sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini hasan. Sesungguhnya di antara yang paling aku sukai, aku cintai di antara kalian dan paling dekat dari aku duduknya pada hari kiamat adalah di antara kalian yang paling baik akhlaknya. Lihat, paling baik akhlaknya duduk dengan siapa tadi? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia saja, orang kalau duduk dengan tokoh, ya misalnya dengan presiden, sangat senang sekali. Bagaimana kalau duduknya dengan Nabi nanti di hari kiamat? Dekatan. Yaitu syaratnya harus punya akhlak yang baik. Telah ditunjukkan nas-nas dari syara, ya, dari agama ini, hadis-hadis yang menganjurkan, mendorong kita untuk berakhlak baik. Dan memperingati kita untuk menjauhi, untuk menghindari, tidak melakukan akhlak yang buruk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengikrarkan dirinya. Tujuan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam ya ini untuk menyempurnakan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, juga Imam Bukhari di dalam Adab Al-Mufrad, Al-Adab Al-Mufrad, Nabi bersabda, innama bu'istu li'utamima salihal akhlaq. Dalam riwayat lain, innama bu'istu li'utamima makarimal akhlaq. Sesungguhnya hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang saleh, akhlak yang baik. Inilah ya ikhwah, Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak, menunjukkan agungnya, muhimnya, pentingnya akhlak ini. Kita saksikan ya di sub terdepan, kalau akhlak kaum muslimin itu buruk, jelek, bagaimana dampaknya buat kaum yang lain? Kaum yang ingin mempelajari Islam, bahkan kaum yang ingin masuk Islam, melihat wakilnya, kenyataannya kalau akhlak kaum muslimin jelek, buruk, mereka akan menjauh. Adat istiadat pun menginginkan kebaikan akhlak. Membenci pelaku yang mempunyai akhlak buruk. Ini adat istiadat dalam masyarakat. Jadi merupakan akhlak baik adalah hal yang agung, hal yang penting dalam agama kita ini. Namun pada hari ini kita akan mengetahui kebalikan daripada akhlak yang baik, husnul khuluq tersebut. Lawannya su'ul khuluq, fenomena akhlak-akhlak buruk. Ada sahabat yang bertanya kepada Nabi itu tentang fadilah-fadilah, tentang keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan, agar dia bisa beramal dengan kebaikan tersebut. Namun ada juga sahabat yang menanyakan tentang keburukan, menanyakan tentang kejelekan, agar bisa menghindari, agar terhindar dari keburukan tersebut. Nah, ayo ikhwah, fenomena su'ul khuluq. Ta'rif su'ul khuluq, pengertian su'ul khuluq. Asu ya, alif lam sin waw hamzah, asu'u ma'khudh minal fi'li sa'a yasu'u su'an, diambil dari fi'il kata kerja sa'a yasu'u su'an, dan maknanya artinya itu adalah kejelekan, al-qabh. Su' itu jelek, buruk. Didul husn, lawannya kebaikan. Berkata sebagian bahwasanya su itu adalah al-fujur wal munkar. Ya, kemungkaran, kefasikan. Kalau antum ingin melihat ya takrif, definisi, bisa dilihat di dalam Mu'jam ya, kamus bahasa Arab ya, salah satunya yang terkenal tadi itu Lisanul Arab, juga ada Mu'jam Maqayis Al-Lughah li Ibn Al-Faris. Dalam Maqayis Al-Lughah, Ibn Al-Faris mengatakan rajulun aswa, ai qabih, laki-laki yang jelek, laki-laki yang buruk. Imra'atun sawa, kalau rajul aswa, imra'ah sawa, artinya qabihah, jelek, buruk. Didul husna, lawan kebalikannya daripada kebaikan. Ya, bukan asu apa ya, kalau kadang kita dengar ya asu, umpatan-umpatan seperti itu ada ya, orang Jawa kalau nggak salah asu ya. Mungkin dia tahu dalam bahasa Arabnya jelek gitu. Kemudian ayuhal ikhwah, kalimat akhlak itu jamak dari al-khulqu, al-khuluqu ya, kha lam qaf, khulqun atau khulukun. Dia ini adalah tabi'ah wasahiyah, tabiat, karakter, watak. Ya, akhlak itu adalah karakter, tabiat. Ibnu Manzur di dalam Lisanul Arab tatkala turun apa mengomentari tentang ayat yang turun, wa innaka la'ala khulqun 'adzim, dan sesungguhnya engkau benar-benar mempunyai akhlak yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Jahiz berkata, al-khulqu wa huwa halun nafsi biha yaf'alul insan af'alahu bila rawiyah wala ikhtiyar. Al-khulqu atau al-khulqu itu keadaan jiwa yang dengannya dia mengerjakan, ya, manusia mengerjakan tanpa ada pemikiran, tanpa ada pilihan. Ya, ini kata al-jahil. Maka al-khuluq terkadang itu terjadi pada sebagian manusia secara naluri, tabiatnya. Juga terjadi pada sebagian mereka, ya, harus dengan riyadhah, dengan latihan, dengan ijtihad sungguh-sungguh. Ya, memang dari sananya dia diciptakan akhlak yang baik, akhlaknya santun. Ya. Tapi ada yang kebalikannya tidak, namun dia bisa berubah dirinya dengan latihan, dengan kesungguh-sungguhan ingin merubah akhlaknya yang buruk. Hewan saja bisa dilatih, ya. Kuda yang tadinya liar bisa jinak. Kucing yang tadinya buang airnya sembarangan diajari ke hamam, ke WC, bisa benar. Manusia ini lebih utama untuk dia bisa berubah akhlak yang buruknya. Itulah takrif daripada al-khuluq, ya. Su'ul khuluq berarti akhlak yang buruk, akhlak yang jelek. Di dalam Madarijus Salikin, ya, kitab karangan siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Mungkin saja, ya, keadaan akhlak buruk itu bisa dengan ini. Kalau husnul khuluq badrul jamil wa kaful qabih. Ya, husnul khuluq itu dia menuruti kebaikan, menahan keburukan. Maka su'ul khuluq kebalikannya, badrul qabih wa kaful jamil. Akhlak buruk itu dia menuruti keburukan. Diikuti terus kejelekan itu, dan dia menahan, mencegah kebaikan. Ini dia su'ul khuluq. Atau bisa juga lawan dari husnul khuluq yang tahalli bil fadail wa takhali minar radail. Kalau husnul khuluq, akhlak yang baik, dia itu bermanis-manis dengan fadail, keutamaan-keutamaan. Dan at-takhali meninggalkan radail, kehinaan. Maka su'ul khuluq aks kebalikannya. Su'ul khuluq tahali bir radail, bermanis-manis dengan kehinaan. Wa takhali minal fadail, meninggalkan keutamaan-keutamaan. Ini su'ul khuluq. Ada keutamaan dalam sholat berjamaah, ditinggalkan. Dia malah nonton atau main game. Ya. Dia menahan kebaikan. Adanya sedekah, duitnya banyak, ditahan. Dia malah membeli kehinaan. Pergi ke tempat-tempat yang Allah haramkan. Menghambur-hamburkan uang. Nah, ini contohnya. Itu kemungkinan-kemungkinan bisa saja su'ul khuluq, akhlak yang buruk. Dia menuruti keburukan, menahan kebaikan. Dia bermanis-manis dengan kehinaan. Dia meninggalkan keutamaan-keutamaan. Antum bisa saksikan. Di mana keadaan kita? Atau kita melihat saudara-saudara kita yang di luar, di mana keadaannya? Husnul khuluk atau su'ul khuluk? Agama kita ini sudah meninggikan akhlak yang baik, tentu sangat mencela akhlak yang buruk. Tadi dikatakan adat istiadat saja dalam masyarakat benci mereka dengan adanya orang-orang yang berperangai buruk, akhlak buruk. Naam ayuhal ikhwah. Ya, maka betapa sempitnya orang yang hidup yang dia mempunyai akhlak yang buruk. Beratnya musibah orang yang mempunyai akhlak buruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membencinya. Kalau tadi hadis di awal mengatakan orang yang paling baik akhlaknya akan bersama duduk dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat, maka aswa'ukum akhlaqo, orang yang paling buruk akhlaknya itu jauh dari Nabi SAW di hari kiamat. Kata Nabi, wa inna abgadakum illayya wa ab'adakum minni fil akhirah ay yawmal kiamah aswa'ukum akhlaqo asarsagrun al-mutafaihikun wal-mutashaddiqun. Sesungguhnya yang paling aku benci di antara kalian dan yang paling jauh dari aku pada hari kiamat, di akhirat kelak nanti, aswa'ukum akhlaqo, yang paling buruk akhlaknya. Asarsarun. Sahabat tahu kalau asarsarun. Qad alimna asarsarun. Wamal mutafaihikun, apa itu mutafaihikun? Asar sarun ini adalah orang yang suka banyak bicara, berceloteh. Apa istilah kita? Omong besar. Asar sarun. Sedangkan al mutafaihikun ini al mutakabbirun, orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh. Dan al-mutasyaddiqun, orang-orang yang sesumbar dalam bicaranya. Itu ayol ikhwah. Kalau orang yang paling buruk akhlaknya, orang yang banyak omong, yang gak ada manfaatnya, ya, orang yang angkuh, orang yang sombong, itu akan jauh dari Nabi SAW pada hari kiamat. Berkata Ahnab bin Qais, Alla ukhbirakum ya bi adwa idda, maukah kamu diberitahu penyakit yang paling berbahaya? Qalu bala, iya. Ya, ini penyakit yang berbahaya itu, kata Al-Ahnab ibn Qais, al-khulqu dani wal lisanul badhi. Akhlak yang hina, lisan yang keji. Itu adalah penyakit yang paling berbahaya. Akhlak kerendahan, lisannya keji. Nanti akan diterangkan fenomena, bentuk-bentuk daripada su'ul khuluq itu. Berkata yang lain, al-hasanul khuluq min nafsihi fi rahah. Akhlak yang baik, ya, itu dari jiwa yang lapang. Wan-nas minhu fi salamah. Dan orang yang memilikinya, ya, berada di dalam keselamatan. Wasai'ul khuluqin nas minhu fi bala. Dan orang yang buruk halak, apa buruk akhlaknya itu, dia itu adalah tertimpa musibah. Ya, dia mempunyai musibah. Wa huwa min nafsihi innau, dan dia berada jiwanya dalam kesakitan. Akhlak yang buruk. Bahkan ayuhal ikhwah, lantaran akhlak yang buruk itu akan menyebabkan hancurnya umat ini. Lantaran akhlak yang buruk akan merobohkan ya masyarakat. Benarlah apa yang dikatakan oleh Syauqi. Syauqi ini penyair. Dikatakan oleh Syauqi, wa idza usibal qaumu fi akhlaqihim fa aqim alaihim ma'taman wa awila. Apabila ditimpakan suatu kaum oleh akhlak buruk mereka, maka siapkan kuburan buat mereka. Ini ya, ada satu, dua, atau sekelompok orang yang berakhlak buruk, maka akan hancur. Bersamaan ini ya ikhwah, bersamaan dengan keagungan akhlak yang mulia, ya, maka kita harus lebih mengedepankan. Karena sebagian kaum muslimin yang berakhlak buruk ini akan menjadi orang lain lari, orang lain menjauh dari agama Islam ini. Terlebih kita ini yang sudah mengenal manhaj haq, manhaj salafus saleh dalam beragama, dalam bersikap. Ya, jangan mentang-mentang sudah dapat ilmu yang hak, sudah tahu yang rajih yang mana, ya, ada orang lain yang belum mendapatkannya, ya, disikapi dengan kaku, bermasyarakat menyendiri. Jangan. Ini akibatnya mereka akan semakin jauh dari manhaj yang hak ini. Naam. Apa saja akhlak-akhlak buruk tersebut? Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hammad dalam kitab Su'ul Khuluq ini. Fenomenanya, sebab-sebab dan pengobatannya, yaitu ada sekitar 36. Nyampe gak ya?

Antum bisa lihat, ya, bisa saksikan manusia yang dia punya kasar, keras, fadlon golil, gak punya keramah tamahan. Tapi selama Anda di Bandung, Masya Allah ya, penuh senyum ya, penuh senyum. Tapi ada juga yang merengut ya, kalau gak dikasih uang parkir ada yang merengut. Mengkerut ada. Ada yang tidak ya, wilujeng ya, itu Masya Allah. Ya ini mungkin kultur dari Bandung, Jawa Barat khususnya ya. Keumumannya atau Bandung khususnya. Tapi kalau antum hidup mungkin di Jabodetabek, yang kehidupannya Masya Allah, ya, ya harus pandai-pandai. Orang yang keras, kasar, dia gak punya keramah tamahan. Gak punya kelemah lembutan. Maka ada kisah nih, kisah tapi gak sahih. Perlu diceritakan tidak ya? Ya mungkin ada manfaatnya. Pensiunan. Preman yang pensiun. Yang satu, preman pensiunnya, dua-duanya juga ini, dagang cilok, udah pensiun kan? Yang satu, preman pensiunnya sudah hijrah. Sudah kenal manhaj yang hak. Ya, datang ke kajian yang judulnya hijrah. Anda mau hijrah kan banyak sekarang tuh didatengin. Apalagi ngelihat ustadz-ustadznya jenggotnya panjang-panjang. Sampai-sampai dia akhirnya memelihara jenggot. Ya, dia menjual dagangannya tentu dengan ilmu, ya, dengan akhlak yang baik, ramah tamah. Tapi yang satu ini preman pensiun, dagang cilok tetapi masih memasang preman aktif. Enggak ada satupun yang datang. Ya, masih bermuka masam, keras, ya, kasar. Ya, bagaimana ada konsumen yang mau datang? Ya, inilah gambaran sedikit bahwasanya akhlak baik itu akan mendatangkan rezeki. Akhlak buruk ya jauh ya dia dari rezeki. Banyak sekali orang yang keras kasar lantaran juga godaan setan. Dan dia tidak mau menerima al-haq kebenaran. Nabi SAW yang dia itu mursalun. Orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan wahyu dari Allah. Ya. Dengan lantaran itu juga Nabi Muhammad SAW ya, membawa al-huda. Petunjuk kepada agama yang benar. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap nabinya? Ya mungkin bisa dikatakan inilah nasihat Allah kepada nabinya. Allah berfirman menggambarkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini agar menjauhi kekerasan, kekasaran. Kata Allah dalam surah Ali Imran 159. Walau kunta faddan ghalidhul qalbi lan faddu min haulik. Sekiranya kamu kasar dan keras hati, lam faddu, benar-benar mereka akan lari dari sekelilingmu. Ini nasihat yang juga bisa kita ambil. Firman Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini merupakan kepada hamba-hambanya juga. Enggak boleh kita keras, kasar. Dai harus mempunyai kelemah lembutan. Ya. Kita semua diusahakan untuk mengajak orang kepada al-haq. Namun bila mana masih keras, masih kasar, jangan harap orang mau mendekat.
yang ada mereka.

0: Mereka akan jauh, mereka akan lari. Itu dia yang pertama. Tsanian yang kedua, di antara fenomena akhlak buruk, ubusul wajh wa taktibul jabin, bermuka masam, berkerut dahi. Ya, ya ini tadi dikisahkan ya, kalau sales penjual itu gak mungkin bermuka masam. Sales, marketing, penjual pasti mereka masang muka yang manis, muka yang ceria. Ya. Sampai kalau gak jadi tuh si pembeli, mereka harus mempunyai senyum yang manis. Ya, jangan bergerutu, karena ya dalam hadis riwayat Abu Daud itu, kalau pembeli enggak jadi membeli barangnya, ya maka kalau si penjualnya itu menerima, maka akan diampuni dosanya di hari kiamat. Ya. Nah, jadi pembeli jangan gerutu ya. Antum kalau pedagang ya ataupun apapun antum mencari customer, kalau enggak jadi harus menerima ya dengan ikhlas, dan itu akan berbuah dosa diampuni pada hari kiamat. Berapa banyak manusia yang ya dilihat mukanya masam, dahinya berkerut, la ya'rif tabassum, enggak mengenal senyum. Wah, masang mukanya kaku, enggak ada senyum-senyumnya. Atau orangnya mahal senyumnya. Senyumnya mahal. Dan dia juga enggak punya kehalusan, enggak punya keramah tamahan. Tidak ada kegembiraan pada dirinya. Bahkan ya, nampak dilihat orang yang bermuka masam sering mengkurutkan dahinya, dia itu sering marah. Akhirnya berdampak menjadi akhlak buruk yang lain. Inilah ayyuhal ikhwah, akhlak yang bermuka masam, yang dahi mengkerut, ini beriringan nanti dengan sifat al-kibr, sombong. Beriringan dengan sifat angkuh, sombong. Keras tabiatnya. Maka dia itu terkadang merendahkan manusia, merendahkan orang-orang lain. Dan merendahkan orang lain bisa menjadi seseorang itu ujub terhadap dirinya. Ujub, merasa bangga apa-apa yang dimiliki dirinya. Tidak memandang orang, meremehkan orang. Orang lain gak diberi penghargaan olehnya. Ya, tidak menganggap orang. Maka akan timbul lagi penyakit lain, sifat buruk yang lain, akhlak buruk yang lain, yaitu ujub. Sedikit senyum. Ya, kalau ketemu saudara-saudara enggak mau senyum. Mengucapkan salam saja ya di antara teman pengajian ya. Tidak ada sesama muslim atau yang kenal maupun tidak kenal, itu kita sangat dianjurkan. Ya, mencari pahala kan mudah. Tebarkan salam sebanyak-banyaknya. Pergi ke pasar, ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Pahala didapat. Ya. Mungkin ada yang mengatakan majnun, gelo tuh orang assalamualaikum, assalamualaikum terus. Ya. Tapi inilah kadang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita hidupkan. Banyak orang yang merasa asing. Inilah akhir zaman yang kita harus kuat untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Izin ya, minum dulu ah. Maka orang yang bermuka masam, ya, dia itu jiwanya sebenarnya labil. Ini menunjukkan kerdilnya jiwa tersebut. Adapun an-nufusul kabirah, jiwa yang besar, dia akan diliputi oleh jaul sakinah wa tumaninah. Akan diliputi oleh hawa yang tenang, tentram, damai. Ya. Itu jiwa yang besar. Jiwa yang kerdil selalu mereka bermuka masam, menganggap remeh orang. Ya, jadilah jiwa-jiwa yang besar. Yang itu kita akan meliputi diri kita kedamaian, ketenangan, ketentraman. Qila lil hakim, ya, ada yang berkata kepada orang yang bijaksana, man atyaqun nasi tariqan wa aqalluhum sadiqan, siapa yang manusia, ya, yang paling sempit jalannya dan paling sedikit temannya. Qala, maka orang bijak ini berkata, man asharun nasa bi'ubusi wajh wastatala alaihim binafsih, orang yang berinteraksi kepada manusia dengan bermuka masam dan dia jauh, ya, dari mereka, itulah orang yang paling sempit jalannya manusia dan paling sedikit temannya. Mukanya masam, mana ada yang mau berteman dengannya, ya, maka sering-seringlah bersenyum. Tabasum li akhika sadaqah. Enggak punya duit kita sedekah dengan apa? Senyum. Ya, senyum, senyum. Wah, semuanya disenyumin. Dianggap aneh lagi. Wah, ini kenapa nih, gila kayak senyum-senyum mulu. Itulah menghidupkan sunnah. Terkadang dianggap asing lagi. Ya, sabarlah diri kita, ya. Naam, ayo al ikhwah. Yang ketiga, di antara fenomena akhlak buruk adalah sur'atul ghadab. Apa ini? Sur'ah al-ghadab. Cepat marah. Mudah marah. Ya. Dikelitikin sedikit marah. Dicuel sedikit marah. Ini orang gampang marah, ya. Gak boleh disenggol dikit marah. Dan ini adalah jalan yang tercela di dalam syariat ataupun secara akal sehat. Ya, dialah sebab terjadinya perkara yang menjadi tidak terpuji akibatnya. Berapa banyak, ya, yang dihasilkan dari cepat marah ini, sifat buruk ini, ya, terjadi apa? Qatl, pembunuhan. Terjadi apa lagi? Perceraian. Lantaran mudah marah. Maka dicek, ayol ikhwah, yang masih apa? Jomblo. Lihat nih calonnya nih. Gampang marah gak? Ya, harus dikorek-korek, diteliti, dicari-cari. Ya, karena memang mau menikah. Boleh. Kalau mengorek, kalau kita mencari-cari apa sifat-sifat yang ada pada calon. Kalau gampang marah, hati-hati. Ya, jangan, lebih baik. Bahkan di antara manusia apabila dia marah, ya, marahannya yang sangat luar biasa sampai orang yang gak membuat dia marah dimarahin, ya, dikerutkan, ya, dijadi sasaran wajah yang marah, tentu bisa dilihat merah mukanya, apalagi yang orangnya kulit putih, kalau marah, ya, akan naik darahnya sampai ke muka, ke wajahnya. Dari kemarahan itu banyak ya timbul lagi masalah-masalah lain. Kalau kemarahannya level atas yang hilang kontrol kewarasannya, ya, bisa-bisa terjadi tadi pembunuhan. Inilah di antara buruknya akhlak, yang mana dia adalah akan menafikan kebijaksanaan. Dia juga akan membuat hati menjadi keras. Akan hilang muru'ah, kehormatan diri. Kalau orang marah, cepat marah, itu muru'ahnya, harga dirinya, kehormatan dirinya akan hilang. Dan juga tidak adil. Memang siapa sih yang paling kuat? Ya, hadisnya sudah masyhur. Yang paling kuat itu bukan orang yang jago gulat, apalagi jago kungfu, karate, bela diri lah. Bukan mereka yang kuat sebenarnya, ikhwah. Jadi siapa yang kuat? Hah? Bisa menahan marah. Gimana hadisnya? Hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu, bukanlah yang kuat itu bisura'ah. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Bukanlah orang kuat itu adalah orang yang sura'ah, jago gulat atau ngangkat barbel yang paling berat. Hanyalah orang yang kuat itu dia bisa menahan dirinya tatkala lagi marah. Mau marah ditahan. Gimana sih nahan marah? Pasti antum bisa. Ya, atau memang perlu belajar. Ya. Gimana caranya? Coba kumpul sama anak-anak ya. Anak-anak kan kadang-kadang bikin jengkel. Nah, itu di saatnya. Disuruh rapi enggak rapi, coba gimana? Biasa ini terjadi pada guru, pendidik, kepada anak-anak dasar. Ya. Bisa saja ustadz-ustadz yang besar ya, tatkala disuruh ngajar SD, nyerah. Ya, bisa saja. Karena gak kuat ya. Gak bisa lah untuk manajemen kelas saja, untuk mengatur anak-anak saja. Gak bisa, ini butuh keterampilan ya, butuh pembiasaan juga. Cepat marah. Orang Arab yang bijak mengatakan, "La yahmilul hikda man ta'lu bihi ratabu, wa la yanalul ula man taba'uhu al-godob." Seseorang yang tinggi derajatnya tidak akan memikul kedengkian. Tidak akan tercapai derajat yang tinggi orang yang tabiatnya pemarah. Maka kalau derajatnya mau tinggi, dia harus menahan amarah. Ya, pokoknya jangan cepat marah, itu derajatnya akan tinggi. Berbahaya kalau sedikit-sedikit marah, ya. Belum dibikin kopi mau marah, aduh, sama istri. Ya, biasanya juga ada kopi nih, masya Allah, belum hadir nih. Ya, jangan cepat marah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, anak-anak yang mereka diajarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cepat hafal. Ya, orang mungkin yang di sekolah-sekolah sunnah, sekolah-sekolah dasarnya yang sudah sunnah, yang mengajarkan hadis, ya, dikatakan, diajarkan, la taqdob, apa? Walakal jannah. Jangan kau marah, niscaya surga bagimu. Ya. Seorang ayah yang ingin marah kepada istrinya, dicegah oleh anaknya, la taqdob walakal jannah. Ya, sungguh kalau kita sudah mengajarkan hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi kepada anak-anak kita yang kecil, itu bisa membuat pengingatan kita di dalam keluarga. Ya, ya mungkin anaknya disekolahkan sunnah, tapi ayah ibu ayahnya nggak tahu, baru ibunya saja yang ngaji, ayahnya belum ngaji ya. Letak dop walakal jannah, apaan masih nggak ngerti, masih marahin istrinya. Ini tipe kalau suami atau seorang ayah yang mudah marah. Ya, banyak kan yang mengenal manhaj ini dari istri-istrinya dulu ya. Yang suami-suaminya karena sibuk kerja, ya belum mengenalnya. Tapi ayo alikhwa, itulah yang ketiga, suratul godob, mudah marah. Robian yang keempat, fenomena akhlak buruk adalah al-mubalaghah fil laumi wat taubih, berlebih-lebihan di dalam mencela dan menjelek-jelekan. Ini terjadi ya ayuhal ikhwah. Banyak ya di antara mereka yang punya kekuasaan, yang mempunyai kedudukan. Ya. Memimpin suatu perusahaan, mudir, direktur, mu'alim, ya, pendidik, pengajar, ya, guru, al-kafil, orang yang mempunyai apa, sponsor suatu perusahaan, al-walid, seorang ayah. Ini bisa terjadi oleh orang-orang tersebut. Berlebih-lebihan dalam mencela, berlebih-lebihan dalam menjelek-jelekan. Intabih ya, kita hati-hati ya, kita seorang bapak, maka hati-hati. Apalagi anak-anak kita yang mereka terkadang susah nurut. Atau tatkala seorang pendidik mengajar murid yang bisa-bisa, belet banget. Ya. Sampai kalau dia mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang jelek, ya itu kan bisa berbahaya buat kelangsungan jiwanya. Ya. Maka diperlukan kesabaran. Ya itulah contoh kalau orang-orang yang memiliki kekuasaan, seorang ayah, seorang pendidik, bisa saja lepas kontrol karena berlebih-lebihan di dalam dia mencela ataupun dia mengejek. Berkata Mansur ibn Az-Zurqan An-Numra, la'ala lahu uzran wa anta talum wa ruba imri'in qad lama wa huwa malim. Semoga saja dia itu punya uzur, sedangkan kamu mencaci. Berapa banyak seseorang yang mencela, padahal dia orang yang tercela. Ya. Jangan mudah buat kita untuk mencela, menjelekkan orang. Ya, kita nggak tahu orang tersebut ada uzur. Ya. Orang yang mencela, dirinya sendiri adalah orang yang tercela. Itu keempat, hati-hati buat orang yang mempunyai kekuasaan, bisa berlebihan dia dalam mencela, bisa berlebihan dia dalam menjelek-jelekan. Ya, bisa saja seorang supervisi yang dekat dengan atasan, bagaimana si fulan kerjanya, dia kurang-kurangi, diomongi jelek-jelek, padahal bagus kerjanya. Akhirnya bisa memudaratkan pekerja itu, pegawai tersebut. Ya. Atau kepala sekolah, ya, yang jarang keliling memperhatikan bawahannya, guru-gurunya. Ya. Bertanya gimana si fulan ngajarnya? Padahal dia enggak ngecek, si fulan berlebih-lebihan dalam menjelekkan. Akhirnya terjadi yang tidak diinginkan, ya. Bisa saja lepas pekerjaannya. Khamisan yang kelima, al-kibru, angkuh, sombong. Fahunaka man yatakabbaru fi nafsih. Di sana ada orang yang mempunyai jiwanya itu sombong, angkuh. Wa yata'ala ala bani jinsah. Dia merasa tinggi dari yang lainnya, dari orang-orang sekitarnya. Fala yara li adin qadran wala yaqbalu min ahadin adlan wala sarfan. Dia tidak memandang ya kepada seseorang tentang kadarnya. Dia tidak menerima nasihat dari seseorang. Ya, dia tidak mau menerima kritikan dari orang. Ini kibr. Wal kibru khoslatun mamqutatun fi syar'i wal fitri wal ukul. Sifat ini, al kibr ini, sifat yang tercela ini dicela secara agama, secara syara', juga secara akal, secara fitrah. Orang yang sombong angkuh ini dicela oleh agama, dicela oleh fitrah, dicela oleh akal yang sehat. Wal mutakabir mamkut indallah. Orang yang sombong ini dibenci di sisi Allah. Orang yang angkuh ini juga dibenci oleh makhluk Allah. Sombong, al-kibar. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk ya ke surga man kana fi qalbihi, barang siapa yang di dalam hatinya misqala habatin min kibr, ada seberat biji kesombongan. Ya, biji n kecil. Biji apa yang paling kecil ya? Mungkin atom yang paling kecil. Itu ada kibernya, ada sombongnya, la yadkhulul jannah, kata Nabi tidak akan masuk surga. Qala rajulun, berkata seseorang, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya, seorang sahabat mengatakan sesungguhnya orang itu menyukai kalau dia ada thawb, pakaiannya itu bagus, indah. Wa na'luhu hasanatan. Sendalnya juga bagus. Bukan itu maksud sombong, ya. Bukan pakai mobil yang mewah bagus, ya. Sendal bagus, jam tangan bagus dan lain-lain bagus. Bukan itu maksud sombong, kata Nabi. Qala, kata Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Apa jamal? Kalau yuhibbul jamal jadi onta. Yuhibbul jamal. Harus dengan mat. Sesungguhnya Allah itu indah, menyukai keindahan. Ya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kata Nabi, al-kibru batrul haq wa gumtun nas. Kibr, sombong itu, angkuh itu adalah batrul haq, radduhu, menolak kebenaran. Wa gumtun nasi, meremehkan manusia. Ya, menolak kebenaran. Ya. Ada orang yang menolak untuk menaikkan sarung atau celananya ke atas mata kaki. Ditolak. Ah, gak apa-apa begini juga. Padahal sudah dikasih dalilnya. Nabi sudah mau wanti-wanti. Apa-apa yang di bawah mata kaki, kemana tempatnya? Neraka. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Ya. Seorang ini tidak mau. Lantaran punya kedudukan. Inilah al-kibr, sombong. Batarul haq, menolak kebenaran. Gomtun nas, juga dia meremehkan manusia. Siapa antum? Siapa ente? Ya. Ngomong dalil, belum jadi apa-apa. Ya. Inilah orang-orang yang menolak kebenaran. Ya. Paling banyak terjadi ya orang-orang kafir. Nabi Muhammad adalah utusan terakhir membawa agama yang hak, menutup agama-agama lain. Ya. Menghapus agama-agama lain. Tapi mereka menolak. Ya, orang-orang kafir. Itu ya ikhwah, al-kibru. Akhlak buruk, sombong, angkuh adalah termasuk fenomena akhlak buruk. Sadisan yang keenam, As-suhriyatu bil akhirin. Mengejek yang lain. Kahali man yaskhar bi fulan li faqrihi. Seperti keadaan seseorang yang dia mengolok-olok, mengejek-ejek seseorang gara-gara miskinnya, kemiskinannya. Atau karena apanya saja, ya, atau motornya butut, ya, pakaiannya robek, sendalnya lain sebelah. Karena memang lagi model ya. Pokoknya dijelekin, diejek-ejek. Atau lebih parah lagi, kalau yang cacat. Ya, jalannya enggak lurus, pincang, ya, dikatain pincang. Badannya gemuk, gede. Dikatain apa? Gendut, sini gendut. Ya, tahu tanya ada sama orang gendut sebenarnya hatinya sakit apa enggak ya kalau katanya gendut, padahal dia gendut. Ya, terus pokoknya ada kecacatan yang ada dalam dirinya malah diejek. Nah, ini orang yang suka mengejek ini adalah akhlak buruk. Mengejek yang lain enggak boleh. Mengejek kaum yang lain enggak boleh. Perempuan juga demikian. Allah sendirilah yang melarang kita untuk memperolok-olok orang lain. Mengejek orang lain, Allah sendiri yang melarang. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum wala nisaun min nisa'in asa an yakuna khairum minhunna. Surah Al-Hujurat ayat 11. Allah menyeru orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah suatu kaum memperolok-olok kaum yang lain. Asa bisa jadi. Boleh jadi. An yakunu khairan minhum. Bisa jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka. Juga para wanita. Jangan memperolok-olok wanita lain. Bisa jadi wanita yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Ya, mengejek-ejek. Ya, hati-hati dan ini terjadi. Ya. Dengan sadar ataupun tidak sadar. Maka mengejek adalah hal yang agama larang. Sabian yang ketujuh. Di antara fenomena akhlak buruk yaitu at-tanabuz bil alqab. Panggil memanggil dengan gelaran yang buruk, dengan lakop-lakop gelaran-gelaran yang buruk. Ya hampir sama dengan yang keenam tadi. Ini ya ikhwah adalah Allah larang. Wa adabana bitarkih, dan adab kita untuk meninggalkan panggil memanggil dengan larangan yang atau lakop panggilan-panggilan gelar-gelar yang buruk. Sebagaimana Allah berfirman, wala tanabazu bil alqab bisal ismu fusuqu ba'dal iman. Surah Al-Hujurat ayat 11. Janganlah kalian panggil memanggil dengan gelar-gelar yang jelek. Ya, dengan sebuah nama yang jelek setelah adanya keimanan. Ya. Apa contohnya di sini? Ya, menyebut suatu kaum, ya, apa ya, banyaklah menyebut mereka karena ciri-ciri mereka akhirnya diejek-ejek, gelaran-gelaran yang buruk. Bersama dengan larangan ini, ya, kita menemukan banyak daripada manusia tidak mengetahui bahwasanya itu merupakan panggilan-panggilan dengan lakop yang buruk. Hal ini terjadi bisa berdampak yang buruk lagi. Yaitu adanya apa? Permusuhan. Adanya cekcok dengan panggil memanggil gelar yang buruk bisa jadi permusuhan di antara seseorang maupun suatu kaum. Adanya percekcokan yang tidak ada ujung batasnya. Ya, karena asalnya manusia itu senang dengan panggilan yang bagus, dengan nama-nama mereka atau dengan kunyah mereka yang bagus. Seorang bijak Arab mengatakan ukniyah hina unadih li ukrimah wala ulaqibuh wasau'atul laqabu. Aku memanggil dia dengan kunyahnya liukrimah untuk memuliakannya. Wala ulakibuh, dan aku tidak memanggilnya dengan panggilan yang jelek. Maka sudah sepantasnya ya ikhwah, kita memanggil saudara-saudara kita dengan gelaran-gelaran yang membuat mereka senang, ya. Mereka gembira, merasa nyaman dengan kita. Ini nasihat juga buat diri Ana ya. Karena punya teman yang gemuk besar badannya. Terkadang ngikut ya. Terkadang ada yang manggil itu akhirnya tertular ya. Ya saat itulah kita harus ucapkan astagfirullah ya. Manusia tidak akan pernah luput dari dosa. Ya. Naam. Itulah at-tanabuz bil alqab, panggil memanggil dengan gelaran yang buruk. Saminan yang kedelapan, al-ghibah, gosip. Akhwat, sebenarnya bukan mereka saja ya, terkadang yang laki pun, ikhwan pun terkena penyakit atau sifat buruk ini dengan sadar ataupun tidak disadari. Al-ghibah ini adalah perangai yang buruk, yang mana la tasdur illa min nafsin da'ifah, tidak bersumber melainkan dari jiwa yang lemah, jiwa yang rendah dan hina. Ini sumbernya. Ya, sumber ghibah, sumber menggosip itu munculnya dari jiwa yang lemah, jiwa yang rendahan, jiwa yang hina. Masih ada gitu acara begituan? Gosip. Ya. Sempat dilarang tapi masih ada. Ya, ngomongin orang. Apa sih ghibah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Kau menyebut ya, dia itu menyebut seseorang itu saudara kamu yang dia tidak sukai, yang dia benci. Itu ghibah. "Dzikruka akhaka bima yakrahu." Rawahu Muslim wa Abu Daud wa Tirmizi. Dan semuanya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Itulah definisi ghibah. Ya, kita menyebut-nyebut, membicarakan saudara kita yang saudara kita tidak suka dengan pembicaraan tersebut. Orang penggosip, ya, dia harus mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rafi'ul Khafid, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kebaikan. Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia yang dia memilikinya. Maka di mana al-mugtab, penggosip ini kedudukannya? Allah mengatakan wala yaktab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhih maitan fakarihtumuh. Inilah tempatnya. Wala yaktab, janganlah kalian menggunjing ba'dakum ba'da, sebagian lain dengan sebagian lain. Enggak boleh menggunjing. Apakah kalian suka ya untuk memakan daging saudara kalian yang sudah mayit, yang sudah mati, bangkai, suka makan bangkai saudara kalian? Ya, itu pun kalian jijik ya, tidak akan suka. Ya, maka jangan. Ingat ini. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menjelek-jelekan saudara kita, ya. Saudara kita yang tidak ada di majelis itu, kita jelek-jelekan. Ingat, itu bahwasanya kita sedang memakan bangkai saudara kita. Tentu tidak mau kita. Maka ghibah, ya, menggosip ini tercela fenomena akhlak buruk. Bahkan ya pada masyarakat jahiliyah yang mereka mempunyai kedudukan, ya, mereka memuji orang yang meninggalkan ghibah. Wal ghibah la taktasur ala lisani, dan ghibah itu tidak lihat, tidak dinilai dengan lisan saja. Bisa saja dengan isyarah, isyarat dengan mata, dengan gerakan-gerakan. Itu ghibah ya, bukan hanya dengan lisan tapi dengan kedipan, kerutan. Ya, itu ghibah. Demikian ikhwah. Ghibah tidak hanya dengan lisan. Sebab-sebab ghibah itu banyak. Di antaranya at-tashfi minal akhirin, balas dendam dengan yang lain. Basa-basi dengan teman yang sepadan. Hasad bisa terjadi ghibah karena hasad kita terhadap seseorang. Kasratul faraq, banyak waktu luang. Ha. Sudah beres pekerjaan rumah, nyuci sudah, ngepel sudah. Wah, di mana nih perkumpulannya? Datang, waktu luang. Akhirnya jadi ghibah, gosip. Ya. Atau kedekatan seseorang dengan owner bisa menjadi ghibah. Ya, dalam suatu perusahaan. Di antara sebab ghibah itu adalah ujub terhadap diri sendiri. Wal ghaflah anil tafakkur fi uyubiha. Dia lalai terhadap dirinya sendiri. Orang lain dia tahu, aib dirinya sendiri tidak tahu. Ya. Semut di seberang lautan nampak, gajah di peluk mata tidak nampak. Ya, ini bisa menyebabkan ghibah. Wa a'dhamu asbabiha qillatul khauf min Allah. Sebab terbesar dari ghibah itu sedikitnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngomongin terus saudara-saudaranya, ya. Dia bilang apa? Ini bukan ghibah ya, ini. Tapi ngomongin, ceritain temannya. Dia punya penangkalnya dulu, padahal lama-kelamaan jadi ghibah. Ini akhlak buruk ya ayuhal ikhwah. Taib. Kemudian an-namimah yang kesembilan, adu domba. Apa itu namimah? Naqlul kalami bainan nas ala jihatil ifsad. Menukil perkataan seseorang, ya, perkataan manusia di antara manusia yang dia hendak ya memunculkan kerusakan, ya, adu domba, bukan adu domba di Garut, ya ikhwan, ya, adu domba dia menukil ucapan orang, ya, untuk terjadinya, ya, antara manusia itu, antara orang tersebut, kedua belah pihak terjadinya kerusakan. Maka berapa banyak kerusakan yang timbul lantaran namimah, adu domba ini. ya, hilangnya persahabatan, terputusnya tali kerabat lantaran namimah, lantaran adu domba. Namimah seperti ghibah, ya, dari segi bahwasanya dia itu la tasduru min nafsil karimah, dia itu tidak bersumber dari jiwa yang mulia, melainkan dia itu bersumber daripada min nafsi mahinah dalilah dani'ah, dari jiwa yang hina, dari jiwa yang rendah, dari jiwa yang kotor. Ya, orang yang suka ghibah, suka namimah, mengadu domba, ini berasal dari jiwa yang rendah, jiwanya hina. Bukan jiwa yang mulia. Amal kiram, adapun orang-orang yang mulia, sesungguhnya mereka menjauhi daripada adu domba, daripada ghibah. Ini orang mulia. Ada orang mau membicarakan orang, ya dia enggak mau. Dia meninggalkan. Ya, inilah orang yang mulia. Ada semakin parah suatu keadaan, ya, yang dia mendengar, ya, mendengar dari telinga ke telinga, sedangkan hatinya itu ikut memperhatikan. Maka siapa saja yang berbisik-bisik dan hatinya turut mendengarkan, ya, dia berbisik-bisik tapi dia dengar telinganya, hatinya mengiyakan, dia telah terjatuh, ya, di dalam dosa. Kata Imam Syafi'i, qabulul si'ayah syarrun min si'ayah. Menerima penyampaian tentang berita adu domba lebih buruk daripada yang memberikan berita adu domba. Ya, ada orang datang memberikan berita tentang adu domba, yang dengar menerima, berarti membenarkan, itu lebih buruk daripada yang menyampaikan. Ya, karena dia membenarkan. Ya, karena si ayah, orang yang menyampaikan berita adu domba ini sebagai petunjuk saja, tapi yang menerima itu dia mendengar itu menerima, membenarkan. Ya, itulah ikhwah, namimah, adu domba adalah akhlak yang buruk. Asyiron yang ke-10, sima'u kalamin nas ba'dahum bi ba'din wa qabulu dzalika duna tamhisin wa tasabbut. Mendengar pembicaraan orang sebagian terhadap sebagian lainnya dan dia menerima hal tersebut tanpa meneliti, tanpa tasabut. Ya, ya ditelan aja, diambil aja perkataan orang itu. Enggak dicek and recheck lagi. Ya, maka ini pun bisa berbahaya. Maka wajib bagi akal yang sehat untuk kita bertasabut, teliti, meneliti, check and recheck, apalagi ya, setiap chatting atau WhatsApp yang datang, jangan langsung share, tapi baca dulu yang benar kalau mau share, ya. Wah, ini bagus nih hadisnya, wah share. Gak taunya hadisnya lemah, diamalkan sama yang lain dan seterusnya. Ya, apalagi perkara agama, ya, hoax disebar-sebar, enggak tasabut. Dan ini terjadi pada zaman sekarang ini yang teknologi informasi sangat mudah. Nah, ya ikhwah, itulah 10 adab-adab, 10 akhlak-akhlak buruk yang mesti kita hindarkan, ya, kita mengetahuinya. Ada lagi su'uzon, buruk sangka, ya. Dan masih banyak lagi. Di sini pun kitabnya menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya akhlak buruk. Ya, mungkin pada lain waktu kita bahas kembali, ya. Dan bagaimana ilatnya, ya, penyembuhan terhadap akhlak buruk. Bisa gak akhlak buruk itu disembuhkan? Ya, tentu lebih bisa, ya, karena hewan saja bisa berubah, ya. Apalagi manusia, ya, yang dengan latihan dan kesungguhan, yang tadinya mempunyai akhlak-akhlak buruk bisa menjadi akhlak yang baik. Allahu ta'ala alam. Sampai sini saja kaji kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik. Mafi soal? Ya, enggak ada pertanyaan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند

عيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا

وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا

لهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا

أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf, berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah atau oranye atau hijau supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia enggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia?

0: tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Ada. Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia. Padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya, karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah Ustaz ini yang benar aja, emang Ustaz pernah lihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan? Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Ya. Keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqa laha an ta'id, kata Nabi SAW, dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW, kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi SAW, ma min mawdi'i arba'ati asabi', setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah? 6 senti kah? 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari, kata Nabi SAW, illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 senti ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya aja yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkebunan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya, ada beberapa hadis Nabi SAW yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasbih, tahmid dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Di antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arshi. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Tahu Anda arsh? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsh. Di atas arsh ada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi SAW, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsh, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah jalla wa'ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana. Sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, perbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku seiman, menyebarkan dakwah adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dan menyebarkan dakwah di zaman ini yang paling efektif adalah dengan media. Di antara media itu adalah radio. Dan Tarbiyah Sunnah selama ini ia berada di AM dan rencana insya Allah akan ke FM. Dan tentunya membutuhkan bantuan daripada dermawan sekalian. Semoga usaha ini untuk menyebarkan dakwah dan mengajak orang kepada kebaikan mendapatkan pahala yang besar, dan mereka yang membantunya mendapatkan pahala jariah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letter like artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha bi-aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, "Tabarakalladzi najjani minki," sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. "Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin," sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi ya penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Naam." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, laulam tuznibu, kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian, wala ja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. والذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullaha ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah, tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat, tetapi tidak selang lama, kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat, tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat. Satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas bukan karena motivasi duniawi atau karena jabatan atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian. Aqulu qawli hadha. Wastaghfirullah li wa lakum. Wastaghfirullah al-adhim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'ad, ikhwani wa akhwati, bapak, ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Irsad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kitab Al-Bahrur Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq, zuhud dan kelembutan hati, di mana pada satu bulan yang lalu atau tiga pekan yang lalu kita telah menjelaskan di antara racun yang bisa membuat hati kita ini menjadi sakit adalah banyak berbicara atau berlebih-lebihan dari berbicara. Kenapa berlebih-lebihan di dalam berbicara bisa menyebabkan racun atau yang membuat hati kita itu menjadi sakit? Karena ketika kita banyak berbicara, membuat hati kita itu keras karena terjerumus kepada perbuatan dosa. Perbuatan dosa yang tidak kita sadari. Yang ketika kita berbicara, banyak berbicara, maka hati kita itu menjadi keras. Kalau seandainya hati kita itu menjadi keras, ibadah pun tidak akan nikmat. Sholat tidak nikmat, baca Al-Quran tidak nikmat, gitu kan. Padahal sebenarnya ibadah itu, ketaatan itu ada kenikmatan, ada kelezatan. Tapi dikarenakan hati keras karena banyak berbicara yang bukan zikir karena Allah maksudnya. Yang bukan zikir karena Allah. Kalau banyak berzikir itu bisa membuat hati kita menjadi lembut. Kalau kita banyak baca Al-Quran, kalau kita banyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu akan membuat hati kita lembut. Tapi kalau seandainya berbicaranya yang tidak mengandung zikir, itulah yang akan meracuni hati kita, membuat hati kita itu menjadi keras. Belum lagi hama-hama yang lain, seperti dosa ghibah, menggunjing. Nah, menggunjing itu kan dosa. Dosa, maka dosa apapun itu bisa membuat hati kita itu menjadi keras. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan, ra'aitu dunubu tumitul qulubu wa qad yurisu dhulla idmanuha. Aku melihat dosa itu bisa mematikan hati. Dan terus-menerus melakukan perbuatan dosa itu akan menjadikan hina dina. Watarku dunub hayatil qulub, dan meninggalkan dosa itu kehidupan hati. Wa khairun li nafsika isyanuha, dan sebaik-baik bagi dirimu adalah yang menyelisihi jiwa kita. Karena jiwa kita tuh selalu memerintahkan kepada keburukan. Manakala kita menyelisihi jiwa kita yang selalu menyuruh kepada keburukan, itu lebih baik bagi Anda. Jadi kalau seandainya kita ingin menjadi manusia yang paling dekat dengan Allah, ingin menjadi manusia yang paling banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita itu meninggalkan dosa-dosa. Dan dosa-dosa itu banyak. Nah, diantaranya adalah dosa yang dilakukan oleh lisan karena berlebih-lebihan di dalam berbicara, sehingga membuat kita melakukan perbuatan dosa yang meracuni hati kita, yang membuat hati kita itu menjadi keras. Oleh karena itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah. Dan sebelum berpesan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya dulu, siapa di antara kalian yang mau mengambil pesan ini, mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain? Nah, yang mengacungkan tangannya yaitu sahabat Abu Hurairah. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memegang tangan Abu Hurairah. Setelah itu berpesan. Nah, di antara pesannya ada 5 pesan. Ada 5 pesan. Perlu disampaikan sekarang? Perlu? Iya. Atau pernah mendengar? Belum. Ya, saya sebutkan. 1, ittaqil maharimi takun a'badan nas. Kata Rasulullah kepada Abu Hurairah, hendaklah kalian menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah Anda manusia yang paling banyak beribadah. Iya. Yang kedua, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, irdha bima qasamallahu laka takun aganan nas. Hendaklah Anda wahai Abu Hurairah ridha atau menerima dengan apa yang Allah anugerahkan kepada Anda. Karena anugerah seseorang itu kan berbeda-beda. Tatkala Anda ridho, qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada Anda, takun aganan nas. Jadilah Anda manusia yang paling kaya. Ya. Kemudian pesan yang ketiga, wahai Abu Hurairah, Ahsin lijarik takun mu'minan. Hendaklah anda berbuat baik kepada tetangga anda, jadilah anda orang yang beriman. Kemudian yang keempat, ahib linnasi ma tuhibbu linafsika takun musliman. Cintailah manusia seperti anda mencintai kepada diri anda, jadilah anda seorang muslim. Jadi orang muslim itu tidak cuek. Ketika kita cinta kepada diri kita sesuatu, maka berupaya orang lain juga. Misalnya, contohnya, kita merasakan begitu nikmatnya menuntut ilmu, ya. Jadi enggak diam. Sudah cukup dengan diri saya sendiri yang selalu menuntut ilmu. Itu kan kebaikan, menuntut ilmu itu kebaikan. Maka dia, sebagaimana dia merasakan begitu indahnya, nikmatnya menuntut ilmu, baca Al-Quran, maka kepada saudaranya pun dia ajak, biar seperti dirinya juga. Jadilah anda sebagai seorang muslim. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang kelima, pesan yang kelima, wala tuksiru ad-dahk inna kasrata ad-dahki tumitul qulub. Janganlah anda banyak tertawa, karena sesungguhnya banyak tertawa itu bisa membuat hati kita itu menjadi mati. Mungkin di antara antum bertanya-tanya, bagaimana kalau seandainya kita mencairkan suasana ketika kita bergaul dengan manusia? Tidak apa-apa kita banyak senyum manis, mencairkan suasana, jangan diam aja terus. Bahkan itu merupakan akhlak yang baik. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Janganlah anda meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun ketika anda bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Tapi yang dimaksud yang mematikan hati itu adalah yang terbahak-bahak, calangap gitu, sampai kelihatan tapi ketawanya itu. Nah, itu yang tatkala kita banyak terbahak-bahak dan ketawa, itu membuat hati kita itu menjadi mati, membuat hati kita itu menjadi kasar. Kalau hatinya kasar, bagaimana dia bisa menikmati dalam ibadah? Banyak ibadah itu. Berkeluarga ibadah. Karena kasar hatinya, tidak bisa menikmati dalam berkeluarga. Baca Al-Quran ibadah. Tidak bisa menikmati baca Al-Quran, ya kan? Menuntut ilmu itu adalah ibadah. Tidak bisa menikmati untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena banyak dosa yang dilakukan. Di antaranya adalah dosa berlebih-lebihan di dalam berbicara. Kemarin disebutkan bahwasannya berlebih-lebihan dalam berbicara itu adalah melakukan perkara yang sia-sia, betul? Menggunjing, mengadu domba, dan pujian. Pujian itu berbahaya, yang membuat kita ujub dengan amalan kita. Dipuji langsung. Yang memuji berbahaya, yang dipuji juga ada bahayanya juga, membuat dia jadi bergembira dengan amalan yang telah dia lakukan, sehingga bangga diri. Itu juga membahayakan. Itu bahaya dari berbicara, lisan. Nah, kemudian yang kedua, karena kemarin baru kita jelaskan satu poin saja, berlebih-lebihan di dalam berbicara. Jadi berlebih-lebihan di dalam berbicara itu merupakan racun yang meracuni hati kita. Ya. Kemudian yang kedua, racun hati itu berlebih-lebihan dalam pandangan. Berlebih-lebihan dalam pandangan. Karena yang seharusnya kita lakukan, kita itu menundukkan pandangan kepada suatu perkara yang tidak halal untuk dipandang. Nah, tatkala kita membiarkan pandangan kita, yang merupakan lawan kata dari menundukkan pandangan, berarti kita telah berbuat maksiat kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya untuk menundukkan pandangan. Sebagian pandangan, bukan seluruhnya. Kul, katakanlah olehmu Muhammad, lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman, yaguddu min absarihim, untuk ditundukkan sebagian pandangan mereka. Min, itu bagi min, bukan seluruhnya. Jadi tatkala ada sesuatu yang bermanfaat, ya dibuka. Masa ketika kita jalan begitu ditundukkan terus, nanti berbahaya, jadi misalnya jatuh dan lain sebagainya. Kepada sesuatu yang bermanfaat kita pandang, tapi sesuatu yang tidak halal itu yang harus kita tundukkan. Maka dibolehkan kalau seandainya itu adalah maslahat untuk dipandang. Nah, di antara hal yang maslahat untuk dipandang oleh kita semuanya adalah mentafakuri alam semesta. Tapi jangan sampai mentadaburi ibu-ibu. Itu juga memang ciptaan Allah juga, tapi cukup itu untuk istri kita saja. Kalau istri kita boleh-boleh saja gitu, istri kita ditafakuri. Tapi kalau seandainya bukan yang halal, jangan ditafakuri. Yang dimaksud mentafakuri itu adalah misalnya ciptaan Allah Jalla Jalaluh, silih bergantinya malam dan siang. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun ketika sebelum subuh, ketika jam 3 atau ketika bangun, yang beliau lakukan apa? Langsung keluar dan membaca firman Allah dalam surat Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sunya dalam penciptaan malam dan siang dan silih bergantinya malam dan siang. Ini dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang. Betul-betul merupakan tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir. Siapa orang yang berpikir? Mereka adalah orang yang berzikir. Sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Dan mereka orang yang berpikir itu yang merenungkan tentang ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mengatakan bahwasanya apa yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang sia-sia. Kemudian meminta kepada Allah agar dijauhkan atau dijaga dari api neraka. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kepada hamba-Nya di dalam Al-Quranul Karim untuk mengenal Allah dengan dua cara. Cara yang pertama adalah melihat hasil-hasil ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi merenungkan hasil-hasil ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Sanurihim, kami akan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami. Fil afaq, di alam semesta, di penjuru dunia, dan juga dalam diri-diri mereka. Kalau kita renungkan dalam diri kita semuanya, kita tahu betul bahwasanya ada yang menciptakan. Tidak akan mungkin kita itu ada tanpa ada pencipta. Tidak akan mungkin gelas ini secara spontan ada seperti ini. Mesti ada yang menciptakan. Tidak akan mungkin langit dan bumi yang begitu besar dan luas begitu saja spontan ada tanpa ada yang menciptakan. Mesti ada yang menciptakan. Mesti. Tidak akan mungkin tidak ada yang menciptakan. Makanya wa fi kulli syai'in ayah tadullu ala annahu wahid. Dalam segala sesuatu itu merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan Allah itu adalah satu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada hamba-Nya di dalam Al-Qur'an untuk mengenal Allah dengan dua cara. Itu dengan melihat hasil-hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa keberadaan Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang kedua dengan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Apala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an ataukah hati mereka itu terkunci? Dan banyak-banyak lagi ayat yang menunjukkan bahwasanya tatkala kita banyak merenungkan Al-Qur'an, di mana di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan secara terperinci sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab keburukan, yang dengan sebab itu kita tambah dekat dengan Allah, mengenal Allah Jalla Jalaluh, yang menumbuhkan rasa malu kita kepada Allah, keikhlasan kita kepada Allah, kepasrahan hati kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Inilah pengenalan secara khusus. Pengenalan secara khusus yang menumbuhkan nikmatnya beribadah, khusyuknya di dalam melaksanakan sholat. Karena tatkala kita mengenal Allah Jalla Jalaluh, ini adalah faktor utama yang menyebabkan kita itu dekat dengan Allah. Nikmat di dalam beribadah, nikmat di dalam menuntut ilmu, nikmat dalam berkeluarga. Dan hal-hal yang lainnya tatkala kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh, yaitu tatkala kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwani wa akhawati, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluh, itulah pandangan yang seharusnya kita gunakan untuk merenungi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita itu menjadi mengenal Allah, cinta kepada Allah. Tapi tatkala kita memandang sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah, membuat hati kita itu menjadi keras dan sangat bahaya sekali tatkala kita membiarkan pandangan kita kepada suatu perkara yang tidak dihalalkan. Pertama, bermaksiat kepada Allah itu bahaya sekali. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat daripada melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, ketika kita membiarkan pandangan kita kepada suatu yang tidak halal, berarti menyelisihi perintah Allah. Seseorang itu akan sedih, gundah gulana gitu, dengan sebab menyelisihi perintah Allah. Akan terhalang hatinya antara dia dan antara Allah, tersiksa dengan kemaksiatannya yang dia lakukan. Tapi tatkala pandangan kita ditundukkan, akan mewariskan kedekatan hati kita dengan Allah Jalla Jalaluh. Kita akan merasakan kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya kita biarkan pandangan kita kepada suatu perkara yang tidak halal, membuat hati kita itu lemah, membuat hati kita itu gundah gulana, membuat hati kita itu menjadi sedih. Namun tatkala kita tundukkan, hati kita menjadi kuat. Hati kita menjadi bercahaya. Tapi tatkala kita biarkan pandangan kita kepada suatu perkara yang tidak halal, hati kita menjadi gelap. Apabila hati kita gelap, maka awan-awan musibah dan keburukan datang dari setiap penjuru, sehingga linglung bingung dikarenakan membiarkan pandangannya kepada suatu perkara yang tidak dihalalkan. Allah tabaraka wa taala berfirman, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah olehmu Muhammad
7: bagi orang-orang mukmin itu yaghuddu min absarihim, hendaklah

Bahaya tatkala kita membiarkan pandangan kita kepada suatu perkara yang tidak halal, membuat hati kita itu menjadi gelas, membuat hati kita itu menjadi keras, membuat terhalangnya kedekatan hati kita bersama Allah Jalla Jalaluh. Tapi tatkala kita tundukkan, hati kita akan bercahaya, kita akan nyaman berdekatan dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manakala kita merasakan kurangnya nyambung hati kita kepada Allah, berarti ada sesuatu yang telah kita lakukan. Bisa jadi dosa lisan, bisa jadi dosa pandangan, ya, pandangan kita. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataba ala ibni Adam nasibahu minaz zina. Ditentukan bagi ibnu Adam bagiannya dari zina. Al ainani zinahuma an-nadhar. Dua mata zinanya adalah melihat. Wal udhunani zinaha al-istima'. Dua telinga zinanya itu adalah mendengar. Kalau mendengarkan Al-Quran, mendengarkan pengajian, itu membuat hati kita menjadi hidup, bercahaya. Tapi kalau seandainya telinga kita dipakai untuk mendengar yang diharamkan oleh Allah, maka hati kita menjadi kasar. Wal lisan zinahu al-kalam. Lisan, zinanya itu adalah berbicara. Misalnya kita karena senang kepada perempuan, ya akhirnya yang diobrolkannya tentang perempuan aja terus. Ya misalnya, bukan perempuan lah, perempuan itu memang menyenangkan bagi laki-laki. Sebagaimana bagi ibu-ibu, laki-laki itu menyenangkan ibu-ibu. Ya, insya Allah kalau berbicaranya yang baik-baik, insya Allah menjadi pahala. Tatkala bercengkrama antara suami istri, saling menyenangkan satu dengan yang lain, menjadi pahala insya Allah. Tapi yang dimaksud adalah ucapan yang di sana terkandung dosa, seperti yang tadi disebutkan. Itulah yang zinanya lisan. Wal yad zinaha al-batash. Tangan zinanya itu adalah memegang. Kalau ngusap-ngusap yang bukan mahram, bagaimana? Itu zina. Warrajul warizal zinaha al-khuta. Kaki warizal zinanya itu adalah melangkah. Kalau melangkah kaki kita itu dipakai kepada kemaksiatan, berarti kaki itu telah berzina. Dan nanti akan yang anggota tubuh kita itulah yang akan berbicara. Mulut pada hari kiamat itu akan diam. Akan direkam semua perbuatan yang kita lakukan. Dan yang bersaksi dan berbicara nanti di hadapan Allah itu adalah anggota tubuh kita. Dulu mata saya dipakai ini, tangan saya pakai mukul orang, kaki saya dipakai untuk berbuat maksiat, berjalan untuk berbuat maksiat, nendang orang misalnya. Dan akan berbicara. Jadi intinya bahwasanya zina pandangan itu, zina mata itu adalah memandang sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara makanan yang beracun bagi hati kita, yang bisa membuat hati kita itu teracuni, adalah berlebih-lebihan di dalam bergaul. Berlebih-lebihan dalam pergaulan. Jadi sekali lagi, bahwasanya pergaulan yang berlebih-lebihan itu merupakan penyakit yang kronis yang membawa kepada segala keburukan. Berapa banyak disebabkan pergaulan hilang kenikmatan. Berapa banyak dengan pergaulan tertanam permusuhan dan dendam yang tidak pernah hilang. Makanya ketika kita berlebih-lebihan di dalam bergaul, itu merupakan kerugian dunia kita dan akhirat kita. Jadi

0: Nanti tatkala kita saling menyayangi di dunia dalam rangka menunaikan kebutuhan satu dengan yang lainnya, akan berbalik pertemanan itu menjadi permusuhan dan saling melaknat antara satu dengan yang lain. Dan kita pada hari kiamat hanya menggigit jari kita saja. Kenapa saya dulu tidak berteman dengan si Pulan? Kenapa saya bertemannya dengan si Anu yang memalingkan dari mengingat Allah Jalla Jalaluh? Yang ada pada hari kiamat hanya menyesal. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adhallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula." Pada hari kiamat orang zalim menggigit jarinya. Dia berkata, celaka aku, kenapa aku menjadikan, ya laitani, alangkah menyesalnya aku. Gitu. Kenapa tidak menjadikan Rasul itu sebagai teman? Kenapa aku menjadikan si Pulan itu menjadi teman? Sungguh si Pulan itulah telah menyesatkanku dari mengingat Allah setelah datang kepadaku. Dan setan itu pengkhianat bagi manusia. Syaitan itu pengkhianat bagi manusia. Al-akhillau. Tadi surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 67 Allah berfirman, al-akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman akrab, teman-teman sejati. Pada hari kiamat itu, sebagian mereka dengan sebagian yang lain menjadi musuh. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau orang-orang yang bertakwa, nanti itu akan berbincang di surga itu. Dulu kami itu orang susah ya. Dulu kami itu di dunia selalu diolok-olok oleh orang-orang durhaka ya. Karena dulu kami ini adalah susah, alhamdulillah Allah berikan kesenangan sekarang di surga sambil duduk mengenang zaman dahulu. Seperti itu. Orang-orang yang bertakwa yang saling menguatkan satu dengan yang lain, pertemanannya abadi sampai di akhirat. Tapi kalau pertemanannya berada di atas keburukan, pertemanannya hanya menjadikan pada hakikatnya nanti pada hari akhirat itu saling melaknat satu dengan yang lainnya. Saling mengkufurkan sebagian dengan sebagian yang lain. Dan tempatnya adalah api neraka. Yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dan wa ma'wakumun nar wa ma'lakum min nasirin. Sebagian kalian akan mengkufuri sebagian yang lain. Kenapa kamu ikut saya? Sebagian yang lain, saya itu kena kamu. Saling melaknat antara satu dengan yang lainnya. Dan tempat kalian itu adalah api neraka. Dan bagi kalian itu tidak akan mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kondisi setiap orang yang bersatu dalam satu tujuan. Saling menyayangi, saling membantu karena adanya satu tujuan. Nah, tatkala terputus tujuan itu, ya ketika di akhirat nanti hanya sekedar penyesalan dan kesedihan. Berbalik saling mencintai satu dengan yang lainnya itu menjadi kebencian, laknat, celaan sebagian dengan sebagian yang lain. Sebagaimana misalnya kejadian orang-orang yang ada pada zaman sekarang ini, yang saling membantu di atas kebatilan. Jadi, ya, sebagaimana yang kita saksikan di dunia ini, orang-orang yang berkumpul bersatu untuk melakukan satu kejahatan. Apabila mereka sudah ditangkap, sebagian mereka itu ditangkap, Maka setiap orang yang saling membantu di atas kebatilan, yang saling mencintai untuk satu tujuannya itu di atas kebatilan, berubah kecintaan mereka semuanya menjadi kebencian dan permusuhan. Betul? Betul? Seperti itu di dunia juga. Oleh karena itu, dhabit, kriteria pergaulan yang bermanfaat itu adalah ketika bergaul dengan manusia dalam kebaikan seperti sekarang menuntut ilmu. Iya. Karena menuntut ilmu itu merupakan taman di antara taman-taman surga. Bahkan kita harus memperbanyak teman-teman yang baik. Ya. Bisa jadi menjadi syafaat terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Enggak, saya tahu dia itu suka ngaji, ya Allah. Misalnya. Diselamatkan. Makanya perbanyaklah teman-teman yang baik. Teman-teman yang baik itu bermanfaat di dunia dan bermanfaat juga di akhirat. Karena kita itu banyak dosa, tidak lepas dari perbuatan dosa. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat. Secara ada yang secara khusus. Malaikat bisa memberikan syafaat, orang-orang soleh bisa memberikan syafaat, tapi dengan syarat kita bertauhid, dengan syarat diizinkan untuk mendapatkan syafaat pada hari kiamat itu, syaratnya kita bertauhid. Dan sekali lagi perlu ikhwah ketahui bahwasanya dosa besar yang kita lakukan ketika kita meninggal dan belum bertaubat tidak menjadikan kita itu kafir. Tidak menjadikan kita itu kafir. Jika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke surga tanpa harus disiksa dulu. Karena itu di bawah kehendak Allah jalla jalaluh. Atau tapi jika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menyiksa kita karena diibaratkan dosa itu seperti kotoran di dalam baju dan pakaian kita. Mesti dicuci dulu. Kalau seandainya Allah berkehendak, itu keadilan Allah jalla jalaluh untuk menyiksa kita sampai bersih dulu dari dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi sekali lagi, seorang mukmin muwahhid itu tetap kembali kepada kenikmatan yang abadi surga. Tidak akan kekal di dalam api neraka. Tidak akan kekal di dalam api neraka. Oleh karena itu, ikhwani, perlu banyak-banyak orang-orang yang baik yang bisa mendoakan kita karena dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi kalau seandainya Allah berikan taufik kepada kita sebelum meninggal itu, kita bertaubat, jelas dosa kita itu sudah dijamin akan diampuni oleh Allah. Tatkala kita menyesal dengan dosa yang kita lakukan, pada waktu itu juga kita meninggalkan dosa itu, kemudian kita bertekad untuk tidak mengulangi dosa, dan juga kita, kalau kita hubungannya dengan manusia, tatkala kita sudah membuka aib saudara kita atau mengambil sesuatu dari saudara kita, maka kita mesti kembalikan, kita minta maaf. Itulah taubat yang sebenarnya tatkala berhubungan dengan manusia. Ketika kita berinteraksi sesama manusia. Ya. Itu jelas, innal kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Katakanlah oleh Muhammad, wahai hamba-hambaku, mereka yang telah melewati batas terhadap diri-diri mereka, janganlah putus asa dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sunya Allah betul-betul akan mengampuni dosa ini bagi orang-orang yang bertaubat. Namun ketika kita meninggal, belum sempat bertaubat, pelaku dosa besar itu di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk mengampuni dosanya, Allah akan mengampuni dosanya. Dan tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Dan jika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menyiksanya, Allah godok dulu, Allah siksa dulu dalam api neraka. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam surga yang abadi. Tapi jangan sampai kita memudah-mudah perbuatan dosa. Apakah kita kuat dibakar dalam api yang menyala-nyala? Ini yang perlu kita renungkan. Nah, sekali lagi dalam masalah pergaulan ini, jika kita memang dibutuhkan untuk bergaul dengan orang-orang yang banyak keburukannya dan tidak mungkin untuk melepaskan diri bersama mereka orang-orang yang berbuat keburukan, waspada dari menyetujui mereka. Dan kita berusaha untuk bersabar menahan gangguan mereka. Karena pasti mereka itu akan menyakiti. Mesti. Tapi kita mesti bersabar. Sebagai salah satu contohnya, Abu Hanifah. Abu Hanifah orang yang bersosial di dalam bermasyarakat. Karena yang menyebabkan masuk surga itu adalah bukan orang yang menghindar dari masyarakat, bukan. Kebanyakan orang yang masuk surga itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah dan baik budi pekertinya. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata tammuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hendaklah Anda bertakwa di mana saja Anda berada dan ikutilah, hapuslah keburukan itu dengan kebaikan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hendaklah Anda berinteraksi dengan manusia itu dengan baik. Salah satu contohnya pergaulan Abu Hanifah bersama seorang pemuda. Dan pemuda yang selalu mengganggunya. Setiap malam pemuda tersebut selalu menyetelkan suatu hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terdengar suaranya sampai ke rumah Abu Hanifah. Sampai Abu Hanifah nyanyian dan dendangan yang dilagukan oleh pemuda tersebut hampir hafal. Itu kan sebuah gangguan. Namun apakah Abu Hanifah marah-marah? Ini matanya misalnya sampai bentaknya sampai gede gitu. Apakah seperti itu? Tidak seperti itu Abu Hanifah. Berinteraksi dan waspada untuk tidak menyetujui apa yang dia lakukan. Tapi tetap berinteraksi secara baik. Apalagi ini tetangganya. Bahkan ini sangat elok sekali kisahnya. Bahwasanya ketika beberapa hari Abu Hanifah, beberapa malam, kok gak mendengar lagi nyanyian pemuda gitu. Kemana ini sampai yang biasanya suka ada suara dendangan dan sebagainya sekarang nggak ada gitu. Kemudian keesokan harinya setelah beberapa lama kok nggak mendengar lagi nyanyian musik dan lain sebagainya dari tetangga, nanya kepada yang lainnya itu, kepada tetangga yang lain, kepada murid-muridnya. Saya sudah beberapa hari ini enggak mendengar pemuda atau tetangga saya. Kemana? Akhirnya dijawab bahwasanya pemuda tersebut ditangkap oleh polisi. Petugas yang disuruh oleh pemerintah. Coba lihat, perhatikan. Apakah Abu Hanifah bilang puas? Enggak seperti itu Abu Hanifah. Kalau kita mungkin puas, rasain. Begitulah gitu. Kalau orang yang berbuat dosa itu seperti itu misalnya. Tapi enggak seperti itu Abu Hanifah. Lihat. Abu Hanifah langsung bilang kepada tetangganya dan teman-temannya dan murid-muridnya, "Kita mesti menolong pemuda ini. Ini pemuda ini adalah tetangga saya. Kewajiban untuk menolong pemuda ini." Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berpesan agar berbuat baik kepada tetangga sampai tetangga itu seolah-olah akan mendapatkan hak waris dari tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah memuliakan tetangga. Coba perhatikan Abu Hanifah mempraktikkan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hanifah selalu diganggu dan mendapatkan gangguan, tapi Abu Hanifah bersabar menahan gangguan. Bahkan bukan bersabar menahan gangguan, berupaya untuk mencurahkan kebaikan kepada tetangga yang telah mengganggunya. Akhirnya Abu Hanifah berangkat ke penguasa, dan penguasa kaget, kenapa Anda datang ke sini, ada apa tiba-tiba seperti ini? Dan Abu Hanifah terkenal seorang ulama, seorang imam. Kaget pemerintah, penguasa pada waktu itu. Saya memiliki seorang pemuda, dan saya mendapatkan kabar bahwasanya bawahan Anda menangkap pemuda tersebut, dan itu adalah tetangga saya. Saya mohon agar dilepaskan. Ya, namanya seorang imam, seorang ulama, pada waktu itu dilepaskan. Ya betul, siap, saya lepaskan, itu bahasa bebasnya. Dilepaskan, dan pemuda tersebut merangkul Abu Hanifah dengan penuh sedih, malu, dan lain sebagainya. Tapi lihat Abu Hanifah, jangan malu, tidak ada celaan bagimu. Enggak maki-maki, enggak marah-marah. Malah diusap. Itulah mencurahkan kebaikan sesuai dengan kemampuan. Bahkan Abu Hanifah mengatakan kepada pemuda tersebut, Anda itu kan beberapa hari di penjara, ya. Mungkin enggak kerja dan tidak memiliki uang. Saya ini ada bekal uang untuk Anda. Dikasihkan. Mencurahkan kebaikan. Jadi gangguan itu ditahan, itulah orang yang memiliki akhlak yang baik. Makanya ayyul mu'minina afdal, mukmin manakah yang paling utama? Orang Rasulullah mengatakan ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik budi pekertinya. Siapakah orang yang paling cerdas? Mukmin manakah yang paling cerdas? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan apa yang setelah mati, bukan profesor, doktor, bukan. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan apa yang setelah mati. Ulaikal aqyas. Mereka itulah orang yang cerdas. Mereka itulah orang yang pintar. Jadi di dalam bergaul juga kita mesti pintar-pintar memilih teman. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawziyah memberikan penjelasan kepada kita, ada 4 teman. Ya. Yang mana tipe teman ini mesti kita bedakan antara satu dengan yang lainnya. Pertama adalah teman yang seperti makanan. Berarti kita butuh kepada teman yang bagaikan makanan. Bukankah kita makan terus di setiap hari dan setiap malam? Mesti kita selalu makan. Kalau kita sudah mengambil makanan sesuai dengan kebutuhan, sudah kita tinggalkan. Bukankah begitu? Apabila kita butuh lagi, lapar, baru kita makannya. Seterusnya seperti itu. Ini adalah teman yang bagaikan makanan. Mereka itulah para ulama. Mereka itulah yang mengetahui tipu daya musuh-musuh, tipu daya syaitan. Mereka itulah yang mengetahui penyakit-penyakit hati dan terapinya. Mereka itulah yang menasehati kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya. Maka tatkala kita bergaul dengan teman yang bagaikan makanan, ini keberuntungan. Makanya salah seorang ulama mengatakan, dawa'ul qalbi khamsatu asya. Obat penyakit hati itu ada 5 perkara. Pertama, qira'atul qur'ani bitadabburi. Membaca Al-Quran dengan direnungkan. Yang kedua, khala'ul batan. Mengkosongkan perut, berarti saum. Qiyamul lail, salat malam. At-tadarru inda sahur, berdoa ketika sahur. Wa mujalasatu as-salihin, duduk-duduk bersama orang-orang yang soleh. Inilah teman yang bagaikan makanan, yaitu orang-orang soleh dari kalangan para ulama, dari kalangan para penuntut ilmu. Ini bagaikan makanan yang kita membutuhkan setiap hari dan setiap malam. Teman yang kedua adalah teman yang bagaikan obat. Dibutuhkan teman ini ketika sakit. Kalau seandainya kita sehat, tidak membutuhkan obat. Ya, ini berarti tentang permasalahan ma'isyah, kehidupan di dunia. Begitu. Masalah persekutuan dalam masalah berbisnis misalnya, musyawarah di dalam masalah dunia gitu, yang ahli di bidangnya. Itu kita butuhkan juga. Kita butuhkan juga bagaikan obat. Tapi ketika kita dalam keadaan kondisi sehat, ya masa kita makan obat? Jadi kalau sudah selesai kebutuhan kita tinggalkan. Itu batasan dalam bergaul. Nah, berlebih-lebihan di dalam bergaul terus-terusan, inilah yang membuat hati kita menjadi teracuni gitu. Menjadi teracuni gitu. Kemudian teman yang kalau kita bergaul itu bagaikan penyakit, ini yang ketiga. Tentunya dengan perbedaan tingkatan dan jenisnya. Ada yang kronis penyakitnya, ada yang biasa-biasa. Yang jelas teman ini adalah bisa membuat rugi dunia kita dan akhirat kita. Ada yang tatkala kita berhubungan langsung mematikan dengan teman yang seperti obat, yang seperti penyakit itu. Ada yang ketika berhubungan dengannya seperti terkena penyakit ini apa, gigi, gerak gigi kita sakit. Dan apabila kita melepaskan gigi kita atau sembuh, sakit kita menjadi hilang. Ya. Intinya, di antara teman yang berbahaya itu adalah teman yang bagaikan kita itu berteman dengannya seperti makan racun. Mereka itu adalah ahlul bid'ah. Mereka itu ahlul dolalah. Mereka itu yang selalu menjauhkan kita dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu mengajak untuk menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah orang yang memutarbalikkan bid'ah itu adalah sunnah, sunnah itu adalah bid'ah, ma'ruf baik itu adalah mungkar dan mungkar itu adalah baik. Ini berbahaya. Jika kita mensemata-matakan untuk mentauhidkan Allah, kata mereka, engkau telah mengurangi kemuliaan wali-wali Allah dan orang-orang soleh. Jika engkau, akal kita berupaya untuk mensemata-matakan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, engkau telah menyia-nyiakan para ulama. Ini adalah yang kalau berteman dengan yang seperti ini seperti makan racun. Maka kita mesti memilih-milih dalam berteman. Tentunya tetap manusia yang selalu bergaul secara baik, berinteraksi, tapi harus kita bedakan antara tipe teman itu. Nah, tatkala kita tidak bisa membedakan di dalam tipe-tipe teman itu, maka ini sangat membahayakan bagi hati kita. Ya, bagi hati kita. Dan perlu ihwa ketahui bahwasanya hati itu adalah pangkal segala kebaikan, mesti kita jaga. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawziyah memberikan penjelasan bahwasanya kita ini mesti menjaga kekuatan hati kita. Sebagaimana kita mesti menjaga badan kita, begitu pula hati kita mesti kita jaga. Jangan sampai kita itu, bagaimana badan kita itu menjadi kuat gitu kan, dengan banyak olahraga sampai badannya di sininya sampai lari dan lain sebagainya. tapi kurang penjagaan kepada hati kita. Kalau seandainya badan kita itu misalnya tidak dijaga, paling juga mati ya. Semua orang pasti meninggal. Tapi kalau seandainya hati kita mati, mati di dunia, mati di akhirat, berbahaya selama-lamanya matinya. Makanya kita harus lebih difokuskan untuk menjaga kekuatan hati kita. Dan caranya dengan banyak melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Keimanan seperti baca Al-Quran, menuntut ilmu, berdakwah, dan ketaatan-ketaatan yang lain. Itu sebagai penjaga kekuatan hati kita. Makanan yang mesti kita konsumsi adalah keimanan, ketaatan-ketaatan, zikir-zikir. Itu yang membuat hati kita menjadi kuat. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawziyah juga, kita mesti menjaga dari suatu perkara yang memadorotkan hati kita. Yaitu dengan menjauhi berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Kemaksiatan-kemaksiatan. Karena maksiat itu memadorotkan kepada hati. Maka kita harus menjaga dari suatu perkara yang memadorotkan hati kita. Yaitu dengan meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Kemudian untuk menjaga hati kita biar sehat, kalau seandainya ternyata kita sudah memakan makanan yang beracun, hati kita itu udah banyak makanan-makanan yang tidak selayaknya untuk dimakan, apa yang mesti kita lakukan? Kita meminta ampunan kepada Allah. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terapi yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawziyah. Mungkin itu di antara hal yang perlu kita perhatikan dalam masalah racun-racun hati. Berlebih-lebihan di dalam berbicara itu racun hati. Berlebih-lebihan dalam pandangan itu racun hati. Berlebih-lebihan dalam bergaul tidak bisa membedakan mana yang teman yang perlu kita gauli, mana yang mesti kita waspadai, jangan sampai menyetujui keburukan teman. Dan di antara hal yang perlu kita pahami juga tentang masalah racun hati adalah berlebih-lebihan di dalam makan dan juga berlebih-lebihan dalam tidur. Ini juga sangat membahayakan bagi kehidupan hati kita. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore ini berkenaan dengan racun-racun hati. Ya, insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita akan menjelaskan sebab-sebab kehidupan hati atau makanan yang bermanfaat yang mesti dikonsumsi oleh hati kita. Itu yang ingin disampaikan pada satu bulan yang akan datang insya Allah. Insya Allah. Pertanyaan jika saya bisa menjawabnya saya akan jawab, dan jika belum bisa nanti di PR-kan ya insyaallah. Bismillah. Apakah menundukkan pandangan itu termasuk juga harus menundukkan pandangan dari yang haram, seperti ada ibu-ibu yang sudah hijrah ke apa ini? Hah? Ya, hijrah ke sunnah tapi masih susah meninggalkan acara-acara siaran TV lokal yang menyuguhkan sinetron yang bersifat religi atau sinetron-sinetron lainnya. Apakah itu menyelisihi dan maksiat? Jadi ulangi lagi, apakah menundukkan pandangan itu termasuk juga harus menundukkan pandangan dari yang haram? Seperti misalnya ibu-ibu yang sudah hijrah, sudah alhamdulillah suka ngaji ya, tapi masih suka juga nonton sinetron, begitulah tidaknya. Ya, ya harus hijrah secara total ya ibu-ibu. Ya, lebih baik menonton suami saja.
1: Ya, selalu tatkala kita terus yang dipandang adalah yang halal, maka kita akan nikmat di dalam berkeluarga. Nikmat di dalam berkeluarga. Sampai kalau seandainya kita tidak nikmat dalam berkeluarga, itu pertanda kita itu telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi ibu-ibu yang sudah berhijrah, ya, usahakan jangan nonton sinetron, karena itu merupakan suatu hal yang menyia-nyiakan waktu, suatu hal yang sia-sia. Lebih baik membaca sirah-sirah, gantinya itu adalah sirah-sirah para sahabat gitu. Itu yang lebih baik. Kan banyak waktu yang luang untuk kita baca buku-buku yang bermanfaat yang sudah diterjemahkan. Sudahkah kita membaca sirah Abu Hurairah, sirah Bilal? Jangan yang kita hafal itu apa? Misalnya siapa gitu. Saya juga enggak tahu. Segitu, jangan hafalnya itu yang di TV saja, tapi seharusnya yang kita hafal itu adalah kesolehahan Khadijah, kesolehahan Aisyah. Nah, sudahkah kita membaca dan kita berupaya untuk meniru seperti istri Nabi Khadijah, Ummul Mukminin? Nah, ini masih banyak PR yang kita lakukan. Nah, itulah yang akan bermanfaat bagi kita. Kalau kita sudah berupaya untuk hijrah dan mendekat kepada sunnah, maka upayakan secara total. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuk ke dalamnya adalah ibu-ibu, masuklah kepada Islam itu secara total. Maka kita insyaallah akan merasakan wah, nikmatnya hidup di dunia ini. Ketika kita merasakan nikmat hidup di dunia, kita mendapatkan kebahagiaan kita di dunia, maka kita pun akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Tapi kalau seandainya pada saat sekarang ini juga sedih, galau, kalau bapak-bapak ingin nikah lagi misalnya, itu karena tidak membiarkan pandangannya kepada yang tidak halal. Walaupun tidak apa-apa kalau seandainya sudah dipertimbangkan, bukan menjandakan istrinya sendiri. Bukan poligami kalau begitu, kalau menjandakan istrinya sendiri. Sayang, sudah. Ya. Jadi sekali lagi menggebu-gebunya hati, menggebu-gebu bagi laki-laki, bagi perempuan, itu karena dari pandangan yang dibiarkan kepada suatu perkara yang tidak halal. Baik itu laki-laki, baik itu perempuan. Termasuk adalah acara-acara yang ada di televisi itu mesti kita tinggalkan, ganti dengan yang baik, dengan yang bermanfaat, dengan yang menyehatkan hati kita, yang membahagiakan hati kita, mendekatkan hati kita kepada Allah. Itulah yang mesti seharusnya kita lakukan. Jadi iya, itu termasuk menyelisihi perintah Allah. Dan masuk ke dalam maksiat juga. Termasuk ke dalam maksiat juga. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mohon maaf jika ada candanya tadi. Mohon maaf, jangan sampai dimasukkan ke dalam hati ya, bagi yang mau menambah. Ya Pak ya. Ustaz, bagaimana kalau ada tetangga non muslim yang sedang sakit? Tengok. Rasulullah juga menengok orang Yahudi sampai masuk Islam orang Yahudi. Ya, jadi ya tengok, kita berbuat baik itu bukan kepada muslim saja, dan kita kepada selain muslim juga kita mesti berbuat baik. Ada hak sebagai tetangga. Kalau kita bertetangga, ada hak untuk kita menjenguknya, hak untuk berbuat baik kepada tetangga yang non-muslim itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila seorang mengajak kepada kebaikan tapi suka diembel-embeli oleh kata-kata yang menyakitkan juga, aduh jangan kalau seperti itu. Sebenarnya kalau kita ingin diharamkan dari api neraka, kita ini mesti dekat dengan manusia. Kita bersikap lembut dan memudahkan orang lain akan diharamkan dari api neraka. Dan yang menyebabkan kita itu masuk neraka, itu diantaranya budi pekerti yang buruk, yang selalu mencela dan menyakitkan orang lain. Dengan kata-kata, dengan tingkah laku, ini berbahaya. Jadi kalau seandainya seseorang mengajak kepada kebaikan, jangan diembel-embeli oleh kata-kata yang menyakitkan. Itu berbahaya. Karena itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Ya. Mesti waspada, jangan sampai kita merasa diri kita sebagai seorang ustadz selalu mengajak kepada kebaikan, tapi ternyata kita selalu membuat hati orang yang diajak itu sakit dengan tingkah laku dan kata-kata yang dikatakan oleh orang yang mengajak kepada kebaikan tersebut. Contoh, mengejar akhirat itu harus sungguh-sungguh. Itu cara ngejar dunia. Contoh, mengejar akhirat itu harus sungguh-sungguh. Apa cara ngejar dunia dan lain-lain. Padahal kita juga berupaya terus belajar agama. Hanya dalam pandangan orang itu kita selalu salah, kurang, serius, suudon. Terus bagaimana ya Ustadz cara menyikapinya terhadap orang seperti itu? Ya kalau bertanya tentang sikap, maka janganlah dibalas keburukan dengan keburukan. Bukankah kita ingin menjadi orang yang paling dekat dengan Allah dan paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kepada semua orang mukmin itu mencintai. Tapi yang lebih dikhususkan paling dekat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisnya nanti pada hari kiamat, orang yang memiliki budi pekerti yang luhur. Dan orang yang berbudi pekerti yang luhur itu tadi sudah dijelaskan. Kaful adha, menahan mengganggu orang lain. Ditahan, jangan sampai mengganggu orang lain. Wabadlun nadha, dan mencurahkan kebaikan. Ya. Wakaful adha. Ya. Watahammulul adha, dan menahan gangguan. Idfa billati hiya ahsan. Tatkala ada suatu gangguan, tatkala kita disakiti dengan prasangka buruk oleh saudara kita, maka kita membalasnya dengan yang lebih baik. Ketika bahkan kalau seandainya kita ini ingin diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mintakanlah ampunan kepada saudara kita yang selalu berprasangka buruk. Jaminannya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kita itu selalu bertijaroh ingatannya dengan akhirat, bukan hanya sebatas di dunia. Itu jadi sikap yang sebaiknya kita lakukan tatkala mendapatkan gangguan dari tetangga kita, dari teman kita, dari saudara kita, kita membalasnya dengan kebaikan, bukan dibalas dengan keburukan. Idfa billati hiya ahsan, balasnya dengan yang paling baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainaka adawatun ka'annahu waliyyun hamin. Jika di antara Anda dan dia ada permusuhan yang sengit, seolah-olah dia itu teman dekat. Jadi kita menahan diri untuk berlaku baik kepada dia, mendoakan dia, memintakan ampun kepada dia, semuanya adalah kembali kepada kita. Itulah sikap yang sebaiknya yang kita lakukan tatkala kita disakiti. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan melapangkan dada kita. Dan Allah akan mengangkat derajat kita. Dan Allah akan memberikan banyak pahala bagi kita. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. So Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala bagi orang-orang yang bersabar tanpa batas. Jadi kita bersabar, sikap kita adalah bersabar. Orang yang baik itu kepada orang baik ya wajar. Tapi orang yang berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita, itulah akhlak yang baik. Itulah sikap yang seharusnya kita lakukan Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillah Pak Ustadz, jika kita berpapasan dengan tetangga rumah, dalam hal ini tetangganya adalah lawan jenis, apa yang harus dilakukan atau adabnya secara syariat Islam bagaimana? Wallahu ta'alam. Yang jelas kalau seandainya tidak mengandung fitnah, maka kita tetap mengucapkan assalamualaikum, gitu kan? Karena bebas assalamualaikum itu kepada siapa saja. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, seperti itu. Dan ada adab-adab etikanya bagi yang untuk lebih luas lagi masalah ini bisa dilihat di dalam Bulughul Maram Kitabul Jami. Jadi saya nanti mungkin ada kajiannya khusus di dalam masalah adab seperti ini. Jadi yang jelas kalau berpapasan dengan lawan jenis yang saya ketahui mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang dari sedikit kepada yang banyak. Assalamualaikum. Baru menjawab cukup salah satu dari yang banyak itu mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi. Dan yang saya ketahui tidak dibatasi hanya untuk laki-laki saja. Jadi tahiyatul Islam. Ya, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum absus salam baynakum. Inginkah aku beritahukan kepada kalian, apabila Anda melakukannya, kalian itu akan saling menyayangi, sebarkanlah salam. Kemudian juga di dalam hadis yang lain bahwasanya yang akan masuk surga dengan selamat itu adalah yang menyebarkan salam, yang memberikan makan, dan juga yang mentraktir makan, gitulah, ya di antaranya, dan juga yang sholat malam. Itu akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Jadi insya Allah tidak mengapa walaupun dengan lawan jenis. Tapi yang jadi dosa itu adalah tatkala dengan lawan jenis kemudian peletet-peletetan. Nah, ya meletet dikit atau kedip-kedipan gitu. Tapi tetap gitu ya. Assalamualaikum. Tapi jangan assalamualaikum biar merenungkan ciptaan Allah sambil nazar gitu kan. Nah itu yang bikin dosa, itu yang bikin dosa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu sajalah ya, cukup ya, cukup insya Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada sore ini bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga antum semuanya yang mendengar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan. Karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai, pendek kata orang tersebut adalah orang yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika dunia. Apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, La wallahi ma ra'aitu na'iman qat. Tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat

0: sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hal ra'aita bu'san qat? Wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia?" Apa kata orang tersebut? "La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman kadang-kadang ketika melihat artis fulan atau pemain bola fulan atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya, hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balik. Sebelum kita balik paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari. Kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah. Satu, dua, tiga. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah SAW bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'in asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah. 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu ghafur, Allah itu syakur, Allah itu razzaq, dzul quwwatil matin, Allah itu alimun khabir, allamul ghuyub, ar-rahmanir rahim, al-latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran hampir di penghujung ayat itu kadang-kadang ditutup dengan nama Allah. Dengan dua nama Allah. Dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan. Kita baca. Kita berdoa dengannya. Yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan. Dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
3: Halo Ustaz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

Apakah anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autis, Down syndrome akan dihisab di akhirat kelak? Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang berkebutuhan khusus itu sampai pada taraf tidak berfungsinya akal, ya itu terkategorikan majnun. Majnun tidak berarti gila saja, enggak. Majnun itu orang yang akalnya tertutup, tidak berfungsi. Termasuk anak kecil, termasuk yang gila, termasuk yang sudah tua, itu apa yang sudah lupa anda? Haram, pikun. Itu disebut majnun, berasal dari kata janna. Janna itu menutup, junna tertutup. Bayi yang terkandung dalam perut ibu tidak kelihatan disebut

0: sampai berfungsi kembali otaknya atau akalnya, ya. Jadi kalau anak yang autis yang mengalami sindrom tertentu sampai pada taraf, pada level, pada kondisi akalnya tidak berfungsi, maka ya tidak mukallaf. Maka dia akan disamakan dengan anak kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau autis atau sindromnya itu tidak dari lahir. Saya nggak tahu apakah selalu dari lahir atau mungkin pernah dewasa normal karena kejadian tertentu jadi autis. Kalau dari gila ada ya, jadi gila. Tanya normal, setelah dewasa gila ada itu. Kalau gilanya tidak dari awal, tidak dari lahir, dia sempat waras, maka dia dihisab sejak gila sampai sejak dewa, sejak balig sampai dia gila. Terus konon, ini konon ya, bukan pengalaman. Gila juga kadang-kadang ada warasnya katanya. Sekali lagi ini konon, bukan pengalaman. Kadang kalau lagi kamu gilanya, ya pokoknya tidak normal, tapi kadang-kadang normal, sedang waras. Nah, maka ketika sedang warasnya dia dihisab, kena kewajiban. Pas gila, maka dia tidak dihisab. Ya, demikian pula yang autis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khomer, candu khomer, waqati ar-rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadkhuluna al-jannah. Mutminul khomer, candu khomer, waqati ar-rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini, para ulama menjelaskan, la yadkhuluna al-jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mu'minul khamar, pecandu khamar. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal, karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamar, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini

0: Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihir, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan sihir yang dimaksud sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu, maka shio dan seterusnya, maka ini adalah masuk dalam kategori sihir, makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Gak mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek, maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah, apalagi kalimat lengkap, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita. Ya, karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak, gak bisa lagi dipakai, sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel, terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka. Ya, pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid di dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu gak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Barakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya. Lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi.
5: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة، أما بعد. Di dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, dan juga beberapa kitab tafsir yang lainnya, disebutkan sebuah kisah. Konon di zaman dahulu kala ada seorang yang bernama Habib bin Murri. Dia adalah seorang yang diuji dengan penyakit kusta. Diceritakan di situ bahwa dia diuji hampir 70 tahun terkena penyakit tersebut. Saat itu dia masih menyembah berhala. Dari hari ke hari dia terus meminta kepada berhala yang dia sembah agar disembuhkan. Ternyata dia tunggu 70 tahun tidak juga sembuh. Sampai datang suatu hari, ada beberapa utusan Allah, para rasul, yang datang untuk mendakwahi Habib bin Murri agar beribadah kepada Allah. Maka Habib pun berkata, saya pengen sebuah keajaiban, saya pengen tahu seperti apa kekuasaan Tuhan yang kalian ajak aku untuk menyembahnya. Maka para rasul pun mengatakan, kami bisa berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu ini dalam sesaat. Maka Habib pun kaget, tidak mungkin, saya ini sudah 70 tahun meminta kepada berhala-berhala kami, masa engkau Tuhanmu hanya dalam sekejap bisa menyembuhkanku? Maka kemudian para rasul pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah sembuhkanlah fulan, sembuhkan fulan. Ternyata subhanallah, dalam sesaat orang itu sembuh. Dan kemudian dia menjadi seorang yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan adalah tukang kayu. Dia kerja dari pagi sampai sore. Nanti dapat berapa? Separohnya dia infakkan. Dia isi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah sebagai wujud syukur dia kepada Allah. Dan dia ingin menularkan hidayah yang dia dapatkan kepada orang lain, kepada masyarakat kampungnya. Dan ternyata ketika para rasul tersebut ingin mendakwahi masyarakat kampungnya, apa respon masyarakat kampungnya? Mereka ingin membunuh para rasul tersebut. Habib bin Murri, dia ingin berjuang untuk agama ini. Allah ceritakan apa yang dia lakukan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Berlarilah dari ujung kampung seorang. Di situ tidak disebutkan namanya. Rajulun, seseorang. Si fulan, si anu. Sambil berlari dia berkata, ya qaumi tabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah dakwah para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang berdakwah tanpa minta upah. Konon setelah itu Habib bin Murri ini dibunuh oleh kaumnya karena mereka sudah terlanjur emosi. Akan tetapi Allah abadikan perjuangan yang ditorehkan oleh seorang Habib bin Murri. Walaupun di dalam Al-Quran namanya tidak disebut. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, datang seorang laki-laki. Tidak disebutkan namanya. Dan tidak penting orang tahu nama kita. Yang paling penting adalah sebesar apa perjuangan kita untuk agama. Orang tidak kenal tidak masalah. Orang tidak tahu siapa kita tidak masalah. Yang penting apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama ini. Anda berjuang di balik layar, walaupun orang tidak tahu, ketika Anda tulus dan ikhlas, Anda akan mendapatkan pahala. Akan diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketulusan usaha seorang hamba untuk membela agamanya. Maka berjuanglah walaupun Anda tidak dikenal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qobliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah? Hukum asal, sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang solat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara adzan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara adzan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adzan dan qomat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di momen itu. Tidak terlarang baca sholawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau sholat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang sholat. Wallahu a'lam.
4: Ya. Apakah hidayah itu seperti rezeki, kita tetap harus berikhtiar untuk mendapatkannya? Dan apa saja kiat-kiat untuk mendapatkan hidayah dari Allah? Syukran, jazakallahu khair.
3: Iya, hidayah wajib dicari, wajib diikhtiarkan. Tidak datang tiba-tiba. Karena hidayah itu balasan atas amal baik kita. Hidayah tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang layak menerimanya, ya. Makanya Allah dan Rasul-Nya menerangkan bahwa hidayah itu baru Allah berikan kepada orang yang sudah mengamalkan amal kebaikan. Sebagai contoh ayat nih, dan banyak ayat sejenis, hadis juga banyak, tapi kita ambil satu-satu aja. Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan oleh kalian perkataan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu.
5: Maksud mensolehkan amal-amal kamu, kata Imam Ibnu Katsir, yuwaffiqukum lil a'malis sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Kalau kamu berkata yang baik, wa qulu qawlan sadida. Ucapkan olehmu ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu baca Quran, zikir, memberi nasihat, dakwah, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar. Itu semua qawlan sadida. Ucapan yang baik, Allah akan beri hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Ya. Ini salah satu contoh. Hadis banyak. Nabi SAW menyatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu itu jujur, karena jujur yahdi, memberi hidayah kepada albir. Albir itu perbuatan baik. Karena jujur Allah berikan hidayah untuk melakukan kebaikan yang sebelumnya dia tidak lakukan. Karena jujur Allah beri hidayah, akhirnya tiba-tiba saja ingin melakukan kebaikan yang disyariatkan. Seperti itu ya. Jadi iya, harus dicari. Apa saja amal yang bisa mengundang hidayah? Banyak. Tadi berkata yang baik, jujur, talabul ilmi, mencari ilmu, hadir di tempat seperti ini. Ini diantara cara-cara yang kita lakukan untuk memperoleh hidayah dari Allah. Banyak infak dan sedekah, banyak menolong orang, banyak melakukan kebaikan. Itu semuanya faktor pengundang turunnya hidayah Allah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik. Pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
6: مرحبا بأنسان الصباح الشبيه
7: وأنفاسه الزكية النقية.
6: اللهم بك أصبحنا
8: وأصبح الملك لله.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghaibi wa shahada. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adad khalqih. Waridha nafsih. وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubhan.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم بك أصبح. بك أصبح.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum. Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfidz Quran Tarbiyah Sunnah, juga jamaah sekalian, juga para pendengar radio, para pemirsa, para netizen, di mana saja ada Anda berada. Kita kembali berjumpa membahas tentang hal yang berkaitan dengan sholat. Salah satu yang kita akan bahas sekarang tentang imamah, tentang keimaman di dalam sholat. Karena kalian ini calon-calon imam sholat minimalnya. Selebihnya menjadi duat nanti. Pertama, kita akan menjelaskan keutamaan menjadi imam di dalam sholat. Imam di dalam sholat atau dalam kehidupan memiliki kedudukan yang agung, baik dalam pandangan Allah Azza wa Jalla ataupun dalam pandangan sesama manusia. Makanya banyak orang ambisi, amat sangat ingin menjadi imam. Imam dalam kehidupan sosial dan politik, menjadi RT, RW, lurah atau kades, camat, menjadi wali kota atau bupati, menjadi gubernur, menjadi menteri, bahkan menjadi presiden. Itu kepemimpinan manusia di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Ada yang ambisi? Banyak, sampai mengeluarkan uang miliaran. Termasuk keimaman di dalam sholat. Ada yang ambisi? Ada. Sampai ada yang tak tahu diri. Bacaannya salah, tajwid

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya ummul qauma aqra'uhum bi kitabillah." Yang harus menjadi imam suatu kaum adalah aqra'uhum bi kitabillah. Orang yang paling aqra. Aqra artinya yang paling ahli dalam bacaan Quran mereka. Aqra itu mencakup tiga hal. Pertama, bacaannya paling bagus, benar dari aspek tajwid dan makhraj. Yang keduanya, faham tentang isi yang dibaca plus hukum-hukum fiqih tentang sholat. Bagaimana kalau imam lupa, bagaimana kalau umpamanya ada sebuah kejadian di tengah-tengah sholatnya, bagaimana kalau imam salah bacaannya, itu imam tuh harus tahu. Sebelum dia sholat, apa yang harus dia lakukan? Tidak cuek. Dia harus meluruskan, merapatkan shaf sebelum lurus dan rapat. Jangan memulai dulu. Coba umpamanya dalam hal duniawi saja. Ada umpamanya masalah yang berkaitan dengan baris berbaris atau upacara, baik di lingkungan militer, ABRI, ataupun sekarang bukan ABRI, TNI, atau polisi, atau security, satpam, dan yang sejenisnya, bahkan di dalam upacara, baris berbaris. Si komandan imamnya itu tegas, harus rapat, harus tegak, harus beres gitu. Ada satu yang sedikit berbeda, langsung disanksi. Itu dalam urusan duniawi, apalagi dalam urusan agama, dalam urusan ibadah kepada Allah, sholat kepada Allah. Imam itu bertanggung jawab penuh. Jangan sampai makmum dibiarkan renggang-renggang atau bengkok-bengkok safnya, ya, itu tanggung jawab imam. Jadi aqra'ukum bi kitabillah mencakup bacaannya bagus benar, tajwidnya, yang kedua faham, yang ketiga aplikasi pengamalan dalam kehidupan keseharian. Kenapa? Karena imam dalam sholat juga menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam kehidupan sehari-hari imam menyebalkan, ahli maksiat gitu ya, enggak bagus muamalahnya kepada tetangga, kepada kerabat, pas dia orang seperti jadi imam sholat, makmumnya juga yang tahu kehidupan keseharian dia itu umpamanya buruk akhlaknya, jadi kurang serak. Tak mustahil ada makmum yang benci kepada imam karena keburukan akhlaknya, maka bisa-bisa itu si imam tidak diterima sholatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la turfa'u sholatuhum an ru'usihim illa shibra. Salah satunya adalah man amal qauma wa hum lahu karihun. Tidak akan diterima seseorang, tidak akan diangkat sholat seseorang dari kepala kecuali hanya sejengkal, tidak terus menembus langit. Orang yang mengimami suatu kaum, padahal kaum itu membenci imam tersebut. Dan membenci pasti disebabkan karena apa? Keburukan akhlaknya. Maka aqra'uhum bi kitabillah mencakup pengamalan orang tersebut. Nah, ini pula yang dimaksud di dalam Al-Qur'an surah
Al-Furqan tentang ibadur

0: Rahman ayat yang ke-74, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ibadur Rahman adalah orang-orang yang selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, berikan kepada kami istri-istri dan anak-anak turunan qurrata ayun yang menjadi sumber kebahagiaan kami, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maknanya suri tauladan, ikutan di dalam kebaikan, dalam ketakwaan, di dalam keimanan, dalam beramal soleh dan kebaikan. Jadikan kami imam bagi mereka. Maksudnya manusia yang memberikan contoh terbaik ketakwaan di kalangan orang-orang yang dipimpinnya. Itu yang dijelaskan oleh para ulama, diantaranya penjelasan tersebut bisa kita lihat di dalam kitab karangan Imam At-Tabari namanya Jami'ul Bayan tentang tafsir Al-Quran ketika membahas ayat tersebut. Ayat surah Al-Furqan tentang Ibadur Rahman. Kedua, imam itu didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan muadzin. Apa doanya? Doanya itu supaya si imam ini diberi hidayah, dibimbing ke jalan yang lurus. Karena pengaruh imam kepada makmum luar biasa besar. Imamnya bagus, insya Allah makmum terbimbing bagus. Sholatnya benar, karena sebelum imam memulai, makmum dibereskan dulu. Kadang-kadang diberikan tausiah dulu, diingatkan dulu supaya khusyuk, supaya jangan tergoda setan. Didoakan hidayah dan muadzin didoakan ampunan. Nanti kita akan bahas keutamaan azan, keutamaan menjadi muadzin dan syarat-syarat muadzin seperti syarat imam. Muadzin tidak sembarangan orang bisa azan. Umpamanya tajwid makhrajnya salah atau lagunya, lagamnya tidak enak didengar gitu, ayo menjadi muadzin gitu. Nanti keliru. Lafaz adzan harus benar. Keliru salah panjang pendek berubah arti. Umpamanya ketika adzan itu ada yang harusnya pendek dibaca panjang. Seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, A-nya panjang. Itu bisa kalau sengaja dan faham artinya bisa kufur. Karena A yang dipanjangkan berarti tadinya dua A, A Allahu Akbar. Artinya kalimatus syak, kalimat yang menunjukkan keraguan. Apakah Allah itu maha besar? A-nya yang pertama apakah? A yang kedua Allahu Akbar. Allahu Akbar, A-nya panjang sama dengan A Allahu Akbar. Apakah Allah itu maha besar? Mempertanyakan, A-nya yang pertama disebut huruf istifham. Apakah? Apakah Allah itu maha besar? Atau akbarnya dipanjangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Apakah Allah itu maha besar? Sama. Atau barnya yang dipanjangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akbar jamak dari kabar. Kabar itu artinya tambur. Tahu tambur? Oh, yang apa? Marching band gitu. Kan ada yang kayak beduk gitu. Akbar jamak dari kabar. Kalau barnya banyak Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan itu kufur, kalimat kufur. Allah itu tambur. Bayangkan kalau azan seperti itu, yang enggak tahu tajwid makhraj seperti itu azannya. Bahaya. Atau jadi imam Allahu Akbar, keliru besar. Jadi muadzin itu harus benar ucapannya, lafadznya, demikian juga imam. Dua-duanya kalau benar maka bakal didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadis, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dengan sanad yang sahih. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-imamu dhaminun, al-muadzin mu'taman. Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imam itu penjamin, sedangkan muadzin mu'taman. Mu'taman itu orang yang diamanati. Maka lalu Nabi menyatakan, Allahumma arsyidil a'immah, ya Allah bimbing para imam, waghfir lil muadzinin, dan ampuni para muadzin. Siapa yang azan didoakan ampunan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan doa beliau itu dikabul. Maka orang yang azan setiap kali azan, azannya mengundang ampunan Allah azza wajalla kepada orang itu. Makanya harus semangat kalau antum diamanati untuk menjadi muadzin. Disebut al-muadzin mu'taman, orang yang diberi amanah oleh orang yang berwenang menunjuk muadzin. Makanya yang tidak ditugaskan menjadi muadzin jangan azan, karena mu'taman merebut hak muadzin yang sebenarnya. Makanya di kita itu dipilih muadzin yang selain tajwid makhrajnya benar, kedengarannya juga enak, sehingga menjadi penyemangat orang untuk sholat. Kadang-kadang di suatu tempat azan yang bagus, yang enak, yang menyentuh menjadi jalan hidayah bagi non-muslim. Ketika subuh orang-orang tertidur lalu ada yang azan, azannya enak, itu orang non-muslim juga banyak yang tersentuh itu. Banyak orang yang masuk Islam hanya karena mendengar azan yang enak, yang bagus. Nah, jadi kalau di antara kalian ada yang diamanati menjadi muadzin karena selain tajwid makhrajnya bagus, benar. Kalau kalian di sini karena tajwid makhraj ditekankan dari awal sebelum tahfidz, sebelum menghafalkan, tahsin dulu. Tajwid makhrajnya dibebener dulu, baru nanti hafalan. Kalau hafalan didahulukan tajwid makhraj belum benar, hafalannya banyak, bacaannya salah, nanti susah untuk diapa? Diluruskan, dikoreksi. Makanya tajwid makhraj dulu. Makanya kalau tajwid makhraj kalian mungkin sudah terbina secara benar. Tinggal lagu dipilih. Enggak semua orang yang hafalan Qur'annya banyak, lagunya bagus, ada yang enggak enak didengar, kurang menyentuh hati ketika didengar baik sholat, bacaan, ataupun azan. Yang ditunjuk, diamanati harus semangat. Azan itu didoakan ampunan. Kita bikin jadwal kan, yang tidak terjadwal jangan coba-coba azan. Karena tidak diamanati dia. Tidak disuruh dia merebut hak orang. Merebut keutamaan yang diberikan kepada orang yang berhak. Ada jadwal, ini hasil seleksi, si ini yang cocok jadi muadzin, dibikin jadwal, sudah itu. Dan jangan ogah-ogahan, jangan telat. Jangan semersuk-suk, adhan sahawai, siapa aja terserah. Enggak begitu, mu'taman. Makanya Nabi kemudian karena mu'taman, orang yang diamanati, sebuah amanat yang besar yang harus dijaga oleh Nabi SAW didoakan, waghfir lil muadzinin, ya Allah ampuni para muadzin tersebut. Sehingga timbul pertanyaan dan pembahasan di kalangan para ulama. Mana yang lebih utama, menjadi imam atau menjadi muadzin? Dua-duanya ada plus minusnya. Bukan plus minus, enggak ada minusnya. Dua-duanya memiliki kelebihan yang tak dimiliki oleh yang lainnya. Imam dijadikan imam karena kemampuannya. Dari tiga aspek tadi, bacaannya benar, bagus, mencakup lagunya. Juga dia itu faham tentang isinya plus pengamalannya. Itu yang tidak harus dimiliki oleh muadzin. Dari segi ini imam lebih utama. Tapi tanggung jawabnya besar nanti. Nah, adapun muadzin keutamaannya didoakan ampunan. Kalau imam didoakan bimbingan. Ampunan lebih utama daripada bimbingan. Dari aspek ini muadzin lebih utama daripada imam. Karena itulah maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan muadzin afdal minal imam, minal a'immah. Dari aspek ini. Terus kata Nabi SAW, risiko dari imam tidak dimiliki oleh muadzin. Muadzin nyaris tak ada risiko. Adapun imam ada resikonya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, a'immatukum yusalluna lakum fa'in asabu falakum walahum wa'in akhta'u falakum wa'alayhim. Imam-imam itu memimpin sholat-sholat kalian. Kalau imam benar, pahala bagi kalian, pahala bagi imam. Kalau imam salah, pahala bagi kalian sebagai makmum, dosa atas imam. Enaknya jadi makmum, imam mau salah mau benar, pahala tetap. Pahala atas ketaatan makmum kepada imam. Karena innama ju'ilal imamu liutamma bi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbir. Kalau imam takbir, maka kalian takbir. Fa idza raka'a faraka'u. Kalau imam ruku, kalian ruku. Pokoknya ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Hatta kita sudah jelaskan, kalau imam dengan makmum berbeda pendapat dalam gerakan-gerakan sholat. Kan gerakan sholat banyak perbedaan kan? Seperti contohnya umpamanya ketika iktidal, ada yang sedekap, ada yang ke bawah. Ketika mau sujud, ada yang dua lutut dulu, ada yang dua tangan dulu. Ketika bangkit dari sujud ke berdiri, ada yang duduk istirahat dulu, ada yang tidak. Ada yang dua lutut dulu yang diangkat, baru dua tangan, ada yang dua tangan dulu. Ketika duduk tahiyat akhir pada dua rakaat seperti sholat subuh, sholat jumat, ada yang duduknya tawarruk, ada yang duduknya iftirash. Seperti pada waktu sholat subuh ada yang kunut, ada yang tidak. Itu perbedaan. Masing-masing orang. Tapi ketika berjamaah, imam harus diikuti. Walaupun makmum berbeda pendapat. Seperti kalau imam umpamanya sedekap, makmum tidak, ketika berjamaah ikut sedekap. Kalau imam tidak sedekap, makmum biasanya sedekap, ikuti imam tidak sedekap. Begitulah seterusnya. Jadi untuk berjamaah menyatukan seluruh perbedaan. Kalau ternyata imamnya salah secara syar'i, dosanya atas imam, makmumah tetap dapat pahala ketaatan. Kalau imamnya benar, maka semua dapat pahala. Kalau ada kekurangan, tanggung jawab imam. Disebutkan dalam hadis yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Ibnu Majah, Imam Abu Daud, dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man amman nas fa asabal waqt falahu wa lahum, wa man intaqasa min dzalika syai'a fa alaihi wa la alaihim." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, siapa orang yang mengimami manusia kemudian benar dalam aspek waktu, di awal waktu, kemudian waktunya itu tidak terlalu mendahului dari waktunya, juga tidak terlalu telat, berdasarkan jadwal yang sudah disepakati, ditetapkan oleh ulil amri, ini benar waktunya. Maka siapa orang yang benar, maka pahalanya bagi imam, pahala bagi makmum. Wa man intaqasa min dzalika syai'. Tapi siapa orang yang kurang, maka fa'alaihi wala 'alim, dosanya tanggungan imam dan bukan tanggungan makmum. Berdasarkan hal itu, maka imam punya risiko, kalau salah dia menanggung dosa, makmum tidak, tetap dapat pahala. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dalam kitab Sahih Sunan Ibnu Majah, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al imamu dhaminun, fa in ahsana falahu walahum, wa in asaa fa alaihi wala alaihim. Imam itu penjamin. Kalau imam bagus sholatnya, maka pahalanya bagi imam dan juga bagi makmum. Tapi kalau jelek sholatnya, maka dosa atas imam, tidak dosa atas makmum. Kita lihat, enaknya menjadi makmum, mau benar mau salah, mau bagus sholatnya mau tidak, mau rapat itu saf, mau renggang, mau bengkok, mau lurus, makmum tetap dapat pahala dari ketaatan. Karena makmum gak mungkin menginstruksikan lurus-lurus, saf-saf, rapat-rapat. Itu wewenang imam. Jadi makmum dapat pahalanya. Pahala dari apa? Dari ketaatan kepada imam. Tapi imam menanggung dosa bila salah, bila keliru. Baik salah dalam sholat pribadinya, ataupun salah di dalam mengatur shaf, tidak peduli shaf itu mau lurus, mau bengkok, mau renggang, mau rafat, gak peduli. Itu dosa imam. Karena itu tanggung jawab dia. Tanggung jawab sebagai pemimpin di dalam sholat. Berdasarkan hal itu, imam memiliki tanggung jawab yang besar, maka imam tidak boleh sembarangan dipilih. Harus orang-orang yang memenuhi kriteria untuk menjadi imam. Sekarang apa saja kriteria menjadi imam, dalam arti siapa saja yang berhak menjadi imam? Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pertama yang berhak menjadi imam adalah penguasa. Untuk level apapun, ketua RT, ketua RW, ketua desa, kepala desa atau lurah kalau di kota, di kampung, kepala desa dan seterusnya. Kalau dia tidak pede, tidak sanggup menunaikan tugas menjadi imam, boleh dia memberi izin kepada orang lain. Atau yang paling berhak adalah pribumi. Walaupun si tamu hafidz Quran, bagus bacaannya, enggak boleh dia nyelonong menjadi imam tanpa izin pribumi. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala ya ummanar rajul rajula fi sultanihi wa la yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa bi idzni. Janganlah seseorang mengimami orang lain di daerah kekuasaan orang lain tersebut. Dan juga jangan mengimami seseorang di rumah orang tersebut illa bi idzni, kecuali dengan izinnya. Jadi jangan mentang-mentang kita bagus bacaannya, hafid, di masjid orang lain selonong langsung ke depan. Enggak, kecuali diizinkan atau disuruh. Umpamanya kita sholat di masjid di jalan, ada orang yang tahu kita, mengenal kita, imamnya, marbotnya, lalu dipersilakan, silakan Ustaz jadi imam, ah, baru boleh. Walaupun kita tamu, karena diizinkan malah diperintah. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menerangkan hadis ini, maknahu ma dzakaru ashabuna wa ghairuhum anna sahibal bait wal majlis wa imamul masjid ahaqqu min ghairi wa in kana dzalikal ghair afqahu wa aqra wa awra wa afdal minhu wa sahibul makan ahaqqu wa in syaa taqaddama wa in syaa qaddama man yuridu. Makna hadis ini adalah seperti yang diterangkan oleh para sahabat kami di kalangan madhab Syafi'iyah, bahwa pribumi atau orang yang memiliki wewenang dalam satu majlis atau imam masjid lebih berhak menjadi imam dibanding yang lain, walaupun ada di kalangan makmum itu lebih faqih, lebih berilmu, lebih bagus bacaannya, lebih warok, lebih soleh, lebih afdol daripada si pribumi. Jadi si pribumi pemilik tempat lebih berhak menjadi imam. Kalau dia mau dia maju, tapi kalau dia mau mewakilkan boleh juga. Kumpul kelihatan ini ada tamu, dikenal ini orang ulama, hafid, bagus bacaannya, lalu dipersilakan, silakan maju. Nah, baru boleh ya. Itu Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, wa aktsaru ahli al-ilmi annahu la ba'sa bi imamati zair bi idzni rabbil makan liqauli sallallahu alaihi wasallam fi hadits Abi Mas'ud illa bi idzni. Kebanyakan ulama menyatakan boleh tamu menjadi imam bagi pribumi kalau dengan izin si pribumi, berdasarkan hadis dari Abu Mas'ud, Nabi menyatakan illa bi'idni, kecuali dengan izinnya. Kedua, yang paling berhak menjadi imam adalah imam ratib, imam tetap yang ditunjuk berdasarkan orang yang berwenang di masjid itu. Berkata para ulama, di antara Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa hurima ayya umma qabla ratib illa bi'idznih au udhrih au adami karohatihi. Diharamkan seseorang mengimami sholat selain imam ratib kecuali dengan izin sang imam tersebut. Sekali lagi, kalian kalau mau sholat di masjid di jalan, enggak boleh nyelonong masuk. Mungkin ada imam tetapnya di sana. Diharamkan, tidak boleh. Kecuali dengan izin si imam. Apalagi dengan suruhan. Silakan Ustaz, siapa imam? Biasanya saya. Tapi karena ada Ustaz, silakan ya. Baru boleh seperti itu. Ya. Dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, berkata Nabi SAW, ya ummul qawma aqra'uhum bi kitabillah, li kitabillah, fa'inkanu fil qira'ati sawa fa'a'lamuhum bi sunnah, fa'inkanu fil sunnati sawa fa'aqdamuhum hijrah, fa'inkanu fil hijrati sawa fa'aqdamuhum silma, wala ya ummanna rajul rajula fi sultanihi, wala yaqunu fi baiti ala takrimati illa bi idznih. Hendaklah yang mengimami suatu kaum orang yang paling bagus bacaan Qur'annya, aqra'uhum, paling banyak hafalannya, paling benar tajwid makhrajnya. Kedua, kalau dari segi bacaan sama, maka yang paling faham sunnah, paling berilmu. Ini menunjukkan yang dimaksud aqra'uhum bi kitabillah, paling banyak hafalan, paling bagus bacaannya. Bukan paling berilmu. Karena yang kedua, yang paling faham sunnah, paling berilmu, baru yang kedua. Kalau bacaan seorang, dua orang sama, maka dahulukan yang paling berilmu tentang sunnah, tentang Islam. Kalau mereka sama dalam hal ilmu, maka yang pertama kali hijrah, lebih dahulu hijrah. Zaman baheula, tapi kalau sekarang kan tidak ada hijrah. Tapi diganti dengan akbaruhum, yang lebih tua. Yang lebih tua usianya. Kalau dalam hal tua usia, dalam hal sama hijrahnya, maka disebutkan yang paling dahulu masuk Islamnya. Maka mu'allaf tidak boleh menjadi imam bagi orang yang sudah Islam sejak lahir, kecuali kalau mu'allaf ini lebih bagus bacaan Qur'annya, lebih banyak hafalannya daripada orang yang sudah Islam sejak lahir. Atau dia lebih faham tentang sunnah, maka mu'allaf boleh untuk menjadi imam di dalam sebuah sholat. Jadi kriteria pertama, paling bagus bacaannya. Yang kedua, paling berilmu. Yang ketiga, paling tua. Kalau hijrah di kita, di zaman kita diabaikan karena tidak ada syariat hijrah bagi kita. Yang paling tua, ya. Yang keempat adalah yang paling awal, lebih dahulu keislamannya daripada yang lainnya. Ini beberapa kriteria untuk menjadi imam. Berdasarkan hal ini, imam tidak sembarangan, tapi dipilih berdasarkan kriteria yang disepakati oleh orang-orang yang berwenang di sana. Inilah beberapa penjelasan tentang pertama keutamaan imam, yang kedua tentang siapa yang lebih berhak menjadi imam. Cukup sampai sini dan kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Cung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Nama saya Cecep dari Ciwidey. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah ketika tidak ada orang menjadi muadzin pada waktu azan, tetapi ada satu orang yang tajwid dan suaranya kurang enak, apakah jika orang tersebut adzan akan didoakan oleh Nabi?
0: Barakallahu fiik. Untuk orang yang azan, yang diamanati belum datang, telat, pada waktu sholat sudah datang. Ada orang yang mau azan tapi suaranya kurang enak. Pernah kejadian di sini? Pernah. Itu muadzinnya harus di SP, ditegur tuh. Kenapa telat? Jadi muadzin tuh berapa menit sebelum waktu azan harus sudah ada di sini. Apa yang silakan, diem gitu atau azan? Menunggu muadzin yang sebenarnya atau azan? Azanlah. Sebenarnya mestinya ada cadangan. Muadzin ini kalau berhalangan ini gitu. Disusun berdasarkan kriteria yang pas untuk seorang muadzin. Jadi kalau ini tidak ada, ini. Yang terpilih insya Allah yang jelas lebih bagus. maka azan. Siapa yang azan? Yang terbagus di antara yang ada. Jangan sampai ambisius, saya nyoba aja pernah azan, belum, ini pertama kali, dijamin gak akan bagus. Dia kalau tidak terbiasa azan, kurang bisa mengatur nafas, nanti putus di tengah jalan. Kalau kurang terlatih, kurang terbiasa, lagunya juga tidak terlatih. Asal aja, asal ngap gitu. Maka tunjuk yang terbagus di sana. Jangan asal, biar saya aja saya lah sambil latihan. Ini bukan ajang latihan, latihannya nanti di kelas diseleksi oleh guru, oleh musyrif gitu. Di kelas silakan latihan. Bila perlu dites azan satu-satu. Siapa yang bagus itu yang kemudian terseleksi. Jadi azannya tidak boleh dijadikan ajang latihan. Latihannya coba nanti di kelas ya. Apakah dia diadzan didoakan ampunan? Tetap didoakan ampunan. Wallahu a'lam. Cung lagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
0: Nama Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Afan, Ustaz. Izin bertanya dua pertanyaan. Pertama, apa yang lebih dulu diutamakan? Apakah sang imamnya itu hafalannya baik banyak, atau tajwidnya tingkatannya lebih tinggi, tapi yang satunya lagi itu yang hafalannya banyak itu tajwidnya masih sah, tapi yang satunya lagi hafalannya lebih dikit tapi bacaannya itu lebih baik daripada yang hafalannya banyak. Lalu pertanyaan kedua, Ustaz, ketika jadi imam, apakah mendapatkan keutamaan mendapatkan pahala-pahala salatnya makmum-makmum? Syukur, Ustaz.
0: Taib, barakallahu fiik. Ada dua orang, yang satu hafalnya lebih banyak, tapi tajwid makhrajnya agak kurang. Yang satu lagi hafalannya lebih sedikit, tapi tajwid makhraj lagunya bagus. Mana yang lebih utama menjadi imam? Yang pertama hafalannya banyak, tajwid makhrajnya belum begitu benar, masih banyak salah. Itu salah pola pengajaran hafalan. Tadi seperti yang tadi dijelaskan, sebelum orang dibimbing menghafal, harus dibenarkan dulu bacaannya, tajwid makhrajnya. Karena sudah banyak hafalan, tajwid makhrajnya salah, susah untuk diluruskan, lebih susah lagi. Nanti pas jadi imam gak serk antara jim, zai, dengan za, dengan lo, itu terbalik. Umpamanya, Rabbana la tuzik kulubana, Rabbana la tujik kulubana. Dia bahasa, aduh, gak serak ke hati makmu, ini salah. Dan kalau umpah salah, tajwid makhraj, bisa berakibat salah arti. Walaupun lagunya bagus, gak serak ke dalam hati makmum. Dan bisa salah arti juga. Maka akra'ukum yang pertama, yang akra' itu yang benar tajwid makhrajnya. Dia kalau perlu tidak hanya belajar tajwid makhraj, ada belajar aswat juga namanya ya. Apa bahasa kitanya, cara mengucapkan, artikulasi gitu ya, itu harus benar. Makanya belajar tajwid makhraj itu si guru melihat kan bagaimana mulutnya, bagaimana lidahnya, untuk memastikan makhrajnya benar. Kadang ada yang umpamanya tidak terdeteksi melalui ucapan, harus terdeteksi melalui penglihatan mulut. Seperti contoh apanya? Ismam umpamanya. Kan dari segi suara tidak terdetek ya, tapi lihat la tak mana sambil manyun mengesan gitu kan. Harus dilihat tuh monyong tidaknya. Pengucapan to, bo, tidak boleh manyun to, bo gitu kan. Tidak boleh monyong gitu kan. Itu dilihat oleh imam? Ya dilihat. Oleh imam, oleh guru? Ya dilihat. Jadi tajwid makhraj yang harus lebih didahulukan daripada lagu dan apa tadi? Banyaknya hafalan. Karena kesalahan dalam tajwid makhraj bisa lebih fatal. Dalam arti bisa merubah makna ya, wallahu a'lam. Satu aja dulu, yang lain masih banyak. Yang kedua nanti.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum.
3: Nama Ana Ridwan dari Cijerah. Izin bertanya, ketika ada orang yang sedang sholat lalu kita ingin ikut untuk bermakmum, apakah kita harus menepuk pundaknya atau tidak?
0: Iya. Haruskah kita menepuk? Tidak, tidak harus. Langsung saja kita, kalau umpama seorang, kita hanya seorang makmumnya, dia ada lagi sholat seorang, kita datang, kita berjamaah. Langsung saja berdiri sebelah kanannya takbir, gak harus menepuk, gak harus minta izin, gak harus memberitahukan kepada dia bahwa kita bermakmum. Karena otomatis dia tahu, oh berarti kalau kita takbir di sebelah kanannya, berarti kita bermakmum, dia akan tahu. Lalu akan mengeraskan takbirnya, ya. Tidak harus menepuk si imam. Kenapa? Pertama enggak ada sunnahnya. Kedua, bisa mengganggu konsentrasi lagi khususnya tuk uluh ruwas. Jadi langsung saja ikut bermakmum kepada dia. Wallahu a'lam. Geser, mana? Tuh sana tuh. Ada? Sok.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
4: Nama Ana Syamil dari Gorongalu. Ustaz, apa yang izin bertanya? Apabila kita menjamaah sholat maghrib dan isya karena hujan, lalu ketika di pertengahan sholat hujan pun berhenti, apakah kita harus melanjutkan sholatnya?
0: Barakallahu fiik. Salah satu di antara kebolehan atau uzur menjamak salat adalah bila turun hujan. Maghrib isya atau zuhur asar. Ketika maghrib hujan besar. Beres salam, si imam memutuskan menjamak dengan isya. Atau zuhur, ketika sholat zuhur hujan besar, basalam, imam memutuskan untuk menjamak dengan asar. Akhirnya qomat lagi. Di tengah-tengah sholat, tiba-tiba hujan berhenti. Apakah menjamak isyanya juga berhenti? Enggak boleh berhenti. Karena kebolehan menjama sudah ada uzur atau ada illat, yaitu hujan. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa'adaman. Hukum itu beredar, berlaku karena ada illatnya. Ada tidaknya hukum disebabkan karena ada tidaknya illat. Illat itu sebab. Tadi sebabnya sudah ada, yaitu hujan. Lahir hukum jama' boleh. Sudah terpenuhi itu. Di tengah sholat baru rokaat kedua hujan berhenti. Maka teruskan, karena membatalkan sholat tanpa uzur gak boleh, haram. Kecuali kalau ada uzur, uzurnya seperti batal, seperti kebelet mau ke WC, seperti ada kejadian yang harus membatalkan sholat, umpamanya lagi sholat, ada anak jatuh umpoh, sampai berdarah. Kalau dibiarkan kita selesai, keburu mati itu anak. Gak ada orang lain di sana, udah batalkan gak apa-apa, itu darurat. Kalau tanpa uzur gak boleh sholat dibatalkan. Membatalkan sholat tanpa uzur dosa besar. Nah, jadi ketika sholat menjama baik isya ataupun asar, maghrib dengan isya ataupun duhur dengan asar, kita pertama kali takbir isya hujan masih, berarti uzurnya atau ilatnya sudah ada dan hukum menjama bolehnya jama sudah berlaku. Ternyata di tengah-tengah sholat berhenti, nggak apa-apa teruskan, nggak boleh membatalkan tanpa adanya uzur, dan sholat jamak dengan isyanya sah sudah. Nanti pas waktu isya, apakah perlu azan lagi? Tidak. Apakah perlu sholat isya lagi? Tidak, karena sudah dilaksanakan ya. Jadi tidak perlu lagi dibatalkan. Wallahu a'lam. Jumat depan aja. Sekarang cukup sampai di sini. Yang ngambil ini hanya yang pertama yang nanya dulu. Kalau masih ada sisa yang ngacung. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah yang semoga dirahmati Allah SWT, ketahuilah kabar gembira untuk kalian semua bahwasanya Yayasan Tarbiyah Sunnah akan mendirikan Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung, yang radio ini insyaAllah akan memberikan banyak kebaikan kepada kaum muslimin. Yang mana dalam radio tersebut akan ada tilawatil Al-Quran, kemudian kajian-kajian Islam dan program-program yang lainnya. Maka saya mengajak kepada antum sekalian untuk ta'awun, untuk mengambil kesempatan dalam kebaikan ini, dalam pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM ini, yang kurang lebih memakan beberapa biaya, yang ini sebenarnya kesempatan buat kita semua. Karena apa yang kita sedekahkan untuk mendirikan radio ini, insya Allah akan mendatangkan kebaikan bagi kita sendiri. Bayangkan apa yang kita sedekahkan tersebut, kemudian terjadi pendirian radio, kemudian tersebar ilmu, kemudian berapa banyak orang akan mendapatkan manfaat dari radio tersebut, maka itu akan menjadikan pahala bagi kita di akhirat kelak. Bayangkan Nabi SAW pernah bersabda, "Lan yuhdabika rajulun wahid khairun laka min khamrin na'am min humrin na'am." Ada seorang mendapatkan hidayah karena engkau, artinya wasilah kita. Kemudian Nabi menyebutkan itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah ini adalah unta atau harta yang paling berharga di zaman Arab dahulu. Bayangkan itu satu orang saja yang mendapatkan hidayah tersebut. Bayangkan bagaimana lagi kalau yang mendapatkan manfaat dari radio tersebut dari orang yang banyak. Maka tatkala kita memberikan sedekah kita di situ, kita kontribusi dalam pendirian radio tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala yang luas, pahala yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi jemaah Subhanahu wa taala, saya mengajak kepada antum sekalian untuk bisa berkontribusi untuk dalam pembangunan Radio Tarbiyah Sunnah FM ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan pembangunan radio ini sehingga bisa menjadikan kebaikan untuk kaum muslimin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: بسم الله الرحمن

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Kaya atau miskin sama saja. Itulah tema tausiah kita kali ini. Kaya atau miskin sama saja? Apakah betul seperti itu? Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin, kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan itu baik untuknya di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya kita enggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Kaya atau miskin sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 'amin nisfi yawm." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya. Wah, biasa. Paling bedanya cuma sebentar. Oh, enggak, belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Ah, biasa setengah hari. Enggak lama, enggak. Sebentar. Setengah hari di akhirat beda sama setengah hari di dunia. Kata Nabi SAW, bi 500 an. Setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh, kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. Dapat dari mana, buat apa? Setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya tidak ada, outputnya juga tidak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, "Dhahab ahlud duthuri bil ujur, wahai Rasul." Orang-orang kaya, wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia. Tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Loh, kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian? Kata orang-orang miskin, mereka berkata, wahai Rasul, orang-orang kaya, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum. Mereka, wahai Rasul, sholat sebagaimana kami sholat. Ya sudah, imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka, ya Rasul, ya tasaddaquna bifuduli a'malihim au bifuduli amwalihim. Mereka, wahai Rasul, bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah, wahai Rasul. Bahkan tidak cuma bersedekah. Mereka bisa berhaji. Mereka bisa umrah. Mereka bisa kurban. Mereka bisa zakat. Sedangkan kami tidak bisa.

0: bisa wahai Rasul? Terus bagaimana wahai Rasul supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya. Apa wahai Rasul? Apa? Kata Nabi SAW, mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali setiap habis sholat. Oh, Masya Allah. Ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Mereka orang-orang miskin berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh, ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah sholat, ternyata orang-orang kaya nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin. Mereka penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang nguping. Oh, ternyata orang-orang miskin punya amalan baru. Apa itu? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap habis sholat. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah, kalau kayak gitu, gimana kami bisa ngejar orang kaya? Akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngadu lagi, wahai Rasul. Teman-teman kami orang kaya mendengar apa yang engkau nasihatkan kepada kami. Akhirnya mereka melakukan hal yang serupa. Terus bagaimana, wahai Rasul? Apakah Rasul SAW akan memberikan amalan yang lainnya? Ternyata tidak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Wahai para sahabatku, orang-orang miskin, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya kalian enggak bisa ngejar orang miskin, kalian enggak bisa ngejar orang kaya. Itu artinya. Ini kelebihannya orang kaya. Jadi, kaya dan miskin sama saja. Sama saja apa? Sama saja masing-masing punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Tapi jangan lupa bahwasanya masing-masing punya kelebihan, tapi juga masing-masing menghadapi ranjau perangkap yang sangat berbahaya. Ini yang harus terus diingat. Apa ranjaunya orang kaya? Apa ranjaunya orang miskin? Orang kaya ranjaunya banyak. Di antaranya adalah, satu, orang kaya itu bisa jadi dia mencari kekayaannya dari cara-cara yang haram. Ya. Mencari kekayaannya lewat tata cara yang dilarang di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama. Tidak pandang mana halal, mana haram. Sikat saja. Ini ranjau, hati-hati orang kaya. Ranjau yang lain apa, Ustaz? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya, mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi, Ustaz? Ada lagi yang lain. Yang ketiga, ranjaunya orang kaya adalah banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram. Yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia, dia masukkan ke dalam perutnya. Inilah ranjau buat orang kaya. Dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus, orang miskin. Apa ranjaunya? Orang miskin juga punya ranjau. Nah, yang harus dia hindari. Apa? Satu, misalnya, orang miskin itu jangan gara-gara kemiskinannya, kemudian dia merendahkan martabatnya untuk minta-minta tanpa ada kebutuhan. Orang-orang yang suka minta-minta, pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Jadi hati-hati orang miskin. Ranjau yang lain. Di antara orang-orang miskin, ada yang tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan berkata, Masya Allah, saya ini anaknya banyak. Masa dari dulu sampai sekarang miskin saja, sedangkan itu anaknya cuma satu. Masa jadi orang kaya? Allah ini tidak adil. Oh, hati-hati, ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya atau kepada orang kaya. Hati-hati, jangan sampai Anda terjerumus kepada karakter iri dan dengki. Berarti kesimpulannya sama dong antara kaya dan miskin. Betul. Antara kaya dan miskin sama saja. Sama-sama punya ranjau atau kekurangan dan juga sama-sama punya kelebihan. Maka sekarang tidaklah kita memperpanjang permasalahan. Lebih baik jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Lebih baik kalau Anda termasuk orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
2: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya, ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah, dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar, padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah, tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu, tapi maksudnya mengadu-ngadu orang, ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang itu, namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing, itu penyebabnya. Maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Ya mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek. Maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah, apalagi kalimat lengkap, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita, ya, karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak, nggak bisa lagi dipakai, sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel, terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, enggak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka, ya. Pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid di dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu enggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita, atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita, atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dan sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum, balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada apa namanya fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan apa namanya hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis saya dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasul-Nya. Wa kunu ma'sadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunat, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amarun ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yada'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah,